adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah onta dengan dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi

polisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya, ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Kaki, ya, diikat. Kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa dinosaurus, ya? Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian nanti ditusuk di sini, di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Dia untanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, didurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal, dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya, ya, yang dipotong, ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi, ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus, ya. Ini diantara adab ketika menyembelih, ya. Yang penting dua uratnya, kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah, sehingga kemudian darahnya keluar, ya. Kemudian dibiarkan, ya. Setelah itu dibiarkan, ya, sampai terdiam, jangan langsung dikuliti, ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar, baru kemudian dikuliti, ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih.
Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan apa namanya, jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih ya, jangan jadikan mainan ya, kasihan kambingnya ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, usah saya pengin latihan. Nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya cuma aja, kasihan kambingnya, dia menderita. Ya, harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah, wallahu akbar. Kemudian, Allahumma hadha minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Taib. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka, darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allah, taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

Ini syarat, syarat ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik, bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka, darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita semua. La

0: Sabda TV.
1: Alhamdulillah nggak kerasa udah mau haji aja nih bang.
2: Masa? Mudah-mudahan Allah undang juga kita ke Baitullah ya.
1: Amin. Amin.
2: Nih mumpung ada Ustaz nih, Ustaz mau tanya Ustaz, ini hari Arafah itu kita ngikuti pemerintah atau ngikuti Arab Saudi Ustaz?
1: Wih, seling selisih itu.
2: Iya.
3: Ya kalau secara dalil ya.
2: Iya Ustaz.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal adha yauma tudhakun." Shaum itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitr itu pada hari kalian semua beridul Fitr. Beridul Adha itu pada hari kalian semua beridul Adha. Dan Imam At-Tirmidzi menafsirkan wa fasara ba'du ahli ilm hadal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini an-nasaum wal Eid ma'al jamaah, bahwasanya puasa demikian pula berhari raya bersama al jamaah, itu penguasa pemerintah al jamaah. Sehingga atas dasar inilah sebagian ulama mengatakan bahwa kita ikut pemerintah masing-masing aja, karena menurut mereka juga bahwa hari Arafah itu ditentukan oleh hilal juga. Untuk menentukan bulan Dzulhijjah itu kan ditentukan dengan hilal. Dan yang namanya hilal kan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita saja di Indonesia di hari di bulan Ramadan hilalnya beda dengan Saudi. Kita tetap itu Malaysia. Nah, di bulan Dzulhijjah pun juga hilalnya pasti berbeda dong antara Indonesia dengan apa namanya
2: Arab Saudi.
3: Arab Saudi. Makanya sebagian ulama mengatakan kita tetap ikut negara masing-masing.
1: Tapi kan Arafah itu kan tempatnya di sana. Menurut sebagian orang ya harusnya ikut di sana dong gitu. Dengar-dengar sih Ustaz.
3: Iya, memang masalah ini sebetulnya ikhtilaf para ulama ya.
1: Oh,
3: zaman ini. Apakah puasa Arafah itu ikut Arafah atau ikut negara masing-masing? Sebagian ulama ada yang mengatakan ya ikut Arafah, karena yang Nabi menyebutnya saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Berarti mengikuti Arafah yang ada di sana. Atas dasar itu kata mereka, kita ikut Arafah aja yang ada di sana. Itu pendapat yang kedua. Kenapa sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita puasa Arafah itu ikut yang ada di Arafah. Walaupun pendapat yang pertama ini pendapat banyak ulama di zaman ini ya, yang mengatakan kita ikut apa namanya negara masing-masing. Kalau menurut Anas ya, pertama ini masalah ikhtilaf seperti ini nggak usah dibesar-besarkan ya. Silakan mengamalkan yang ia pandang kuat dan roji. Kalau dia memandang kuat yang roji adalah ikut Arafah ya silakan amalkan. Kalau ia memandang bahwa ikut apa negara masing-masing karena hilal juga berbeda-beda, ya silakan amalkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya, kalau saya pribadi ya, saya ikut pemerintah karena saya memandang itu yang paling kuat gitu. Kalau misalnya disebut ikutin Arafah, nah bagaimana kalau ternyata qadarullah di sana tidak ada haji Arafah? Contoh seperti di zaman siapa? Ketika Mekah dikuasai oleh Banu Fatimiyah itu disebutkan oleh Bukhari bahwa beberapa tahun lamanya tidak ada yang haji. Tapi nggak ada yang wukuf.
2: Tidak ada yang wukuf di Arafah.
3: Kalau nggak ada yang wukuf di Arafah gimana dong? Gak ada patokannya jadi. Iya, patokannya kemana nanti? Itu Allah alam ya. Ini saya sih ini pendapat pribadi ana ya. Saya lebih menguatkan ya ikut negeri masing-masing. Cuma masalahnya nggak usah sebab kita jadi perpecahan nggak usah.
1: Jadi nggak apa-apa kalau ana berlindung di balik apa namanya kita ngikutin pemerintah, kita aman lah ya insya Allah ya.
3: Iya, insya Allah.
1: Kita aja bang. Rindu tapi kita ke Arafah.
2: Mudah-mudahan Allah undang kita.
1: Amin, amin.
2: Kita bertemu di Arafah.
1: Amin, amin.
2: Syukran, bunga telah ya, Ustaz.

dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah. Termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan. Disunnahkan, ya. Mengucapkan. Setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Ya. Jadi bismillah. Wallahu akbar. Kemudian, Allahumma hadha minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Taib. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah mataqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya. Minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Taib.
1: Wih, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
2: Aduh, iya,
1: ngiri banget.
2: Ya, Pak, ya.
1: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
2: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, sama banyak dapat pahala.
1: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh di sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun, bisa juga insya Allah untuk sama melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu utamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
3: Iya, benar, betul banget itu.
2: Itu kan. Apa aja Ustaz?
3: Iya kan, sungguh dalam ayat Allah berfirman wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayin ashar yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini.
2: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
3: Iya, betul.
1: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
3: Nah, 10 itu. Kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
1: Zikir.
3: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
1: Takbir?
3: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Dzulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
1: Oh, bukan malam Idnya aja, bukan?
3: Oh, enggak. Nah,
2: kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu Ustaz.
3: Yeah.
2: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
3: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir mutlak.
3: Takbir mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
1: Sampai tanggal 13 so ya.
3: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
1: Muqayyad
3: itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
1: Waktu asar juga.
3: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
3: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya.
3: Sholat sunnah ya. Mm-mm. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
1: Ya.
3: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
1: Ya.
3: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
1: Puasa, oh iya.
3: Puasa sunnah nih, perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
1: Tanggal 9-nya.
3: Itu disebut dengan hari Arafah.
2: Arafah.
3: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: tolong tahu,
3: menyatakan
2: tahu,
3: tidak ada, berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
1: ya.
3: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujjah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shomat tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya, tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
3: kan. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada contohnya dari Nabi.
1: Ada contoh. Dalil juga enggak ada ya.
3: Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
3: luar biasa, Bang.
2: Besar sekali
1: dampaknya. Ke depan diampuni,
3: iya,
1: digugurkan ya.
3: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu doa, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat ya?
3: Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru.
2: Itu justru yang
3: itu yang merupakan iya, syiar Islam.
2: Puncaknya,
3: Ustaz. Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Kan? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
3: Ini syiar Islam.
1: Ya.
3: Masya Allah. Jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin beramal soleh lah. Gitu.
2: Gitu. Jadi bukan yang haji aja, Pak.
1: Iya.
2: Tadi kita ya. Pun di sini bisa juga ya, Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua. Besok kalau khair,
2: syukran.
1: Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya,

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Adalah bulan Al-Qur'an.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان dan أخوات para guru, para wali santri dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para semua petugas yang ada di sekolah Al-Wildan, ya, Islamic School. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mendulang faedah dari kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang pengorbanan dua orang yang sangat hebat, baik ayah maupun anak yang soleh, Ibrahim alaihissalam sebagai sang ayah dan Ismail sebagai sang putra yang soleh. Tentunya semua kisah dalam Al-Quran memberi pelajaran bagi kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka hadis yuftara, bukan kisah fiktif, tapi kisah yang benar-benar pernah terjadi. Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka bisa berfikir. Oleh karenanya semua kisah yang Allah bawa dalam Al-Quran adalah untuk diambil pelajaran, ya. Makanya sebenarnya mengatakan Al-Quran dibagi menjadi tiga bagian. Ada berisi tentang tauhid, asma wa sifat. Kemudian ada yang berisi tentang ahkam, ya, tentang hukum-hukum. Dan ada yang berisi tentang kisah-kisah. Dan kisah-kisah banyak dalam Al-Quran. Di antara metode Al-Quran dalam memberi maklumat, memberi wejangan dengan membawakan kisah-kisah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah Ibrahim dan putranya Ismail. Taib, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah berkaitan dengan disyariatkannya berkorban, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, yang tanggal 10 Dzulhijjah adalah disebut oleh Allah dengan Yaumul Hajjil Akbar, ya, hari pertemuan besar kaum muslimin sedunia, ya, di hari tersebut, hari yang sangat dahsyat. Dan dia adalah hari terbaik sepanjang tahun. Kata Nabi SAW, Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sungguhnya hari yang teragung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yaumun nahar, yaitu hari 10 Dzulhijjah. Adapun kalau malam yang terbaik sepanjang tahun adalah Lailatul Qadar. Adapun siang yang terbaik adalah Yaumun Nahar. Disebutkan tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang terbaik karena pada hari tersebut khususnya di Mekah dilaksanakan banyak ibadah, ya. Jemaah haji, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka lempar Jamratul Aqabah. Kemudian mereka juga kemudian mencukur rambut mereka sebagai ibadah, digundul atau taksir. Kemudian mereka juga tawaf ifadah dan sa'i haji. Itu semua dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian juga mereka menyembelih hadyu, hewan hadyu yang dibawa sebagai syarat haji bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Ini yang dilakukan oleh jemaah haji, semua dikerjakan pada tanggal 10. Semua dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya, di malam tanggal 10, ketika di Muzdalifah, Nabi SAW tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW menghidupkan malam untuk beribadah, tapi untuk tanggal 9 malam di Muzdalifah, Rasulullah SAW begitu tiba di Muzdalifah, Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di jamak, kemudian Rasulullah SAW tidur. Rasulullah SAW kemudian tidur, tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ini di luar kebiasaan Nabi SAW. Kenapa? Karena tanggal 10, kata para ulama, banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan oleh Nabi SAW. Tanggal 10. Ya tadi, di antaranya yang saya sebutkan tadi, melempar jamratul aqabah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji, kemudian bertahallul, ya, kemudian menyembelih apa namanya hewan-hewan hadiyu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyembelih 100 ekor unta, ya, hari tersebut, ya. Sementara kaum muslimin yang tidak berhaji, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka ikut serta meramaikan hari tersebut dengan adhahi, dengan hewan kurban. Dengan hewan kurban, ya. Sehingga jadilah hari terbaik sepanjang tahun adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut dengan Idul Adha, yaitu hari kurban. Hari kurban. Nah, kurban ini, sebagaimana kita ketahui bersama, sebabnya adalah kisah tentang pengorbanan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi bagaimana kisah tersebut? Kita tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam, ya, berdakwah di negerinya Babil, dan beliau mengalami ujian yang sangat berat, ya, di mana seluruh satu negeri semuanya kafir, beliau sendirian aja. Beliau sendirian, ya, menghadapi mereka, ya. Kemudian akhirnya beliau diusir bahkan oleh ayahnya, ya. Ya, sampai ayahnya mengancam untuk la illam tantahi la arjumannak, kalau kau tidak berhenti mendakwahi kau Ibrahim, aku akan merajamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, diusir oleh ayahnya. Padahal Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya. Kemudian dimusuhi oleh satu negeri, ya. Kemudian akhirnya begitu jengkelnya mereka kepada Ibrahim, akhirnya mereka membakar, membuat kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, ya. Dan itu butuh waktu lama untuk mengumpulkan kayu bakar. Kalau kita baca buku tafsir, sampai di antara mereka ada yang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu untuk membakar Ibrahim. Di antara mereka saking jengkelnya kepada Ibrahim, kalau saya sembuh, saya akan bawa mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Dan seperti itu. Sampai akhirnya dibuatlah kayu bakar yang sangat banyak. Kemudian Ibrahim dilemparkan dalam api, lautan api tersebut. Dan Ibrahim mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Dan akhirnya Allah mengatakan, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, ya, dan selamat bagi Ibrahim. Ibrahim selamat. Setelah itu akhirnya Ibrahim harus meninggalkan negeri yang sangat dia cintai, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya, dan ini ujian tersendiri bagi Ibrahim alaihissalam, keluar sendirian meninggalkan negeri tersebut. Kemudian di antara yang beriman kepada beliau setelah itulah Nabi Lut alaihissalam. Fa'amanalahu Lut. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim. Tapi perhatikan di sini apa yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir dari kotanya, kota Babil, ya. Dan ini ujian, harus meninggalkan tanah kelahiran, kota yang selama ini dia tinggal di situ, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya. Ketika Ibrahim alaihissalam keluar dari negerinya Babil, Irak, maka dia berdoa, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku sayahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Ibrahim berdoa, disebutkan Ibrahim ketika berdakwah sampai diusir, dia masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqaulahu Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka mengatakan yang mencaci maki Tuhan kita ada seorang pemuda, seorang remaja. Bisa jadi umurnya mungkin cuma, ya, entah 20-an kurang lebih Ibrahim ketika itu. Dia keluar, kemudian dia berdoa kepada Allah, ingin dianugerahkan anak saleh. Subhanallah, kemudian walhasil dia pun menikah dengan Sarah. Kemudian kisah yang singkat, akhirnya menikah dengan Sarah, bertahun-tahun tidak punya anak, puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian akhirnya satu hari Ibrahim dan Sarah melewati negeri Mesir. Kemudian ada seorang raja yang ingin berbuat buruk kepada Sarah. Walhasil tentunya kisahnya panjang, cuma intinya akhirnya Allah menyelamatkan Sarah, ya. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhdamaha Hajar. Maka kemudian sang raja memberi hadiah kepada Sarah, Hajar, sebagai pembantu Sarah, Hajar, ibunya Ismail. Maka akhirnya tadinya mereka cuma hidup berdua, Ibrahim dengan Sarah, kemudian bertambah seorang pembantu namanya Hajar. Dan akhirnya dalam kehidupan selanjutnya, Sarah kasihan lihat suaminya tidak punya anak, ya. Sarah mandul, ya, tidak punya anak. Akhirnya dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Ibrahim untuk dinikahi. Akhirnya kemudian Ibrahim pun menikah dengan Hajar dan akhirnya punya anak, Ismail. Subhanallah. Kapan punya anak Ismail? Para ulama menyebutkan ketika Ibrahim usianya 80 tahun. Jadi ini pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya doa tidak mesti langsung harus dikabulkan. Terkadang Allah menunda bahkan dalam waktu yang lama sesuai dengan yang Allah kehendaki, ada hikmah di balik itu. Terkadang Allah langsung kabulkan sekejap itu, sebagaimana pernah kita alami. Terkadang kita berdoa, tatkala itu juga Allah kabulkan. Terkadang kita berdoa dan berdoa, kita sudah lupakan, tahu-tahu Allah kabulkan belakangan. Ya, Allah tahu mana yang lebih tepat bagi sang hamba. Kita, tugas kita hanya berdoa dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita bagaimana para anbiya mereka berdoa kepada Allah minta anak soleh. Dan Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang Allah abadikan doa-doanya minta anak soleh, ya, dan juga nabi-nabi yang lain, ya. Ya. Bagaimana Ibrahim berdoa di sini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, dan Allah kabulkan puluhan tahun berikutnya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim keluar dari

ya, agar Allah mengembalikan Nabi Yakub. Tapi kapan dikabulkan? Ada yang mengatakan 40 tahun kemudian, ada yang mengatakan 80 tahun kemudian. Baru kemudian dikembalikan karena ada hikmah yang Allah lihat yang kita tidak bisa nangkap. Ya. Seorang tugasnya berdoa kepada Allah, husnudzan kepada Allah, ya. Dia sudah menjalankan ikhtiar, sudah berdoa, masalah dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya, betapa sering kita tidak berdoa, Allah berikan. Banyak nikmat-nikmat yang kita tidak minta, Allah berikan. Banyak. Ya, coba kita mengingat kembali, betapa banyak nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan. Bahkan terkadang kita minta cuma sebagian, diberikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ketika kita sedang minta, tidak dikasih, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan Allah menundanya atau Allah menggantinya, ya. Dan Allah yang hakim, dia yang maha bijak, dia yang lebih tahu. Apa kita bilang Ibrahim bukan orang soleh? Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Minta diberikan anak soleh, tidak dikabulkan kecuali setelah 60 tahun. Yakub alaihissalam, orang yang paling dicintai oleh Allah di zamannya. Berdoa agar dipertemukan oleh putranya Yusuf, Allah tidak kabulkan kecuali 40 tahun kemudian. Ya. Ya, karena Allah punya hikmah di balik itu semua. Ada ujian yang Allah berikan dan ada hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang Allah lebih tahu daripada kita. Intinya, akhirnya lahirlah Ismail. Ya. Lahirlah Ismail, kemudian Allah menguji lagi Ibrahim karena Sarah cemburu kepada Hajar, bahkan bersumpah ingin melukai Hajar. Ya. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim membawa putranya ke Mekah. Ini ujian berat bagi Ibrahim alaihissalam. Anak yang baru lahir, yang dia nantikan puluhan tahun, harus dia bawa untuk berpisah darinya. Kemana dia bawa? Bukan dia bawa ke suatu tempat yang indah, yang penuh dengan makanan, ya, yang penuh hijau, banyak orang. Enggak. Dia bawa putranya Ismail dengan istrinya Hajar ke suatu tempat yang tidak ada apa-apanya. Ya. Dia letakkan, kemudian dia pergi dengan kesedihan tentunya. Bagaimana seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya, kepada istrinya, ya. Ya, maka Ibrahim pun meletakkan anaknya dan istrinya, kemudian dia pun pergi meninggalkan, sampai Hajar mengikuti, ya Ibrahim, atatruku nabi hadzal wadi, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang pun tidak ada, orang enggak ada, makanan enggak ada, tumbuhan tidak ada, ya. Sampai Ibrahim tidak menoleh, sampai akhirnya Hajar mengerti. Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang merintahkan engkau? Kata Ibrahim, na'am, benar. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una, kalau kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Intinya Ibrahim, ketika Hajar sudah balik menuju lembah tersebut, Ibrahim tadinya tidak menoleh ke belakang, akhirnya setelah jauh, haitsu la yarawnahu, ketika anak istrinya sudah tidak lihat dia lagi, maka dia balik menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian dia angkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa dengan haula'il kalimat, dengan doa-doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajunubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa min asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Sampai doanya terus sampai Nabi Ibrahim berkata, rabbi ja'alni muqimus salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sungguhnya aku meletakkan di lembah yang gersang ini, tidak ada tumbuhan sama sekali. Putraku aku letakkan di sini, ya. Inda baitikal muharram, rabbana liyuqimu sholat, agar keturunanku mendirikan sholat, ya. Aku letakkan sini agar mereka mendirikan sholat, memakmurkan kota Mekah dengan sholat. Kemudian dia berdoa, rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dhurriyati, ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat dan jadikanlah anak keturunanku menjadi penegak sholat. Lihat, Ibrahim berdoa untuk kepentingan anak-anaknya, agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Sebelum punya anak, dia sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Setelah anaknya ada, dia doakan anaknya juga. Makanya saya katakan, bahwasanya ciri-ciri orang tua yang baik adalah orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Yang mendoakan anak-anaknya. Dan Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, Ibadur Rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Yang di akhir ayat Allah mengatakan,

0: Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama, dan orang-orang yang berdoa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya rab kami, ya anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang salehah dan juga anak-anak yang saleh yang menjadi penyejuk pandangan mata, ya. Jadi mereka sisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak dengan ketulusan. Ini ciri ibadur rahman. Dan dipraktikkan oleh para anbiya. Lihatlah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Berdoa, ya Allah anugerahkan anak yang saleh. Ya Allah, jauhkanlah anakku dari kesyirikan. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Ibrahim. Ya. Demikian juga ya Allah contohkan seperti Nabi Zakaria, ya. La taj'al la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya, jangan kau biarkan aku sendirian. Aku ingin punya anak dan kau sebaik-baik waris, yaitu yang ada setelah peninggal, setelah aku meninggal. Fastajibna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Nabi Yahya, ya. Dan dalam di awal surat Maryam juga Allah sebutkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa, idnada rabbahu nida'an khafiyya, Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya, ya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radhiya. Dia berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah sangat tua, rambutku sudah putih seluruhnya, tulangku sudah lemah, istriku mandul, sementara butuh orang-orang yang aku didik, sekarang butuh yang ada yang membimbing, ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh yang engkau ridhai, dan seterusnya. Jadi seorang harus menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, ya. Dan ini sebelum dia punya anak dia sudah berdoa sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah punya anak lebih lagi kuatkan doa. Ya, ini ciri orang-orang yang saleh. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak mereka, ya. Dan ini ujian dialami oleh Ibrahim alaihissalam, ujian yang sangat berat, ya. Bagaimana ketika anak yang dia nantikan selama puluhan tahun, dia nantikan, bayangkan. Dan dia sudah doa sejak puluhan tahun yang lalu. Begitu anak itu muncul, Allah suruh pisahkan dia dari dirinya, ya. Para ulama mengatakan, karena Ibrahim alaihissalam mendapat predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Predikat yang sangat tinggi yang tidak diraih oleh siapapun kecuali dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Sebenarnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Dan al-khullah adalah derajat kecintaan yang sangat tinggi, lebih daripada hub, mahabbah, lebih daripada mawaddah, ya. Yang paling tinggi adalah khullah. Khullah disebut khullah itu apa? Jika kecintaan sudah meresap ke seluruh bagian hati, ya takhallal, sudah benar-benar meresap. Tidak ada satu bagian hati pun qalbu yang tidak terisi dengan rasa cinta tersebut. Cinta yang sangat mendalam. Ibrahim sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk agar Ibrahim mencapai derajat kecintaan yang sangat dalam, Allah mengujinya pada perkara-perkara yang dia cintai. Perhatikan, Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Sampai kata Syekh Sa'di mengatakan, agar tidak ada bagian daripada kalbu Ibrahim yang tidak diisi oleh kecintaan kepada Allah. Semuanya kecintaan kepada Allah atau kecintaan karena Allah, semuanya. Sehingga Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Coba diuji, harus berpisah dari ayahnya yang sangat dia cintai. Diuji ayahnya yang sangat dia cintai, kafir. Betapa sedih seorang punya ayah yang kafir, ya, sedih, ya, sedih luar biasa. Kemudian diuji dengan harus meninggalkan kampung halamannya, berat, diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut, Allah mengatakan fa atammahun. Jadi Ibrahim menjalankan perintah tersebut dengan sempurna. Allah puji dalam ayat yang lain, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim luar biasa ya. Alaihissalam diuji pada perkara yang dia cintai. Bisa dari ayahnya harus dimusuhi oleh satu negeri, dimusuhi oleh satu negeri. Satu negeri bayangkan, kita kalau dimusuhi orang, lima orang aja kita sedih, dimusuhi tetangga kita sedih. Ini satu negeri semuanya musuhi dia. Bangga untuk bisa membakar Ibrahim. Ujian berat. Kemudian harus diusir dari negerinya. Harus meninggalkan negeri kampung halaman. Jadi antara ujian berat adalah meninggalkan kampung halaman. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan harus berhijrah. Ya, meninggalkan kampung halaman yang seorang sudah terbiasa tinggal di situ dengan berbagai macam nostalgia yang indah, keluarga di situ, harus meninggalkan kampung halaman, harus pergi ke tempat lain yang bukan tempat tinggalnya. Ini ujian. Kemudian di antara ujian yang berat, dipisahkan dari istri dan anaknya. Anak ini bukan sembarang, ini anak sudah dinanti-nantikan oleh Ibrahim, anak pertama. Puluhan tahun dia sudah nantikan. Kita bilang tadi, sejak doanya sampai dikabulkan, ya mungkin 20 tahun, 30, 40 tahun ya, atau 60 tahun. Kalau sebenarnya Nabi Ibrahim keluar dari kota Babel sekitar umur 20, masih pemuda, baru dikabulkan umur 80, sekitar 60-an tahun. Kemudian disuruh tinggalkan di tempat yang bukan tempat yang nyaman, tapi di lembah yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tapi semua dikerjakan oleh Ibrahim dengan tenang. Karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Ismail tinggal bersama ibunya Hajar, ibunya wanita yang soleha, yang kemudian mendidik putranya, ya, sampai akhirnya menjadi seorang remaja yang soleh, kemudian ibunya meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Ibrahim menengok putranya beberapa kali, dia ada tugas dakwah, tugas yang lainnya, sehingga dia hanya tengok dengan burak, nengok Ismail. Apakah ujian sudah selesai? Jawabannya belum. Ya. Diuji lagi Ibrahim pada perkara yang lebih berat daripada itu. Disuruh menyembelih putranya Ismail. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengkisahkan dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat, ayat 102. Kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala anak ini, yaitu Ismail, sudah sampai pada umur sanggup, yaitu sudah menjadi remaja, sudah kuat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, kalau kita didik anak ya, dari kecil ya, kita masih perlu pengorbanan, ngurusin. Ketika dia sudah remaja, sudah jadi orang gampangannya, sekarang berbalik, kita berharap dia yang memberikan kita perkara-perkara yang baik, jadi orang. Misalnya kita sekolahkan, kuliahkan anak dengan perjuangan semua, sampai jadi dokter, begitu jadi dokter sudah. Sekarang bagian dia kerja, kita sudah selesai dari tugas kita, dia membantu kita malahan. Jadi kata Syekh Sa'di, disitulah waktu umur di mana benar-benar hati kedua orang tua benar-benar bergantung kepada sang anak. Saat itu. Ya benar, kita selalu mencintai anak kita. Ya. Masih kecil kita sayang. Tapi begitu dia sudah jadi orang, sudah siap melanjutkan tugas bapaknya istilahnya. Sudah sang bapak bisa mewakilkan pekerjaannya kepada sang anak. Sudah menjadi seorang. Luar biasa. Situlah benar-benar hati seorang benar-benar terikat kepada sang anak. Saat itulah umur itu, Allah menguji Ibrahim. Allah tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya ketika umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu memang berat, tapi lebih berat sekarang ini. Sudah dewasa. Balagha ma'ahu sa'ya, sudah mencapai usia sanggup. Sudah, istilah kita, sudah jadi orang. Ya. Saya ingat dulu ada kawan. Dia punya anak semata wayang, ya. Kemudian dia kuliahkan. Ketika sudah jadi dokter, sudah wisuda, meninggal. Subhanallah, ujian berat sekali. Ya, kita anak umur berapa pun ujian sangat sangat berat, apalagi sudah mencapai usia seperti itu. Maka Allah menjadikan Ibrahim bermimpi, ya, menyembelih sang anak. Ya, dia pun datang kepada sang anak menyampaikan perintah Allah. Kita tahu mimpi para anbiya adalah wahyu. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam tidur, dalam mimpi aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut engkau? Kata Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Ismail, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar, ya. Di antara hal yang menakjubkan di sini, Ibrahim alaihissalam diuji pada ujian yang sangat berat, harus menyembelih putranya ya di umur yang seperti itu ya. Kemudian dia diberi perintah dalam kondisi bermimpi. Kita tahu mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu berupa mimpi muqaddimah hampir setengah tahun sebelum dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Wahyu yang paling rendah. Bahkan Allah tidak sebut dalam ayat yang Allah mengatakan maka nali basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au mi wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah seorang diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan ilham, ya Allah beri wahyu langsung atau mi wara'i hijab atau Allah ngomong langsung atau Allah kirim seorang rasul untuk menyampaikan. Adapun mimpi Allah tidak sebutkan dalam ayat tersebut karena mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Derajat wahyu yang paling rendah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali. Dia tidak mimpi dua kali, tidak mimpi tiga kali. Tapi dia tahu ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam begitu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tunggu harus mimpi dua kali, harus mimpi tiga kali, harus mimpi empat kali. Tidak begitu mimpi sekali langsung dia sampaikan kepada Ibrahim. Kepada Ismail putranya. Dan dia tidak ada tawar-menawar. Dia tidak mengatakan ya Allah. Ya, adakah perintah yang lain? Jangan yang ini ya Allah. Tidak. Dia langsung mimpi, langsung datang kepada putranya menyampaikan mimpi tersebut. Dan perhatikan di sini Ibrahim ketika menyampaikan hal ini kepada Ismail, dia mengatakan dia, ya bunaya inni ara fil manami, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku anni azbahuk. Kata para ulama Ibrahim menggunakan fiil mudhari ketika menyampaikan present tense ya. Anni azbahuk, aku sedang menyembelihmu. Jadi dia tidak mengatakan aku lihat dalam mimpi aku sudah menyembelihmu, tidak, tapi dia semuanya menggunakan dengan fi'il mudhari. Anni ara, inni ara, aku melihat, sedang melihat dalam mimpiku. Anni azbahuk, semuanya aku menyembelih engkau. Benar-benar dia hadirkan dalam benaknya mimpi tersebut dan dia sampaikan kepada putranya. Berat. Kemudian Ibrahim tidak mengatakan dengan perkataan, sini saya sembelih engkau, enggak. Dia berupa dalam bentuk tawaran. Dia nyampaikan kepada putranya dengan tawaran. Fanzur mazatar. Dia tahu anaknya anak soleh. Dia bilang, nak sini nak saya sembelih engkau, enggak. Dia bilang, fanzur mazatar. Bagaimana menurutmu? Karena dia tahu anaknya ini sangat taat. Qala ya abati, kata Ismail, wahai ayahanda, if al matu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaAllah, kau akan dapati aku insyaAllah minas sabirin. Dapati aku termasuk orang yang sabar. Di sini Ismail alaihissalam tidak ujub dengan kesolehan dia dan dia mengatakan engkau akan dapati aku insyaAllah termasuk orang yang sabar, karena semua kembali kepada Allah, kesolehan seseorang, keberhasilan seorang, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail tidak mengatakan tenang ayah saya akan sabar, enggak, tapi dia bilang insyaAllah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, aku akan menjadi orang yang sabar ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perkara yang menakjubkan, kita takjub dengan Ibrahim alaihissalam yang begitu tegar ketika disuruh menyembelih anaknya, putra yang sangat dia cintai semata wayang di usia sanggup, usia yang benar-benar seorang ayah hatinya terpikat dengan sang anak ya. Kita merasa Ibrahim sangat hebat, bagaimana dia kemudian mau menjalankan perintah tersebut ya. Bayangkan kalau ada orang tua anaknya meninggal, dia akan sedih luar biasa ya. Meskipun anak tersebut anak nakal misalnya, anak nakal meninggal, dia akan sedih. Atau meskipun anak tersebut kecelakaan atau meninggal karena kenakalan, karena narkoba, dia pasti sedih. Bagaimanapun itu thamaratu fuadi, itu adalah buah hatinya, dia pasti sedih. Nah bagaimana lagi kalau kemudian anak tersebut anak yang soleh, yang nurut, yang rajin ibadah, yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Taruhlah anak tersebut kecelakaan, dia akan sedih. Apalagi anak tersebut dibunuh orang, dia akan sedih. Luar biasa. Apalagi sekarang jadi masalah yang disuruh nyembeli dia sendiri, bukan orang lain. Seandainya orang lain menjalankan, itu pun sudah ujian luar biasa. Orang lain yang sembeli, itu pun ujian luar biasa. Enggak, Allah menyuruh Ibrahim sendiri yang langsung turun tangan menyembeli putranya Ismail. Ini luar biasa ya. Berkaitan dengan anaknya, anak soleh yang dia nanti-nantikan dan dia harap-harapin, ternyata disuruh untuk disembelih. Kita kagum dengan Ibrahim alaihissalam. Dan ini ujian lebih berat daripada ujian sebelumnya. lebih berat dari Ibrahim ketika dilemparkan di lautan api, lebih berat ketika Ibrahim diusir oleh ayahnya, diancam untuk dirajam oleh ayahnya, lebih berat ketika Ibrahim dimusuhi oleh satu negeri, lebih berat dari ketika Ibrahim harus meninggalkan kampungnya, lebih berat daripada sebelumnya ketika Ibrahim harus berpisah dari istrinya Hajar, lebih berat dari sebelumnya ketika Ibrahim harus meninggalkan Ismail di lembah yang kering. Sekarang di puncak-puncak berat, anaknya harus dia sembelih sendiri. Kita takjub dengan Ibrahim. Tadi saya katakan karena bahkan sebagian ulama seperti Syekh Sa'di mengatakan ada rasa cinta yang masih dalam kalbu Ibrahim, Allah ingin bersihkan. Harus semuanya diisi oleh cinta kepada Allah karena Ibrahim telah mencapai derajat khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum dengan Ibrahim alaihissalam, namun kita tidak kalah kagum dengan anaknya Ismail. Tidak tahu mana yang lebih hebat dalam hal ini. Ismail alaihissalam begitu salehnya, begitu patuhnya kepada bapaknya, subhanallah. Dan ini lihat hasil didikan sang ibu. Kita kalau kita lihat kisah Ismail, Ismail ini jarang didatangi oleh Ibrahim. Yang lebih dominan mendidik Ismail adalah ibunya Hajar. Dan banyak kisah-kisah yang keberhasilan di tangan ibu ya. Mulai dari kisah para nabi ya. Lihat contohnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang didik? Gak ada bapaknya. Maryam, ibunya yang didik. Ibunya yang hebat, luar biasa. Ya. Mendidik anaknya jadi Nabi Isa, seorang hamba yang sangat soleh. Pengaruh ibu sangat sangat luar biasa. Kita juga Ismail juga siapa yang didik? Ibunya Hajar. Ibrahim alaihissalam bapaknya hanya tengok sesekali, tapi lihat menjadi anak yang luar biasa. Kalau kita juga kisah misalnya Imam Malik, yang didik siapa? Ibunya. Imam Ahmad, yang didik siapa? Ibunya. Bukhari, Al-Bukhari, siapa yang didik? Ibunya. Oleh karenanya peran ibu ya dalam keberhasilan anak sangat luar biasa. Ibu-ibu ya bagi zaman sekarang ya, hati-hati, anak-anak adalah amanah. Ya, jangan kita terlalu sibuk dengan dunia kita ya. Sehingga kita lalai untuk mendidik anak-anak. Sisihkan waktu mendoakan mereka, bercengkrama dengan mereka, ngajarin mereka ya. Karena keberhasilan mereka, kesolehan mereka adalah kebahagiaan dari seorang ibu ya. Sungguh anak soleh adalah anak yang sangat diharamkan, dia sangat diharapkan oleh orang tua. Percuma kalau anak kita kemudian ternyata berhasil kaya raya tapi tidak soleh. Ya. Kita ingin anak yang soleh, pengaruh ibu luar biasa ya. Dan lihatlah Ismail alaihissalam, solehnya luar biasa sampai dia tidak mengatakan ya ayah, pikir dulu lah ayah, tidak ada, coba minta sama Allah perintah lain ya, jangan inilah, kita kan jarang ketemu. Dia enggak bilang gitu, dia bilang lakukan apa yang kau diperintahkan. Ini anak semata wayang dan dia pasrah kepada ayahnya. Maka sampai Allah mengatakan kita tidak tahu mana yang lebih hebat di sini, Ibrahim atau Ismail. Dua-duanya hebat, dua-duanya hebat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis ketika anaknya sudah setuju untuk disembelih, maka Ibrahim alaihissalam menyiapkan segala hal, menyiapkan pisaunya, belatinya untuk menyembelih anaknya, dan dia berjalan menuju ke Ismail untuk mengambil anaknya untuk digiring ke tempat penyembelihan. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Ibrahim alaihissalam berjalan menuju ke Ismail, maka dia digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan, muncul syaitan menggodanya, entah apa yang diucapkan syaitan, intinya untuk memundurkan dia, mengalihkan dia dari pelaksanaan perintah tersebut. Mungkin ditakut-takuti, mungkin kamu belum punya anak, anak cuma satu, ngapain disembelih. Mungkin syaitan bilang mintalah permintaan yang lain, mintalah dispensasi apa kepada Allah Subhanahu wa taala, keringanan dan yang lainnya ya, macam-macam ya. Tapi Ibrahim apa yang dilakukan? Diambil kerikil, dia lempar 7 kali itu setan. Setan kemudian menghilang. Ibrahim jalan lagi, setan muncul lagi. Ya, setan tidak putus asa. Setan tidak putus asa. Kalau menggoda Ibrahim tidak putus asa, apalagi menggoda kita ya. Kemudian setan muncul lagi 2 kali menggoda. Ibrahim lempar lagi. Lempar lagi 7 kali. Kemudian ketika melewati Jamratul Aqabah, lokasi Jamratul Aqabah, setan muncul lagi. Menggoda lagi, Ibrahim lempar lagi 7 kali. Maka dari situlah disyariatkan melempar jamarat. Dari situlah disyariatkan melempar jamarat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan asyaitana tarjumun wa millata abikum ibrahima tattabi'un. Kalian melempar syaitan ketika melempar jamarat, dan kalian mengikuti agamanya nenek moyang kalian Ibrahim alaihissalam. Makanya seorang ketika melempar jamarat, dia menghadirkan kisah ini. Dia mengatakan, Allahu Akbar, betapa sering setan menggoda. Ibrahim saja digoda, apalagi kita. Allahu Akbar sambil melempar. Setan kecil, Allahu Akbar, betapa sering kita gugur digoda oleh setan. Ya, betapa sering kita tersungkur digoda oleh setan. Maka ketika kita di jamarat, kita tidak ada setan di situ, tapi kita mengingat akan kisah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali lemparan. Lemparan pertama, lemparan kedua, lemparan ketiga. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, sama Jamratul Al-Aqabah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim melewati godaan syaitan. Kemudian akhirnya dia pun menuju ke anaknya. Kemudian dia bawa anaknya. Kemudian dia taruh, ditakan, dibaringkan, dipelipisnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma aslama. Tatkala keduanya sudah berserah diri, yaitu Ibrahim dan Ismail. Watallahu lil jabin. Dan kemudian dia meletakkan anaknya di atas pelipisnya. Ya. Kata para ulama, ya, agar Ibrahim kuat untuk menyembelih anaknya. Diletakkan di atas pelipisnya, dia sembelih dari belakang sini. Kalau sang anak diletakkan begini, di atas sini, sang anak akan melihat Ibrahim. Ibrahim akan lihat anaknya, dan dia tidak, ya berat ya. Bagaimana lihat anaknya, kemudian anaknya melihat pisau, kemudian dia sembelih melihat bagaimana raut wajah anaknya. Dia tidak ingin, maka dia letakkan di pelipis anaknya, agar anaknya enggak melihat. Dan dia sembelih dari belakang, agar anaknya tidak lihat. Ini diantara usaha agar segala hal yang bisa merintangi kita melakukan ibadah kepada Allah, kita jauhkan. Ya, kita jauhkan. Selama ini merintangi, kita jauhkan. Maka ini diantara cara Ibrahim agar alaihissalam, agar dia bisa menyembelih anaknya. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Diletakkan anaknya, kemudian siap dia sembelih. Ya. Ketika dia tinggal menyembelih, dan bagi mereka orang-orang sangat kuat, mudah menyembelih sekali, langsung selesai. Di saat-saat yang genting tersebut, Ibrahim sudah pasrah, Ismail sudah pasrah. Allah mengatakan, falamma aslama, dua-duanya sudah pasrah. Mau diapain ini perintah Tuhan. Di saat yang genting tersebut, maka Allah beri solusi. Wanadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqatar ru'ya. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya adalah ujian yang nyata. Ujian yang berat, yang sangat-sangat super berat. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar, ya. Akhirnya di saat-saat genting tersebut Allah beri pertolongan kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga yang disembelih bukanlah putranya, tapi ada kambing yang Allah kirimkan sebagai ganti dari putranya Ismail. Dan itu terjadi di saat-saat genting. Ini dalil bahwasanya kadang pertolongan datang di saat-saat puncak kegentingan. Innama al-usri yusra. Sungguh dalam kesulitan ada kemudahan. Oleh karenanya ketika Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga hilang, kemudian kakak mereka ditahan. Di saat-saat yang semakin parah seperti itu, sampai dia sudah menangis, sampai matanya sudah putih, dia tidak putus asa. Bahkan semakin tinggi keyakinannya. Ya. Karena sering pertolongan datang di puncak-puncak kesulitan. Tatkala seorang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia lepaskan semua sebab dunia, dia tahu dunia ini hanya ikhtiar, tapi yang menentukan hanyalah Rabbul Alamin. Jadi saat genting tersebut, Nabi aku berdoa, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan kepada aku mereka seluruhnya, anak-anakku tersebut. Maka dia nasihati kepada anak-anaknya yang lain untuk mencari mereka. Ya bani yadhhabu, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, wa la tayasu min rawhillah, innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Wahai putra-putraku, carilah kabar tentang Yusuf dan adiknya Binyamin. Wa la tayasu min rawhillah, dan janganlah kalian rasa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Sungguhnya tidak putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Justru di saat-saat genting, terkadang Allah beri pertolongan. Inilah sebabnya kemudian diabadikan kisah Nabi Ibrahim dengan syariat korban. Dengan syariat korban, sehingga kita kaum muslimin sekarang kalau berkorban, hendaknya kita menghayati tentang kisah seorang ayah yang soleh dengan putranya yang sangat soleh. Ya. Bagaimana pengorbanan mereka berdua demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, di antaranya dianjurkan untuk berdoa, ya, agar Allah menganugerahkan anak yang soleh. Sudah kita sebutkan di awal, sebelum kita punya anak kita berdoa tatkala kita sudah punya anak, kita berdoa dan doa tersebut berkesinambungan, ya, agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Ini punya pengaruh besar. Orang tua, dua orang tua punya pengaruh besar terhadap anak. Makanya dalam hadis sebutkan doa yang tidak ditolak diantaranya doa ul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya dalam sebagian riwayat ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya, doa kebaikan maupun doa keburukan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi mendoakan anak kita kalau bukan kita? Sisihkan waktu bangun malam, angkat kedua tangan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali ujian, banyak sekali perkara yang bisa memalingkan anak kita dari jalan yang lurus. Dengan adanya medsos, dengan adanya internet, dengan adanya pertemanan, zaman sekarang adanya K-pop, drama Korea dan macam-macam. Fitnah menimpa, ya, banyak, bukan cuma menimpa orang-orang yang sekolah di sekolah umum, bahkan di pondok-pondok, ya. Ya, bahkan menimpa banyak-banyak hal. Fitnah masuk dengan begitu kuat, tidak bisa kita hadang. Ya, masuk ke rumah-rumah kita. Siapa yang punya HP maka dia sulit selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu kita untuk bangun malam berdoa kepada Allah, doakan untuk anak-anak, ya. Doakan untuk anak dengan doa yang terus dan sering kita doakan mereka. Ini juga dalil bahwasanya para nabi adalah para hamba. Mereka berdoa kepada Allah bahkan dalam hal urusan anak-anak. Mereka berdoa kepada Nabi Zakaria, berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas nabi-nabi tersebut kemudian kita beribadah kepada mereka sebagaimana kaum Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi-nabi sendiri mereka adalah hamba yang beribadah kepada Rabbul Alamin. Kemudian juga disyariatkan kita bermusyawarah dengan anak kita, terutama dalam kondisi berat. Lihat Ibrahim bermusyawarah dengan putranya. Dia berkata, "Fanzur madza tara?" Wahai putraku, menurutmu bagaimana? Ngobrol. Kita memang ada perkara yang kita ambil keputusan, tapi tidak ada salahnya kita ngobrol sama anak kita. Sehingga dia mengerti apa yang harus kita kerjakan. Anak jangan dianggap mereka enggak ngerti terus. Kita ajak ngobrol, dia ngerti. Ya, begini, begini, bagaimana menurut? Meskipun keputusan sudah ada di hati kita, tapi kita ajak obrol sehingga dia mengerti apa yang sedang mau kita kerjakan. Ya, apalagi anak sudah remaja, sudah ngerti diomongin lah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ngobrol dengan anaknya. Ini dalil bahwasanya orang beriman pasti diuji, ya. Dan semakin tinggi iman, semakin berat ujian, ya. Dan tadi kita sebutkan, justru orang yang semakin cinta kepada Allah sering terkadang diuji pada perkara yang dia cintai. Sering diuji pada perkara yang dia cintai, ya. Lihatlah Nabi Muhammad SAW diuji mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim, ya. Diuji dari meninggalkan kampung, harus hijrah meninggalkan kampungnya. Kemudian paman yang sangat dia cintai, Abu Talib, ternyata meninggal dalam kondisi kafir. Istri yang sangat dia cintai, Khadijah, yang merupakan tempat curhat dia, sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya kapan? Di saat-saat lagi intimidasi semakin kuat. Orang-orang yang cintai, kemudian yang diuji kepada Nabi SAW. Belum anak-anaknya semua meninggal. Mulai dari Abdullah Qasim, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, yang tersisa Ibrahim, 6 orang anaknya semua meninggal. Cuma yang tersisa cuma Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal setelah Nabi. Tapi yang lainnya Nabi meninggal di zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalau kita lihat ujian Nabi banyak, ya, Nabi diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Ibrahim sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian di antara faedah betapapun besar ujian, kita husnuzan kepada Allah. Yang penting kita hadapi dengan bertakwa. May taqillaha ja'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, ya. Selama kita bertakwa, insyaAllah ada solusi. InsyaAllah ada solusi, ya. Kalau kita tidak ada solusi, kita perbaiki ketakwaan kita. Ketakwaan kita mungkin bermasalah sehingga tidak ada solusi. Harusnya ada solusi. Harusnya ada solusi dalam menghadapi problematika. InsyaAllah ada solusi. Kemudian terkadang solusi muncul di puncak-puncak kesulitan. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan, Ibrahim ketika akan menyembelih baru datang solusi. Sebagaimana tadi kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika anak-anaknya 3 tertahan, baru kemudian Allah berikan solusi. Kemudian di antara faedah, seorang jangan ujub dengan kesolehan dia, jangan ujub dengan imannya. Lihatlah Ismail alaihissalam, dia mengatakan saja di dunia, insyaallahu minas sabirin, kau akan dapati aku ayahanda, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pede dengan ilmu kita, jangan kita pede dengan iman kita. Kita ini kalau Allah tidak tolong, tidak bisa apa-apa, ya. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Ibrahim tadi meletakkan anaknya di pelipis, ya, agar dia tidak terhambat dari menyembelih anaknya. Dan ini faedah bahwasanya segala perkara yang bisa menghalangi kita menjalankan ibadah, kita jauhkan. Ini bikin susah, ini bikin saya ragu, ini bikin saya bimbang. Jauhkan. Kita ingin kita beribadah dengan lapang. Karena ujian banyak ya. Kecintaan Ibrahim kepada anaknya tidak menghalangi dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu yang kita perhatikan terutama kepada orang tua. Jangan karena kita cinta kepada anak, malah kita menjerumuskan dia dalam keburukan. Ya. Ibrahim cinta kepada anak, tapi dia menjalankan perintah Allah. Dia tahu di balik perintah Allah ada hikmah. Ya. Sebagian orang tua, saking sayang sama anaknya, semua diberikan kepada anaknya. Anaknya dibiarkan manja tapi berlebihan. Anaknya memang harus manja. Kita manjain anak-anak, waktunya kita manjain. Ya. Sebagaimana kita dulu kecil kita manja, kita sayang. Tapi jangan kesayangan kita berlebihan, sehingga menjerumuskan dia dalam hal yang tidak benar. Anak-anak dibiarkan main-main berlebihan, dikasih semua fasilitas, akhirnya rusak. Kalau kita sayang kepada anak-anak, kita jangan berikan semua fasilitas. Kita harus mendidik dia menjadi orang yang bisa mandiri di kemudian hari. Ya, kalau kita enggak ada bagaimana? Artinya kita harus siapkan, kita berusaha. Kalau kita sudah berusaha, kita meninggal, ya Allah akan urus anak tersebut. Tapi kalau sejak awal tidak kita perhatikan, gara-gara kita saking sayangnya, semuanya diberikan, semua dimanjakan, akhirnya kita justru menjerumuskan anak kita dalam kerusakan. Akhirnya kita malah berkhianat kepada Allah atas amanah tersebut. Ini banyak terjadi, baik orang tua maupun ayah maupun ibu, ya, terlalu sayang kepada anaknya sehingga akhirnya anaknya jadi rusak gara-gara terlalu sayang tersebut. Justru kalau Anda sayang, anak harus diperhatikan, dididik, jangan dimanjain melulu, ya. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita marah, ada waktunya kita sayang, harus diperhatikan di semua demi untuk anak tersebut, ya. Inilah kisah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya merupakan sebab kita menyembelih setiap tahun, berkorban setiap tahun. Harapan kita bahwasanya seorang ketika menyembelih dia menghadirkan ini. Bagaimana pengorbanan Ibrahim yang luar biasa ketika menyembelih anaknya yang sangat soleh. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang mulia, az-zabhu, menyembelih. Makanya Allah mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga al-kautsar atau sungai al-kautsar di surga. Oleh karenanya fasholli rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Kata sebagian ulama, di antara bukti syukur kita kepada Allah adalah menyembelih. Dia menyembelih adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat agung. Maka seorang kalau diberi kelapangan, jangan sia-siakan untuk menjalankan ibadah ini, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan syiar tauhid. Kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk mengenang atau mengingat bagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan Ismail sehingga adanya syariat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini saja kepada rekan-rekan seluruhnya, kepada para wali murid, kepada guru-guru, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita berjuang dalam mendidik anak-anak kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua di surga kelak dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Kiranda.
2: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah majelis ta'lim dari Nizamiyah Andalusia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih kembali mempelajari kisah-kisah yang termaktub dalam surat Al-Kahfi. Kita sudah menjelaskan dua kisah, dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah pemilik kebun yang angkuh dan sombong. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kisah yang ketiga, yaitu kisah tentang ujian ilmu. Bosnya orang yang berilmu tetap harus tawadhu, merendah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal ini kita perlu ketahui karena diantara sebab yang menjadikan seorang mudah untuk angkuh dan sombong adalah ilmu. Kita sering bilang bahwasanya harta bisa bikin orang sombong, jabatan bisa bikin orang angkuh, garis keturunan darah biru, ya ini bisa bikin orang merendahkan yang lainnya, suku dan macam-macam. Ternyata bahwasanya ilmu juga tidak kalah potensinya untuk menjadikan seorang sombong. Bahkan banyak orang yang sombong dan angkuh gara-gara memiliki ilmu, bangga dengan jumlah guru yang banyak, bangga dengan banyak hafalannya, banyak dengan wawasannya yang luas. Ya, maka di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan ilmu yang sangat tinggi, namun beliau tawaduk sampai mau menuntut ilmu ke tempat yang jauh, bahkan menuntut ilmu kepada orang yang notabene lebih rendah kedudukannya, itu Nabi Khadir, lebih rendah kedudukannya daripada Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bacakan kisah ketiga ini dari surat Al-Kahfi dalam ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukuba. Tatkala Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ya. Ini awal dari kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir, yaitu perjalanan antara Nabi Musa yang ditemani oleh Fatahu, oleh pembantunya, yang disebut muridnya, dan para ulama mengatakan dialah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah Nabi Bani Israel yang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia, maka dia yang melanjutkan dakwah, dialah Nabi Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari pernah ditahan oleh Allah karena dia, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas ala basyarin illa liyusha layali yasara ila Baitul Maqdis." Sungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk manusia kecuali untuk Nabi Yusha ketika malam perjalanan dia menuju Baitul Maqdis. Ya, itu ketika dia berjihad, kemudian dia minta agar Allah menahan matahari agar dia bisa melanjutkan peperangannya dan memenangkan peperangan tersebut. Matahari ditahan untuk Yusha bin Nun, dan dialah murid Nabi Isa yang mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam, yang mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Nabi Khadir. Adapun pembahasan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang salah paham tentang kisah ini sehingga akhirnya menyimpang dalam pemahaman. Dan akhirnya berdalil dengan kisah ini untuk melegalkan hal-hal yang menyimpang. Seperti mereka berdalil dengan pertemuan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa bahwasanya agama ini ada syariat, ada hakikat. Ya. Ada syariat, ada hakikat. Barang siapa yang sudah mencapai hakikat, syariat tidak perlu. Ya. Kemudian juga misalnya mereka mengatakan wali lebih hebat daripada Nabi. Wali hebat daripada Nabi. Ya. Kemudian juga sebagian mereka berdalil dengan kisah ini bahwasanya Nabi Khadir masih hidup. Dan Nabi Khadir mengajarkan kepada mereka ritual-ritual khusus, ibadah-ibadah khusus, zikir-zikir khusus. Ini insya Allah akan kita singgung pada kesempatan kali ini. Adapun sebab pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan juga yang lainnya, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa alaihissalam sahibah Bani Israel laisa huwa Musa sahibah al-Khadir alaihissalam. Sungguhnya Naufan al-Bikali, dia menyangka bahwasanya Musa alaihissalam, Musa Israili yang dari Bani Israel, bukanlah Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir. Bukanlah Musa yang bertemu Nabi Khadir. Kata Naufal begitu. Apa kata komentar Ibn Abbas? Kadzaba adullah. Musa Allah ini telah berdusta. Tidak benar, ya. Sami'tu Ubay bin Ka'ab bin yaqul. Aku mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu dia akan menyebutkan hadis yang menunjukkan Musa Israili, Musa Bani Israel, itulah Musa yang ketemu dengan Nabi Khadir, bukan Musa yang lain. Ya. Kata Nabi SAW, Qama Musa AS khatiban fi Bani Israel. Suatu hari Rasulullah SAW berdiri, suatu hari Musa AS berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel. Dalam riwayat yang lain, Dhakkaran nas yauman hatta idha fadatil uyun wa raqqatil qulub. Walla fa'adrakahu rajulun faqala ayyi Rasulullah hal fil ardi ahadun a'lama minka. Maka Nabi Musa pun memberi wejangan sampai orang-orang pada menangis. Kali itu Nabi Musa memberikan wejangan yang luar biasa. Fadhatil uyun, orang-orang pada menangis. Waraqatil qulub, hati-hati pada terenyuh mendengar wejangan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa selesai, dia pun pergi. Ada orang nyusul.
0: Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Musa, hal fil ardi ahadun a'lamu minka, adakah orang lebih berilmu daripada engkau? Artinya dia takjub dengan ceramah Nabi Musa yang luar biasa, yang buat mata menangis, yang buat hati menjadi lembut. Nabi Musa menjawab, la, tidak ada yang lebih alim daripada aku. Ingat, Nabi Musa menjawab ini bukan karena sombong. Hasya wa kalla, dia tidak sombong sama sekali. Tapi dia ingin seakan-akan ilmu, dia menyangka tidak ada. Dia menyangka tidak ada yang lebih alim daripada dia. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'ataba alaihi idlam yaruddal ilma ilallah. Allah menegurnya. Harusnya dia jawab, Allahu a'lam. Harusnya dia menjawab, Allah lebih tahu karena makhluk Allah banyak. Ciptaan Allah banyak. Bisa jadi ada yang lebih alim daripada dia. Tapi dia menjawab sebatas dengan ilmu. Dia mengatakan, tidak ada yang lebih alim daripada aku. Maka Allah pun tegur karena dia tidak mengatakan wallahu a'lam. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah berkata, anna abdan min ibadi bimajma'al bahrain huwa a'lamu minka. Ya. Wahai Musa alaihissalam, sungguhnya ada seorang hambaku, dari hamba-hambaku, ada seorang hambaku, di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih berilmu daripada engkau. Dari satu sisi tentunya, dia lebih berilmu daripada engkau. Qala Musa, ay rabbi kaifa li bihi. Nabi Musa langsung mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Nabi Musa ingin menuntut ilmu. Aku ingin bertemu dengan dia. Qila lahu, maka dikatakan kepada Musa, ihmil hutan fi miktal, bawalah ikan di sebuah keranjang. Fahaitsu tafqidul hut fahuwa thamma. Kapan kau kehilangan ikan tersebut dari keranjang, maka kau akan bertemu dengan orang tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain, khud nunan mayyitan haitsu yunfakhu fihi ruh. Ya, ambillah ikan yang sudah mati, nanti kalau dia bisa hidup sendiri ditiupkan ruh, berarti kau akan ketemu. Ya, dalam riwayat seperti itu. Fantalaqa ma'u fatahu, maka Musa pun berjalan dan dia dibantu oleh pembantunya atau muridnya Yusha' bin Nun. Ya, wahuwa Yusha' bin Nun. Maka Musa berkata kepada pembantunya tersebut, muridnya tersebut, la ukallifuka illa an tukhbirani bihaitsu yufariqul hud. Aku tidak menugaskan engkau kecuali kapan ikan ini meninggalkan engkau, artinya ikan ini hidup lagi lepas dari kau, kabarkan aku. Karena ketika ikan itu hidup, ini bukan ikan mati ya. Kalau dia hidup lagi atau pergi dari engkau, maka saatnya kita bertemu dengan orang tersebut, saat bertemu dengan Khadir. Kata Yusha bin Nun, makallafta kathiran, tugas yang kau berikan tidak berat. Fadhalika qawlu jalla dhikruhu, maka itulah firman Allah, wa idh qala Musa li fatahu. Tatkala Musa berkata kepada pembantunya tersebut. Ya. Di manakah Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua lautan yang nanti Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khadir? Wallah alam, tidak dijelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan di mana lokasinya. Sunnah Nabi juga tidak menjelaskan di mana lokasinya. Kita tidak tahu, ya. Tapi lokasinya di Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Kemudian Nabi Musa berkata, ya, la abrahu hatta ablugha Majma' al-Bahrain au amdhiya hukuba. Kata dia, wahai Yusha' bin Nun, kita akan berjalan terus, aku akan berjalan sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan. Kalau tidak, aku akan berjalan meskipun hukub, meskipun bertahun-tahun. Ada yang mengatakan meskipun puluhan tahun. Aku akan terus berjalan mencari orang ini. Ya, aku akan terus berjalan mencari orang ini. Kemudian, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Tatkala mereka sampai di tempat pertemuan dua laut tersebut, keduanya lupa. Nasiya, yaitu Musa lupa bertanya gimana kondisi ikan. Yusha' bin Nun lupa bahwasanya ikannya sudah pergi dan dia lupa laporkan kepada Nabi Musa. Nasiya hutahuma, keduanya lupa tentang ikan mereka berdua. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan tersebut akhirnya lepas dari miktal, daripada keranjangnya, kemudian masuk ke dalam lautan. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi bercerita, maka Musa pun membawa ikannya dalam keranjang. Kemudian dia pun berjalan bersama pembantunya atau bersama muridnya tersebut. Mereka berjalan terus menyelusuri pantai sampai mereka mendatangi sebuah batu. Musa pun istirahat. Faraqada Musa alaihi mafatahu. Maka mereka berdua pun istirahat di sebuah batu di dekat pantai. Fattarabal hutu fil miktal. Tiba-tiba ikan tersebut yang tadi sudah mati, mungkin siap disantap, ternyata bergerak. Fattarab, bergerak. Dan ini dilihat oleh Yusha' bin Nun, dia lihat. Hatta kharaja minal miktal, sampai keluar, dia loncat daripada keranjang. Fasaqata fil bahri, kemudian jatuh di laut. Qala wa amsakallahu anhu jiryatal ma'i hatta kana mislat taq. Maka dia pun masuk ke dalam air, air tertahan seakan-akan seperti terowongan dalam lautan tempat lewatnya ikan tersebut. Pergi dia. kana lil huti saroba, maka seperti tempat ada sarab, seperti ada terowongan yang dilewati oleh ikan tersebut. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, dan ini perkara yang menakjubkan bagi Musa dan Yusha bin Nun. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika Yusha bin Nun melihat ikan tersebut bergerak, tugas dia apa yang ditugaskan Musa? Tugas dia, Musa mengatakan, kalau kamu lihat ikan bergerak, kasih tahu saya. Tapi apa kata Yusha bin Nun? La ukiduhu hatta idha staikodho nasi an yukhbirho. Yusha bin Nun baik, dia mengatakan, guruku masih tidur. Nanti insya Allah kalau dia bangun, saya kasih tahu. Ternyata ketika Nabi Musa bangun, dia lupa. Dia lupa kasih tahu kalau ikannya sudah pergi. Ya, ya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan ini kita ambil faedah bagaimana semangat Nabi Musa alaihissalam untuk menimba ilmu meskipun harus rihlah, harus menempuh perjalanan jauh. Ya, bahkan Nabi Musa berkata, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini, aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, entah itu berapa kilo dari tempatnya Bani Israel. Au amdhi hukuba, dan aku tidak peduli meskipun harus berjalan puluhan tahun. Lihat semangatnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh kita dapati bagaimana para ulama dahulu mereka semangat untuk ilmu. Di antaranya misalnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ingin mendengar satu hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, maka dia pun beli onta dan dia pun melakukan perjalanan dari kota Madinah ke negeri Syam selama sebulan untuk mendengar satu hadis tentang hari kiamat. Maka ketika dia ketemu dengan Abdullah bin Unais, segera dia peluk, segera dia ingin dengar hadis tersebut. Dia bilang, saya khawatir kita sudah meninggal, aku sudah meninggal sebelum mendengar hadis ini. Kemudian dia dengar satu hadis, kemudian dia balik kota Madinah perjalanan satu bulan. Bayangkan dua bulan pergi pulang, dua bulan untuk mendengar satu hadis. Luar biasa semangat menuntut ilmu. Demikian Imam Bukhari bagaimana disebutkan perjalanan dia kira-kira 13.000 kilometer untuk ilmu, satu kota ke kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya, dan seterusnya sampai dia kembali ke kampungnya, sekitar 14.000 kilometer, dan dia berguru dari lebih dari 1.000 guru untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW sampai dia susun menjadi Sahih Al-Bukhari. Lihat perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan yang begitu, begitu jauh. Dan itu semua butuh biaya. Makanya Ahlul Hadis dulu mengatakan, man talabal hadis aflas, barang siapa mencari hadis maka dia akan rugi. Butuh biaya dan butuh perjuangan. Perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain yang menuntut ilmu. Ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah mentakdirkan keduanya lupa. Musa lupa, Yusha bin Nun juga lupa. Musa lupa apa? Lupanya di mana? Lupa bertanya gimana kondisi ikan. Dia tidak bertanya sama sekali. Yusha bin Nun lupa untuk mengabarkan bahwasanya ikan sudah bergerak dan pergi masuk ke lautan. Dikatakan kenapa Yusha bin Nun bisa lupa? Ya sifat manusia, dia lupa. Nabi Adam lupa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lupa, Nabi Musa juga bisa lupa. Ini juga bisa lupa Yusha bin Nun. Ya. Kemudian kenapa dia lupa? Sebenarnya mengatakan dia menganggap itu hal yang biasa. Yusha bin Nun sudah melihat mukjizat Nabi Musa yang luar biasa. Terbelahnya tongkat berubah jadi ular, tongkat dipukulkan kemudian membelah lautan, ya. Kemudian tangan keluar jadi cahaya. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa yang itu lebih hebat daripada mukjizat ikan hidup, mati hidup lagi kemudian masuk ke dalam lautan. Dan bisa jadi karena itu perkara yang tidak begitu aneh menurut kebiasaan mukjizat Nabi Musa, sehingga dia lupa untuk mengabarkan Nabi Musa. Akhirnya mereka terus berjalan padahal ikan sudah hilang. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Tatkala mereka melewati tempat tersebut, tiba-tiba Musa alaihissalam merasa letih dan dia berkata kepada Yusha bin Nun, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Wahai Yusha bin Nun, kita sudah letih dalam safar kita ini. Sebelumnya dia enggak pernah letih. Sebelumnya terus berjalan tidak pernah letih. Ya. Dan dia berkata, atina ghadana, siapkan makanan kita. Mana makanan kita? Subhanallah. Kata sebagian ulama, Musa dan Yusha bin Nun sebelum itu jalan tidak pernah letih. Mereka orang kuat, jalan istirahat, jalan lagi istirahat, jalan lagi. Ini baru istirahat, mereka kan tidur. Terus mereka bangun, terus mereka jalan. Artinya mereka masih di awal kekuatan, baru istirahat, baru bangun jalan. Ternyata baru jalan tidak jauh, Musa sudah capek. Musa bilang, lapar, kita makan dulu. Baru Yusha bin Nun ingat ikannya hilang. Ya, ikannya hilang. Maka Yusha bin Nun berkata, qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Muridnya Yusha bin Nun menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya, dengan cara yang aneh sekali. Inilah yang dicari-cari oleh Nabi Musa. Qala dzalika man kunna nabghi. Ini yang kita cari-cari, kapan ikannya hilang. Saya kan sudah bilang, kalau ada ikan hilang kabarkan kepada saya. Tapi lihat, di sini perhatikan ya, Nabi Musa sabar. Nabi Musa tidak mengatakan, kamu itu gimana? Cuma tugas gitu. Kan saya sudah bilang, Nabi Musa tidak sabar, tidak ngomel sama sekali. Malah dia mengatakan dengan senang, ini yang kita cari. Dia lihat sisi positif, ya sudah taqdirullah. Dia tidak ngomel sama muridnya, dia bilang, ya kalau kita balik. Kalau gitu kita balik. Padahal Nabi Musa adalah orang yang sangat kuat. Namun dia tidak marah kepada Yusha bin Nun, orang yang sangat, padahal sangat sabar dengan kaumnya. Ini sudah pernah diceritakan bagaimana sabarnya Nabi Musa terhadap kaumnya. Fartadda ala atharihima qasasa, maka mereka pun kembali jalan menuju ke batu yang mereka kehilangan, tempat kehilangan ikan tersebut. Yang ini sampaikan di sini, lihatlah bagaimana Nabi Musa dijadikan letih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia tidak letih. Kata para ulama, karena Allah ingin dia berhenti. Kalau dia tidak letih-letih, dia bisa jalan bising ratusan kilo lagi baru letih, lupa. Tapi Allah bikin dia letih di saat itu supaya dia bisa tengok ternyata tempat makanan, ternyata ikannya enggak ada. Dan itu terkadang Allah beri pertolongan kepada seorang. Seorang mungkin dia berusaha semangat, tahu-tahu Allah bikin malingkan dia, mungkin dibuat gagal, dibuat apa, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Ya. Ada sebagian kawan saya tahu dia punya usaha yang situ masih berbau riba, terus Allah bikin dia hancur usahanya. Saya bilang cuma mudah-mudahan itu Allah ingin menggantikan lebih baik ya. Ya, Allah sayang ya, Allah sayang. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Allah bikin dia letih supaya dia berhenti dan dia segera kembali kepada jalan yang benar untuk mendapatkan Nabi Khadir. Kalau tidak dibuat letih, maka dia akan jalan terus. Jadi terkadang Allah menolong seorang hamba dengan cara-cara yang cara Allah yang terkadang sang hamba tidak menyadari. Contohnya seperti ini. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Nabi Musa akhirnya ketemu dengan Nabi Khadir. Setelah kembali ke tempat tersebut, disitulah ketemu Nabi Khadir. Fawajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina. Maka mereka berdua, Musa dan Yusha bin Nun, mendapati salah seorang dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan dia rahmat dari sisi kami. Ya. Wa alamnahu min laduna ilma. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Nabi Musa kemudian berkata, qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ulimta rushda. Bolehkah aku ikut engkau agar kau mengajarkan kepadaku dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dia minta belajar kepada Nabi Khadir. Ya. Dan ini tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam. Saya ingatkan, Nabi Musa dengan Nabi Khadir lebih afdol Nabi Musa. Dengan ijma' ulama. Nabi Musa termasuk dari ulul azmi minar rusul. Termasuk dari 5 rasul yang mulia, yang orang-orang akan datang kepada mereka pada hari kiamat kelak. Setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini ulul azmi minar rusul yang kata Allah fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagian pada ulul azmi. Jadi Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Musa memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan dia tentu lebih berilmu daripada Nabi Khadir. Tetapi ada ilmu yang Nabi Khadir tahu yang Musa tidak tahu. Dan Musa dengan kedudukan tinggi mau jauh-jauh nutut ilmu kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Dan ini menunjukkan tawadhu luar biasa, jauh dari kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oleh karenanya Qatadah pernah berkata, "Law kana ahdun yaktafi minal ilmi bi syai' laktafa Musa alaihissalam, walakinnahu qala hal attabi'uka alan tu'allimani min alim tarusyda." Kalau seorang sudah merasa cukup dengan ilmunya, tentu Musa yang lebih utama merasa cukup. Kalau seorang merasa cukup dengan ilmunya, maka Musa alaihissalam yang paling utama merasa cukup. Namun dia tidak merasa cukup. Bahkan dia berkata kepada Nabi Khadir yang lebih rendah daripada dia. Dia mengatakan, hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ulim tarusya. Bolehkah aku ikut engkau agar kau mengajarkan ilmu yang diajarkan kepadamu. Ya, ini adalah tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam ya mau belajar kepada orang yang lebih rendah daripada dia, bahkan bersafar jauh-jauh. Bersafar jauh-jauh, makanya dikatakan seorang tidak akan la yang bulu rajulun, seorang tidak akan sempurna sampai dia menuntut ilmu dari orang yang selevel dengan dia dan menuntut ilmu dari orang yang lebih tinggi dari dia dan juga dari di bawah daripada dia. Kita menuntut ilmu enggak usah sombong-sombongan. Ada orang lebih ilmu daripada kita, lebih tinggi dunia, kita menuntut ilmu. Ada yang selevel dengan kita, kalau dia punya ilmu, kita tuntut ilmu dari dia. Ada yang di bawah kita secara level tapi dia punya ilmu yang kita tidak tahu, kita menuntut ilmu sama dia. Enggak ada masalah. Karena kita menuntut ilmu karena Allah, bukan karena bangga-banggaan. Saya malu deh,

Habis itu, fara'a rajulan musajja 'alaihi bithawb. Nabi Musa melihat ada seorang menutup bajunya dengan baju, menutup badannya dengan baju. Maka Nabi Musa mengucapkan assalamualaikum. Maka Khadir berkata, "Anna bi ardika salam." Kok bisa ada orang beri salam? Dia tidak pernah dengar orang mengucapkan salam di sini. Faqala ana Musa, aku adalah Musa. Khadir berkata, "Musa Bani Israel, kau Musanya Bani Israel?" Qala na'am. Iya. Inilah kenapa Ibnu Abbas membantah Nufal Al-Bikali yang mengatakan Musa ketemu dengan Nabi Khadir bukan Musa Bani Israel. Ternyata dalam riwayat Khadir bertanya kepada Musa, "Anta Musa Bani Israel, kau Musanya Bani Israel yang top itu." Jadi orang tahu siapa Musa. Kata Nabi Musa, "Na'am, iya saya orangnya." Ya, maka Khadir berkata, "Innaka ala ilmin min ilmillah ya'lamakahullah la a'lamuhu." Sungguhnya Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Dan sebaliknya, ya, saya juga punya ilmu, ya, yang Allah ajarkan. Wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu. Aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Kau punya ilmu, aku tidak tahu, dan saya punya ilmu, kau tidak tahu. Maka Nabi Musa langsung minta agar bisa belajar. Hal attabi'uka alan tu'allimani mimmal 'allimta rusyda? Bolehkah aku ikut engkau agar kau ngajarin aku? Apa kata Nabi Khadir, "Innaka lan tastati'a ma ya sabr." Kau tidak bisa sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kau bisa sabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Ya. Kenapa kata para ulama, Nabi Khadir sudah dengar Nabi Musa adalah orang yang suka bernahi mungkar. Dan apa yang akan dia lakukan sepertinya kemungkaran dan Nabi Musa sulit untuk sabar. Ya. Tetapi dan Khadir berkata, "Kau sulit untuk sabar karena kau tidak punya ilmu tentang ini." Tapi Nabi Musa dengan tawadhu mengatakan, "Satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra." Insyaallah kau dapati aku penyabar dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Khadir berkata, "Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Kalau kau ikut aku, jangan tanya sekali-kali tanya-tanya tentang sesuatu pun yang aku lakukan sampai aku yang kabarkan. Dan ini persyaratan. Jadi boleh seorang guru beri persyaratan kepada murid. Boleh ikut, tapi kok enggak boleh gini-gini. Dan boleh beri peringatan, hati-hati, sabar ya kalau sama saya. Sabar ya, kamu kalau belajar sama saya harus sabar, ya. Dan syaratnya kamu begini-begini. Sebagaimana Nabi Khadir kasih persyaratan, sabar dan jangan tanya-tanya. Dan jangan tanya-tanya. Bahkan Khadir berkata, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabar." Kau tidak akan sabar. Tapi kata Musa, "Satajidun insyaallah sabira." Kau akan dapati aku sabar insyaAllah. Dan ini Nabi Musa tidak sombong, tidak mengatakan saya pasti sabar. Dia mengatakan insyaAllah. "Wala a'silaka amra." Dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Kemudian kata Nabi Khadir, kalau kau ikut aku jangan tanya-tanya sampai aku yang menceritakan. Mulailah Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khadir. Kemana Nabi Yusha bin Nun? Ada yang mengatakan dia pulang. Sudah, atau dia nunggu di situ sampai Nabi Musa balik. Intinya zahir dari cerita ini, dia tidak ikut. Ada yang mengatakan dia ikut, tapi zahir dari ayat yang dibuat dalam surat Al-Kahfi, perjalanan cuma tinggal dua antara Musa dengan Yusha bin Nun. Musa dengan Khadir. Yusha bin Nun mundur. Taib, bagaimana nuntutnya Musa nuntut ilmu kepada Nabi Khadir? Fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Maka mereka berdua berjalan. Tatkala mereka berdua sudah naik di atas kapal, kharaqaha, tiba-tiba Khadir merusak kapal tersebut, dibolongin, dihancurin papannya. Waduh, Musa heran. Qala akharaqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Bagaimana kau hancurkan ini kapal? Litughriqa ahlaha, untuk menenggelamkan penumpang kapal ini. Laqad ji'ta syai'an imra. Kau telah melakukan kesalahan yang besar. Jadi bagaimana? Ceritanya dari Musa dan Khadir berjalan tepi pantai, ala sahil bahar, kata Nabi SAW, famarrat bihi masafina. Tiba-tiba ada kapal yang lewat. Fakallamahum an yahmiluhuma. Maka Nabi Khadir berkata, bolehkah kita numpang? Ya, maka mereka pun mengangkat Khadir tanpa bayar. Mereka kenal. Kata mereka, "Hadza Abdullah, ini hamba Allah yang soleh. Tidak usah bayar." Ya. Ketika sampai di atas kapal, tiba-tiba Khadir ngerusak satu lauha, satu papan dipatahin sama dia. Ini dirusak sama dia. Jadi ini bagian bisa buat tenggelam lama-lama. Ya. Maka Nabi Musa lihat kemungkaran. Dia kira itu kemungkaran dan dia tegur, dia tidak. Dia lupa bahwa dia sudah berjanji, dia akan tanya-tanya. Maka dia mengatakan, kharaqataha litughriqa ahlaha, kau merusak papan itu agar menenggelamkan penumpang kapal ini. Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadis, Nabi berkata, ya, nasiya Musa, bahwasanya Nabi Musa lupa

0: ketika itu, lupa, ya. Kata Nabi Musa, kata Nabi SAW, kana til ula nisyanan. Ini lupa, Nabi Musa sudah berjanji dia akan tanya-tanya, ternyata dia lupa. Sehingga dia tanya. Dan subhanallah, dia juga mungkin saking melihat, kok bisa ini orang berbuat baik, kita sudah dikasih tumpangan gratisan, kok malah dihancurin kapalnya. Ini kan air susu dibalas air tuba. Ini tidak pantas bagi orang awam, apalagi orang sekelas Nabi Khadir. Kenapa dia melakukan demikian? Sehingga Nabi Musa tidak bisa nyimpan, dia tanya. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha, kau rusak itu kapal, orang bisa tenggelam, penumpang bisa tenggelam. Kata Nabi, kanatil ula nisyanan. Nabi Musa lupa, harusnya dia enggak boleh tanya. Sebenarnya mengatakan dia juga lupa, bagaimana Nabi Khadir mau menenggelamkan mereka sementara mereka juga dalam kapal tersebut. Ya masa mau menenggelamkan diri sendiri? Tapi intinya dia lupa. Ya. Maka apa kata Nabi Khadir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan saya sudah bilang engkau tidak sabar bersama. Dikasih ingat. Kau kan saya kan sudah bilang kau tidak sabar sama aku, ya. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Akhirnya Musa minta uzur, dia mengatakan janganlah kau menghukum aku wahai Khadir karena kelupaanku, karena aku lupa, dan janganlah kau membani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku, ini berat. Pengertianlah, saya lupa tadi, ya. Ya, saya lupa. Akhirnya Khadir memaafkan. Lanjut lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada anak lagi main-main. Nabi Khadir ngambil salah seorang anak, kemudian dia preteli kepalanya, dia bunuh. Ini lebih mungkar daripada tadi. Kalau tadi hanya ngerusak kapal, ini bunuh orang. Nabi Musa tidak sadar, tidak sabar. Nabi Musa berkata, qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Wahai Khadir, kau membunuh sebuah jiwa tanpa ada kesalahan dia. Sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang besar. Tadinya syai'an imran, sekarang syai'an nukran. Kemungkaran yang besar. Kalau apa namanya, yang sangat mungkar. Ya. Jadi Nabi Musa bilang, kalau kau bunuh anak ini, boleh. Kalau dia bunuh anak orang, atau dia bunuh orang lain, dia tidak salah apa-apa, kau preteli kepalanya. Ya. Kau preteli kepalanya. Ya. Maka Nabi Khadir mengingatkan lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan saya sudah bilang, kau tidak sabar bersamaku. Sekali ini kau tanya lagi. Nabi Musa sadar. Kata Nabi SAW, yang kedua ini memang tidak lupa. Dia bukan lupa, memang dia tidak kuasa menahan dirinya. Kalau pertama dia lupa, lupa kalau dia sudah berjanji tidak akan bertanya. Yang kedua ini dia tidak lupa, dia ingat. Tapi dia tetap nanya karena kemungkaran sudah luar biasa, bagaimana anak kecil diretele kepalanya. Maka Nabi Musa ketika diingatkan lagi oleh Khadir, Nabi Musa berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibini. Jika kau bertanya kepada aku tentang suatu setelah ini, aku tanya-tanya lagi, fala tusahibini, jangan kau biarkan aku menyertaimu. Qad balagta min ladunni uzra. Sungguhnya kamu sudah cukup yang memberikan uzur kepada aku. Kau sudah baik. Satu, kau tidak. Sekarang yang kedua lagi saya tanya lagi. Yang ketiga, saya tidak akan tanya lagi. Kalau saya masih tanya lagi, biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi, kita tidak usah berjalan bersama lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha." Mereka berdua berjalan lagi. Sampailah mereka pada suatu negeri, Musa dan Khadir lapar. "Fastata'ama ahlaha." Maka mereka berdua minta makan kepada penghuni negeri tersebut. Apa yang dilakukan? "Fa'abau ayyudhayyifuhuma." Ternyata mereka berdua enggan untuk menjamu Musa dan Khadir. Subhanallah. Dua orang nabi minta makan enggak dikasih. Dan ini saya sering sampaikan kepada, ingatkan diri pribadi. Nabi Khadir, nabi yang mulia, namun yang lebih benar, beliau sudah meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia, ngapain juga sembunyi-sembunyi? Mending keluar dari bimbingan kepada suruh ngisi pengajian, bikin tabligh akbar, itu lebih afdal daripada sembunyi-sembunyi. Bukankah ulama diwajibkan menyampaikan ilmu? Kalau dia masih hidup sembunyi-sembunyi, ngapain? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemerhati Raja Kendari, ikhwatul iman dan para pendengar, azani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah seperti biasa di setiap Jumat pagi menjelang siang hari, sebagaimana di hari ini hari Jumat penanggalan 1401 Hijriah, kembali kami menghadirkan program Bincang Syar'i bersama dengan guru kita Ustaz Abu Ibn Taslim MA hafizahullahu taala. Dan karena saat ini kita berada di bulan lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah, maka tema pembahasan kita adalah berkurban untuk kurban. Ya, kita akan membahas dan menggali lebih lanjut tentang keutamaan kurban dan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita semangat untuk bisa berkurban paling tidak seumur hidup kita. Kita akan bahasnya bersama beliau hafizahullah taala, dan Anda pun bisa bergabung bersama kami untuk juga turut serta mengirimkan pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi di nomor kami di 0822-9298-6295. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustaz ya. Baik, Ustaz, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah Ustaz ya, dan di sana ada hari raya Idul Kurban, dan mungkin bisa diberikan sedikit gambaran Ustaz tentang keutamaan kurban. Kalau tidak salah kurban itu merupakan sedekah yang paling utama Ustaz ya, dibandingkan sedekah kepada fakir miskin Ustaz. Iya, baik, barakallahu fiik Ustaz. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di pertengahan mungkin ya bulan Dzulqa'dah atau sudah lebih. Insyaallah sebentar bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Yang kita tahu bersama di awal bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang merupakan musim kebaikan yang terbaik dalam Islam. Ya, musim kebaikan yang terbaik dalam Islam. Kita masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amal kebaikan, amalan saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka kita memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amal kebaikan termasuk bersedekah, dan yang paling utama adalah berkurban. Di samping tentu pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat lima waktu bagi laki-laki secara berjamaah, kemudian ada puasa sunnah. Yang paling utama adalah puasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sehubungan dengan masalah kurban, ini juga adalah satu ibadah yang sangat besar, satu amalan harta yang paling utama, karena di dalam beberapa ayat Al-Quran bahkan digandengkan dengan sholat yang merupakan amalan anggota badan yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, kurbanku di jalan Allah, sembelihan yang aku kurbankan di jalan Allah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Rabb yang menguasai alam semesta, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian dari para ulama, dengan digandengkannya kurban sembelihan yang kita kurbankan dengan sholat, menunjukkan ibadah harta yang paling utama adalah dengan berkurban. Sampai kata sebagian dari para ulama, seperti ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa ibadah kurban itu lebih utama jika dibandingkan dengan orang bersedekah dengan harta yang senilai dengan harga hewan kurban yang kita kurbankan, yang kita beli kemudian kita kurbankan, lebih utama dengan kurban tersebut. Ya, makanya digambarkan di ayat ini berkurban seperti sholat, ya, adalah simbol dari tauhid yang benar, ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah simbol kecintaan kepada Allah. Makanya digandengkan dengan ibadah sholat. Ya, Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman di ayat yang lain yang menggandengkan antara sholat dengan kurban, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Allah dan sembelilah hewanmu untuk kurban. Ya, untuk kurban. Ini juga menunjukkan keterikatan antara ibadah ini sebagai ibadah harta yang paling agung dengan ibadah sholat yang merupakan ibadah anggota badan yang paling agung. Makanya di dalam Islam berkurban itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji, yang di situ juga ada kurban. Bagi yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, ada al-hadiyu, menyembelih sembelihan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berkurban ketika itu adalah sebagai simbol dari ketakwaan yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging maupun darah hewan sembelian yang kalian kurbankan, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa yang bersumber dari hatimu. Oleh karena itu kurban ini keadaannya sangat agung sekali. Makanya kita ingat yang berhubungan dengan ibadah kurban ini, kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang asal pensyariatan kurban adalah kisah Nabiullah yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail putranya alaihi salatu wassalam. Dua nabi yang mulia ini yang merupakan contoh panutan kita dalam mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai untuk kita dahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pandanganmu dalam masalah ini." Dijawab oleh anaknya yang seorang yang soleh, yang mengetahui mimpi bapaknya, mimpi seorang nabi adalah wahyu, berarti ini perintah dari Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Ini adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi sebab disyariatkannya menyembelih sembelihan, karena setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan ya sembelihan di sini dengan kambing yang besar yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi kecintaannya kepada siapapun yang paling disayangi dan dicintainya di kalangan makhluk di dunia ini. Oleh karena itulah berkurban adalah ibadah yang agung, meskipun kita ketahui kebanyakan ulama atau banyak dari para ulama mengatakan hukumnya berkurban tidak wajib. Dikatakan dia adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Sebagian berpendapat hukumnya wajib, dan insya Allah yang berpendapat hukumnya wajib ini adalah lebih kuat. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mampu punya kelapangan, kelebihan harta, wajib untuk berkorban. Beberapa hadis yang sahih menunjukkan demikian. Ya, di antaranya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanat indahu sa'atun falam yadhbah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan dalam harta tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban, ya, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat pelaksanaan salat Id. Jangan dia sekali-kali mendekati tempat pelaksanaan salat Id. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang berhubungan dengan perintah yang diwajibkan di dalam Islam, dan ini adalah pendapat yang terkuat, dan inilah pendapat yang dikuatkan juga oleh banyak dari para ulama yang meneliti, yang terkenal dengan ketelitian dalam berpendapat. Tabarakallahu fikum. Inilah tentang pensyariatan kurban yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita lakukan. Dan kurban ini tentu termasuk ibadah yang terbaik yang kita laksanakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah juga, atau yang ketika dilaksanakan di hari-hari tasyrik, ya. Maka kita berusaha untuk melapangkan sebagian dari harta kita, karena yang kita korbankan ini tidak akan sia-sia, ini justru akan menjadi bukti benarnya ketakwaan, tauhid, penghambaan diri kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, Ustaz. Tadi telah dijelaskan keutamaan kurban yang sangat besar, tapi sebagaimana masalah sedekah yang lain, masalah sedekah mengeluarkan harta di jalan Allah, memang sulit bagi kita, ya siapapun kita terkadang agak sulit untuk mengeluarkan harta, karena sebagaimana kita ketahui, mungkin setiap jiwa itu punya sifat bakhil, Ustaz, ya, kikir, dan hanya orang-orang yang beruntung saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari sifat kikir. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari sifat bakhil seperti ini, Ustaz? Padahal secara ilmu teori kita sudah tahu keutamaan sedekah, keutamaan kurban, tapi masih ada saja hal-hal yang mengganjal dalam diri kita berkaitan tentang masalah mengeluarkan harta di jalan Allah.
2: Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita tahu seperti yang dikatakan tadi, memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an wa uhdiratil anfusush, dijadikan tabiat asal jiwa manusia itu punya asyuh, kekikiran. Untuk dikeluarkan untuk orang lain. Beda kalau untuk dirinya sendiri, dia akan hamburkan berapapun harta untuk memuaskan keinginan dirinya. Ya. Apalagi harta sendiri adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta dan anak-anakmu itu merupakan fitnah. Ditegaskan di dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, sungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Maka cara untuk melindungi kita dari fitnah harta, yang ini merupakan fitnah yang besar yang banyak memalingkan manusia. Kita bahkan ingat, harta itu bisa menjadikan manusia berbuat syirik, menyembah hartanya. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah, binasalah orang yang menjadi hamba, menghambakan dirinya beribadah kepada uang dinar, uang emas, atau kepada uang dirham, uang perak. Ya, ini kepada harta yang dimilikinya. Dia bisa menghambakan dirinya karena fitnah besar yang tidak berusaha untuk dihilangkannya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa meminta perlindungan dari fitnah harta ini yang bisa melalaikan, menjerumuskan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dan kita meminta pertolongannya untuk menjauhkan kita dari fitnahnya. Kemudian kita latih diri kita dengan mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan dengan Islam sehubungan dengan harta. Sehubungan dengan harta, setelah kita berlindung dari fitnahnya, maka kita gunakan harta kita, ya. Pertama, hak-hak yang wajib seperti mengeluarkan zakat, kemudian bersedekah, di antaranya adalah berkurban, ya, mengeluarkan harta kita untuk menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melatih diri kita untuk menundukkan harta, bukan kita yang tunduk mengikuti fitnahnya harta, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita praktikkan hal-hal yang seperti ini, termasuk waktu berbelanja tidak berlebih-lebihan juga tidak kurang sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hamba-hamba yang bertakwa, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak terlalu berlebihan sampai boros, tidak juga sampai terlalu menahan pelit, tapi mereka mengambil jalan tengah. Ini semua adalah cara untuk menjaga diri kita dari fitnah harta tersebut. Maka berkurban ini kesempatan untuk kita sucikan harta kita sekaligus sucikan jiwa kita dari fitnahnya. Maka kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memurnikan kecintaan dan tauhid kita kepadanya. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Mungkin bisa diberikan sedikit tips, Ustaz, ya, bagaimana supaya kita bisa untuk tahun ini paling tidak atau seumur hidup kita bisa untuk berkurban. Kita kan biasa dan mampu misalnya untuk berkurban untuk misalnya mencicil motor, berkurban untuk mencicil mobil, yang kemudian dengan itu kita menghemat uang belanja kita, hal-hal yang tidak perlu bisa kita pending dulu untuk tidak beli, semata-mata hanya untuk mendapatkan benda-benda yang kita inginkan tadi. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk bisa berkurban untuk bisa kurban gitu, Ustaz, ya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya agama kita kan mudah, Ustaz, ya. Dan juga ada mungkin kita bisa mencicil dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 dengan menyisikan 100.000, 200.000, dan pada waktunya kita bisa kemudian mengumpulkan 1 juta atau hampir 2 juta untuk paling tidak kurban jama'i gitu, Ustaz, ya. Mungkin ada sedikit tips yang bisa diberikan agar kemudian kita bisa paling tidak tahun depan lah kita bisa merencanakan sehingga kita akan bisa paling tidak dalam seumur hidup kita bisa berkurban, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum, ya. Tentu ini merupakan niat yang sangat baik ya, niat yang sangat baik. Sudah kita ketahui, saya jelaskan juga tadi, memang berkorban itu ulama yang mewajibkan tentu bagi orang yang mampu, karena secara umum kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, ya, semaksimal yang bisa kamu usahakan. Ini hukum asalnya. Akan tetapi memang pengertian dari kesanggupan di sini, ada orang yang bermudah-mudah padahal dia sanggup. Dia waktu urusan-urusan seperti ini, dia akan mengatakan, oh saya bukan orang yang mampu, saya tidak sanggup. Tapi ketika dia membeli yang lebih mahal, dia bisa mengusahakannya, dia bisa menabung, bahkan dia bisa meminjam uang untuk membeli hal-hal yang merupakan hal keinginannya, keinginannya tersebut. Ya seperti tadi, masalah kendaraan, atau bahkan mengganti kendaraan, atau membeli satu perabot yang dibutuhkannya, meskipun tidak sampai dalam dalam hitungan hajat yang mendesak, misalnya kebutuhan yang mendesak. Kenapa? Untuk kurban yang merupakan sebab untuk memurnikan kecintaan dan penghambaan dirinya kepada Allah, dia tidak usahakan seperti itu. Maka jelas ini merupakan kekurangan. Maka seperti yang dikatakan tadi, hendaknya setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menabung. Kita menabung uang kita sedikit demi sedikit, kita niatkan untuk bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seandainya kita memperkirakan bisa membayar uang, ya, bisa kita pinjam bagi seorang yang mau meminjamkan uang, kemudian kita cicil untuk membayar uang kurban, atau kita simpan uang kita kepadanya untuk kita tabung sedikit demi sedikit. Insya Allah ketika tiba waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan ibadah yang agung ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Baik, pemerhati Roja Kendari Mukomlo, Anda bisa bergabung bersama kami mengirimkan pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi di 0822-9298-6295. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan materi pembahasan kita kali ini, ya, baik dari 0852255 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukum arisan dan juga berhutang kalau kami ingin berkurban, Ustaz? Sebagaimana karena kami tidak bisa untuk mengumpulkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Jazakumullah khairan.
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, arisan atau berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini, sudah kita katakan tadi, hukum asalnya berhutang pun kita tidak boleh bermudah-mudah, ya. Berhutang itu, sebagian dari para ulama menjelaskan seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, berhutang itu hanya dilakukan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok saja, bukan kebutuhan sampingan. Beliau sampai menyebutkan, misalnya orang yang sudah punya rumah, untuk memperindah rumahnya dia berhutang, ini tidak boleh, karena ini kamaliat, ya, sekedar sampingan, menambah keindahan saja. Beda kalau memang kebutuhan untuk yang mendesak, rumahnya misalnya sudah hampir rubuh atau sudah parah kerusakannya, ya, mungkin dia butuh berutang untuk itu, maka ini kebutuhan yang memang kebutuhan, termasuk kebutuhan penting atau kebutuhan utama. Ya, maka demikian, termasuk nanti dalam masalah misalnya arisan atau berutang. Banyak orang yang sekarang dia mengadakan arisan untuk hal-hal yang bukan merupakan kewajiban atau kebutuhan yang mendesak. Misalnya arisan untuk membeli handphone yang model terbaru karena tidak sanggup, maka dia melakukan arisan. Ini tidak boleh. Buat apa Anda membeli handphone yang seperti itu, dengan sementara dengan handphone yang biasa saja, yang atau yang Anda punya saat ini sudah mencukupi kebutuhan yang paling penting adalah untuk bisa SMS, untuk telepon, atau mungkin untuk WA kalau memudahkan komunikasi dan seterusnya. Maka seperti itu juga kalau hukumnya kita ingin berkorban. Karena arisan kan termasuk utang piutang juga, ya. Meminjam atau arisan untuk berkorban. Kalau itu tidak memberatkan kita, karena ini juga perkara yang penting, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, tidak memberatkan kita, tidak menjadi beban nantinya, maka kita berkorban dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, baik itu dengan arisan atau yang semacamnya, maka tidak mengapa. Selama kita tidak menjadi beban, ya, bagi diri kita setelah nanti kita dapatkan bagian, kemudian kita akan susah untuk membayarnya. Kalau tidak seperti demikian, maka diperbolehkan. Ini karena ini termasuk tolong-menolong, ya, dan juga untuk kebutuhan yang memang mendesak, kebutuhan yang penting. Beda kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting seperti yang tadi kita contohkan. Oleh karena itu, dilihat kondisi orang yang melakukan arisan tadi. Kalau dia melakukan arisan ini, dia tahu ada kelonggaran, ada kelebihan, sehingga dia tetap bisa tanpa memberatkan dirinya, memberatkan suaminya, tanpa melalaikan kebutuhan-kebutuhan yang lebih wajib, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Toh arisan juga adalah tolong-menolong. Ya. Maka ini tidak mengapa dilakukan kalau sampai kondisinya seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayo, fikum barakallahu. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0813. Taip, dari 08 13 986 dan seterusnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, tapi kita sendiri belum pernah berkurban, Ustaz? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Kata para ulama, yang seperti ini hendaknya kita dahulukan diri kita sendiri dulu. Orang tua kita yang sudah meninggal tidak wajib bagi dia. Kalau dia tidak mampu juga dalam hidupnya, maka dia tidak wajib. Yang saat ini wajib adalah bagi Anda yang masih hidup. Apalagi Anda sendiri tidak pernah berkorban, maka usahakanlah berkorban dulu untuk diri sendiri. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, kita angkat pertanyaan yang berasal dari luar materi kali ini. Pertanyaan yang masuk, ya. Baik, dari Bapak Farid Salatun melalui live Facebook Radio Roja Kendari. Dari Bapak Farid Salatun di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Beliau bertanya, Afan Ustadz, bagaimana kondisi sholat berjamaah di tempat kami? Karena saat ini jumlah masyarakat di sekitar kami yang terpapar COVID sudah lebih dari 20 orang. Apakah sholat berjamaah masih wajib bagi kami di masjid, Ustadz?
2: Ya, barakallahu fikum. Ya, tentu kondisi satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Saat ini kita sudah ketahui pemerintah sendiri sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Maka yang dimaksud dengan daerah Bapak tadi, apakah daerah di sekitar rumahnya atau daerah yang jauh, ini juga perlu dirinci. Yang jelas saat ini ya, pemerintah kita sendiri sudah mengizinkan kita melaksanakan sholat dengan mengikuti protokol kesehatan yang juga dibolehkan oleh para ulama untuk kita lakukan di tempat-tempat yang mungkin penyebarannya sudah parah, atau di tempat-tempat yang mungkin lokasi masjidnya tempat persinggahan, maka tetap kita boleh laksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti tadi, pakai masker ketika ke masjid, kemudian cuci tangan sebelum masuk, kemudian menjaga jarak, ya. Ini juga termasuk perkara yang difatwakan dan diperbolehkan oleh para ulama kita. Tentu saya katakan tadi, berbeda antara daerah, artinya di lingkungan kita, di sekitar masjid kita banyak yang sudah kena, atau di masjid-masjid yang letaknya di posisinya di pinggir jalan yang menjadi tempat persinggahan, dengan masjid-masjid yang tidak seperti itu keadaannya. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang sekitar saja. Tentu beda kondisinya dengan masjid yang lebih ramai dikunjungi oleh orang lain. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Baik, pertanyaan berikutnya dari 08 22 92 4283 dan seterusnya. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya tentang berkurban. Apakah boleh bagi sebuah instansi atau misalnya sekolah dengan tujuan untuk mendidik anak-anak muridnya untuk berkurban, mereka semua patungan untuk membeli satu sapi, tetapi jelas jumlah muridnya ini lebih dari 7 orang, Ustaz. Ini hanya untuk sekedar pendidikan. Apakah yang demikian diperbolehkan? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Masalah ini telah dijelaskan dalam fatwa para ulama bahwa ini bukanlah perkara yang sesuai dengan syariat Islam, karena kita tahu patungan untuk seekor sapi ya hanya diperbolehkan untuk 7 orang saja. Ya, untuk 7 orang saja. Tetapi yang seperti ini diperbolehkan untuk sedekah biasa. Jadi tidak usah dilakukan dalam rangka misalnya hari raya kurban. Lakukan saja di hari-hari yang lain untuk melatih mereka, misalnya menyembelih sembelihan, kemudian disedekahkan dagingnya untuk orang-orang miskin misalnya, kemudian sebagian juga dimakan oleh mereka sendiri untuk makan bersama, tidak mengapa. Jadi jangan kita jadikan sesuatu yang ibadah yang memang momennya tertentu dan ada syaratnya, kemudian kita langgar syaratnya dengan alasan untuk mendidik. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang miskin, tapi beliau tidak melakukan pendidikan dengan cara seperti ini, karena ini bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ditentukan di situ kadarnya. Maka bagi yang tidak mampu, maka jangan melakukan. Kalau ingin mendidik anak-anak bersedekah, maka bersedekahlah dengan kumpulkan uang, kemudian misalnya mau bentuk sembelian kita sembeli, kemudian dibagikan dagingnya untuk orang miskin, atau misalnya kita kumpulkan uang, kemudian nanti kita beli hal-hal yang bermanfaat dikasih kepada orang miskin, itu diperbolehkan untuk melatih mereka. Tapi untuk hal-hal yang sudah ada ketentuan seperti ini, jangan kita melanggarnya, karena ini menyelisihi kesepakatan para ulama tentang masalah berkurban itu untuk sapi, ya, hanya diperbolehkan maksimal 7 orang. Maksimal sebanyak 7 orang yang boleh ikut serta di dalam penyembelihan atau kurban satu ekor sapi atau satu ekor unta. Tidak ada ulama seorang pun yang membolehkan yang melebihi dari itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya perceraian dan juga pernikahan dari 08238245 dan seterusnya. Beliau bertanya di sini, Afwan Ustaz, ada sebuah perceraian yang terjadi di mana seorang akhwat diceraikan suaminya pada bulan Januari yang lalu, dan surat cerainya sudah dia terima sewaktu hari raya Idul Fitri kemarin. Dan akhwatnya itu mau dilamar oleh seorang ikhwan. Akhwat ini sudah tidak lagi mendapatkan halangan, artinya dia baru saja menopause. Apakah boleh bagi dia untuk menikah dengan ikhwan tersebut? Ini mungkin masalah iddah bagi seorang wanita yang baru dicerai suaminya, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Saya tadi tidak begitu jelas tentang kapan dia mulai suaminya resmi jatuh talak kepadanya. Jadi jatuh talaknya itu dimulai dari ketika suaminya menceraikan dia, mentalak dia, meskipun belum keluar suratnya.
1: Jadi ucapannya, Ustaz, ya?
2: Iya, ucapannya yang disaksikan, ada saksi yang misalnya, makanya sudah jatuh talaknya. Di Al-Quran kan disebutkan ya, fa'iddatuhunna thalathatu quru. Masa idahnya adalah 3 kali quru, 3 kali haid. Sudah ketika kali haid, mungkin sekitar 3 bulan perempuan tersebut sudah suci, maka diperbolehkan setelah itu dia menikah sama yang lain. Kalau sudah sampai 3 kali haid, maka dia hitung sendiri dari pertama kali suaminya mentalak dia. Setelah itu dia telah melewati masa 3 kali haid, maka berarti dia sudah diperbolehkan untuk menikah lagi.
1: Nah, jadi tidak berkaitan dengan kapan surat cerainya dia terima, Ustaz.
2: Iya. Tidak mesti harus menunggu kapan surat cerainya terima.
1: Nah, baik, barakallahu fikum. Ustaz, nampaknya pertanyaan tadi merupakan yang terakhir, mungkin ada kesimpulan dan ikhtitam, sekaligus juga mungkin ini sebagai bentuk informasi bahwasanya Masjid As-Sunnah dan juga Radio Urja Kendari serta Taman Surga Kendari telah meluncing atau telah membuka pendaftaran kurban untuk di Masjid As-Sunnah dan juga akan dibagikan bagi masyarakat yang tidak mampu, Ustaz. Mungkin ada sedikit informasi yang bisa diberikan dan juga ikhtitam, Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, masalah yang berhubungan dengan kurban, sekali lagi ini adalah ibadah yang agung yang hendaknya kita berusaha untuk ikut serta agar bisa melaksanakannya. Dan tentu saja yang namanya kurban, ya kita menyembelih sembelihan, ya, kambing atau sapi ataupun unta, ya, dengan tentu dengan ciri-ciri atau umur yang tertentu yang sudah kita ketahui bersama, seperti sapi paling tidak umurnya adalah 2 tahun. Adapun kambing, dibedakan antara kambing domba dengan kambing biasa. Ya, dengan kambing biasa, kambing domba itu lebih mudah, bahkan setengah tahun dia sudah bisa, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun kalau kambing biasa yang tidak berbulu itu, dia minimal usianya 1 tahun. Ada juga pendapat yang lain. Yang jelas ini yang kita usahakan untuk kita bisa lakukan, dan kita bisa lakukan di mana saja. Seandainya kita bisa lakukan di tempat kita dengan orang yang bisa kita percaya benar-benar memilih atau menyembelih dengan benar, kemudian dibagikan untuk orang yang berhak mendapatkannya, termasuk yang berkorban sendiri juga mendapatkan bagian darinya, kita lakukan. Ataupun kita ikut misalnya melakukan tempat-tempat yang menyelenggarakannya, seperti yang tadi diumumkan, ya, ini di Masjid As-Sunnah, di Radio Roja Kendari juga menyelenggarakan kurban ini, insya Allah, untuk menjadi sebab kita bisa tolong menolong dalam melaksanakan kebaikan yang besar ini. Semoga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Demikianlah sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullahu taala di pembahasan bincang syar'i kita kali ini dengan tema berkurban untuk kurban. Semoga Allah taala memudahkan kita untuk bisa mengikuti dan juga melaksanakan sunnah yang mulia ini, dan juga semoga Allah taala memberikan keikhlasan pada seluruh amal ibadah kita. Insyaallah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Jazakumullahu khairan juga kepada Anda pemerhati Roja Kendari yang telah menyimak kajian ini baik di 95.1 FM ataupun juga melalui live Facebook Radio Roja Kendari. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya,
5: Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu, di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat, dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir, namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita, dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang, dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya hari Yahudi dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
7: Konsultasi Syariah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari azan yallahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah salat.

Allah, ketakwaan yang terdapat di dalam hatimu. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa amal berkurban bagi orang-orang yang diberi kemampuan untuk melakukannya benar-benar merupakan kesempatan melatih diri untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketakwaan, memurnikan keikhlasan dari dalam hati kita. Makanya di hari-hari ini juga kita ingat bahwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, di situ kita ingin melatih diri kita untuk memurnikan ketaatan kepada Allah dengan berjuang menundukkan hawa nafsu kita. Makanya kita melaksanakan ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan berusaha mengamalkan ibadah yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah dalam ayat yang saya sebutkan tadi tentang kurban dan salat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala semesta alam, Rabb semesta alam. Dua ibadah ini menjadi lambang pemurnian tauhid pada diri seorang hamba. Oleh karena itu pelaksanaan sholat harus yang paling diutamakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, karena keutamaannya paling besar. Berkurban juga seperti itu. Hal-hal yang mendukung sholat kita, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan untuk menjadikan sholat kita benar-benar merupakan titik tolak perbaikan bagi keimanan kita, tauhid kita, pemurnian, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi hikmah ibadah yang agung yang disyariatkan di hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kita renungkan bersama bahwa sekali lagi dengan memperbaiki ibadah, itulah yang merupakan sebab perbaikan bagi iman kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah, hakikatnya untuk kita renungkan maknanya agar dengan ibadah ini kita bisa laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kita bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk mendahulukan keridhaannya. Insyaallah sedikit demi sedikit dengan kita memperbaiki ibadah, memperbaiki tauhid untuk memurnikan keikhlasan, membenarkan ketakwaan dalam hati kita, kemudian mengamalkan dengan amalan anggota badan kita amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan menjadi sebab kesempurnaan iman kita, teguhnya keimanan kita, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan iman kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti dengan ucapan yang teguh sampai di akhir hayatnya. Ketika menafsirkan ini, imam besar dari kalangan tabi'in Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala mengatakan, ammal hayatud dunia fayuthabituhumullahu bil khairi wal amali salih. Adapun dalam kehidupan di dunia, Allah akan meneguhkan, menguatkan imannya orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan kebaikan dan amalan soleh yang dilakukannya. Kalau ini berlaku untuk amalan soleh yang kita kerjakan sehari-hari, apalagi di hari-hari yang amalan soleh dilipat gandakan keutamaannya, amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nasihat ringkas dalam khutbah ini, saya menghimbau kepada kaum muslimin, setelah kepada diri saya sendiri, untuk marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk merenungkan hikmah ibadah, hikmah amalan-amalan soleh, bahwa ini mendekatkan kita kepada puncak kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaan apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa nafa'ana bi hadis sayyidil mursalin wa bi qaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih
wa syukrulahu ala taufiqihi wa

0: tinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah barakallahu fikum ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah juga masih di dalam surat al-hajj dalam rangkaiannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah di hari-hari yang agung ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, mengagungkan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan dalam agamanya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa takwa yang hakiki adalah takwa yang terdapat dalam hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata, "Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Takwa yang hakiki, takwa yang sejati adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang diamalkan oleh anggota badan. Makanya ayat yang saya jelaskan di khutbah yang pertama tadi, ya, menjelaskan bukan yang sampai kepada Allah itu daging sembelian yang kita sembeli atau darah yang kita alirkan, bukan. Yang sampai adalah niat kita, takwa kita. Yang sampai adalah kemauan kita berkorban di jalan Allah. Yang sampai adalah niat kita menundukkan hawa nafsu dalam rangka mendahulukan ketaatan kepadanya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang kita latih diri kita sewaktu kita beribadah. Kita merenungkan, ibadah itu dibangun di atas landasan yang sangat agung. Ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Kita beribadah karena kita ingin meraih kecintaan kepada Allah, karena kita akan menderita, kita akan hidup sengsara kalau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari kecintaan kepadanya. Kita beribadah karena kita butuh kepada rahmat Allah, yang mana rahmat Allah diturunkan pada ibadah-ibadah yang disyariatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan apa yang diturunkan dalam agamanya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu senantiasa mendapatkan rahmatnya. Jadi dengan perasaan ini kita renungkan bahwa kita beribadah landasannya adalah karena kita cinta kepada Allah. Kita menginginkan kebaikan-kebaikannya. Kita menginginkan segala kekurangan kita dipenuhinya. Segala kebutuhan kita hanya Dia yang Maha Kuasa untuk memenuhinya. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan diri, karena kita mengetahui tanpa ibadah hidup kita akan penuh dengan keburukan, penuh dengan segala sesuatu yang membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi renungan tentang ibadah pantas untuk kita selalu tanamkan dalam diri kita, dan inilah hakikat tauhid, hakikat penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di 10 hari awal Dzulhijjah ini kita merenungkan makna ini. Kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk dalam rangka menguji kecintaannya kepada Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya, yang kemudian mereka berdua, Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam, lulus dalam ujian tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai kekasih terdekatnya, Khalilullah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih terdekatnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan aku sebagai kasih terdekatnya. Hanya dua nabi yang mendapatkan predikat tersebut. Kenapa? Dia berhasil murnikan kecintaannya kepada Allah, mengorbankan yang paling dicintainya agar membuktikan dia lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam kita diperintahkan mengikuti agama tauhid yang murni yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah, ikutilah kalian agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya hikmah ini kita akan ulas membutuhkan waktu yang sangat panjang. Cukuplah dengan kita renungkan, ibadah disyariatkan untuk kita memurnikan cinta kepada Allah, membenarkan iman. Apalagi di waktu-waktu yang dilipat gandakan ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut. Ini yang seharusnya kita tumbuhkan dalam diri kita. Inilah hakikat yang harusnya kita renungkan ketika kita mengamalkan pelajaran tauhid kita, pelajaran kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita dalam kebaikan iman, memudahkan kita untuk meraih keutamaan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini, memudahkan kita sebagai hamba-hamba yang dipilihnya untuk selalu berusaha mengorbankan, menundukkan hawa nafsunya, mengorbankan kecintaannya kepada harta dan kepada apapun yang ada di dunia ini dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah akhirnya khutbah ini kita akhiri dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai rasyidin ala immatil mahdiin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa ansairi sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karam mika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Seolah-olah kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki iman dan Ali tidak memiliki iman. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Ketika langit mendung, awan hitam sudah ada di atas kita.
3: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang sholat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa. Apalagi kalau sudah hujan setiap hari.
5: Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan, gak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

0: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Apakah penduduk negeri itu berpikir merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

Judulnya Asyru Wasaya wa Taujihat fi Syada'id wal Mulimmat, 10 wasiat dan arahan-arahan dalam perkara-perkara yang genting ya, yang apa sulit ya. Meskipun mungkin risalah ini lebih cocok karena memang ditulis untuk penduduk di sana, terutama di Arab Saudi, tetapi mungkin kita juga bisa mengambil faedah ya dari risalah tersebut ya. Meskipun kita tidak mengalami seperti apa yang mereka alami dan mungkin kondisi berbeda juga antara kita dengan mereka, tetapi saya ingin membacakan aja risalah ini, semoga ada manfaatnya buat kita semua ya. Taib beliau membuka risalah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersyahadah ya, dan seterusnya beliau berkata, amma ba'du. فإن الخطوب الملمة والشدائد المدلهمة إذا حلت بالناس ونزلت بهم أظهرت حقائقهم. Sungguhnya kalau muncul atau terjadi kejadian-kejadian berat, kejadian-kejadian genting, fitnah-fitnah menimpa manusia, maka kejadian kondisi-kondisi genting ini akan memunculkan hakikat manusia. وَكَشَفَتْ مَعَادِنَهُمْ, dan akan membongkar ya, apa yang tersembunyi selama ini dari hakikat manusia. Masyarakat wa mayyaza tayyibahum min khabithim, dan akan terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, wa hasanu min sayyihim wa hadha min hikmatillahi fi ibtilaihi khalqahu, dan ini di antara hikmah Allah dalam memberikan ujian kepada para hamba ya, di antara hikmah ujian adalah untuk menampakkan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berfirman, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib, agar Allah membedakan antara yang buruk dengan yang baik ya. Kalau semua kondisi aman-aman saja, baik-baik saja, maka semuanya akan kelihatan baik. Tapi ketika terjadi peristiwa, terjadi perkara-perkara genting, maka akan kelihatan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian perkara-perkara yang tadinya tersembunyi akan terlihatkan. Ini akan membela mana, itu akan membela mana, semua akan terlihatkan. Di antaranya dengan sebab adanya ujian. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW, ketika terjadi perang Uhud, maka kelihatan orang-orang munafik yang sebelumnya mungkin tidak kelihatan atau masih bersembunyi-sembunyi, namun ketika terjadi perang Uhud semakin kelihatan. Demikian juga ketika terjadi perang Khandaq juga kelihatan. Demikian juga apalagi ketika terjadi perang ibadah kepada Allah hanya di pinggiran ya. Fa in asabahu khairun ma'an nabi, kalau mereka dapat kebaikan mereka nyaman. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi kalau ditimpa dengan fitnah ujian maka akan berbalik ya. Dia menyangka selama ini iman dia kuat, ketika dikasih ujian ternyata dia langsung berbalik, suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, maki-maki sana sini. Ini berarti ibadah dia selama ini bukan di tengah-tengah, tapi cuma di pinggiran. Imannya cuma di pinggiran. Karena beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa inna lil imani sahih wal aqidati salima atharun qawiyan. Sebenarnya iman yang benar dan akidah yang lurus memberi dampak yang kuat. Wa dauran barizan fi taghallub ala syada'id wal mulimmat, dan memiliki peran yang besar. Akidah yang kuat, iman yang benar memiliki peran yang besar dalam dalam apa namanya mendominasi dalam perkara-perkara yang genting, itu tidak terbawa, tidak tergelincir bersama dengan fitnah. Wal masaib wal mihan, demikian juga musibah-musibah dan ujian-ujian yang menimpa. Wa nawazil wal fitan, peristiwa-peristiwa yang datang. Dzalika anna sahibal imani sahih wal aqidati salimah qad ta'allama min dinihi umuran muhimmah. Hal ini karena orang yang memiliki iman yang benar dan akidah yang lurus sudah belajar tentang agamanya perkara-perkara yang penting. Wadurusan azimatan tu'inuhu ala thabat fil ahwali syadidah, dan sudah belajar mengambil pelajaran-pelajaran yang agung dari sebelumnya yang bisa membantu dia untuk tegar dalam kondisi-kondisi berat. Ini mungkin kalau Syekh sedang berbicara tentang kondisi mereka, tapi saya bilang ini juga cocok buat kita yang kita juga masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya tidak? Atau enggak ada yang diuji? Ada yang diuji dengan istrinya, benar atau tidak? Ada yang diuji dengan suaminya, benar enggak ibu-ibu?
Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan keuangannya, ada yang diuji dengan kerabatnya sendiri. Orang masing-masing punya ujian, dan mustahil orang hidup tanpa ujian. Tapi belajar yang benar, akidah yang benar, iman yang benar memiliki peran dalam bisa mendominasi, yaitu iman yang mendominasi, ya, sehingga tetap tegar dalam ujian-ujian tersebut. Berikut ini adalah sejumlah wasiat-wasiat dan arahan-arahan yang penting terkait dengan bab ini. Aku berdoa kepada Allah semoga ada kebaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian beliau mulai masuk menyebutkan 10 wasiat. Yang pertama, sekali lagi saya bilang ini tulisan terbaru dari Syekh terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi di negeri Teluk, ya. Tapi saya rasa ini umum buat kita juga, karena ini bermanfaat buat kita menghadapi ujian, ujian kecil maupun ujian besar, ujian tingkat nasional atau tingkat internasional atau tingkat interlokal maupun interlokal atau tingkat pribadi, keluarga maupun pribadi. Wasiatul ula, wasiat yang pertama, husnudzanni billah, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzanni billahi aqidatun yanbaghi 'alal mu'min istihbaruha fi kulli waqtin wa hin. Berbaik sangka kepada Allah adalah suatu akidah yang hendaknya seorang mukmin selalu menghadirkan dalam dirinya dalam setiap waktu. Wa tata'akkadu indal ahdatsil 'azimah wal khutubil jasimah. Kata beliau, seorang berbaik sangka kepada Allah setiap saat, jangan pernah berburuk sangka. Setiap saat, setiap waktu. Tetapi semakin ditekankan untuk berbaik sangka ketika terkena musibah, ketika terkena bencana, ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar yang genting dan berbahaya, maka semakin ditekankan untuk berbaik sangka. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala," semuanya Allah berkata dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. "In dhanna bi khairan falahu," kalau dia berbaik sangka kepadaku, bagi dia kebaikan tersebut. "Wa in dhanna syarran falahu," jika dia berburuk sangka kepadaku, maka bagi dia buruk keburukan tersebut. Dan ini luar biasa, tergantung kita menata hati. Kapan kita berburuk sangka, kayaknya ini bakalan hancur, kayaknya ini Allah akan bikin saya begini, kayaknya ini jadi. Tapi kalau kita berbaik sangka, ini insya Allah ada hikmahnya, insya Allah ada ujian, setelah ini pasti ada keindahan, setelah ini pasti jadi. Tergantung kita menata hati kita. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, tidak mudah memang orang berbaik sangka kepada Allah. Seorang yang biasanya punya hubungan baik dengan Allah, dia biasa sholat malam, dia sering baca Quran, dia sering tundukkan pandangan, dia sering ibadah, dia mudah berbaik sangka karena dia punya hubungan baik dengan Allah. Tetapi ketika orang sering bermaksiat, dia agak sulit berbaik sangka. Ibarat kalau kita punya hubungan baik sama kawan, ketika terjadi apa, kita, insya Allah, atau kawan itu membuat sesuatu kepada kita, kita baik sangka, oh, dia baik sama saya kok, ada, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau kita punya hubungan gak baik, ya kita selalu persangka buruk, memang saya dari dulu ada masalah dengan dia, jangan-jangan, kira-kira demikian, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka ketika kita punya hubungan yang baik sama Allah, sangat mudah kita berbaik sangka. Oleh karena ini, seorang mukmin yang dianugerahi bisa berbaik sangka, dia hendaknya bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah Allah bisa buat saya berbaik sangka kepada Allah. Dia ingat bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dia kembali kepada perkara-perkara lampau yang pernah dia alami. Ada kesulitan ternyata ada kemudahan, ada kesulitan ternyata ada kemudahan. Maka dia analogikan dengan hal-hal yang telah dia lewati. Betapa banyak peristiwa-peristiwa sulit yang dilewati, ternyata ujungnya apa? Indah ketika dia tegar. Ketika dia tegar. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya heran melihat dia sudah jadi bangsawan, dia mengatakan, "Innahu mayyattaqi wa yasbir, fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Ini kesimpulan kehidupan yang dirangkum oleh Nabi Yusuf setelah dia mengalami ujian sekian lama, puluhan tahun. Dari dihasati oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dibuka bajunya, dijual jadi budak, kemudian dipenjara, dituduh yang tidak-tidak. Akhirnya menjadi seorang
bangsawan. Dia ngambil kesimpulan, kesimpulannya innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar? Karena orang yang bertakwa bersabarlah yang husnudzon kepada Allah. Kalau suudzon tidak akan bersabar. Kalau suudzon tidak akan bertakwa. Fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang ihsan, yang merasa selalu dilihat oleh Allah dalam segala kegiatannya, tindak tanduknya, perilakunya dan aktivitasnya. Maka kata Syekh, wa husnul dhanni billah yusahibul muslim fi jami' umurihi wa ahwali wa syu'unihi. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah menyertai seorang mukmin, seorang muslim dalam segala urusannya, dalam segala kondisinya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Hatta akhirah lahdhatin min hayati, sampai nafas terakhir dalam kehidupannya menjelang kematian, hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Karena al-khair kulluhu biyadillah. Kenapa? Karena kebaikan semua di tangan Allah. Wa tadbiril umur wa tadbirul umuri wa tadbiril wa tadbirul umuri kullaha rajiun ilaihi, dan segala pengaturan kembali kepada Allah. Fa jami'u ma yarjuhu al-'abdu wa yu'ammiluhu min khairi ad-dunya wal akhirah bi taqdirillah wa tadbiri. Dan semua kebaikan yang diinginkan seorang hamba terkait dengan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, semuanya di tangan Allah. Tinggal kita berbaik sangka, Allah beri. Tinggal kita berbaik sangka, Allah beri. Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul." Sebelum Nabi meninggal 3 hari, aku mendengar Rasulullah sebelum meninggal 3 hari pernah bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah sesekali seorang pun dari kalian meninggal kecuali diberbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di antara peristiwa yang paling berat dari seluruh peristiwa adalah sakaratul maut. Lebih mengerikan, lebih genting daripada semua kegentingan yang pernah kita hadapi. Oleh karena ini dalil bahwasanya orang dalam kondisi genting hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Dalam hidup ini ada perkara-perkara genting yang kita hadapi. Urusan perdagangan, urusan rumah tangga, urusan banyak, keamanan, urusan lagi kacauan, terjadi pembunuhan, banyak perkara-perkara genting. Seperti sekarang mereka hadapi perang di antara negara, ya. Ada rudal-rudal yang datang kepada mereka. Dan itu semua masih kalah. Perkara paling genting adalah ketika seorang menghadapi kematian. Kita sakit aja genting atau tidak? Genting. Kekhawatiran ketika divonis inilah, vonis anu, kekhawatiran. Apalagi ketika seorang akan meninggal dunia, ketika tanda-tanda dia sudah tidak bisa bertahan lama dunia sudah kelihatan. Saat itulah paling penting seorang berbaik sangka. Di saat sangat genting, hendaknya dia berbaik sangka. Bahkan Rasulullah ingatkan, la yamutanna, jangan sekali-sekali seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran baik kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ruginya kita berbaik sangka? Apa ruginya? Enggak ada ruginya. Justru kalau kita berburuk sangka itu kerugian. Berburuk sangka jadi. Berburuk sangka apa? Jadi. Apa yang kita khawatirkan kita buruk sangka maka jadi. Kemudian dia berkata, "Wa ahlul imani billahi hum ahlul husni dhanni bihi." Dan orang beriman mereka adalah orang yang suka berbaik sangka kepada Allah. Terutama ketika terjadi perkara-perkara yang besar. Berbeda dengan kaum musyrikin dan kaum orang munafik, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrikin dan orang munafik, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhanina billahi dhanna sau alaihim dairatu sau. Dan Allah mengazab orang-orang munafik lelaki maupun munafik wanita, dan kaum musyrikin lelaki maupun kaum musyrikin wanita, yang sifat mereka adh-dhanina billahi dhanna sau, yang mereka berprasangka buruk kepada Allah. Allah sebutkan di antara ciri orang musyrikin dan musyrikat, munafikin dan munafiqat adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka berbaik sangka kepada Allah ketika perang Uhud. Ketika bertemu saf kaum mukminin dan saf orang-orang kafir yang dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, padahal mereka tertimpa musibah dan musibah, kata Allah, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahamatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah." Setelah terjadi apa yang terjadi,
sahabat terbunuh 70 orang, Nabi terluka, sampai pasukan kaum muslimin kocar kacir, maka Allah memberi ketenangan kepada kaum mukminin. Kata Allah, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan." Maka nu'asa yaksha ta'ifatan minkum. Maka kami turunkan setelah penderitaan yang kalian rasakan, keamanan berupa rasa ngantuk yang meliputi sebagian kalian. Jadi para sahabat ditimpa dengan kesedihan, Allah kasih ngantuk. Ngantuk melupakan kesedihan enggak? Jadi keletihan, kesedihan, kegundah gulana, kekhawatiran jadi hilang dengan apa? Ngantuk. Kalau takut bisa tidur enggak? Enggak bisa. Tapi ketika Allah kasih ketenangan, mereka bisa tidur ngantuk. Sampai sebagian sahabat mengatakan pedangku jatuh-jatuh saking ngantuknya. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ta'ifatan qad ahammatum," sementara kelompok yang lain mereka telah gelisah, mereka sibuk dengan diri mereka, tidak ngantuk sama sekali. Kenapa mereka tidak ngantuk? Kata Allah, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Karena mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk, persangkaan jahiliyah. Itu mereka menyangka kaum muslimin bakalan habis, Nabi bakalan mati, akan kalah semuanya, Islam akan selesai. Jadi mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah akan mematikan nabinya, mengalahkan wali-walinya. Kata Abu Talha radhiyallahu anhu, "Ghashinan nu'asu wa nahnu fi masaffina yawm Uhud." Ya, kami diliputi rasa ngantuk sedangkan kami sedang di saf pertempuran di perang Uhud. "Fa kuntu fi man ghashiyahu nu'as," dan aku termasuk orang yang ngantuk yauma idzin ketika itu. "Fa ja'ala sayfi yaskutu min yadi wa akhudhu." Pedangku jatuh, aku ambil lagi. Lagi perang, pedang jatuh. Ngantuk kaget lagi, perang jatuh lagi ngantuk. "Wa yaskutu wa akhudhu," jatuh lagi aku ambil lagi. "Wa ta'ifatul ukhral munafiqun," sementara kelompok lain orang munafik. "Laisa lahum hammun illa anfusuhum," mereka tidak mikirin, mereka mikir diri mereka sendiri. "Ajbadu qaumin wa ar'abuhum," mereka paling penakut dan paling takut, paling ketakutan dan paling pengecut dan paling ketakutan. "Wa akhdhaluhum lil haqq," dan paling meninggalkan kebenaran. "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah," mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan buruk, yaitu prasangkaan orang-orang jahiliyah. "Kadzibuhum imanuhum," iman mereka adalah kedustaan mereka. "Ahlu syakkin wa ribatin fillah," mereka senantiasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman demikian, ya. Ketika dalam kondisi genting, mereka husnuzan kepada Allah. Demikian juga Allah sebutkan tentang misalnya dalam ketika perang Ahzab. Perang Ahzab ya, tidak kalah dahsyat dengan perang Uhud. Jadi maksud saya, husnuzan ini muncul setelah terjadi kekalahan. Setelah kaum musyrikin masuk kemudian membunuh 70 apa? Pasukan kaum muslimin, kemudian pasukan kocar kacir, ya. Tetap mereka berbaik sangka kepada Allah. Di antara ada yang berburuk sangka. Contoh lagi ketika perang Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudun lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'akum min fawqikum." Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika datang pasukan menyerang kalian, lalu Allah bela kalian dengan mengirim angin dan mengirim malaikat yang kalian tidak lihat. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. "Idz ja'akum min fawqikum," kita bayangkan kondisi ketika itu, ketika datang pasukan dari atas kalian, "wa min asfala minkum," dan dari bawah kalian, itu dari atas yaitu dari utara 10.000 pasukan, dari bawah maksudnya dari selatan itu pasukan suku Bani Quraidah sekitar 700 pasukan, jadi hampir 11.000 pasukan dari atas maupun dari bawah, dari luar kota Madinah maupun dari dalam kota Madinah. "Wa idzaqatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir," ketika pandangan kalian sudah tidak bisa stabil dan jantung kalian sudah sampai ke kerongkongan, itu para sahabat mengalami kekhawatiran luar biasa karena pasukan yang datang begitu dahsyat. Kata Allah, "Wa tadhunnuna billahi dhununa," dan kalian berprasangka dengan berbagai macam prasangka. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, lainnya, itu ada banyak prasangka ketika itu. Kaum mukminin berprasangka baik, kaum munafikin yang ada dalam barisan kaum mukminin berprasangka buruk. Mereka prasangka ini bakalan habis, mau bagaimana lagi, dikepung atas bawah. Kata Allah, "Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Di saat itulah kaum mukminin diuji dan digoncang dengan segoncang-goncangnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, "Falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu."
wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika kaum mukminin melihat pasukan sudah muncul depan mata, 10,000 pasukan, mereka berkata hadza ma wa'adana Allah wa rasul, ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya akan ada ujian. Wa sadaqallahu wa rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan semakin bertambah iman mereka dan semakin pasrah, bertambah pasrah mereka kepada Allah, tawakal mereka semakin bertambah. Jadi orang beriman seperti itu, ketika datang ujian ya sudah, mereka semakin bertawakal kepada Allah, semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, ini sekali tadi ujian dalam taraf negara, ada ujian dalam taraf person-person, pribadi-pribadi, seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hilang, setelah itu Binyamin hilang juga, dituduh mencuri, kemudian dipenjara. Kemudian kakak mereka ada yang tidak mau pulang, dikabarkanlah sehingga tiga anaknya tertahan di Mesir. Yang satu entah kemana, Yusuf entah kemana, dia tidak tahu Yusuf jadi apa. Binyamin dituduh mencuri, kakaknya tidak mau pulang karena malu sama ayahnya. Maka ketika dikabarkan tentang kondisi anak-anaknya, ya Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Itu sabar tanpa mengeluh kepada orang lain. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan mereka kepada aku. Yaitu di saat sudah sangat genting, malah Nabi aku berbaik sangka kepada Allah. Dia mengatakan, justru ini saatnya Allah akan datangkan, kembalikan mereka kepada aku. Kemudian beliau berkata, innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Ya, ada memang namanya ujian, pasti dialami. Tapi di saat genting ini, maka Allah akan kembalikan mereka kepada aku. Oleh karenanya, orang beriman berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir ketika mengomentari perkataan Tolha, Abu Tolha, wa huwa kama qal, demikianlah perkataan Abu Tolha, sebagaimana Allah telah berfirman, tsumma anzala alaikum ba'dil ghammi amanatan wa asyaksha ta'ifatan minkum. Yaitu ahlul iman wal yaqin was sabat, yang mereka beriman, yakin dan tegar dan bertawakal dengan tawakal yang benar. Humul wa humul jazimuna bi anna Allah sayansuru rasulahu wa yunjizulahu ma'mulahu. Mereka lah yang pasti yakin Allah akan menolong rasulnya dan akan mewujudkan apa yang diharapkan oleh rasulnya. Wa li hadza qala azza wa jalla, setelah Allah berfirman, wa ta'ifatun qad ahmatum anfusuhum. Adapun sekelompok lain, la yakshuhumun nas. Mereka tidak merasakan ngantuk. Minal qalaq wal jazaa wal khauf, karena kekhawatiran luar biasa goncangnya hati mereka. Kenapa mereka demikian? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, karena mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan orang jahiliyah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, iqtaqadu annal musyrikin lamma dhaharu tilka sa'a annahal faisalah. Faisalah. Mereka menyangka ketika kaum musyrikin sempat mengalahkan kaum mukminin ketika itu, di mana 70 orang meninggal, ini adalah akhir dari Islam. Ini akan habis binasa kaum muslimin. Wa annal Islam qad bada wa ahluhu, Islam akan hancur dan orang Islam juga akan hancur. Hadza sya'nu ahli raib wa syakki idza hasala amrun min al-umuril fadhi'ah, demikianlah kondisi orang-orang yang selalu ragu jika terjadi perkara-perkara genting, mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Razak Fidhullah berkata, wa rukma idhamil ghammi wal karbi alladhi nazala bi, meskipun betapa berat penderitaan yang mereka alami ketika perang Uhud dikepung dan banyak yang meninggal dunia, kanu ahla husni dhanni billahi wa sifatin bi, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah akan menolong wali-walinya dan akan memuliakan agamanya dan akan menangkan mereka di atas musuh mereka. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, akhirnya mereka kembali dengan penuh kenikmatan dari Allah dan kemuliaan. Lam yamsasum su'un, dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Wallahu dzul fadlin azim, dan Allah lah pemilik karunia yang besar. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, wa kullama kana al-'abdu hasana adh-dhanni billah hasana ar-raja' lahu, maka jika seorang hamba ya, semakin dia berbaik sangka kepada Allah, semakin berbaik harapan kepada Allah, sadiqat tawakkuli alaihi, dan benar-benar bertawakal kepada Allah, fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi al-battah, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya sama sekali. Fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan seorang yang berharap.
wala yudhi'u amala 'amilin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang yang beramal. Masalahnya tinggal kita kuatkan tawakal, kuatkan keyakinan, berbaik sangka kepada Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau kita imannya kurang kuat, tawakalnya ragu-ragu, antara berbaik sangka dan berburuk sangka, maka sering harapan kita sia-sia dan tidak terwujudkan. Tinggal seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wasiat pertama, saya rasa kita perlu semua, karena setiap kita ada ujian masing-masing. Siapa yang berbaik sangka, dia yang bahagia. Meskipun ujian sebesar apapun, dia berbaik sangka. Memang begini, memang Allah menghendaki demikian. Sabar, pasti ada hikmahnya. Di balik ini pasti ada keindahan. Sabar, pasti happy ending. Selalu begitu. Sehingga kita tidak gelisah, tidak stres, tidak. Nah, ini kalau ada mukmin stres, ini kayaknya enggak benar mukminnya. Kok stres? Stres. Berarti dia tidak bisa berbaik apa? Sangka. Tidak bisa berbaik sangka. Karena masalah, kemudian mulai rambutnya berguguran. Ini berarti stres. Jangan stres, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti menimpa. Mau lari kemana pun, kalau waktunya ujian pasti ujian. Taib al-wasiyatu tsaniyah, sekarang wasiat yang kedua, al-iltija'u ila Allah wal i'tisamu bihi, bersandar kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman, kata beliau hafizahullah taala, di zaman kegelisahan dan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa genting, hendaknya seorang muslim kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Kemudian fokus kepada Allah dengan menjaga ketaatan kepada Allah, dan benar-benar serius untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram. Dengan cara inilah paling mudah diraih ketenangan. Kalau dalam kondisi sulit, orang kan kadang-kadang masalah, dia malah misalnya ribut sama istrinya, malah kemana? Ke panti pijat, benar gak? Panti pijat. Lagi masalah kemudian nonton film, lagi masalah minum khamar. Ini tidak benar. Dia tidak akan meraih ketenangan. Dia hanya membuat dirinya terlupakan dengan masalah tersebut sebentar, sesaat, ketika sedang dipijat sama tukang pijit. Maksudnya panti pijat dalam tanda kutip ya. Benar atau tidak? Atau sedang mabuk, mungkin dia lupa sebentar. Atau dia lagi nonton film, dia ilak sebentar ke, tapi begitu selesai, gelisah lagi. Bukan obat yang permanen. Dia hanyalah racun yang membuat lupa sebentar, kemudian lebih parah lagi. Kata Syekh, tidak ada cara terbaik agar kita tenang dalam menghadapi segala musibah kecuali fokus menambah ketaatan dan fokus meninggalkan maksiat. Allah yang akan kasih tenangan. Mau masalah apapun, taat, meninggalkan maksiat, ada ketenangan. Seberat apapun masalah tersebut. Demikian dalam kondisi ini, kita bicara tingkat pribadi, apalagi tingkatan nasional. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang beriman di antara kalian

Iya, dan beramal saleh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, kama stakhlafa alladziina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka menguasai, memiliki kekuasaan. Wala yumakkinanna lahum diinahum alladzi tadallahum. Allah akan buat mereka bisa menjalankan agama yang Allah ridha kepada mereka. Wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menghilangkan rasa takut mereka menjadi rasa tenteram. Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a, dengan syarat mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Ini dalil orang yang semakin bertauhid, beribadah, semakin diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, dengan keimanan yang benar dan bersandar kepada Allah, yubaddalul khaufu amna, maka kegelisahan, kekhawatiran akan berubah menjadi ketenteraman. Warru'bu tuma'nina, ya, ketakutan akan menjadi tuma'nina. Walqalaqu hudu'an, sama, kegelisahan akan menjadi ketenteraman dan sakinah. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Rasulullah kalau ada perkara yang genting langsung salat. Itu kebiasaan Nabi. Ya, artinya sebagaimana kita diuji, Nabi diuji dengan perkara yang lebih berat. Tapi kebiasaan Nabi kalau ada perkara genting langsung salat. Itu harusnya kita ikuti. Ada masalah sebelum kita diskusi sama siapapun, curhatkan dulu kepada Allah. Tidak seperti sebagian orang, begitu ada masalah langsung yang pertama dia lakukan adalah status. Merubah apa? Status. Merubah apa? Profile picture. Merubah langsung. Apalagi? Pokoknya gitu. Langsung telepon teman-temannya, telepon. Pertama kalau kita mengalami kesulitan, sholat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu kebiasaan Nabi. Kana idza hazaba amrun fazala sholat. Kalau ada masalah langsung salat. Karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita selesai masalah atau tidak adalah Allah. Yang buat kita selamat atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita connecting adalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua perkara di tangannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalja'u ila Allah wa yuqbilu alaihi wa yad'uhu. Maka Rasulullah SAW ada masalah, maka beliau fokus kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Fan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Nabi SAW idza karabahu amrun, Rasulullah kalau ditimpa dengan suatu perkara yang berat, suatu penderitaan, qala, Rasulullah berkata, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengatur segalanya, menegakkan segalanya, aku minta pertolongan dengan rahmatmu. Kita seringlah baca begitu. Lagi masalah sedikit, Allah Allah, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghits. Fasdili sya'ni kula wala takin. Ya Allah, perbaiki segala urusanku. Aku adalah hamba yang lemah. Jangan serahkan urusanku kepada diriku. Siapa ini? Saya ini siapa ya Allah? Tidak bisa apa-apa. Ana bika wa ilaik. Aku hanya bisa tegak karena engkau, dan kepada engkau aku kembali. Rasulullah demikian. Demikian juga, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Rasulullah SAW berdoa ketika atau berzikir ketika dalam kondisi genting. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Coba kita sering hafal doa ini, zikir ini. La ilaha illallah, coba ulang. La ilallahul azimul halim, la ilaha illallah. Pertama isinya tauhid. La ilaha illallah, terus kita katakan al-azim Al-Halim. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Allah Al-Azim, Al-Halim, yang maha agung dan maha bijak. Al-Halim. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada sembah yang disembah. Jadi bertauhid. Maksudnya kalau orang lagi susah, ingat tauhid. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah, ulang lagi tiga kali. La ilaha illallah rabbus samawat, dialah penguasa langit, Rabbus samawat wa Rabbul ardi, dan penguasa bumi, wa Rabbul arsyil karim, dan penguasa arsy yang maha, yang arsy yang mulia. Kalau kita lagi gelisah, lagi enggak tahu mau bikin apa, baca itu. Banyak dulu kita bisa juga bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Di antaranya ini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Rasulullah ucapkan, karena kita ini lemah, perkara sedikit kita bilang penderitaan, padahal biasa-biasa, tapi ya bagi kita penderitaannya udah ucapin aja. Apa

rahmatnya. Allah semakin suka kalau kita bersandar kepada Allah. Allah semakin suka jika kita selalu minta kepada Allah. Karena itu bukti kita ini lemah, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Allah paling tidak suka kalau kita mengemis-ngemis sama orang. Makanya Allah tidak suka orang-orang yang merendah-rendah kepada manusia, sesama makhluk. Ada Allah, dia tinggalkan. Allah, dia menuju kepada manusia. Maka pada dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya hati jika dipenuhi dengan tauhid dan keikhlasan dan fokus kepada Allah, bersandar kepadanya, ya, dan disibukkan hatinya dengan perkara yang agung tersebut, dan yang merupakan perkara teragung, yaitu tauhid merupakan perkara yang teragung, bahkan perkara teragung secara mutlak. Kalau dia sibukkan hatinya dengan tauhid dan pengagungan kepada Allah, tadhhabu anhul kurubat, maka penderita akan hilang darinya. Wa tazulu anhu syada'id wal gumum, dan kegentingan dan kegelisahan akan hilang darinya. Di antara dalilkan ini kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, dia berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Rasulullah SAW terbangun di malam hari kaget. Kaget terbangun, yaqul, kemudian Rasulullah berkata, subhanallah, ma anzalallahu minal khazain. Maha suci Allah, betapa banyak khazain, itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan. Wa ma unzila minal fitan, betapa banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan. Karena memang fitnah itu ujian dari siapa? Dari Allah. Kemudian apa solusinya? Man yuqidhu sahibal hujurat, siapa yang bangunkan pemilik-pemilik hujurat, itu siapa yang bangunkan istri-istriku? Yuridu azwajahu likay yusalli dina, agar mereka salat. Rasul bilang Allah turunkan banyak fitnah, solusinya apa? Suruh salat. Rubba kasiyatin fid dunya, betapa banyak wanita berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, di akhirat tidak berpakaian. Itu betapa banyak orang yang di dunia punya kemewahan, di akhirat terhina. Dia terhina. Maka ketika Rasulullah mengatakan betapa banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan, solusinya Rasulullah menyuruh istri-istrinya untuk sholat malam. Bangunkan sholat malam. Ini dalil kalau kita dapat masalah, sholat malam. Dan meskipun tidak ada masalah juga sholat malam, jangan ada masalah saja. Apalagi kalau ada masalah. Siapa yang bisa menghilangkan masalah kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kaya yang tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mengandalkan kekayaannya untuk menghilangkan masalahnya. Banyak pejabat punya masalah, banyak enggak? Dia tidak bisa mengandalkan jabatannya untuk menghilangkan masalahnya. Dia tidak bisa mengandalkan kuasaannya. Dia menyangka bahwasanya kalau dia sudah kaya, semua bisa masalah selesai. Enggak. Masalah yang menyelesaikan cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya solusinya, Rasulullah suruh istrinya untuk bangun sholat. Maka Rasulullah SAW mengarahkan kepada untuk beribadah kepada Allah, taat kepadanya. Ya. Allah telah berfirman, "Wa man ya'tasim billah," siapa yang bersandar kepada Allah, "faqad hudiya ila siratim mustaqim," maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian juga Rasulullah suruh banyak beribadah. An-Naqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah seperti hijrah kepadaku. "Wal harju huwa ikhtilatu umurin nas." Adapun al-harju, ya, adalah terjadinya perkara yang rancu, kacau, usulul fitan, terjadi fitnah, wal qalaqil, kegoncangan, kegelisahan, pembunuhan, dan munusyubil mihan, yaitu terjadi ujian-ujian, maksudnya kondisi yang carut marut, fitnah. Maka yang terbaik adalah beribadah, dan ibadah ketika di masa-masa seperti itu pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hijrah kepada Nabi, pahala luar biasa. Dari Mekah menuju Madinah. Kata Syekh, bisa jadi sebab kenapa ibadah di musim-musim fitnah pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena mayoritas manusia di musim-musim fitnah sibuk dengan fitnah sehingga tidak beribadah. Mereka sibuk dengan katanya dan katanya. Sibuk ngeklik berita, gak habis-habis. Meskipun beritanya berulang-ulang, tidak bosan diklik. Beritanya itu-itu aja juga tidak bosan diklik-klik. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Sebagian mereka sibuk komentar, sudah ngeklik komentar lagi. Sudah ngeklik balas komentar. Bahkan watasaddir laha, bahkan menunjukkan dia yang ahli dalam fitnah tersebut. Malah dia menjadi bukan cuma komentar, bahkan dia menjadi pengamat. Dia tunjukkan solusinya macam-macam dia ucapkan, padahal bukan bidangnya. Walihada azzaman Nabi SAW sya'alat ibadati fi hadal waqt. Maka Nabi SAW menjadikan ibadah di zaman-zaman fitnah perkaranya besar.
seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman itu orang tidak ada yang mau ibadah, sibuk ngurusin fitnah. Bayangkan fitnah enggak habis-habis kalau di zaman kita. Fitnah ini, fitnah anu, berita ini, berita anu, berita fitnah tingkat keluarga, fitnah tingkat RT RW, fitnah tingkat nasional, fitnah tingkat dunia enggak bakalan habis. Apalagi sekarang dunia ini seperti rumah satu kecil karena kita punya gadget. Semua fitnah di dunia ini bisa kita lihat atau tidak? Kalau dulu orang enggak punya gadget, fitnahnya cuma sekitar rumahnya. Ada ribut sana, ada tetangga ribut sama istrinya, satu mencerai istrinya, kita pengin tahu, kepo. Yang satu mungkin ada berkelahi, kita kepo. Yang satu dulu cuma secuil. Sekarang kita punya gadget satu dunia, kita tahu fitnahnya. Ini anu, ini anu, ini anu. Ada yang perlu kita tahu kabarnya? Ada yang tidak perlu kita tahu. Yang masalahnya yang sering kita klik yang tidak perlu kita tahu, itu masalahnya. Kita kepo, kita klik, kita sehingga tidak sempat untuk beribadah. Tidak sempat zikir pagi petang. Tidak sempat baca Quran. Ya. Tidak sempat untuk sekarang 10 hari Zulhijjah tidak sempat untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu 10 Zulhijjah masih aja sibuk lihat berita-berita. Yang entah ada faedah atau tidak. Ya kalau lihat sekali okelah, lihat berulang-ulang. Habis waktu. Fitnah, maka ketika ada orang di musim-musim fitnah sibuk ibadah, ini orang luar biasa. Sebagian ulama menafsirkan kehijratin ilayya seperti hijrah kepadaku, karena orang hijrah itu meninggalkan kenikmatan demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya untuk para nabi. Karena bermedsos itu ada kenikmatan, ada nikmat enggak? Ibu-ibu yang jawab. Apalagi kalau sudah buka Shopee, oh itu nikmat luar biasa. Banyak hal-hal baru muncul. Cek banyak. Kita enggak mau buka aja ada teguran ting ting, benar ada belnya enggak? Ada belnya. Notifikasi ada, ingin tahu. Akhirnya kita enggak sempat beribadah. Nah, kalau kelezatan itu kita tinggal. Memang lezat, siapa yang tidak lezat? Berita gibah lezat, berita fitnah lezat, berita artis lezat. Kita enggak sanggup satu jam baca. Apalagi kalau macam-macam lah yang menyenangkan. Lagi film dan macam-macam menyenangkan. Tapi orang meninggalkan di masa-masa fitnah, dia sibuk ibadah seperti hijrah. Karena orang berhijrah meninggalkan kelezatan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Wa idza ammatil fitanu ishtaghalatil qulubu." Kalau fitnah sudah menyebar, hati semua sibuk dengan fitnah tersebut. "Wa idza ta'abbada hina idzin muta'abbidun dalla ala quwwati ishtighali qalbi billah." Ketika di zaman ketika semua hati sibuk dengan fitnah, ada yang beribadah, berarti menunjukkan memang ikatan batinnya dengan Allah sangat kuat, sehingga kelezatan yang dia rasakan, ikatan tersebut tidak goncang ketika fitnah merajalela. Saat itulah maka pahalanya sangat banyak, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, fayakthuru ajruhu, maka pahalanya menjadi besar. Jadi lanjutkan wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga, al-yakin biwa'dillahi binasril mu'minin wa khidlanil kafirin. Yakin bahwasanya Allah akan menolong kaum mu'minin dan akan mengalahkan orang-orang kafir. Yang penting mu'min beneran ya, bukan mu'min setengah-setengah. Faqad takaffala Allahu binasri ahli al-iman. Allah telah menjamin akan menolong orang-orang beriman dan akan menjaga pemeluk Islam. Dan Allah telah menjamin tersebut, menjanjikan tersebut dalam kitabnya. Dan janji Allah pasti benar. Dan perkataan Allah benar. Maka akibat ujungnya adalah kemenangan dan kesudahan yang indah bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang-orang kafir, dan itu pasti terjadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah Allah maka Allah akan menolong kalian. Apa maksudnya tolonglah Allah? Bela agama Allah, tegakkan agama Allah, tegakkan syariat Allah, tinggalkan maksiat. Namanya tolong Allah, tidak butuh ditolong. Maksudnya tolong di sini maksudnya tolonglah agama Allah. Ya seperti firman hadis Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Maksudnya apa? Jaga syariat Allah. Tapi kalau kaum ini tidak menolong Allah, tidak menolong agama Allah, malah musuhan terhadap syariat Allah, benci dengan syariat Allah, gimana mau ditolong? Bagaimana ditolong? Malah musuhan dengan syariat Allah. Dengan syariat Allah dianggap sebagai penghambat. Syariat Allah jadi dikatakan sebagai faktor kemunduran. Ya Allah. Maka bagaimana mau ditolong oleh Allah? Bagaimana dalam Allah seorang terus bermaksiat kepada Allah?
dia sedang terkena musibah, dia maksiat terus. Bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mau tenang? Allah berfirman, "In tansurullah," kalau kalian tolong Allah, "yansurkum." Allah akan tolong kalian. "Wa yutsabbit aqdamakum," kalau kalian dalam peperangan, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian.

hiyal musibatu sibur rajula faya'lamu annaha min indillah. Itu musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin, kemudian dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, fayusallim, maka dia pasrah laha, dia pasrah, wa yardha, dan dia ridha, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Jadi ibu kalau pas pulang diomelin suami, qadarullah. Sudah takdir. Ya, tapi bukan berarti takdir kita kemudian tidak usaha atau usaha. Mas, ngapain marah saya, Mas? Semua terjadi dengan takdir. Banyak hal yang kita memang hidup, kita ini hidup untuk diuji atau untuk disenang-senangin? Kita hidup ini untuk diuji atau bukan? Kita ini dicipta, Allah ciptakan langit, bumi semua untuk diuji, untuk menguji kita. Ya, untuk menguji kita. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang telah menciptakan hidup dan kematian untuk menguji kalian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Kami jadikan di muka bumi ini perhiasan untuk menguji mereka. Mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Kata Allah, "Wallazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan arsy Allah di atas air untuk menguji kalian. Dia menciptakan langit itu untuk menguji kita. Ini semua diciptakan untuk diuji, kemudian penilaiannya belakang yaumuddin, pada hari pembalasan. Surga atau neraka. Jadi jangan merasa kita hidup tidak, kita memang hidup untuk diuji. Kalau memang untuk diuji, pasti namanya ujian perkara-perkara yang tidak kita sukai. Benar enggak? Kalau enggak, yang kita sukai namanya bukan apa? Ujian kita enggak suka. Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashahisuhu. Kata al-mutanabbi, tidak semua yang diinginkan seorang hamba dia dapatkan. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan pemilik kapal. Inginnya begini, tahunya begitu. Inginnya seorang menikah dapat istri soleha, cantik jelita. Terus apa lagi? Nurut, tidak pernah angkat suara. Orangnya zuhud, tidak pernah beli barang-barang mewah. Qadarullah ma syaa fa'al. Tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Bima la tastahi sufunu. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan para pelayar. Benar atau tidak? Inginnya anak bertakwa, soleh, hafal Quran gitu. Ternyata kayak bapaknya, enggak apa-apa. Banyak, ini namanya ujian, namanya ujian. Itu namanya, tapi semua dengan apa? Takdir. Nabi Nuh ingin anaknya soleh atau tidak? Tapi kafir atau tidak? Kafir. Nabi Lut ingin istrinya soleh, ternyata kurang ajar. Nabi Ibrahim ingin bapaknya beriman, tidak beriman. Tajri riyahu bima la tashahi sufun. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan para pelayar. Nah, kita tahu, kalau kita tahu kita ingin hidup untuk diuji, kita tahu yang kasih ujian siapa? Allah. Dan kalau Allah kasih ujian, kita tahu yang kasih ujian ini maha berilmu, dia tahu kadar yang pas buat kita, dia tahu yang terbaik bagi kita. Maka terimalah. Terimalah. Itu pasti yang terbaik kalau kita sabar menghadapinya. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman, ini semua dari Allah. Ya di qalbi ma Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Dapat pahala. Namun bukan berarti kalau dapat ujian kita kemudian tidak usaha, usaha untuk menghadapi, diantaranya dengan sabar agar hati kita tenteram, kita tenang. Maka kata Nabi SAW, "Mama yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia sabar. "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang diberikan sesuatu pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Ya ikhwan, kalau antum punya sifat sabar, antum telah diberikan karunia yang terbaik. Perangai terbaik, perangai apa? Sabar. Tapi itu butuh dilatih. Dilatih, ada masalah, sabar. Nanti masalah besar, sabar. Masalah besar lagi, sabar. Husnudzan, husnudzan, husnudzan. Latih, demikianlah kehidupan. Jangan pikir antum lolos dari ujian. Tidak akan lolos dari ujian. Semakin aku beriman, semakin banyak apa? Ujian. Semakin banyak ujian. Dan semakin ujian, semakin berat. Semakin beriman. Kata Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala, fa'ala al-mu'min an yastahdhira annama yahsulu minal fitan wal ahdath was syada'id innama huwa biqadrillah. Seorang mu'min harus yakin bahwasanya apa yang menimpa, apa yang terjadi, berupa fitnah-fitnah, peristiwa-peristiwa, seperti sekarang peperangan-peperangan, semua dengan takdir Allah. Wa waqi'un bihikmatihi, semua dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imtihanan linnas, bagi ujian bagi manusia, wa ibtila'an lahum, sebagai cobaan bagi mereka. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun.

Apakah kalian wayaklama sabirin? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara Allah belum tahu di antara kalian siapa yang berjihad dan siapa yang sabar di antara Allah ingin lihat mana yang sabar mana yang berjihad. Kalian merasa masuk surga gampang? Enggak. Am hasibatum an tutraku wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasuli wa lam minna walija. Allah khabir ma ta'mal. Apakah kalian menyangka masuk surga kalian dibiarkan saja tidak diuji? Tentu tidak, harus diuji. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirina. Kami akan menguji kalian sampai kalian kami tahu mana yang berjihad dan mana yang sabar. Wal hayatu kulluha medanun ibtila. Perkataan tidak ada syam terasa. Kata beliau, wal hayatu kulluha medanun ibtilain. Namanya kehidupan ini seluruhnya adalah medan ujian. Wadaru imtihan, kita sedang hidup di negeri ujian. Kalau enggak pengen diuji, mati. Supaya masuk surga. Kalau enggak pengen hidup, pasti masih di uji. Kalau sudah mati, kita dapat pembalasan, baik atau buruk. Kalau dapat kebaikan, sudah tidak ada ujian lagi, selesai. Dapat buruk, ya diuji melulu. Kalau selama diuji, di dunia ini, kita sedang hidup di daru imtihan. Sedang hidup di negeri ujian. Memang kita diciptakan untuk diuji. Makanya Allah ciptakan iblis. Ciptakan iblis enggak? Kenapa Allah ciptakan iblis? Supaya untuk jadi bahan apa? Ujian. Karena ada iblis, akhirnya ada Netanyahu. Gara-gara ada iblis, akhirnya ada Donald Trump. Kalau enggak ada Donald Trump, enggak ada semuanya ngaji. Makanya, ya udah memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Mau hidup enggak diuji, enggak bisa. Ujian terkadang tidak kita duga-duga dari orang terdekat kita. Orang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan muridnya, diuji dengan gurunya, macam-macam. Diuji dengan mertuanya, diuji dengan ibunya sendiri. Ada enggak orang diuji ibunya? Ada. Diuji dengan teman dekatnya, diuji dengan partner bisnisnya, ternyata kurang ajar. Pengkhianat, ya itulah ujian namanya. Datang ujian dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ujian. Subhanallah. Itulah kehidupan. Semua bilang, qadarullah. Semua sudah takdir. Ada hikmah di balik itu. Semua. Faminhum wan-nasu fiha laysu sawa'an, dan manusia dalam menghadapi ujian tidak sama. Faminhum man ya'budullaha ala harfin, di antara mereka ada yang beribadah di pinggir-pinggir. Fa in asabahu khairun nabi, kalau dapat kesenangan nyaman kayaknya rajin ibadah. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi kalau karena ujian berbalik. Khasirat dunya wal akhirah, rugilah dunia dan akhirat. Ingat, bukan cuma rugi dunia, rugi juga di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Wa minhum man ya'budullah ala ilmin wa basirah, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjuk. Wa imanin rasikh, di atas iman yang kokoh. Wa aqidatin sahihah, dengan akidah yang benar. Fa in asabatu fitnatun sabara, jika ditimpa dengan fitnah dia sabar. Fa kana khairan lahu, maka lebih baik baginya. Wa in asabathu ni'matun syakar, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Fa kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa hadza la yakunu li ahadin illa lil mu'min, ini tidak mungkin kecuali yang hanya pada orang mukmin. Fa amruhu kulluhu khair, maka perkara seluruhnya baginya adalah baik bagi orang mukmin. Wa ahluhu wa ahwaluhu kulluha hasanatun thayyibatun, kondisinya selalu baik dan indah. Wa awaqibuhu kulluha hamidah, dan kesudahannya selalu terpuji. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebaikan kesudahan terbaik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini nasihat buat kita semua, meskipun mungkin kita menghadapi ujian taraf pribadi, taraf keluarga. Intinya yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, kasih contoh, kalau seorang laki-laki pulang ke rumah diomelin istri, dia bilang, istriku, omelanmu telah tercatat 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi di Lauhul Mahfuz. Saya enggak mungkin bisa menghindari. Kata Nabi, ma asabaka lam yakun li khuliyah. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset. Omelanmu tidak bisa saya hindari. Kamu tetap aja kena. Karena sudah ditakdirkan bakalan kena omelan saya. Saya tidak tahu jatah omelanmu berapa buat saya. Tapi sudah berkurang hari ini satu omelan. Entah 1000, entah 2000, hanya Allah yang tahu dalam lauhil mahfuz. Tapi alhamdulillah jatah omelan sudah berkurang. Benar enggak, Bapak-bapak? Baik, masih panjang waktu, kita sudah habis ya. Masih ada 6. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik. Ini sih mudah-mudahan yang bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam biswab, ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.

0: sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustadz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP.
1: Oh, bukan Van. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih, Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow, Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini? Ini mohon nasihatnya dong, Ustaz.
2: Iya, makanya, Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah SWT.
1: Oh gitu.
2: Bahkan ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma,
1: cabai.
2: Masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajay.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, beliau menyatakan, fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir, dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
2: Iya, takbiran, dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
0: Oke. Masya Allah.
1: Makin banyak aja yang kita gak tahu, Van, tentang Zulhijjah, Van.
0: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, bener.
0: Masya Allah
1: ya.
0: Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
1: Amin, Van.
0: Amin.
1: Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
0: Amin.
1: Van. Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
2: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Kurusmallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu.
0: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
1: Asik. Itu tadi ya, listener semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
0: Amin.
1: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafidzallahu Taala. Apa kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
1: Sama-sama.
0: Zak,
2: yes man.
0: Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
2: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
0: Oh gitu ya.
2: Boleh nggak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
0: Boleh banget.
2: Boleh. Ya?
0: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
2: Katanya ada.
0: Ada ya?
2: Ada dong.
0: Siapa yang mau bacain?
2: Dimas.
0: Oke, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
2: Iya.
0: Dimas.
2: Ya.
0: Silakan.
3: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rezek, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat. Ya kita gak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
0: Oke.
1: Itu teman antum, Pak?
2: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
0: Teman kita berdua.
2: Maafin teman kita, Ustaz.
0: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
2: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
1: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
0: Oke.
1: Okay. Dan di sini diriwayatkan Imam Muslim.
0: Oke.
1: Okay. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
0: Oke. Okay.
1: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
0: Oke. Okay.
1: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
0: Okay.
1: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
0: Iya.
1: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
0: Sah, Ustaz.
1: Iya. Dan okay, pandangan kedua misalnya, pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
0: Okay.
1: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah.
0: Yeah.
1: Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan, namun menganjurkan atau mensunahkan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
0: Iya, yeah, benar Ustaz.
1: Arahan kita kepada teman-teman semua,
0: gimana Ustaz?
1: Jadilah seorang safety player.
0: Oke. Okay.
1: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
0: Oke.
1: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
0: Yeah.
1: Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
0: Ya,
1: waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
0: 50 ribu, Ustaz.
1: 50 ribu.
0: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
1: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan nggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Dan ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
4: Iya, Ustaz.
1: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
4: Oh, Masya Allah. Okay.
1: Ini banyak banget fadilahnya.
4: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
1: Iya. Yeah.
4: Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
5: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
4: Benar banget.
1: Dan satu lagi,
4: iya,
1: ada pun kalau orang yang potong dan mencukur gak sengaja,
4: iya, Ustaz.
1: Maka gak ada masalah.
4: Oh, okay.
1: Maka gak ada masalah sama sekali.
4: Okay.
1: Misalnya dia lupa dan seterusnya.
4: Mm-hmm. Yeah.
1: Dan kasih tahu teman Antum tuh Dimas,
4: iya, Ustaz.
1: Dan gak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita gak perlu terlalu cari tahu kenapa tubuhnya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid, dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
4: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listeners lainnya yang penasaran tentang hal ini, ya, Fani. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzallahu Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
1: Sama-sama, Pak.
2: Ustaz, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
0: Benar, kita kulik lagi nih.
2: Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Silakan.
1: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun enggak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
2: Motor, gadget, semua.
1: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
0: Oh, kok gak balik?
1: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
2: Mana?
1: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
0: Mati ini, Ustaz.
1: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
2: Nah, ini Ustaz, masuk dia.
1: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan. Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
0: Gaspol berarti, Ustaz.
1: Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak. Kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2: Allah Maha Baik, Van.
0: Allah Maha Baik.
2: Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Dan
1: sama-sama.
2: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, nih.
0: Benar.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Tuzzikri Hafidullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listeners. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Siap.
0: Oke. Okay. Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Zulzikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren,
1: Ustaz. Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
0: Nah,
1: jadi masalah tuh.
0: Ya itu, itu
1: teman. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
0: Gawat, Ustaz.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah,
0: okay,
1: itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
0: Oke.
1: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini, gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
0: Benar, Ustaz.
1: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya,
0: okay,
1: Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
0: Yeah,
1: jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
0: iya tuh, clear ya?
2: Cukup clear ya?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah, kurban dulu, Fan.
0: Kurban dulu, karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
0: Insya Allah.
2: Ya, itu tadi listeners, kejawaban dari Ustaz Nusul Zikri Hafizah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insya Allah.
2: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insyaallah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

0: Tolong jelaskan cara melamar seorang akhwat sesuai syariat. Apakah diikat dengan perhiasan emas? Waduh, diikat apanya? Kakinya? Begini, pertama istikharah dulu. Lihat akhwat itu agamanya. Setelah ini bilang, baik lewat SMS, WA atau apa gitu ya, jangan di wall Facebook, nanti semua orang tahu. Saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Pilihan istikharah saya jatuh ke ukhti, tolong istikharah. Kalau jawabannya ya, saya langsung secepatnya akan datang ke orang tuamu. Kata akhwat, dari dulu saya sudah menunggu anta. Please come in. Silakan datang, umpamanya ya. Datang ke orang tuanya. Tunjuk ini kan, ungkapkan saya ada minat mempersunting putri bapak. Kalau bapak tidak keberatan, kapan saya boleh datang dengan orang tua? Nah, orang tua itu akan senang. Ahlan wa sahlan, pakai apa ke sini? Pakai angkot. Nah, kalau kata orang tua, silakan ditunggu. Kapan orang tua bisa? Baru bilang ke orang tua, saya sudah melamar, orang tuanya menunggu, kapan bisa datang. Setelah datang, udah langsung kalau itu dan ini pada mau, kapan? Jangan lama-lama. Kalau lama-lama bisa mengundang kesempatan bermaksiat. Ya udah minggu depan, prung saja sudah. Simpel ya. Tidak perlu lama-lama. Apakah setelah melamar itu harus memberi emas? Jangan. Karena apa? Karena itu tradisi orang kafir. Ketika bertunangan mengikat tunangannya dengan cincin yang sama, ada nama gitu ya. Setelah bertunangan sebulan berantem, kemudian gak jadi. Cincinnya gimana ini? Mau jadi mau enggak, pokoknya ketika tunangan, ketika melamar itu tidak harus mengikat dengan apapun ya.
1: أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu umuri dunia.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 12 Jumadal Ula 1437 Hijriah yang bertepatan dengan 21 Februari 2016 Masehi, kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini demi melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu pelatihan tata cara umroh atau yang disebut dengan pelatihan manasik umroh. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Al-Um Banjarmasin dan juga Badan Pengelola Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dan juga Travel Imam Tour yang ada di Banjarmasin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berumrah maka kita harus bertanya ke dalam diri kita dua pertanyaan. Untuk apa kita berumrah? Untuk apa kita berumrah? Maka jawabannya ada pada beberapa ayat suci Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas manusia, atau manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup menempuh perjalanan kepadanya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama, untuk apa Anda berumrah? Yaitu untuk melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan untuk mendidik diri kita agar senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa umrah adalah ibadah, bahkan salah satu ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ini juga jawaban atas pertanyaan yang pertama, untuk apa Anda berumrah? Yaitu untuk menyempurnakan ibadah umrah hanya karena Allah, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jawaban atas pertanyaan yang pertama ini, untuk apa Anda berumrah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27, yang artinya, wahai Nabi Ibrahim alaihi salam, serulah di tengah-tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji, yang mana orang-orang akhirnya mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki atau naik hewan tunggangan dari setiap penjuru yang sangat dalam dari pojok dunia. Ini juga jawaban yang ketiga, untuk apa Anda berumrah? Yaitu bahwa seorang yang menunaikan ibadah umrah, dia sebenarnya sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada seluruh manusia, padahal waktu itu beliau di atas gunung Abi Qubais, untuk menyeru kepada seluruh manusia, maka pada saat itu berarti seluruh manusia, baik yang lahir ataupun yang masih di dalam tulang sulbi ibunya atau tulang sulbi calon ibunya, sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah umrah ini. Maka itulah tiga jawaban atas pertanyaan pertama, untuk apa Anda berumrah. Yang pertama, yaitu untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atas seluruh manusia bagi siapa yang mampu. Dan pertanyaan pertama ini membuat nanti diri kita benar-benar maksimal insyaallah ta'ala mengerjakan ibadah umrah, karena niatnya sudah diperbaiki dari pertama. Berumrah dan berkunjung ke kota Madinah bukan hanya sekedar tamasya, jalan-jalan, shopping, atau yang semisalnya, karena niat kita sudah kita perbaiki dengan pertanyaan pertama ini, bahwa yang pertama kita melaksanakan umrah untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selalu menanyakan pada diri kita, pertanyaan pertama ini fungsinya adalah memperbaiki niat. Dan jika perbaikan niat tersebut selalu ada di dalam diri kita, niscaya ketika tatkala mengerjakan ibadah umrah, timbul nanti prestasi-prestasi dalam ibadah umrah tersebut. Entah itu sholat berjamaahnya yang tidak pernah telat, entah itu doanya, entah itu baca Qur'annya, sholat, memperbanyak sholat di sana yang memang di situ tempat untuk memperbanyak sholat dan tawafnya. Ini semua pemotivasian ada pada pertanyaan pertama. Motivasi tersebut ada pada pertanyaan yang pertama. Bahkan ada sebagian orang yang kadang-kadang sampai dia lupa, bahkan dia tidak memikirkan untuk bisa berjalan-jalan dan semisalnya, yang sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang tidak menanyakan pertanyaan pertama dalam dirinya ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimanakah Anda berumrah? Bagaimanakah Anda berumrah? Pertanyaan ini memberikan pelajaran kepada kita dan membimbing kita agar senantiasa kita berumrah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan khusus untuk umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, tata cara berhaji ataupun berumrah, tata cara berhaji ataupun berumrah. Kalau tadi ada yang bertanya, bukankah Ustaz yang disebutkan tadi adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan haji, apa hubungannya dengan umrah? Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, wa annal umrata hiyal hajjul asghar, dan ketahuilah bahwa umrah itu adalah haji kecil. Maka setiap manasik yang berkaitan dengan haji sebenarnya dia juga adalah yang berkaitan dengan umrah. Setiap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan haji, maka sebenarnya dia adalah juga apa? Umrah. Karena umrah adalah haji kecil. Lihat lagi perkataan para ulama tentang hal ini, di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa beliau mengomentari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, ba'athani Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu fil hajjati allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'dhunana fin nasi yawman nahar la yahujju ba'da al-'ami musyrikun wa la yatufu fil baiti 'uryan. Artinya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bercerita ini Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutusku pada musim haji yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk berhaji sebelum haji wada. Di dalam haji itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepadaku untuk mengumumkan di tengah manusia. Apa pengumumannya? Bahwa di waktu hari Idul Adha, pengumumannya adalah tidak ada yang berhaji setelah tahun ini seorang musyrik pun, dan tidak ada yang tawaf setelah tahun ini ke Baitullah kecuali orang-orang yang berpakaian, tidak boleh orang yang telanjang. Karena dahulu memang ketika kaum Quraisy menyediakan pakaian untuk orang-orang yang datang ke Mekah agar bisa tawaf, kalau habis pakaiannya maka mereka tidak boleh bertawaf dengan memakai pakaian dari asal kampungnya. Mereka harus lepaskan itu. Akhirnya banyak yang tawaf dalam keadaan telanjang karena pakaiannya terbatas. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengomentari ayat ini, beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan tentang haji akbar, beliau mengatakan qalal ulama wa qila al hajjul akbar lil ihtirazi min al hajjil asghar wa hiya al umrah. Hari Idul Adha disebut sebagai hari haji akbar, hari haji akbar, untuk membedakan dengan haji asghar yaitu umrah. Lihat di sini menunjukkan bahwa umrah adalah haji kecil. Umrah adalah haji kecil. Coba perhatikan lagi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan waqtulifa fil muradi bil hajjil asghar fal jumhur ala annahu al umrah wa qila al hajjul asghar yaum arafah. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan haji kecil. Maka mayoritas para ulama berpendapat haji kecil adalah umrah. Maka setiap kali ada kata-kata haji di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul, masuk di dalamnya perkara umrah. Karena umroh adalah disebut sebagai haji kecil. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit menyinggung tentang haji akbar dan haji asghar, haji kecil, haji besar. Sebagian Imam Tirmidzi mengatakan di dalam kitab Jami'nya, tanbihun qad istuhira bainal awami anna yawma arafata idha wafaqa yawmal jum'ah kanal hajju hajjan akbar wala aslalah. Dan di sini terdapat peringatan, telah tersebar, terkenal di tengah masyarakat bahwasanya hari Arafah apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka sebagian orang menyebutnya haji akbar. Dan ini tidak ada dasar dalilnya. Jadi kalau ditanya, kapan haji akbar? Maka jawabannya, pas hari raya Idul Adha. Kapan haji umroh? Kapan haji asghar? Tatkala seseorang mengerjakan ibadah umroh. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sebelum kita masuk kepada manasik umrah, tata cara umrah yang lebih dalam lagi, Seperti biasa, kita harus mengerti apa itu umrah. Umrah adalah, kalau dilihat secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Mufradat Al-Fadhil Quran yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa umrah az-ziyarah. Umrah artinya berkunjung. Umrah artinya berkunjung. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu umrah secara bahasa. Adapun umrah secara, kalau berkunjung itu kan terkenal dengan sebentar, tidak lama. Itu yang membedakan antara umrah dengan haji. Haji lama, pekerjaannya panjang dan banyak. Ya. Dan umrah cuma sebentar, dimulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Habis itu selesai. Ya, habis itu selesai. Makanya ada kaitan erat antara makna umrah secara bahasa dengan apa yang kita lakukan tatkala berumrah. Memang umrah itu sekedar berziarah. Berziarah ke Baitullah. Itu makna umrah secara bahasa. Makna umrah secara istilah syar'i, yaitu, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Al-Athir, di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith, beliau mengatakan, ziyaratul baitillahil haram bisyurutin makhsusah madhkuratin fil fiqh. Artinya, menziarahi Masjidil Haram, mengunjungi Masjidil Haram. Sebenarnya tujuan umrah adalah mengunjungi Masjidil Haram. Nah, ini perlu diperbaiki niatnya dari mulai sekarang. Yang di sana ingin leha-leha, yang di sana ingin jalan-jalan, perbaiki niatnya. Ya, apalagi di zaman media sosial ini, kita kadang-kadang melihat orang umrah kok bisa banyak selfie-nya, kok bisa banyak foto-fotonya, kok bisa banyak jalan-jalannya. Maka perbaiki dengan mengerti pengertian umrah. Ziyaratul baitillahil haram. Ziyaratul baitillahil haram. Menziarahi rumah Allah yang suci. Rumah Allah yang suci. Dengan syarat-syarat yang khusus yang disebutkan di dalam ilmu fikih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian pengertian. Untuk pengertian secara syar'i yang lengkap, umrah artinya adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Ingat pengertiannya, beribadah kepada Allah biziarati baitillahil haram, dengan mengunjungi rumah Allah yang suci. Bi ihramin, dimulai dengan ihram, wa tawafin, dan tawaf, wa sa'in baina safa wal marwah, dan mengerjakan ibadah sa'i, mengerjakan sa'i di antara Safa dan Marwah, wa halqin aw taqsirin tsumma tahallulin, kemudian menggundul atau memendekkan rambut, kemudian bertahallul. Itulah pengertian umrah yang lengkap, yang kata para ulama jami'un mani'un, yang lengkap, yang mana mengumpulkan seluruh yang diperlukan di dalam umrah dan meninggalkan seluruh yang tidak diperlukan. Yaitu, saya ulangi, umrah adalah beribadah kepada Allah. Ingat, perjalanan ketika Anda berumrah, baik yang nanti tanggal 26 Februari, yang merupakan program, dan kita berterima kasih, jazakumullahu khairan kepada pengurus, dan juga pemilik, Imam Tur, yang telah berdakwah, menyebarkan dakwah melalui travelnya ini dengan mengajak kaum muslimin untuk berumrah, yang dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz yang mulia yang kita hormati, Al-Ustadz Al-Fadhil Hasbi Ridani, Al-Ustadz Al-Fadhil Febri, Al-Ustadz Al-Fadhil Kawan Ulun Seperjuangan di Banjar ini, Ustadz Khairullah Anwar Lutfi Hafizahullah Ta'ala, yang mana setiap tahunnya insyaAllah ini adalah program. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah di dalam program ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perhatikan, beribadah kepada Allah. menziarahi Baitullah dengan melakukan ihram, kemudian tawaf, lalu sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul dengan mengerjakan menggundul rambut atau memendekkan rambut. Itulah pengertian ibadah umrah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sudah merupakan sunnatullahi fi syariatih. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, dan ini memang sesuatu yang patut kita cermati. Yaitu bahwa setiap kali Allah memerintahkan sebuah syariat, Allah Subhanahu wa taala akan membuat motivator yang memotivasi, menyemangati seseorang untuk mengerjakan ibadah dan syariat tersebut. Di antaranya yaitu umrah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah mengetahui keutamaan umrah ini adalah salah satunya kita akan bersemangat menunaikan umrah dengan semestinya. Karena dapat mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa ini. Di antara keutamaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaannya saya ucapkan keutamaannya dulu, baru setelah itu dalilnya. Keutamaan yang pertama sebagaimana tertera di dalam slide, yaitu menghapuskan dosa. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Mengerjakan umrah kepada umrah yang lain adalah kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Keutamaan pertama ini sangat kita perlukan. Ini yang harus ditekankan di dalam diri kita. Saya memerlukan keutamaan ini. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari dosa. Kita semua berdosa. Ada syaitan yang mengganggu. Ada hawa nafsu yang membisikkan keburukan. Ada lingkungan yang membuat kita berdosa. Ya, ini yang menyebabkan manusia tidak lepas dari dosa. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca mengerjakan umrah kepada umrah lain menghapuskan dosa, ini sangat kita perlukan karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak adalah hadis yang lain. Lihat, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ingin masuk Islam, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan syarat, "Saya mau masuk Islam, asalkan syaratnya ini. Apa? Semua dosa saya diampuni." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengomentari syarat dari Amr ibn As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma qablah wa annal hijrata tahdimu ma qablaha wa annal hajja yahdimu ma qabla ma kana qablahu." Apakah engkau tidak mengetahui? Orang yang masuk Islam, maka Islamnya tersebut akan menghapuskan dosa sebelum Islamnya. Orang yang berhijrah, hijrahnya tersebut akan menghapuskan dosa. Ini disampingkan saja mungkin. Kalau ada yang tidak lihat, samping. Orang yang masuk Islam, orang yang berhijrah, maka, atau bapak-bapak bisa pindah. Di sini enggak apa-apa. Depan kamera enggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, silakan. Biar saya seperti ada orang yang di depan saya. Kada bawa pandir lawan kamera. Tafadhal. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan apakah kamu tidak mengetahui bahwa haji adalah menghapuskan dosa yang sebelum haji, Ingat, ketika berbicara tentang haji, maka masuk di dalamnya apa? Umrah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya penghapus dosa, salah satu keutamaan umrah adalah penghapus dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutilah antara haji dan umrah. "Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid minadh-dhahabi wal fiddah. Walaysa lil hajjatil mabrur thawabun illa jannah." Artinya, ikutilah haji dan umrah, sesungguhnya keduanya menghapuskan dosa kemiskinan dan kefakiran. Afwan, kemiskinan dan dosa, sebagaimana ubupan api menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan umrah menghapuskan dosa. Ingat, sekali lagi, sudah menjadi sunnatullah di dalam setiap amal syariat yang disyariatkan oleh Allah, senantiasa ada motivasi seperti ini agar kita mengerjakan umrohnya maksimal. Ya, agar tidak sekedar datang ke sana, yang penting ikut orang begini, kalau bahasa Banjar itu ikut kambing tumbur. Ke sana ikut, ke sini ikut, tidak. Tapi ada semacam hal yang dia inginkan dari umrohnya. Saya ingin diampuni dosanya, maka saya harus untuk berumroh sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, kemudian juga Imam, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, yang kedua yaitu keutamaan umrah, yang kedua adalah senilai dengan berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini catat bahwa itu tatkala di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang perempuan yang tidak berhaji ketika beliau berhaji. Maka perempuan tersebut mengatakan, "Kami mempunyai dua unta, satu unta digunakan untuk bertani, satu unta digunakan untuk haji suamiku, dan aku tidak bisa berhaji karena tidak ada hewan tunggangan." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji. Dalam riwayat yang lain, "Ta'dilu hajjatan ma'i," senilai berhaji bersamaku. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, siapa yang ingin mendapatkan berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pahalanya, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk berhaji tatkala di bulan Ramadan. Kemudian, yang ketiga, keutamaan umrah adalah dianggap salah satu jihad. Jihad sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi seorang perempuan untuk melakukan jihad? Berperang, mengangkat senjata melawan musuh, mengorbankan harta nyawa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Alaihinna jihad." Mereka ada kewajiban jihad. "La qitala fiha." La qitala fihi. Tidak ada perperangan di dalamnya, jihadnya perempuan. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ingat ini baik-baik. Ketika seorang berumrah berarti dalam keadaan sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Yang dijanjikan pasti surga. Yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada keluarganya. Alangkah indahnya perbuatan seperti ini. Maka ini yang memotivasi seseorang untuk bukan hanya sekedar mengerjakan ibadah umrah semata, tetapi dia harus mengingat keutamaan-keutamaan ini. agar ibadah umrohnya maksimal, agar ibadah umrohnya benar-benar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan umroh, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, umroh adalah haji kecil. Dan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, keutamaan umroh adalah haji kecil. Lalu kenapa?" Maka kita katakan, orang yang berhaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji tidak berbuat rafath, tidak melakukan perbuatan yang berbau syahwat, tidak melakukan kefasikan, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, ini faedahnya mengatakan umroh adalah haji kecil. Setiap keutamaan haji masuk di dalamnya keutamaan umroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa laisa lil hajjil mabrur jazaa'un ila al jannah." Tidak ada pahala apapun yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menunaikan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Ini faedahnya ketika kita mengatakan umroh adalah haji kecil. Kemudian, para ikhwah, yang kelima, keutamaan di dalam pelaksanaan ibadah umroh. Apa maksudnya? Bapak ibu, saudara-saudari, ketika kita mengerjakan ibadah umroh nantinya, kita akan mendapatkan keutamaan yang keutamaan itu tidak didapati kecuali orang yang melakukan ibadah umroh. Makanya yang bisa berangkat menyisihkan biaya untuk berpergian umroh, ini harus bersyukur karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang lebih kaya dari kita, lebih lapang waktunya dari kita, lebih sehat banyak, tapi belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin orang duitnya pas-pasan, kemudian kesehatannya tidak terlalu bagus, waktunya tidak terlalu luang, tapi diberikan petunjuk oleh Allah. Bukankah ini petunjuk dan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala? Apa faedahnya, Ustaz? Lihat, di sana nanti ada keutamaan-keutamaan yang tidak didapati kecuali orang yang mengerjakan ibadah umrah. Di antaranya, mengangkat suara dengan talbiyah. Kalau pian di Banjar bertalbiyah sampai bebuyahan muntung, maka tidak akan dapat pahalanya kecuali orang yang bertalbiyah tatkala umrah. Apa keutamaan orang yang bertalbiyah? Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma kabbara mukabbirun qattu wala ma ahalla muhillun qattu wala kabbara mukabbirun qattu illa bushir." Tidaklah orang yang bertalbiyah dengan satu kali talbiyah atau orang yang bertakbir dengan satu kali takbir kecuali diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, "Bil jannah, apakah diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Talbiyah tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sedang ihram. Ihram tidak bisa dilakukan kecuali yang tatkala mau mengerjakan ibadah umrah ataupun haji. Ya. Orang di sini pakai kain ihram di rumah. Ya. Duduk sidin, seharianan bertalbiyah, tidak akan dianggap sebagai ibadah. Bahkan itu dianggap sebagai perbuatan yang mengada-ngada. Lihat. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencium atau mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Inna istilamahuma yahuttul khataya.'" Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tidak bisa kita usap, meskipun mungkin ada orang berjualan batu akik namanya Hajar Aswad, diusap-usap sidin, tidak sama dengan mengusap Hajar Aswad yang ada di sana. Ya, inna istilamahuma yahuttul khataya. Sesungguhnya mengusap keduanya menghapuskan dosa. Sekali lagi, keutamaan setiap ayat, setiap hadis yang menunjukkan yang menunjukkan ampunan, maka kita sangat memerlukannya. Ini saya tekankan kenapa? Karena agar orang benar-benar meresap di dalam hatinya, saya memerlukan ini. Nah, silakan Pak.
4: Terima kasih Ustaz.
3: Sama-sama. Ya, sebentar Pak, azan dulu ya Pak. Ini waktu di sini azan, antara azan dengan iqamah zuhur masih lama, jadi kita lanjutkan setelah azan. Nah, silakan azan.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: cuma al-muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisihi, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah rasul, laku lam yakun an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat
1: seseorang.
0: Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban itu siapa saja? Boleh enggak sepupu dilibatkan? Nanti saudara jauh dilibatkan, satrah dilibatkan. Nah, padahal dia keluarga besar. Ya. Saya menemukan keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baji. Beliau seorang ulama madzhab Malikiyah. Kata beliau, ya juzu lil insani ayudahya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah. Boleh bagi seseorang untuk berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing. Yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Yang dimaksud dengan ahlul bait adalah orang yang wajib diberi nafkah. Berarti kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, bisa enggak dilibatkan? Enggak bisa. Contohnya apa, Pak? Sepupu. Itu tidak wajib kita nafkahi. Paman, bibi. Ketika mereka tinggal terpisah dengan kita, maka mereka ini tidak wajib untuk kita nafkahi. Ibnu Habib juga mengatakan, walahu ayyud khilafi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fi nafaqatihi wa baitihi. Boleh melibatkan dalam kurbannya untuk anaknya yang sudah balig, meskipun dia mampu, jika anak itu dia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya itu artinya masih satu kesatuan. Pak, kalau kuliah di luar gimana? Enggak masalah. Karena sebenarnya dia di sana sifatnya sementara, toh nanti juga akan pulang. Sehingga boleh dilibatkan kalau bahasa kita anak yang belum mentas. Belum mentas itu apa? Belum menikah. Sehingga belum pisah dengan orang tua. Karena nafkahnya masih ditanggung oleh orang tuanya. Meskipun jumlahnya banyak, meskipun ada yang meninggal. Nah, disinilah para ulama mengatakan, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, itu gimana caranya biar yang bersangkutan dapat pahala dengan kurban yang kita laksanakan? Boleh enggak kita berkurban atas nama khusus orang yang sudah meninggal? Ulama khilaf tentang berkurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Mereka yang melarang beralasan Nabi SAW tidak pernah berkorban dengan modal.

0: detail seperti ini. Ya Allah, ini korban atas nama Khadijah. Ini korban atas nama Hamzah. Atau ini korban atas nama putri beliau Ruqayyah atau Ummu Kulsum atau Abdullah atau siapapun putri putra-putri beliau yang meninggal mendahului beliau. Enggak pernah ada seperti itu. Sehingga ini disimpulkan berarti kurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurban itu amal orang yang hidup, bukan amal orang yang sudah meninggal. Ini menurut pendapat yang melarang. Terus bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mendapatkan pahala kurban? Caranya adalah metode ini. Kita gunakan cara ini. Ketika yang bersangkutan itu masih hidup, dia tinggal bersama siapa? Oh, dulu bapak itu tinggal bersama saya, ibu tinggal bareng saya. Pada waktu beliau sudah sepuh, sudah tua, saya yang memberikan nafkah kepada beliau, kami tinggal bareng sampai beliau meninggal dunia. Berarti silahkan Anda ketika berkorban mengucapkan bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti. Bismillah Allahu akbar Allah, ya Allah, ini adalah korban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Maka baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dapat pahalanya. Itulah keistimewaan ibadah korban yang Allah mudahkan bagi kaum muslimin. Silahkan bagi yang lain untuk turut dilibatkan.
1: Sunnah yang hilang di bulan Zulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Zulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: Ustaz, jika patungan 7 orang sama-sama 2 juta, jadi 13 juta. Harga sapi jadi 14 juta. Insya Allah jemaah. Harga sapi 13 juta. Sisa 1 juta. Bolehkah yang 1 juta untuk ongkos potong, beli plastik dan lain-lain? Boleh jemaah. Karena masih berkaitan dengan kurban. Jadi operasional kurban tersebut. Uangnya bukan dimakan. Memang kita ketika ngumpulkan dana kurban kita sampaikan, nanti dipotong dana operasional. Karena mau gak mau plastik harus beli. Mau gak mau umpamanya apa lagi yang harus bayar. Jagalnya kita harus bayar. Ngulitinnya harus bayar. Artinya dibutuhkan ongkos. Jadi duit itu tidak dimakan. Kembali kepada hewan kurban itu yang dibagikan. Barakallahu fikum.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an yang di dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas di akhir. Bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri, selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja. Karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ingkut.

kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa man yuti'i Allah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan siapa yang membaiat Rasulullah berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10, ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ya akhi, kita taslim, kita
ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang Muslim, dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah, artinya dia siap diatur oleh Allah, ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim. Tidak akan pernah dia bisa ya akhi, bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatal Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, an amrihi, ya di sini perintahnya, ha di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah. Ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah, akan ya jatuh pada dirinya, atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya. Karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah, menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat mas misalnya. Ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah, diseret oleh iblis, akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Aw yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila rasulillah
liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya, menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakim bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradhihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi ismatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah, ya akhi, maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia, ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya, para hamba adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, ya, apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allahu li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa? Mengikuti perintah Rasulullah. Ya. Wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafiqin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim, yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dan Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui
apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya jangan, dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min waliyin wala nasir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka. Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ya, akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia. Abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Dia tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah.

0: Maka dari itulah ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisan, ya lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wa dzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Iya. Sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, di sini maksudnya ruh yaitu Al-Qur'an, dari perintah kami. Jadi di sini Allah menyebut, ya, menamai Al-Qur'an sebagai ruh, ya, karena ia memberikan kehidupan pada ruh-ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
1: Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu, dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Kitab was Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, fa abana Allahu anna

0: قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri, dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimatnya. Ya. Ini kewajiban kita ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, nashhad annaka qad addaita, ya nashhad annaka qad addaita wa nasahta, kami bersaksi ya bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan telunjuknya ke langit, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Berkata al-Imam Syafi'i, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim, sirat Allah wa syahadat wa syahadah bi ta'diyati risalatih, dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, itu jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa syahadah bi ta'diyati risalatih, demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya, wa fima wasaftu min fardhi ta'atahu wa ta'kidahu iyyaha fil ayah dzakartu ma aqama Allahu bil hujja 'ala khalqihi bit taslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i amrihi, dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya, ya, dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ma taqulu fi hadithi ru'yah, apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini, apa kata Imam Syafi'i, yabna Asad, hai anak Asad, yaqdi alayya, nisbatkan kepadaku, hayitu aw mittu, ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni, wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, Sa'ala rajulun asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda tentang itu. Apa? Ya kata orang ini. Ataqulu bihada? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara? Atarani kharajtu minal kanisah? Apa kamu kira? Apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku luqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i, farta'ada Syafi'i wasfarra launahu. Dia mendengar perkataan dia yang mengatakan, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i langsung bergetar. Ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, Waihak, ya celaka kamu. Ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadilluni. Iza ruwaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam akul bih. Bumi mana yang mau menjadi ya, pijakan aku? Dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ala ra'si wal ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan, walam akhud bihi fa'ushidukum anna aqli qad zahab. Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ya, makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, akan tetapi dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Idza sahha 'indakum al-hadis 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih. Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadis wal rijal minni, fa idza kana al hadis sahih fa'alimuni. Ya, kamu lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah al-Imam Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh, ya akhi. Naam.
1: Demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
2: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
1: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ana mau sedikit mau bertanya, mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita di satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdzir fulan wa fulan, membicarakan ustaz anu dan una anu. Karena seperti itu ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah anu dan anu, ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari, tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdzir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
3: Dari Pak Kito di Gandaria, Pak.
1: Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mau nanya tentang sholat ini, Ustaz. Uh-huh. Misalnya ada seorang imam sholat, saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Beribadah selain kepada Allah itu.
0: Seperti kesyirikan apa, Pak?
3: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
0: Kepada?
3: Ya, yang pakai saji gitu.
1: Iya.
3: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia, atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat gitu, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia tarik terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Nah,
1: baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi, itu hukumnya boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau saya tanya.
1: Terima kasih, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki. Karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya, lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya, mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya. Ya, karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, ya peliharalah dirimu dan keluarga. Maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita. Maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Naam.
1: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar. Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur? Ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut, berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah?
0: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khusyah. Ya, berbeda dengan orang yang khusyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut ya kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tuma'ninah kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Nah, kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis seutama-utamanya jihad adalah jihadun nafas merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita, dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
0: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, afdhalu jihad an yujahid ar-rajul nafsahu wa hawah. Ya, seutama utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad. Dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya, tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin. Ya. Di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami, kata Ibnu Qayyim, bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjihadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya, bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
5: Mino, Kalideres.
1: Silakan, Pak.
5: Ini saya mau nanya, Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya, tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya, Pak ya?
5: Iya, jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana, Pak Ustaz?
0: Iya, Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat dari seluruh madhab, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah sholatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid, sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan laula an usyqa ala ummati li'innaha waqtuha. Kalaulah, kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk sholat isya, yaitu diakhirkan. Nah.
1: Dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
6: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
6: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
6: Mau tanya, untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak, Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka, ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita, dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali, sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, ya sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dari Ummu Hasan, Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan, ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Ya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini begini hukumnya begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai Imam oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad senantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini oleh Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam di zaman-zaman seperti itu, Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Ashabul Hadis. Ashabul Hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Ya, kalau bukan ahlu hadis, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu ahlu sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis. Ya, bukan dengan nama ahlu sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah, ya, mempunyai beberapa nama. Disebutnya sebagai ashabul hadis. Disebut oleh para ulama sebagai at-ta'ifatul mansurah. Disebut oleh para ulama sebagai ya al-firqatun najiyah. Disebut juga sebagai salafiyun, ya mereka yang menapaki jejak salaf, yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad seperti Imam Al-Auza'i. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, "Khairus salaf ana laki," sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
1: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang. Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum, kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya? Apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan, Ustaz?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya ya apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
1: Baik. Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, Akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan. Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya, pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan. Juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya, dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang solehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
7: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
7: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui sunnah Rasul adalah membaca buku. Misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu. Yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Supaya itu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun wa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibnu Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka dia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu Pak, ya, adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya, walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu, atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidzah yang mengetahui tentang hal itu. Nah,
1: satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
8: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini, Ustaz, ya. Apakah zikir pagi dan petang itu di merupakan suatu kewajiban, Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan sholat subuh gitu, Ustaz, ya.
1: Iya.
8: Petang dengan sholat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat, Ustaz?
1: Taib, cukup Bapak.
8: Ya.
1: Nah.
8: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya, berzikir setelah sholat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang, itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah sholat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu, apa tidak akhirnya masuk kepada ritual sholat? Hal jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas ya, zikir setelah salat subuh, kemudian setelah salat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah salat, terus setelah selesai semuanya dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majlis kajian silsilah akidah. Kajian perkara-perkara yang cukup mendasar yang selayaknya seorang muslim dan muslimat dia mengetahui tentang perkara pembahasan akidahnya. Masalah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan apa yang kita bahas pada edisi kajian sebelumnya. Kita sedang pada pembahasan kenapa mesti seorang muslim dia harus memperhatikan tentang sisi akidahnya sebelum dia memperhatikan yang lain-lainnya. Tentu bukan tanpa alasan, dan telah kita sampaikan beberapa alasan yang cukup mendasar berkaitan dengan tema kita ini. Dan sekarang insyaallah kita memasuki, termasuk di antara alasan kenapa kita memperhatikan sisi akidah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik ilman wa amalan, secara ilmu ataupun secara amalan. Karena sungguhnya akidah memiliki dampak dan pengaruh yang sangat menentukan berkaitan kehidupan di yaumul akhir. Yaumul akhir adalah kehidupan yang berawal dari kematian. Dan kematian seorang, bagaimana nasib dia setelah kematiannya,
13: sangat ditentukan dengan bagaimana kondisi akidah seseorang. Bukankah kita telah mendengar sebuah sabda Nabi yang sahih, yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dia wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Akan tapi sebaliknya, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak menyekutukan Allah, baginya jannah, dan inilah pemilik akidah yang sahihah. Orang yang mereka meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, baginya neraka, dan inilah orang mereka memiliki akidah yang rusak. Maka dengan ini pula kita mengetahui bahwa akidah sesuatu yang menentukan dan hendaknya diperhatikan yang paling awal dan paling utama sebelum yang lainnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah ketika kondisi seorang dia mengalami nazak, mengalami kematian di saat-saat dia menjelang sakaratul maut, yang kematian tidak mungkin bisa kita hindari, yang setiap kita pasti akan mengalami kematian, yang tidak mungkin kematian bisa kita tolak, sekalipun kita memiliki harta yang banyak, sekalipun kita memiliki kekuasaan yang luas, sekalipun kita memiliki anak buah yang di mana-mana, maka semua harta, kekuasaan, anak dan anak buah, semuanya tidak mampu untuk menolak datangnya kematian. Likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sya'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan apabila ajal datang, maka tak seorang pun yang sanggup untuk dia menolak. Tak ada yang sanggup dia, tidak bisa untuk dimajukan atau diakhirkan. Kematian satu yang pasti, dan tidak mungkin seorang pun dia bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala di antara pula mengatakan, "Kalla idza balaghati at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq kalla idza balaghati at-taraqi." Ketahuilah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, maka dikatakan, siapa yang mampu untuk meruqyah, menyembuhkan, mengembalikan kematian, sekalipun dia seorang dokter spesialis, sekalipun dia seorang yang memiliki banyak harta, bisa membayar apa saja, sekalipun dia seorang panglima yang bisa mengerahkan anak buahnya, akan tapi ketika saat datangnya kematian, tak seorang pun dia sanggup untuk menolak datangnya kematian, mengusir datangnya kematian. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan saat yang demikian seorang dia telah yakin bahwa dia akan mengalami kematian, berpisah dari semua yang ada di dunia, berpisah dengan hartanya, berpisah dari anak saudaranya, berpisah dari keluarganya, berpisah dengan jabatannya. Wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq, dan ketika betis telah berpaut dengan betis, ila rabbika yawma idzinil masaq, yang dia telah yakin dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana nasib seorang ketika dia kembali kepada Allah SWT. Apakah dia akan termasuk orang yang dia datang kepada Allah SWT, mereka dalam keadaan la salla, la sadaqa wa la sadaqa wa la salla, walakin kadzaba wa tawalla. Mereka kembali kepada Allah. Apakah menjadi orang yang mereka memiliki iman, membawa pembenaran agama, membawa pembenaran yaumul akhir, wala saddaqa wala salla, dia tidak membawa pembenaran, tidak membawa iman, tidak membawa keyakinan, tidak membawa pembenaran terhadap yaumul akhir, dan tidak pula dia memiliki amal ibadah merupakan amal yang akan menyelamatkan dia di yaumul qiyamah. Akan tapi yang ada, walakin kadzdzaba wa tawalla, dia telah mendustakan selama ini tentang agama, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan yaumul akhir, mendustakan yaumul ba'af, mendustakan yaumul hisab. Dan dia orang datang kepada Allah dalam keadaan berpaling dari agama Allah, tidak memiliki persiapan amaliyah sama sekali. Ini adalah orang yang mereka tidak memiliki akidah, akidah yang rusak yang dia bawa, sehingga tidak memiliki persiapan amal dan keyakinan. Maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan sengsara. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian pasti datang. Dan lihatlah keadaan Anda, apakah Anda termasuk orang yang mereka dikatakan Nabi SAW, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah. Apabila seorang dia mencintai Allah, barang siapa yang dia mencintai bertemu dengan Allah, dia telah persiapkan dengan amal saleh, dia telah persiapkan dengan keimanan, dan dia selama ini ada kerinduan bertemu Allah SWT. Maka hari-hari kematiannya sesungguhnya hari yang dia tunggu, karena kematian adalah hari saat dia nanti akan bertemu dengan Allah SWT, pertemuan dengan Allah yang dia rindukan selama ini. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, Allah akan cinta bertemu dengan dia. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki kecintaan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Anda termasuk orang yang memiliki kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan, kerinduan seorang bertemu dengan Allah hanya akan tumbuh apabila dia memiliki akidah yang sahihah, apabila dia memiliki akidah yang lurus, memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan Nabi, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Adapun barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa dia benci bertemu dengan Allah sehingga Allah benci bertemu pula dengan dia? Karena dia selama ini tidak memiliki akidah yang benar tentang Allah, tidak memiliki keyakinan yang lurus, dia tidak memiliki persiapan amal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah nasib Anda dan nasib kita hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di manakah Anda dan di manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang mencintai bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, dan adakah kita ataukah kita justru menjadi orang yang justru benci bertemu dengan Allah SWT? Ikhwati fillah, ini pula sesuatu yang tumbuh dari akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang dikatakan Allah dalam ayatnya yang mulia, bagaimana saat-saat orang mengalami sakaratul maut, bagi pemilik akidah yang lurus, bagi pemilik akidah yang benar, maka Allah akan datangkan malaikat yang akan memberikan penggembira, memberikan penguatan, memberikan kabar gembira dan peneguhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah,

Dia membekali diri dengan amal-amal saleh, persiapan untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia memiliki kehidupan seperti ini, dia memiliki iman, dia memiliki amal saleh, di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat malaikat akan menjemput dia, malaikat maut akan datang menjemput dia karena telah habis jatah kehidupan dia, maka akan datang para malaikat dalam rupa yang menyejukkan, dengan kain kafan yang sangat wangi, disertai dengan parfum kapur barus yang sangat wangi. Maka malaikat, dia akan memberikan penguatan, peneguhan, dan menyampaikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah anda dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukankah saat-saat kematian, saat-saat orang dalam keadaan sakaratul maut, saat yang paling menegangkan, yang paling menakutkan, dia menunggu penghabaran malaikat, apakah dia termasuk orang mendapatkan kabar gembira atau kabar yang menakutkan? Malaikat, apabila seorang yang akan meninggal, seorang pemilik iman, akidah, dia memiliki amal saleh, saleh yang saleh, maka malaikat akan meneguhkan hati dia. Dan itu pula diantara masuk dalam kalimat secara umum, yuthabbitu Allahu alladhi na'amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitu Allahu alladhi na'amanu bil qawli thabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit. Al-qawlu thabit, ini saat kematiannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia teguh di atas kalimat la ilaha illallah. Dia meninggal di atas kelaziman kalimat la ilaha illallah. Rasa takut yang membayangi dia, maka sungguh malaikat akan mengatakan Allah takhafu. Karena anda telah takut kepada Allah selama ini, anda akan aman. Allah akan berikan keamanan bagi anda. Wala tahzanu, dan jangan anda sedih. Apa yang dia sedihkan, seandainya setelah ini dia mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan, menggembirakan, lebih baik dan lebih hebat. Dan bergembiralah anda dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada anda selama ini. Kaum muslimin, inilah pemilik akidah yang sahihah. Sehingga bukankah kita membutuhkan akidah yang lurus? Bukankah kita membutuhkan awal Islam kita dengan akidah, sehingga sewaktu kita akan meninggal, kita dalam keadaan memiliki akidah yang sahihah, yang merupakan modal yang utama kita untuk kembali kepada Allah SWT. Akan tapi lihatlah, apabila pemilik akidah yang sahihah, dia bisa mengucapkan kalimat akhir kehidupannya, La ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimat hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan menjadi ahli jannah. Jannah baginya. Dan tentu ini hanya akan bisa dilakukan oleh pemilik akidah yang sahih, yang benar, yang lurus. Adapun lihatlah, ketika dia tidak memiliki akidah, rusak akidah dia, maka Allah pun telah contohkan bagi kita Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketika dia di saat-saat kematiannya, dia ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia ingin mengucapkan kalimat iman, akan tapi tidak sanggup mengucapkan kalimat iman. Allah tidak ingin dan Allah tidak redha dengan kehidupan Fir'aun yang sebelum ini, yang selalu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza atraka al-gharq, hingga ketika tenggelam menjumpai Fir'aun, sehingga Fir'aun diambang kematiannya. Maka Fir'aun pun mengetahui di mana letak dirinya, betapa lemahnya dirinya, kekuasaannya yang luas, pasukannya yang hebat, hartanya yang banyak, tidak mampu menolak datangnya kematian. Dan kemudian dia mengucapkan kalimat, Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Dia mengucapkan kalimat,

Aku beriman, sesungguhnya tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Islam. Akan tapi, diterimakah Allah SWT, diterimakah oleh Allah kalimat Fir'aun? Ridhakah Allah dengan ucapan Fir'aun, kalimat Fir'aun tersebut? Allah SWT menolak apa yang diucapkan Fir'aun. Karena dia mengungkapkan taubatnya, mengungkapkan kalimat imannya. Di saat telah tertutup pintu taubat dan ditutupnya pintu keimanan, maka Allah katakan, al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang yang Fir'aun Anda mengucapkan kalimat yang akan menyelamatkan Anda. Sungguh Allah tolak perkataan Fir'aun, karena Anda dulu termasuk orang selalu berbuat maksiat kepada Allah SWT, dan Anda termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini buah. Seandainya ketika orang dia tidak memiliki akidah, maka sungguh berislam dengan mengawali dengan akidah, mengawali dengan tauhid, mempersiapkan dengan keimanan yang lurus adalah sebuah kebutuhan bagi seorang muslim yang ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan dia ada pula ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berada di kubur, di alam barzah, bagaimana dua malaikat bertanya tentang sesuatu yang berkaitan akidah kita. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Maka seorang mukmin akan mengatakan dengan kalimat yang merupakan kemantapan akidah dia, Allahu Rabbi, al-Islamu dini, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, Allah adalah Rabbku, sesembahanku, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah SWT. Kalimat yang merupakan peneguhan Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah di dunia Allah berikan istiqamah kepada seorang mukmin. Allah berikan istiqamah ketika meninggalnya. Allah berikan istiqamah pula, kekuatan pula, kesanggupan menjawab pertanyaan dua malaikat tentang akidah yang sangat mendasar, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Akan tapi perhatikan, orang-orang yang mereka tidak memiliki akidah yang sahih, ketika tiga pertanyaan dia ajukan pada mereka, apa yang terjadi? Ketika ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, mereka mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui. La adri, aku tidak mengetahui. Maka dia pun kemudian dipukul oleh malaikat yang jeritannya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tentu kenapa mereka tidak sanggup untuk memberikan jawaban? Karena jawabannya, dia tidak mengenal akidah yang sahihah. Dia tidak memiliki akidah yang lurus. Dia tidak memiliki iman yang benar. Maka sungguh, akidah merupakan kebutuhan awal dalam kita beragama. Dan lihatlah pula ketika Allah menyodorkan kitab catatan amal. Ketika kita dibangkitkan menuju pengadilan Allah SWT, lalu Allah memberikan kitab catatan amal. Bagaimana Allah mengatakan tentang orang mereka beruntung dan mereka yang merugi. Mereka yang berbangga dengan kitab catatan amalnya dan mereka yang sengsara dan menyesal dengan kitab catatan amal mereka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fayaqulu ha'um uqra'u kitabiyah, inni dhunantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa fi isyatin radiyah, fi jannatin aliyah, qutufu wa daniyah, kulu wasrabu hani'an, bima asrabtum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan, adapun mereka yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, karena mereka telah memiliki akidah yang benar, memiliki iman, memiliki amal, dia memiliki persiapan bertemu dengan Allah SWT, maka mereka dengan berbangga menerima kitab catatan, fayaqul, ha'um uqra'u kitabiyah. Dia terima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia lari, dia datang pada kawannya. Dia umumkan, wahai kawanku, ini kitab catatan amalku, silakan baca,
ini salatku, ini zakatku, ini puasaku, ini hajiku, ini dakwahku, ini amal salehku, ini sedekahku. Dia berbangga. Ha umqra' kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Kenapa dia menerima dengan tangan kanan? Dan kenapa dia berbangga dengan kitab catatan amalnya? Sesungguhnya aku dulu waktu di dunia orang yang memiliki keyakinan bahwa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada hari hisab di mana semua amal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di jannah yang sangat tinggi yang Allah dekatkan buah-buahannya dan dipersilahkan kalimat yang indah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan wahai ahli jannah makan. Silakan wahai ahli jannah di Anda minum dengan segala kesenangan yang Anda rasakan disebabkan karena amal-amal Anda yang telah berlalu waktu dalam kehidupan dunia. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini pemilik akidah yang lurus. Akan tapi bandingkan dengan orang yang mereka tidak memiliki akidah atau pemilik akidah yang rusak, maka Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kirinya, maka mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai celaka diriku, seandainya aku tidak menerima kitab catatan ini. Karena buruknya kitab catatan, karena sangat jeleknya kitab catatan. Lalu dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu pula bahwa akan ada yaumul hisab, akan ada hari-hari di mana manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama ini dia bebas beramal, dia bebas berbuat, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya waila ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai andaikan kematian menyelesaikan segala-galanya. Akan tapi tentu tidak. Hikmah Allah tidak menginginkan yang seperti itu. Kematian bukan akhir kehidupan segala-galanya. Kematian merupakan pintu gerbang manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau kesesaraan? Maka kematian merupakan pintunya dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Lalu dia menyesal. Dia memberikan ungkapan yang merupakan penyesalan yang sangat mendalam. Harta yang telah dia kumpulkan selama ini tidak tahu dengan cara yang halal atau yang haram, tidak peduli dengan cara apa yang dia mengumpulkan harta, dan tidak tahu pula dia untuk apa yang dia mengumpulkan harta. Dan kekuasaan dia yang luas yang dia perjuangkan dengan darah, dia teteskan darah, dia zalimi manusia, dia melakukan berbagai macam untuk kebinasaan, membinasakan manusia, menyengsarakan manusia demi kekuasaannya. Maka dia mengucapkan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku telah tidak berguna lagi bagiku. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa dariku. Harta dan kekuasaan, dua perkara merupakan fitnah besar dalam kehidupan. Maka telah lepas dan telah hancur binasa. Tinggal dia menghadap dengan seorang diri tanpa membawa amal. Kebinasaan di depan mata dia, sengsaranya kehidupannya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maka Allah pun panggil malaikat. Allah pun perintahkan malaikat, khuduhu faghullu thummal jahima sallu. Wahai malaikat, tangkaplah, belenggulah, dan lemparkanlah ke dalam jahannam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kita menginginkan nasib yang kedua? Ataukah kita menginginkan nasib yang pertama? Yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, berbahagia, bergembira, dia berbangga. Maka mulailah, apabila kita menginginkan yang demikian, mulailah kehidupan kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus, iman yang benar. Awalilah kehidupan kita
dengan memiliki dan membenahi akidah kita dan iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di majlis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas semua limpah nikmatnya. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jika sesuai dengan jadwal, adalah hadis yang ke-21. Tapi karena saya melihat sebaiknya hadis tersebut diakhirkan, maka saya dahulukan hadis yang ke-19. Juga hal itu sesuai dengan urutan yang dicantumkan sendiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya mulai dengan hadis yang ke-19. Setelah itu nanti insyaallah besok baru kita membahas tentang hadis yang ke-21. Jadi hadis yang ke-19 adalah hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك rufiatil aklam wa jaffatil suhuf. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Terjemahannya kurang lebih dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibonceng di kendaraan, di hewan tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepadaku, ya gulam. Gulam ini artinya anak yang belum mencapai usia dewasa dipanggil dengan gulam. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu kalau dalam ilmu nahu diartikan kata. Tapi kalau dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kalimat itu artinya adalah seperti kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalimat sempurna begitu, atau jumlah kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah nahu, jumlah. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu pada sini artinya nasihat atau wasiat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka sebagai balasannya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Wa alam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk, umat di sini termasuk jin maupun manusia, kalaupun mereka itu bersatu untuk memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka itu semua makhluk jin dan manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan satu kesusahan atau kecelakaan yang telah Allah takdirkan mesti menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, karena kolam, pena untuk penulisan takdir telah diangkat, artinya takdir telah selesai ditulis dan tidak akan berubah. Wa jaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran penulisannya pun telah kering. Dalam riwayat lainnya, hadisnya riwayat Tirmidzi dan hadis hasan yang hasan sahih, dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian ada riwayat lain selain dari riwayat Tirmidzi dengan ada sedikit perubahan dalam lafaznya, yaitu ihfadillaha ta'arraf ilallahi ihfadillaha tajidu amamak, jagalah Allah maka kamu akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sewaktu kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dan membantu menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan susah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda, wa'alam anna ma ahtaka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak akan menimpamu, apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran, dan jalan keluar dari Allah itu selalu menyertai kesulitan, dan ketahuilah bersama kesusahan ada kemudahan. Ini lafaz yang kedua, ini diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dalam musnadnya dengan sanad yang lemah, dhaif. Akan tetapi Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan hadis ini dengan lafaz yang lebih lengkap, yang semua lafaz ini terkandung di dalamnya dengan sanad yang sahih. Berarti kita berpegang dalam hal ini adalah dengan lafaz yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Sekarang kita perhatikan, hadis ini adalah satu di antara hadis yang sangat agung sekali, yang menjelaskan tentang satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat berhubungan erat dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang keharusan untuk kita selalu mempersiapkan diri, untuk selalu kita membekali diri sebelum nanti datang masa-masa pengujian iman terhadap diri kita, sebelum nanti datangnya waktu yang pada saat itu seseorang mungkin tidak menyadari dirinya. Kalau seandainya dia sebelumnya tidak mempersiapkan diri, bisa jadi dia kemudian sesat dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumshi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan soleh, lahir dan batin, sebelum nanti kalian didahului dengan fitnah-fitnah, syubhat maupun syahwat, yang fitnah tersebut digambarkan seperti satu bagian malam yang sangat gelap gulita. Artinya tidak jelas, sampai orang yang mau sendiri tidak menyadari bahwa dia itu sedang terjerumus dalam fitnah. Yang pada waktu itu, sehingga kata Rasulullah SAW, yusbihur rajul mu'minan, ada seseorang yang pada waktu di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, kemudian waliyadzubillah sore harinya dia telah menjadi kufur. Dan sebaliknya ada yang seorang itu di waktu sore dalam keadaan beriman, keesokan paginya pun dia telah menjadi kufur. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan satu dari perhiasan dunia. Yang jelas ini, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kondisi fitnah, apalagi di akhir zaman, itu akan datang silih berganti. Jadi sebelum orang itu nanti menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu saat-saat menjelang kematian seperti yang kita jelaskan kemarin, ini perkataan Ibnu Rajab bahwasanya fitnah yang terbesar itu adalah fitnah menjelang detik-detik terakhir menjelang kematian. Seseorang nanti dalam hidupnya dia akan menghadapi fitnah yang pada waktu itu sangat diuji keimanannya. Yang fitnah ini bisa menimpa siapa saja kalau seandainya orang tersebut tidak mempersiapkan diri sebelum menghadapi fitnah tersebut dengan bekal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia ketika menghadapinya. Ini perlu hal yang selalu kita ingat dan selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita mempelajari ilmu agama itu manfaatnya mungkin belum terasa sekarang. Dalam artian belum kita lihat begitu pengaruh besarnya. Tapi nanti sewaktu dihadapkan sama fitnah, sama godaan syaitan, apalagi yang nanti kita akan lihat fitnah syubhat, ya ini kerancuan dalam memahami agama, kesalahpahaman dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, ini adalah fitnah yang bisa menimpa siapa saja. Dan ini yang perlu kita pahami semua, bahwasanya syaitan, iblis dan para tentaranya alaihi laknatullah, alaihim laknatullah, itu punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam menggoda manusia. Dalam artian iblis itu jangan kita bayangkan menggoda orang itu dengan cara-cara yang mudah untuk diketahui. Tidak mungkin seperti itu. Kita bayangkan iblis telah mempelajari cara-cara menggoda manusia itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Sejak dia diusir dari surga, dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu sampai saat ini dia telah mempelajari cara-cara menjerumuskan manusia dengan berbagai macam metode dan semua cara. Jadi kita bayangkan seorang yang menjadi ahli saja, misalnya dokter ahli atau orang yang ahli dalam satu bidang tertentu, paling butuh berapa tahun, 15 tahun mungkin paling lama. Tapi dia telah berusaha 1000 tahun mempelajarinya. Jadi kita bayangkan kira-kira bagaimana ahlinya dia. Ditambah lagi dengan berita yang disampaikan dalam hadis sahih, yang hadisnya juga ma'ruf, hadisnya Safiyyah bintu Huyay radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah menggambarkan kemampuan iblis atau syaitan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani adam majra dam. Sesungguhnya syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh, beredar dalam tubuh manusia seperti beredarnya darah. Dan kata Ibnu Qayyim, dengan kemampuan syaitan yang seperti ini yang Allah jadikan ujian bagi manusia, dengan ini dia mampu mendeteksi karakter masing-masing manusia untuk digoda kemudian orang tersebut sesuai dengan kesenangannya, karakternya. Orang yang cenderungnya mungkin semangat akan digoda dia dengan semangatnya untuk dibuat berlebihan dalam beragama. Orang yang cenderungnya malas, maka dia pun akan digoda dari segi kemalasannya untuk nanti kemudian dia kurang dalam melaksanakan agama. Jadi masing-masing dia bisa pelajari karakternya, dan setelah itu dia akan menggoda orang tersebut sesuai dengan hasil dari waktu dia mempelajari keadaan orang tersebut. Jadi kita perhatikan ini satu kondisi yang sangat susah sekali. Oleh karena itu tidak mungkin, jangan sampai dibayangkan syaitan itu misalnya datang ke rumah kita atau kos-kosan kita, ketuk pintu, assalamualaikum, mohon maaf begini ya, permisi, mau masuk, minta maaf, mau menggoda, begitu. Gak mungkin seperti itu. Atau nuhun sewu, meskipun mungkin setannya asli dari Jogja atau
1: Solo mungkin tidak akan bilang seperti itu. Nuhun sewu masuk ngomong gue, tidak akan seperti itu dia. Tapi dia adalah, tujuannya dia adalah menggoda manusia untuk menyesatkannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diterapkan sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Jadi orang yang sudah kenal agama akan digoda dari sisi agama. Dia masukkan syubhat pada dia. Sehingga nantinya dia melakukan suatu kesalahan dalam keadaan dia menyangka hal tersebut adalah sebaik-baik amalan. Kita perhatikan kandungan hadis ini. Jadi setelah kita mengetahui keadaan fitnah yang demikian besar, godaan syaitan yang demikian susah untuk dihindari, kondisi persiapan kita yang sangat pas-pas seperti yang saya pernah terangkan di Kultum hari pertama kemarin, perbekalan kita yang sangat pas-pasan dalam ilmu, sabar, dalam takwa, dalam semua hal. Jadi kira-kira orang seperti ini kalau bukan dengan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan selamat. Semua peluang untuk sesat sangat besar sekali terkumpul pada diri kita. Cuma sayangnya masing-masing kita kurang menyadari hal ini. Merasakan santai, yang penting saya sudah menjadi salafi, yang penting saya sudah menghadiri sekali pengajian salafi, maka sudah selamat dan akan jadi masuk dalam surga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Perjalanan masih panjang dan godaan iblis itu masih sangat bermacam-macam dan sangat banyak sekali. Yang dengan ini senantiasa hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menggantungkan diri kita semata-mata kepadanya, menjaga sikap baik kita di hadapannya, agar dengan itu Allah mau mengasihani kita dan merahmati kita untuk kemudian diselamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kita perhatikan sekarang beberapa masalah penting yang terkandung dalam hadis ini.

pertama dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang Allah berlakukan dalam syariatnya dalam masalah balasan terhadap perbuatan manusia, yaitu al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan. Seperti firman Allah, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Intansurullaha yansurukum, kalau kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Aljaza'ul ihsan illal ihsan, tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Jadi Allah akan membalas manusia sesuai dengan jenis perbuatannya. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah pun lupa kepada mereka. Waliyadzubillah, falamma zagu azagallahu kulubahum, maka ketika mereka berpaling maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Ini semua yang namanya al-jaza' min jinsil amal. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan contoh diantara penerapan faedah ini. Maka demikian pula dalam kehidupan, seseorang yang semakin menggantungkan diri kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin menolongnya dan akan semakin menguatkan taufik kepadanya. Sebaliknya seorang yang merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala akan tidak butuh kepada dia. Kemudian makna hadis yang disebutkan dalam makna lafaz yang disebutkan dalam hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah, diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfad hudud artinya adalah ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أو عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. Yaitu menjaga batasan-batasannya. Ini saya sebutkan dalam makalah dengan ringkas. Menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah dan larangannya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak melewati batasan-batasannya. Maka barang siapa yang melakukan ini, dia termasuk orang yang disebutkan telah menjaga Allah. Yang diantaranya Allah sebutkan tentang pujian bagi mereka dalam surat Qaf, ada ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Inilah balasan kebaikan yang dijanjikan bagi orang-orang yang selalu kembali dan menjaga Allah, yaitu orang-orang yang takut dengan kepada Allah, kepada Rahman yang tidak nampak baginya, dan datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Yang diartikan kemudian pengertian hafiz dalam ayat ini adalah al-hafiz li awamirillah, al-hafiz li dunubihi liyatuba min, yaitu orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dosa-dosanya dengan segera bertobat darinya. Ini janji yang Allah sebutkan bagi keutamaan bagi orang yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga batasan-batasannya. Kemudian maknanya yahfazka, ihfadillaha yahfazka, Allah akan menjagamu.

diterangkan oleh para ulama dalam hal ini ada dua jenis penjagaan yang juga secara umum saya terangkan dalam makalah, yaitu penjagaan dalam urusan dunia, dalam masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan di dunia, sehingga orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala lahir batin dengan penjagaan yang sebenarnya, dia tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan akan memudahkan segala urusannya. Ini penjagaan Allah terhadapnya. Sampai dicontohkan di sini oleh Ibnu Rajab, penjagaan yang dalam berbagai bentuk, termasuk penjagaan masalah kesehatan, bahkan termasuk dicontohkan oleh beliau di sini masuk penjagaan yang sampai setelah mati Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Yang diantaranya yang dipakai dalil dalam masalah ini oleh para ulama adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, sewaktu kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Diantaranya waktu mereka mendatangi satu tembok yang sudah hampir runtuh, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Khidir untuk memperbaiki tembok tersebut, yang ternyata di bawahnya adalah ada harta miliknya orang yatim. Yang kemudian di sini disebutkan dalam ayat tersebut tentang dua orang anak yatim ini dengan ucapannya, dengan firman Allah menutup ucapannya Khidir alaihissalatu wassalam, dia mengatakan wa kana abuhuma shaliha, dan kedua orang apa ini, orang tua kedua anak yatim ini, bapak kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Maka dengan ini, hal ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya penjagaan yang Allah lakukan kepada dua anak yatim ini adalah karena ketakwaan atau kesolehan orang tuanya. Maka ini berlaku kepada semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dan menjaga keturunannya setelah dia meninggal dunia nanti. Dibawakan oleh Ibnu Rajab diantaranya contoh ucapan dari para ulama salaf. Yaitu diantaranya Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, dia pernah mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqidihi wa aqidihi. Tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kecuali Allah akan menjaga anak dan cucunya. Semua akan dijaga keturunannya. Ini penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang menjaganya. Jadi bayangkan ya, ini orang yang benar-benar menjaga Allah itu balasannya sangat luar biasa sekali. Sampai urusan dunianya pun Allah akan mudahkan, kemudian keturunan setelah dia nanti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi mereka penjagaan yang demikian. Kemudian saya ringkas penjagaan yang jenis kedua, dan ini adalah penjagaan yang lebih besar daripada jenis yang pertama tadi, yaitu penjagaan dalam agama. Penjagaan dalam agama dan iman seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan menjaga keimanannya dari segala sesuatu yang bisa merusaknya, dari fitnah syahwat maupun syubhat, sampai di akhir hidupnya, sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Jadi jelas merupakan satu penjagaan yang sangat besar, yang sekali lagi ini semua menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu kita mempersiapkan diri, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini, agar nantinya penjagaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Jadi ini yang paling besar ya, penjagaan jenis yang kedua, penjagaan dari fitnah syubhat maupun syahwat. Dan penjagaan yang paling besar dalam hal ini adalah seperti yang saya terangkan kemarin, yang diterangkan oleh Ibnu Rajab, yaitu penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ketika saat-saat menjelang kematiannya.
Nah, kemudian

Di antara dalil yang disebutkan oleh penulis atau oleh Ibnu Rajab dalam menyebutkan jenis penjagaan yang kedua ini adalah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sewaktu dia menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagimu. Kemudian wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menjadi pembatas antara manusia dengan hatinya, membatasi antara manusia dengan hatinya. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan yahulu bainal mu'mini wa baina ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi orang-orang yang beriman dan bertakwa dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat yang akan merusak keimanannya. Jadi kita perhatikan, ini benar-benar satu penjagaan yang sangat besar sekali, yang sangat kita butuhkan sekali. Dan sekali lagi, ini merupakan buah daripada seseorang yang benar-benar berusaha untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Yang kemudian dalam ayat ini sendiri terdapat isyarat atau terdapat penafsiran yang kedua, penafsiran lain yang Allah sebutkan di akhir ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mampu untuk membatasi antara manusia dengan hatinya. Itu ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya ayat akhir ayat ini merupakan ancaman sekaligus berisi ancaman. Setelah di awal ayat ini Allah menyebutkan seruan bagi manusia untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, ajakan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah berikan ancaman di akhirnya, ketahuilah Allah mampu untuk membatasi manusia dari hatinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menutup hidayah dari hati manusia kalau dia tidak mau memenuhi seruan Allah agar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Atau juga kemudian pengertian yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang cuma menampakkan ketaatan dalam zahirnya saja tetapi tidak dibarengi ketaatan dalam batinnya. Makanya Allah katakan wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Ini dua penasihat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya penjagaan yang dimaksud sekali lagi adalah penjagaan lahir dan batin, yang kemarin sudah kita bahas, yang itu adalah merupakan hakikat daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenarnya. Jadi bukan cuma ditampakkan dalam bentuk penampilan tapi kemudian dia tidak pernah memperhatikan upaya dia bagaimana untuk apa ini menguatkan keikhlasan dalam batinnya, menghilangkan penyakit-penyakit dalam jiwanya, melakukan upaya tazkiyatun nufus. Ini jelas bukan yang dimaksud dengan penjagaan yang sempurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayolah wa ta'fillah, di antara penjagaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, yaitu penjagaan dalam masalah din, sampai pun sewaktu hamba tersebut dalam keadaan lalai. Karena bagaimanapun kita akan bertanya, pengertian penjagaan kepada Allah di sini, ini penjagaan seorang hamba kepada Allah yang sempurna bagaimana? Karena tidak mungkin seorang hamba itu semua dalam keadaan taat terus menerus. Satu saat dia akan lalai mestinya. Satu saat mesti dia akan lupa. Maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Hamba itu tidak akan luput dari kesalahan. Karena yang sempurna itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan penjagaan itu hanya untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam dan rasulnya. Maka bagaimana kalau begitu kondisinya seorang hamba yang ingin menjaga Allah padahal dia mesti tidak akan luput dari dosa dan kesalahan? Maka di sini pun tidak lepas dari penjagaan Allah.
bagi orang-orang yang memiliki ketakwaan, tidak lepas dari penjagaan Allah bahkan setelah dia berbuat dosa. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, kalamnya seorang ulama salaf, ada yang mengatakan innal abda la ya'malu dzanba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu al-hasanata yadkhulu bihi an-nar. Ada seorang hamba, sungguh-sungguh ada seorang hamba yang dia itu berbuat dosa, tapi justru dengan dosa itu dia masuk surga. Sebaliknya ada seorang hamba yang berbuat kebaikan, tapi justru dengan kebaikan tadi dia masuk dalam neraka. Sehingga murid-murid yang mengucapkan ini kaget semua. Kenapa seperti itu? Bagaimana bisa orang yang berbuat baik malah masuk neraka, orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Sebabnya adalah ya'malu dzanba fala yazalu nusba ainihi minhu mushfiqan wa jala dafian nadiman mustahiyan min rabbi ta'ala naqisa ar-ra's baina yadayhi munkasira al-qalbi lahu fa yakunu dhalika dzanbu anfa'a lahu min ta'atin katiratin bima tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa salahu hatta yakuna dhalika dhanbu sabab dukhulil jannah wa yaf'alu al-hasanata fala yazalu yamunnu biha 'ala rabbihi wa yatakabbaru biha wa yara nafsahu wa ya'jabu biha wa yastatilu biha wa yaqulu fa'altu wa fa'altu fayurithuhu min al-'ujub wal-kibr wal-fakhr wal-istitalah ma yakunu sarabaha lagi. Yaitu orang yang berbuat dosa ini karena dia telah memiliki takwa dalam hatinya. Orang yang memiliki takwa itu sudah kita terangkan kemarin sifatnya dalam Al-Quran adalah dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu karena barang siapa yang memiliki pengagungan dalam jiwanya terhadap syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu adalah sumbernya dari takwa yang terdapat dalam hati. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan demikian. Artinya orang yang memiliki takwa itu dalam dirinya ada pengagungan, maka meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi hatinya kemudian dengan itu menyesal dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, takut dengan ketakutan yang besar kepada Allah, yang dengan ini memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Diterangkan di sini, dia berbuat dosa, tapi setelah itu dia senantiasa karena saking takutnya merasakan dosa itu selalu di hadapannya. Yang dengan ini sehingga dia setelah itu selalu menyesal terus menerus, menangis senantiasa di hadapan Allah. Kemudian setelah ini berbuat dosa, kemudian ibadahnya semakin khusyuk, semakin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Selalu dia takut, jangan-jangan Allah akan mengazab dia karena perbuatan dosanya ini, jangan-jangan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya karena perbuatan dosa ini. Maka selalu dia tunduk, kemudian selalu hatinya itu merasakan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda yang kemudian ini merupakan sebab dia masuk ke dalam surga. Adapun orang yang kedua yang melakukan perbuatan baik, yang kemudian setelah melakukan perbuatan baik ini dia telah merasa bisa menjamin dirinya akan selamat, dia merasakan dirinya sombong, kemudian merasakan dirinya apa ini bangga terhadap kemampuan dirinya sendiri, bersandar kepada amalnya, dan semua kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan takwa dalam hati yang pernah kita jelaskan kemarin, sehingga ini menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ini kita perhatikan satu penjagaan yang sempurna dari Allah kepada orang yang memiliki takwa, sampai pun sewaktu dia berbuat salah tetap dijaga, dengan dijaga hatinya untuk menyikapi kesalahan tersebut dengan benar dan segera bertobat darinya. Makanya kita perhatikan dalam Al-Quran, sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa, Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah dosa sama sekali, karena tidak mungkin. Sewaktu Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menggapai surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan setelah itu ciri-cirinya orang yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun senang, selalu menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat dosa apa ini melakukan fahishah, perbuatan keji yang ada yang menafsirkan yang beberapa ulama artinya adalah perbuatan dosa besar, atau ketika dia mendzalimi dirinya sendiri yaitu melakukan perbuatan dosa kecil, dia segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Kemudian dia segera bertobat dari perbuatan dosanya dan dia mengetahui cuma Allah yang mengampuni dosa, dan kemudian dia tidak terus-menerus dalam melakukannya. Segera dia kembali mencabut diri dan kembali kepada Allah. Jadi kita perhatikan orang yang takwa pun Allah sifatkan dalam hal ini bahkan berbuat kemungkinan berbuat dosa besar. Sehingga perbedaannya orang yang takwa dan tidak takwa bukan orang yang takwa itu selamat sama sekali nggak pernah berbuat dosa. Nggak seperti itu. Sama-sama berbuat dosa, cuma beda sikapnya dalam menyikapi dosa itu. Dalam satu riwayat yang sahih, kita ketahui, mungkin sudah sering kita dengar ucapannya Ibnu Mas'ud. Sewaktu dia mengatakan, innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'irun tahta jibal, tahta jabali, yakhawfu an yaqa 'alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadh-dhubab yamur bi'anfi faqala bi hakadha. Seorang mukmin itu dia memandang dosanya seperti sebuah gunung yang dia duduk di bawahnya, yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebaliknya orang yang fajir, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya kemudian diusir dengan mudah. Jadi sama-sama berdosa tapi beda cara menyikapinya. Karena yang pertama ini orang mukmin ada pengagungannya terhadap Allah. Dia berbuat salah, kemudian dia segera merasa penyesalan dan segera mengembalikan semua kepada Allah. Maka dengan itu Allah mudah mengampuninya. Karena Allah itu kalau kita bersikap baik di hadapannya, dengan mudah dia mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi orang yang kedua ini, meskipun mungkin dosanya kecil kadang-kadang, tetapi karena diremehkan dan dianggap kecil, maka Allah jadikan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar. Kemudian terus-menerus dilakukan dan seterusnya. Ini adalah satu bentuk bedanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak memberikan penjagaan tersebut bagi orang-orang yang tidak memiliki takwa dalam dirinya. Sampai pun bahkan dalam masalah yang berhubungan dengan khawatir, bisikan-bisikan jiwa, bisikan-bisikan jiwa ini mungkin jawaban dari sekian banyak pertanyaan atau sekian banyak kerancuan yang muncul pada beberapa orang yang dia merasa setelah dia ngaji kok perasaan was-was dalam dirinya atau godaan syaitan kadang-kadang muncul. Padahal dulunya sewaktu dia belum kenal dakwah Ahlussunnah, tidak ada muncul perasaan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diantara bentuk penjagaan kepada seorang hambanya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan masuknya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwanya, tapi bisikan tersebut sudah dilemahkan, sudah dijadikan sebagai bisikan-bisikan yang tidak berpengaruh, yang malah kemudian nanti semakin menguatkan imannya. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini datang kepada beliau beberapa orang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la'an yakhirru minas sama'i ilal ardi la'an yakhirru minas sama'i ilal ardi ahabdu ilaihi min ayatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati satu bisikan-bisikan dalam jiwanya yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka beliau menjawab dalam hadis tersebut dengan mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang kuat namanya. Dalam lafaz lain beliau mengatakan, awaqad wajadtumu, apakah kalian telah merasakan perasaan seperti ini? Ini pujian terhadap mereka. Jadi maknanya adalah bisikan-bisikan dari syaitan
Allah lemahkan kemudian masukkan ke dalam hati orang yang beriman ini untuk semakin menguatkan imannya. Sehingga tadi dia mengatakan lebih baik jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka dengan ini berarti semakin menguatkan keimanannya, semakin menambah kekuatan imannya. Dan dengan itu, untuk nanti semua sewaktu datang godaan syaitan berikutnya dengan mudah dia sudah memiliki kekebalan dalam dirinya. Ini seperti satu riwayat yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya di zamannya, ada yang kirim surat kepadanya. Dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, manakah di antara dua orang ini yang lebih baik? Orang yang pertama dia dalam beragama lurus-lurus saja, tidak pernah ada godaan. Pokoknya jalan cuma lurus-lurus saja. Adapun orang yang kedua,

lebih utama. Karena dia adalah minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Orang yang kedua ini adalah termasuk orang-orang yang Allah sengaja uji hati mereka untuk Allah berikan takwa, ketakwaan kepada dia. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini bentuk penjagaan dari Allah sehingga bisikan-bisikan syaitan tadi tidak merugikan, bahkan justru memberikan manfaat kepada dia. Ini satu bentuk penjagaan yang benar-benar kalau kita rasakan, apalagi kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu sangat kita butuhkan sekali dalam kondisi fitnah yang demikian banyak, dalam keadaan peluang-peluang untuk menyimpang yang demikian besar. Maka jelas kita sangat butuhkan sekali bentuk penjagaan seperti ini. Sekali lagi, apalagi itu kalau sudah berhubungan dengan fitnah yang namanya syubhat. Fitnah yang namanya syubhat yang sudah kita ketahui secara umum, para ulama telah menjelaskan bahwasanya fitnah yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia ada dua, syubhat dan syahwat. Adapun fitnah syahwat yang berhubungan dengan nafsu manusia seperti mencuri, berzina dan yang sebagainya, waliyadu billah, ini gambarannya lebih jelas. Artinya orang-orang banyak yang mengetahuinya, apalagi orang-orang yang sudah ada keinginan untuk iltizam kepada agamanya. Akan tetapi fitnah yang kedua, jenis yang kedua, yaitu syubhat, yakni tercampur aduknya antara al-haq sama al-batil, ini adalah fitnah yang samar, yang sangat samar sekali, yang karena kesamaran inilah orang-orang banyak tidak mengetahui bahwa dia sedang terjerumus ke dalam fitnah. Bahkan dia menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama yang akan dibilangnya mati-matian. Maka karena kondisi fitnah syubhat yang seperti ini keadaannya, sehingga iblis sangat senang menggunakan fitnah ini untuk diterapkan kepada manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, dia pernah menukil satu asar, asar ilahiyah. Iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bizunub fa ahlakuni bil istighfar wa bi la ilaha illallah. Falamma ra'aitu dhalika basastu fihimul ahwa fahum yuznibun wa la yatubun li'annahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Dia mengatakan, aku membiasakan manusia bani Adam dengan dosa, membiasakan mereka dengan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, supaya mereka semakin jauh dari Allah sehingga mereka binasa. Tapi mereka balas membinasakan aku dengan minta ampun, karena Allah itu luas sekali pengampunannya. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, semua hilang pengaruh dosanya. Jadi kata iblis, mereka balas membinasakan aku dengan meminta ampun kepada Allah dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian iblis berpikir, karena dia cerdik dalam pandai dalam menggoda manusia, kata dia, maka ketika aku melihat kenyataan ini, basastu fihimul ahwa, aku menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka, aku menyebarkan syubhat di kalangan mereka, sehingga setelah ini hum yuznibun wa la yatubun, mereka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dibuat kesalahan tersebut atas nama agama, sehingga orang yang melakukannya semangat bahwa ini agama. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya iblis itu datang kepada orang langsung tawarkan berzina, gak mau. Tapi coba kemudian kalau lihat namakan agama, dikasihkan hadis-hadis yang palsu seperti perbuatannya orang-orang Syiah, nikah mut'ah misalnya, padahal kan sama dengan zina. Tapi karena diberi merek agama, sehingga ada juga orang yang mau mengikutinya, na'udzubillah. Kemudian misalnya menggibahi orang, dia senamakan agama sehingga semakin indah. Mencela para ulama, dikatakan para ulama tidak mengerti keadaan atau mudah ditipu. Ini sebenarnya kalau orang yang berakal tidak akan mau melakukan seperti itu. Para ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki takwa. Mestinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pertolongan kepada mereka dalam segala hal. Tapi dibilang mereka tidak paham keadaan, atau dibilang mereka itu tidak mengerti kondisi dan mudah ditipu, dengan ini kemudian diatasnamakan agama dalam rangka untuk misalnya untuk menjaga dari syubhat dan seterusnya. Ini semua adalah syubhat.

0: Jadi kondisi seperti ini adalah syubhat, dan sekali lagi syubhat ini bisa menimpa siapa saja, bukan cuma orang yang tidak mengaku ahlus sunnah, tapi juga bahkan mengaku ahlus sunnah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari syubhat seperti ini. Maka sekali lagi ini yang perlu kita jaga. Maka sekarang kalau kita dapati orang yang tidak segan-segan mencela para ulama, bahkan kemudian misalnya ulama Madinah dikatakan rata-rata semua tidak kenal manhaj, atau dikatakan mereka itu mudah ditipu, sampai bisa ditipu selama 8 tahun misalnya atau 9 tahun. Saya katakan demikian karena teman kita yang akan hadir nanti menerjemahkan ucapan Syekh Ustaz Arifin Badri, dia di Madinah sudah 9 tahun kurang lebih sampai saat ini, dan selama 9 tahun itu dia berhasil menipu semua para ulama di Madinah, kalau menurut perkataan sebagian orang. Yani sampai saat ini misalnya Syekh Muhammad yang kemarin kita hadir pengajian yang saya terjemahkan di hari pertama, itu yang meminta beliau untuk ceramah di sini adalah Arifin Badri, Ustaz Arifin Badri. Berarti selama 9 tahun sampai saat ini Syekh Muhammad itu dianggap oleh sebagian orang tertipu oleh dia. Ini jelas penghinaan. Berarti dia itu kurang hati-hati dalam memilih orang yang dipercayai. Karena justru yang meminta dia untuk mengisi pengajian di sini lewat telepon kemarin adalah Ustaz Arifin Badri, yang ditugaskan oleh teman-teman untuk menghubungi beliau. Dan beliau tahu siapa kemudian yang menjadi penyelenggara, apa ini kemudian yang mengadakan bersama dahulu di sini, teman-teman yang ada di sini, beliau tahu semuanya. Maka apakah mungkin sampai orang seperti contohnya seperti Syekh Muhammad yang kita kenal sangat hati-hati dalam masalah manhaj dikatakan tertipu atau mudah untuk diperdaya dan seterusnya. Maka ini adalah jelas merupakan penghinaan sebenarnya, tapi kemudian dibuat halus supaya tidak kelihatan, dan itulah caranya iblis untuk menyesatkan manusia dengan menggunakan fitnah syubhat. Kalau dulu-dulu yang dikatakan adalah semua anak Madinah yang mengaku salafi itu semua adalah sururi, kecuali berapa orang, dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah semuanya sekarang. Kalau kita perhatikan hakikatnya, ucapan ini adalah untuk mencela para ulama Madinah. Kenapa demikian? Kalau semua muridnya jelek, berarti ulamanya pun tidak beres. Waktu orang-orang Rasulullah mencela para sahabat Rasulullah SAW dikatakan sebagian besar mereka itu kufur, cuma sebagian kecil saja yang selamat, kata para ulama ini hakikatnya adalah mencela Rasulullah SAW. Karena kalau muridnya jelek berarti pendidiknya tidak becus. Maka demikian pula kalau teman-teman kita kemudian dikatakan seperti itu, orang-orang yang jelas-jelas kita ngaji kepada para masyayikh salafin, di antaranya yang bakal ceramah kemarin, kemudian hari ini, dan hari seterusnya, Syekh Muhammad Hadi, kemudian Al-Madkhali, kemudian Syekh Abdul Malik, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Nasir Al-Faqih, kemudian yang tidak kita sempat, yang tidak ada waktu untuk ceramah seperti Syekh Abdul Musi dan yang lainnya, hafizahullahul jami, itu adalah sebab pengajian kita di sana. Kalau kita dikatakan kemudian semua teman-teman yang dari sana adalah suruh dan tidak mengenal manhaj, maka berarti intinya adalah mengatakan mereka itu tidak mengenal manhaj, dan itulah yang namanya syubhat. Cuma kemudian mereka tidak berani ngomong seperti ini karena takut. Yang kemudian muncul cuma mengatakan bahwa mereka ini tertipu, atau mereka ini diperalat, atau mereka ini apa ini tidak mengetahui kondisi di Indonesia. Jadi yang mengetahui kondisi itu cuma syekh-syekh mereka saja. Makanya syekh-syekh mereka itu kebanyakan untuk kalangan sendiri, tidak umum. Maka ini adalah bentuk syubhat yang sengaja saya sebutkan. Sebenarnya tidak perlu kita menyebutkan orang-orang yang tidak punya arti di hadapan kita, cuma sekedar untuk mencontohkan bahwa fitnah syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Maka tidak seorang pun di antara kita yang kemudian merasa aman karena sudah ngaji salafi tidak akan terkena syubhat. Maka hendaknya kita waspada, dan sekali lagi bentuk syubhat itu bermacam-macam, dan dengan hadisnya sudah terangkan bahwa syaitan itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masing-masing manusia, yang kemudian dengan itu dia akan menggoda sesuai dengan karakter masing-masing orang, sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari setiap manusia. Maka karena singkatnya waktu, insya Allah nanti dalam makalah saya yang singkat ini cuma 4 atau 5 halaman, saya sudah sebutkan beberapa poin penting dalam hadis ini yang semoga nanti antum bisa dibagikan kepada antum semua setelah difotokopi. Saya cukupkan kajian dari saya, minta maaf kalau banyak kekurangan.
1: Jazakallahu wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan shalihan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

di Mesir, para ulama mengatakan Alaif ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi karena apa? Karena murid-murid setelahnya tidak membukukan pendapatnya, akhirnya mazhabnya hilang. Sufyan al-Thawri juga ahli hadis, juga ahli fikih, itu juga mazhabnya hilang. Banyak sekali para mujtahidin-mujtahidin yang lain yang pendapat-pendapat mereka hilang karena apa? Karena para pengikut setelahnya tidak membukukan pendapat-pendapat tersebut, kemudian tidak menyimpulkan kaidah-kaidah dalam mazhab tersebut. Intinya mazhab 4 adalah pendapat yang dipilih oleh imam-imam tersebut. Jika kita tahu fase setelahnya, ya, fase kelima adalah fase dari pengikut mazhab itu sampai kita sekarang. Setelah pengikut mazhab itu banyak sekali pembukuan-pembukuan di setiap mazhab, pembukuan usul fikih dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad, dibukukan dengan secara sistematis, sehingga mujtahid-mujtahid setelahnya banyak merujuk ke kitab-kitab tersebut hingga sekarang ini. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada seorang imam pun yang madhabnya masih ada sekarang yang mewajibkan kita untuk iltizam dengan madhab mereka. Tidak ada satu imam pun yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti madhabnya dari alif sampai ya. Tidak ada satupun. Dan nanti akan ana datangkan nukul perkataan-perkataan para imam tersebut dalam masalah ini, dan sangat banyak sekali. Sehingga jika dikatakan atau ditanyakan perlukah kita bermadhab, maka jawabannya harus dirinci. Kalau maksudnya adalah wajibkah kita bermadhab dengan madhab tertentu, maka jelasnya tidak. Tidak wajib kita bermadhab dengan madhab tertentu dari awal, dari alif sampai ya-nya. Jika madhab mengatakan seperti ini, berarti kita harus seperti itu. Dari semua permasalahan kita harus mengambil mazhab tertentu. Ini tidak ada yang mengatakan seperti ini. Bahkan para imam mazhab pun tidak seperti itu. Imam Nawawi, betapa banyak masalah-masalah yang beliau selisihi dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula Ibnu Hajar al-Asqalani. Begitu pula para imam yang lain. Banyak sekali. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, pengikutnya, muridnya, murid utamanya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, kedua murid ini dalam banyak sekali masalah menyelisih imamnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada imam yang mewajibkan kepada pengikutnya untuk mengikuti semua pendapatnya dalam masalah fikih. Tapi jika dikatakan perlukah kita kepada madhab? Kita katakan perlu. Jika kita katakan wajibkah kita bermadhab dalam semua masalah dengan madhab tertentu, kita katakan tidak. Tapi perlukah kita kepada madhab? Perlu. Inilah sikap kita, bagaimana kita menyikapi madhab. Kita menyikapi madhab, kita mengambil manfaatnya. Kita mengambil manfaat dari mazhab tersebut karena para ulama
telah banyak mengarang kitab dalam mazhab-mazhab tertentu yang tujuan mereka adalah menyampaikan syariat kepada umat Islam. Tujuan mereka tidak lain menyampaikan syariat Islam kepada umat Islam dengan cara yang lebih mudah. Dari situlah kita mengambil manfaat dari mazhab. Manfaat dari mazhab ini, kita boleh membaca kitabnya Imam Abu Hanifah, kitabnya mazhab Hanafi, untuk memahami nas tertentu. Membaca kitab dalam mazhab Maliki, membaca kitab dari mazhab Syafi'i, membaca kitab dari mazhab Hambali, untuk memahami nas-nas yang tidak kita fahami dengan mudah. Atau kita mengambil manfaat dari bagaimana kita mengambil hukum dari nas tersebut. Bagaimana sih pandangan imam terhadap nas ini? Pandangan dia bagaimana? Jika imam-imam itu berbeda pendapat, kita bandingkan pendapat mana yang lebih dekat dengan kaidah-kaidah umum. Dari sinilah kita perlu terhadap mazhab tersebut. Mazhab-mazhab ini kita perlukan untuk apa? Untuk mengambil faedah. Untuk mengambil faedah dalam memudahkan kita memahami syariat Islam. Kita juga bisa mengambil faedah dari mazhab-mazhab ini ketika keadaan darurat. Ketika keadaan sangat darurat, kita boleh mengambil fatwa dari mazhab. Misalkan di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang haji dari jauh sekali, perempuan haji dari jauh sekali, dia kurang tawaf ifadah. Kurang tawaf ifadah sedangkan jadwal penerbangan sangat dekat sekali dan dia haid, awal haid. Tidak ada mazhab satupun yang membolehkan untuk tawaf ifadah ketika itu. Tetapi ada mazhabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkan orang haid tawaf ifadah. Dalam keadaan darurat, keadaan yang darurat ya, tidak ada pilihan lain. Kita sudah memilih, misalkan minum obat untuk menghentikan haid, enggak bisa. Mengundurkan jadwal penerbangan, enggak bisa. Dalam keadaan darurat, kita bisa mengambil mazhab yang seperti itu, mengambil mazhab ini dan mengatakan bahwa tawafnya sah. Karena jika tidak kita ambil dan keadaan sudah darurat, mudarat yang ada lebih besar daripada maslahatnya. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa mengambil faedah dari mazhab-mazhab yang lain. Jika maksud daripada perlukah kita bermadhab adalah bolehkah kita bermadhab, maka jawabannya adalah boleh. Bolehkah kita bermadhab dalam madhab tertentu? Jawabannya adalah boleh. Mengapa kita katakan boleh? Karena para ulama dari dulu hingga sekarang tidak ada yang mencela penisbatan dirinya kepada madhab. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Al-Ghazali Asy-Syafi'i, tidak ada yang mengingkari penisbatan terhadap mazhab tersebut. Yang dicela adalah ta'assub. Yang dicela adalah ta'assub. Kita boleh mengatakan saya bermadhab Syafi'i, tapi saya tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap mazhab Syafi'i tersebut. Bukan berarti saya bermadhab Syafi'i, saya harus memilih semua perkataan Imam Syafi'i dari alif sampai ya. Saya bermadhab Syafi'i bukan berarti saya harus memilih mazhabnya Imam Syafi'i meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika dikatakan adakah pendapat Imam Syafi'i yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita katakan ada.
Kita katakan ada karena apa? Karena tidak ada satupun dari umat Islam yang maksum. Tidak ada satupun dari umat Islam yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi alaihimussalatu wassalam. Apakah ketika kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i berarti kita menghina Imam Syafi'i? Tidak. Ketika kita menyelisih Imam Syafi'i bukan berarti kita lebih pintar dari Imam Syafi'i. Bukan berarti kita lebih cinta dengan lebih. Bukan berarti kita tidak mencintai Imam Syafi'i. Bukan berarti kita tidak menyepelekan Imam Syafi'i. Karena ketika kita mengambil pendapat yang kita nilai benar, itu berarti kita lebih memilih Al-Quran dan Sunnah daripada Imam Syafi'i. Lebih utama mana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti Imam Syafi'i? Dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita mencintai Imam Syafi'i, tapi kebenaran lebih kita cintai. Kita mencintai Imam Syafi'i, tapi kebenaran Al-Quran dan Sunnah lebih kita cintai. Dari sinilah kita tahu bahwa orang yang mencela orang yang bermadhab dalam satu sisi keliru. Begitu pula orang yang mencela orang yang menyelisih madhab dalam satu sisi keliru. Yang benar adalah pertengahan dengan mengatakan kita boleh bermadhab, bukan wajib. Saya katakan boleh bermadhab, bukan wajib. Tetapi kita tidak boleh berta'asub, tidak boleh berfanatik. Jika dikatakan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita ambil. Dan para imam, semua imam sepakat dengan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sepakat. Perbedaan mereka adalah karena mereka memahami dalam pemahaman. Pemahaman mereka berbeda. Karena pemahaman mereka berbeda. Jadi semuanya sepakat bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja karena tidak ada manusia yang maksum, maka bisa saja para imam itu salah. Bisa saja para imam itu salah dalam suatu pendapat tertentu. Contohnya, para imam, karena masa mereka berbeda, banyak sekali sebab perbedaan pendapat. Kadang belum datang kepada imam tertentu hadis dalam masalah tertentu itu. Dia menghadapi masalah, tapi dia belum datang kepada kita hadisnya. Akhirnya dia lebih memilih qiyas. Padahal kadang qiyas tidak sesuai dengan hadis, sehingga dia salah dalam fatwa itu. Bisa jadi datang kepada dia hadis, cuma sanadnya enggak sahih yang datang kepada dia. Padahal hadis tersebut ada sanad lain yang sahih, tapi sanad yang sahih itu tidak sampai kepada imam tersebut. Dan ini banyak terjadi ketika para imam di masa imam tersebut, di masa para imam itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ketika itu belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Semua kitab pembukuan hadis itu setelah secara tertib ya, secara tertib itu setelah masanya Imam Ahmad. Setelah masanya Imam 4 ini. Muwatta itu kitab hadis. Tapi belum setertib Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, belum setertib itu. Musnad Ahmad itu juga kitab hadis. Tapi banyak pula tidak ada hadis
dalam Kutubus Sittah, kitab 6 yang saya sebutkan, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, banyak hadis yang di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa para imam kadang-kadang ada hadis yang tidak sampai kepada para imam tersebut. Kadang-kadang imam khilaf karena cara istidlal yang berbeda. Seperti Imam Malik beristidlal dengan amalu ahli Madinah, penerapan yang dilakukan oleh para penduduk Madinah. Beliau beristidlal dengan itu, sedang para imam lain tidak beristidlal dengan itu. Ini juga menyebabkan banyak perbedaan. Intinya para imam, mereka adalah ahli ijtihad. Ketika mereka benar, pahalanya dua, dan ketika mereka salah, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Idza ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun. Seorang hakim, seorang mufti, seorang qadhi, ketika dia ijtihad, kemudian benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala. Pahala dari ijtihadnya, pahala dari dia menepati kebenaran. Dan jika dia berijtihad kemudian dia salah, maka baginya satu pahala, yaitu dari ijtihadnya itu. Dia berijtihad dengan dalil-dalil yang ada, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah meniti jalan yang lurus dalam berijtihad, meskipun hasilnya salah, tapi ijtihadnya sudah benar. Inilah sikap kita dari bermadhab. Kita boleh bermadhab asalkan tidak fanatik terhadap madhab tersebut. Jika telah diterangkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita ikuti, meskipun bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Bahkan banyak imam yang merubah pendapatnya ketika datang kepada kita hadis, datang kepada para imam tersebut hadis. Di mazhab Hambali, mazhab Hambali itu paling banyak riwayat yang berbeda dari Imam Ahmad. Bahkan dalam satu masalah kadang dinukil dari Imam Ahmad 5 pendapat dalam satu masalah. Dan banyak sekali masalah-masalah yang lain dengan 2 pendapat yang berbeda. Para pengikut mazhab mengatakan bahwa inilah insafnya, objektifnya Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu imam yang bukan imam yang ta'asub, tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Jika ada dalil baru yang dia dapat dan itu benar menurut dia waktu itu, maka itulah yang dipilih. Kemudian ada dalil lain lagi yang berbeda lagi sehingga menyebabkan pendapatnya berbeda, dia katakan pendapat itulah yang benar. Seperti itu, hingga kadang-kadang satu masalah sampai ada 5 pendapat dari imam, dari satu imam, dari orangnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Begitu pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai 2 kaul. Ada yang madhabnya yang lama yang di Irak, ada madhabnya yang baru di Mesir. Karena apa? Karena perbedaan keadaan. Kadang-kadang ada hadis, kadang-kadang ada hadis yang belum sampai kepada Imam Syafi'i, kemudian ketika dia di Mesir mendapatkan hadis tersebut, akhirnya Imam Syafi'i merubah pendapatnya. Dan itu wajar. Itu wajar, dan inilah yang dididik, inilah yang dilakukan oleh para imam. Jadi mereka tidak ada yang ta'asub. Mereka terbuka menerima pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan harus dibedakan di sini antara bebasnya memilih madhab dengan mencari-cari keringanan dari setiap madhab. Bebas memilih madhab, bebas memilih pendapat, itu adalah
dengan yang sesuai dengan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu mana? Ini yang kita jalankan. Bukan berarti bebas bermadhab itu memilih madhab yang ringan-ringan. Dalam masalah ini yang paling ringan mana kita pilih? Dalam masalah ini yang ringan mana kita pilih? Ini disepakati oleh semua ulama Islam haram. Tidak boleh memilih-milih yang ringan dalam setiap madhab. Jadi kita harus bedakan antara bebas memilih madhab, bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa? Dengan memilih-milih pendapat yang mudah-mudah dikumpulkan sehingga jadinya Islamnya enggak tersisa sama sekali. Ada orang yang membolehkan zina atas nama mut'ah, memilih. Padahal di sana ada hadis yang terang-terang menerangkan bahwa ajaran mut'ah telah dinasakh, telah dihapus di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 6 Hijriah. Ada orang yang membolehkan riba jika hanya sedikit dengan berdalil la ta'kulur riba adhafam mudha'afah. Janganlah kalian memakan harta riba dengan berlipat-lipat. Mengatakan berarti kalau enggak berlipat-lipat berarti boleh. Padahal di sana ada ayat lain yang mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nas yang jelas seperti ini ditinggalkan, kemudian mengambil yang kecil dari situ diambil. Kalau dikumpulkan, enggak tersisa Islam. Keringanan dalam setiap madhab jika dikumpulkan semua dalam satu kitab, enggak tersisa Islamnya. Makanya harus dibedakan antara bebas bermadhab, artinya bebas memilih ucapan pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan mengumpulkan madhab, bebas mengumpulkan keringanan madhab dalam satu buku kemudian diamalkan. Waktunya tinggal 5 menit. Ada satu pertanyaan, insyaallah sisanya akan kita teruskan ba'da asar. Cuma akan saya tambah lagi pembahasan. Apakah jika kita bebas memilih madhab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah berarti itu setiap orang harus berijtihad? Apakah setiap masalah setiap orang harus berijtihad? Kita katakan tidak ada ulama satupun yang mengatakan seperti itu. Jadi harus dibedakan antara siapa yang berhak berijtihad, siapa yang berhak ittiba, dan siapa yang berhak taklid. Ada 3 derajat. Derajat ijtihad, derajat ittiba, dan derajat taklid. Ijtihad itu bagi orang yang sudah mumpuni, dia tahu syarat-syarat ijtihad, dia menguasai semua syarat-syarat ijtihad, menguasai bahasa Arab dengan baik, menguasai nas-nas yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih, mengetahui tafsir, mengetahui ilmu-ilmu yang disyaratkan oleh para ulama sebagai alatul ijtihad. Derajat yang kedua adalah derajat ijtihad. Ini ada ijtihad yang mutlak, ada ijtihad yang muqayyad. Para ulama mengatakan ijtihad mutlak itu sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana Ahmad bin Hanbal. Mereka merumuskan ilmu usul fikih sendiri, cara bagaimana mereka menggali hukum, kemudian mereka berijtihad juga. Ijtihad yang muqayyad adalah ijtihad dengan mengambil cara berijtihad dari para ulama, kemudian dia berijtihad sendiri. Caranya dari imam,
Kemudian cara tersebut dia pakai untuk berijtihad dalam masalah tertentu.

masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'. Akhrajahu ats-tsalatsatu wa shahahahu Ahmad. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3, ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan, ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan, ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. tatkala mereka ridho di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang jemaah agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan jemaah. Antum enggak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadang kala susah. Baik, antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masya Allah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang, fafsahu, maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadangkala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas, bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah, ada seorang pedagang di sana di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko di pasar nih. Dia enggak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko enggak berangkat haji. Hati jemaah. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, enggak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan tidak bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kaif hal? Gimana kabarnya?" Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul, jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar. Barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barid. Suk barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tak kala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anak tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tak kala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah, orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Bung Rangrang. Sayang Gelang. Garut. 2. Apa? Kelang. Oke, apa? Elang, elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah, masya Allah, itu udah keliling semua.
1: Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia.
0: Nah, jamaah, dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam ghaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta ghaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, ana berangkat. Ana, ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustaz, muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifu su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris, jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita, tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang. Ana pernah ditipu. Ya kita belum tahu agama Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Ya, gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Enggak ada jamaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya itu, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam, ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada, saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, a'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu. Kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin, bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini, semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah, Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau 1/2 bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu, 300 ngadepin 1000, ya secara akal gak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin, Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya, sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma, wa'dakalladzi wa'adtani, Allahumma anjiz wa'dakalladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya gak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan. Kau gak husnudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudzur sama Allah mau minta, aduh banyak dosa, gak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang doa kita gak dikabulin. Banyak dosa, iya penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahlul kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya, berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus. Sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar, dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini, karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyadat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Matanya itu sampai memutih, jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun doh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya ingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fa sabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil, jemaah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jemaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia, enggak ada dia curhat di Facebook. Enggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah enggak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnul dzan Nabi Ya'qub kepada Allah. Gak pernah putus asa. Asallah ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu. Sesungguhnya dia Allah. Al-alim al-hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku gak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu yang perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Ya'qub, asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun. Jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang? Menjumpai Nabi Ya'qub alaihissalam. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Ya'qub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah, siapa? Mengatakan, "Aku mencium baunya Yusuf alaihissalam." 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan, "Kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah enggak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf." Dan di sini Allah mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma sya." Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Ya'qub mengatakan, "Innahu 'alimun hakim." Innahu huwal alimul hakim. Allah itu melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah, kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'amul wahid li tsnain." Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya? Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini Masya Allah, orang yang baik hati jemaah. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau enggak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat, mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jemaah, penuh. Apakah kajiannya kita bikin berdiri jemaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak, jemaah. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat tuh yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat, jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah. Entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia. Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah. Aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajabalahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami' yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa

0: Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat. Gitu. Ada yang tidak menikah. Lama. Jomblo. Datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwidey. Di Ciwidey jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana? Antum nganterin?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Insyaallah. Nah betul ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria. Gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih. Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua. Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah. Masya Allah. Betul. Nah. Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan ya ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah. Di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu.

0: dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita, dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya ma, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Yahya enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter, gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak. Ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya.
1: umpamanya.
0: Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Tidak ada jemaah. Kita tidak yakin sama Rob kita. Allah itu bisa mengeluarkan dari batu seekor unta jemaah. Tidak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu.
1: Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Hadiahnya sudah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita enggak usah bohong, kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi enggak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, ambillah dua aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita, aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghadib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Ah, boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelas, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla. Walladhi nafsu khuwailah biyadih la takhlus ilayya waqad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmi. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini. Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah, fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. dipiting dia, dibanting, tinggalin sama khaula. Enggak. Lalu kata khaula, aku keluar ke tetanggaku pinjem baju. Khaula enggak punya baju abaya jamaah, yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Ustaz. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru, yang lama keluarin. Ini khaulah. Kau akan tahu bagaimana posisi khaulah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khaulah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, enggak ada yang pantas. Maka khaulah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayh, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si khaulah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya khuwailah, ibna ammika syaikhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama khaulah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ara illa annaki qad bintimi. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya khaulah setelah ngomong itu, keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata khaulah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makana itaghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya khuwailah, wahai khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Qur'an Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nah kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi alaihissalatu wassalam. Mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada khaulah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak gak jamaah hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia gak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata khaulah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata khaulah, aku juga bantu. Akhirnya khaulah pulang kasih makan 60 orang. Jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini, menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu, dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar, kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar, lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mu'min, sekarang kau disebut Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut, orang yang yakin dengan kematian maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab, yang yakin ada hari hisab maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf, kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah, andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia kecuali untuk salat fardu, habis salat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar, atadruna man hadhil ajuz, kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah, dia tu Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat, Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar, masa Allah rabbul alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah. Allah nyuruh kita minta, kita mau enggak minta sama Allah. Dan Allah la yamal hatta tamallu, Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa, merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi, ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati, arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin saat dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu saat berdoa, dia mengatakan, antum dengarkan doanya saat. Allahumma in kunta abqaita min harbi quraishin syai'an fa abqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min kaum ada rasulak wa kadzabuhu wa akhrajuh, enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad
0: melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahu, kalau engkau sudah menyelesaikan, tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy. Faj'alha li syahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta saat, jangan kau matikan aku. Hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka, yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul, Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan, memberikan sanksi kepadamu? Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini?" Yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, "Iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan." Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya, dihukum mati, dipenggal, diasingkan. Enggak, dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih, yang laki, yang balik, dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu, Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Sa'ad akhirnya Mu'ad pulang. Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Sa'ad sudah meninggal dunia, jemaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya. Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang fitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan? Abu Salamah hijrah ke Madinah,
1: Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah, Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali, jemaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Allah kabulkan enggak doanya? Dikabulkan, jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar, yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz, boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir, siapa penggantinya? Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentar lah, menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar, sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras, gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, "Gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim tuh, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa." Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. "Wa man yatawakkal 'ala Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, "Oh, fulan mungkin bisa bantuin ana fulan." Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, "A'udzu billahi min du'ain la yusma." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan, kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadang-kala 30 menit. Kadang-kala 45 menit. Itu doa udah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ketika berdoa, yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah gak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih, husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturrahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturrahim. Hati-hati tuh, orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon sama Allah, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jemaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram, Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. Ash'ath akbar. Tambah lagi. Rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima. Yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa.
Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, enggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan. Kau harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kadang ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta, tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya, kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma

0: السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Bayangkan, Nabi sebelum berak mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, Engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'iznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya' ila sirati mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu, sedekah dulu. Yakin nih, kita sedekah dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab. Dan yakin, engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustadz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa, itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi AS. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insyaallah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya enggak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin saja. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka tobat, habis semua jamaah. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalawta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamar ya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian mulai tuh zikir. Bisikan enggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar.

0: agar saling menjaga di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya, saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustatan. Ngomongnya ahi, antum. Kata dia, aduh, kata dia, bang, gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri yang ngomong, bang, gantilah bang. Afwan ukhti, apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya, itu ujian. Anak sama bapaknya kadang-kala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kadang ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang kala saat doakan saat fulan, aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah.
0: Masya Allah.
1: Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar. Ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya
2: Allah

0: ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih, lelaki-lelaki di sini kesandung. Jamaah. Tahu kesandung? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu. Maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya. Perempuan menundukkan pandangannya. Perempuan disuruh menutup auratnya. Lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah. Tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu. Lihat, Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah gak cinta. Tapi Ustaz, ana berbuat dosa terus kena musibah. Insyaallah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insyaallah cinta. Jadi kalau dari pertanyaannya, ana beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, Siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi, Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan, kayaknya anda gak diampuni, Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobati futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur? Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakan. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Sof pertama banyak duit, sof kedua buka cabang gak hadir sudah. Itu menimpa kita dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jari dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang banyak memasukkan orang ke neraka, apanya? Lisannya. Bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya. Lisannya. Kalau lisan ini enggak dijaga jemaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan. Anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta. Bohong. Dusta. Ingkar janji. Riba. Mencela orang. Fitnah. Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah. Fadhal. Syirik. sumpah palsu. Mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh siapa. Yang kadang kala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak enggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini, lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini, aliran apa itu, kalimat yang paling mulia. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan. Yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur. Umpamanya kuliahnya sampai jam 12:30. Padahal duhur sudah lewat. Ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 12:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz, pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya kalau bisa keluar itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, nggak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 12:30 di masjid itu. Atau jam 1 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 3:30 atau jam 4 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 4. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi, gak ada masalah. Antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mempunyai seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 00:30. Jam kuliah selesai, dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu, yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita, sholatnya jam segitu, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 1 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia. Tadi kita singgung. Bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita. Dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat. Amanu wattaqu, beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam, garam India. Ana ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian, gak bisa menghasilkan kelengkeng, gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadl. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadl. Barakallahu fiik. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus jemaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah negeri yang luas sekali, tapi gak barokah. Antum bisa bayangin jemaah, orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Ustaz, ana dulu maling kayu. Ustaz. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni. Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia. Mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu. Semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman, bertakwa, selesai. Utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah, antum bayangkan, di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka. Bahasa Arabnya. Kesemek. Kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut. Apel Garut. Namanya itu... Astaghfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya, ya seperti kesemek. La haula wala quwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat. Ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat saya kasih tahu. Itu harganya di sana. 1 kilo itu mungkin 30 ribu lah. Di sini harganya 1 biji 70 ribu. Wah itu. Bukan anggur jemaah. Subhanallah. Ana padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ana kulihat tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal, kadangkala. Apa penyebabnya? Tak barokah. Maka yang perlu dilakukan, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik ya. Yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya rakyat Indonesia itu. Perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz, kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh, kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang, dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasul SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu padahal dia baik agama dan akhlaknya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya?" Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan qad sami Allahu qaulal lati siapa? Tayo. Sebelahnya tadi nah. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Nah, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya khaulah kasih. Naam. Aywa Masya Allah. Antum dapat sa'labannya. Fadhal. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh. Berdiri antum. Nah, iya. Baik, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Baik, kasih hadiah. Gak apa-apa dia tuh. Nah, baik. Doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi pertanyaan selanjutnya. Sebutkan empat penghalang doa. Iya, apabila ya Allah kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik, tiga lagi. Anda berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jemaah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak, dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua gak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi gak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah, Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa sahih. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, yang dekat-dekat yang mau jawab? Jamaah. Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukkan tuh. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta di kaum minta kaumnya dibenarkan. Insyaallah anak kasih Quran nih Bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada, ya kan dia minta dipanjangkan umurnya kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada, meninggal. Ya, dia minta meninggal, tapi sebelum meninggal, anak kasih Quran aja. Ya, antum minta didamaikan, ya minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraizah. Masya Allah, anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, baik Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin, baik Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Nihal wal Ahwa, demikian juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi dan juga kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani, semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk dari empat sumber segala firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan empat firqah sumber firqah sesat dalam kaum muslimin, ada empat, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini empat firqah yang dari firqah, empat firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana. Ya. Oleh karenanya saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi, ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran.
2: tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqa-firqa tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an. Tafsiran Al-Qur'an mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keautentikan Al-Qur'an, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah tidak otentik, para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Qur'an. Oleh karenanya Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakautentikan Al-Quran, ya. Dalam sisi autentiknya Al-Quran mereka sesat, dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka, oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini, ya, ini yang pertama istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah jadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasannya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya. Kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Quran itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Quran akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Kemudian juga kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat, kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum, ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Qur'an tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdhibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man La Yahdhuruhul Faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, punya kitab judulnya Biharul Anwar, yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada si fulan ma'sum, apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, ya itu tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujah, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, Kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi SAW, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Quran kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Quran. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam. Karena seperti Nabi, alaihi salam, alaihi salam. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Waktu saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kitab Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah, enggak nyambung kalau begitu. Saya bilang, ya sudah kalau gitu enggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga Yuhani fil azani Allah ayakum. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah imam Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas, syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka. Beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka, bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat. Tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam, dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi SAW memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada, karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Amr bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Mikdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini 4 orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapat di buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah, tidak dimiliki oleh firqa-firqa yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Diantara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang Aqidatul Bada. Aqidatul Bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai. Karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Paham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan mengalahkan apa? Persia. "Fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Qur'an. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun, artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa, kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana membantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan. Ternyata tidak paham ya. Saya ulang. Allah mengatakan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun fi bid'i sinin. Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun-turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah. Tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bid'i sin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak, kita Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga, oh keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini. Mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin, ya. Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah, menasakh Al-Quran. Hukumnya gini, dirubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah, ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama adalah Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian, Kejadian nomor 6 ayat 5 sampai 8. Apa kata dalam kitab tersebut Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cita manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah ini Tuhan kok menyesal, aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya, ya, satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini, saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adabu Syafi'i Ibni Abi Hatim dan juga dalam kitab Manaqib Syafi'i karangan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya dan juga dalam Siyar A'lam Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i, aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah, mendebat ahlul bid'ah, sehingga dia setelah dia teliti ternyata yang paling parah siapa? Syiah, paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidhata 'abahum ashadd al-'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah mencela, menyebut Rafidhah, Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Dan Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, walihada kanatir rafidhah min ajhalin nas wa adallihim. Oleh karenanya orang-orang rafidhah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kama annan nasara min ajhalin nas, sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Ini benar. Orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas, ya, hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkan, kalau anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya, bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, tapi berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa. Ya. Bahwasanya Isa diutus, disalib, sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya? Ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karena orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat, ya. Kalau ke gereja menampakkan aurat juga enggak jadi masalah. Pahanya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidhah di atas kebodohan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa Rafidhah ta min akhbathin nas." Rafidhah merupakan orang yang terburuk. "Kama annal yahuda min akhbathin nas." Sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. "Fa fihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud." Maka pada orang-orang Rafidhah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidhah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah, baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut, apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana ya banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan ya, orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan memilih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis ya. Dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kafi. Dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kalau tidak salah dia di abad keempat. Abad keempat. Ulama hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa yang? Sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebut dalam riwayat, kitab Al-Kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini ini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujjah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kahfi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab Sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari hujjah. Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kahfi atau Sahih Bukhari? Al-Kahfi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan dikatakan hujjah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selamat dari syudzudz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain, Sunan Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. An fulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesihihannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya, yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa namanya? Juminem dan macam-macamnya.

sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat Ibn Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Dhu'afa lil Uqayli, dhu'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif, dan ini banyak. Buku-buku banyak tentang biografi para ulama, ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini begini. Kata ini pendusta. Kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima. Setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku. Ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran. Setelah kebakaran hadisnya lemah semua. Karena tidak bisa jadi hujah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya. Fulan an fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, hanat terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Al-Usul tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam, ya. Kalau kita sahabat Nabi, mereka apa sahabat? Imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Sadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi misalnya, Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka. Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak. Kalau Ahlus Sunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Oh, tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensahihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tadlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih thiqah, dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdosa demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini hadis kamu, taruhlah perawinya 4 dari imam, perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4-4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan orang Syiah, mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta, dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak. Tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mendoakan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih, ini kayaknya enggak. Sekarang ikhwan fillah sanallahu alaikum, kita lanjutkan dalam kitab Al-Kafil Kulaini yang katanya, konon katanya hadisnya paling sahih. Ya. Diriwayatkan disebutkan anna awwala syai'in min ad-dawabi tufiya Ufair. Hewan yang pertama kali meninggal dunia, kata Ali alaihi salam, kata mereka Amirul Mukminin Ali alaihi salam, hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, faqata khitamahu, maka hewan ini, Ufair ini apa, dia gelisah sedih tatkala Rasulullah SAW meninggal, maka dia pun putuskan apa, tali kekangnya. Tsumma marra yarkudu hatta ata bi'ri Bani Khutmah bi Quba. Kemudian dia mungkin sedih, saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Khutmah, farama nafsahu fiha fakanat qabruhu. Kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ini himarnya siapa? Nabi, namanya Ufair katanya. Karena cintanya kepada Nabi, tatkala Nabi meninggal dia sedih, dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahwasanya Amirul Mukminin berkata,

inna dzalikal himar, sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, keledai yang bunuh diri tadi, Ufair, kallama Rasulullah, dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata, ya, inna abi haddatsani, sungguhnya ayahku menyampaikan kepada aku. Ini seperti hadis. Hadis kan, oh haddatsani fulan an fulan, haddatsani abi, haddatsani jaddi. Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata himar ini juga mengatakan demikian. Dia mengatakan haddatsani abi, ayahku telah menyampaikan kepadaku, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, an abihi, kakeknya dari bapaknya lagi, annahu kana ma anuh fi safinah, bahwasanya kakeknya tadi bersama Nabi Nuh di perahu. Faqama ilaihi Nuh, ini di antara himar yang selamat ya. Tatkala banjir apa Nabi? Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdiri menuju himar tersebut, famahsa ala kiflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadzal himar himarun yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum. Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut, kemudian Hur mengatakan, Nabi Nuh mengatakan alaihi salam, akan keluar dari himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi. Kemudian himar ini berkata, falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar, alhamdulillah Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, yang pertama lucu juga himar mengatakan fulan an fulan an fulan. Padahal kita tahu ya ikhwan, periwayatan hadis haddatsani fulan an fulan itu tidak ada di zaman nabi. Dan tidak ada di zaman sahabat, karena enggak perlu pakai haddatsani fulan, mereka tidak perlu sanad karena semuanya tsikah, terpercaya. Kapan mulai muncul riwayat an fulan tatkala mulai timbul kedustaan? Itu di zaman tabi'in, baru ada masalah an fulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan an fulan an fulan. Makanya kita katakan berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan an fulan an fulan siapa? Himar. Berarti ahli hadis semuanya nyontoin siapa? Himar ini. Kemudian antum perhatikan di sini, himar ini dia menyebutkan sanadnya, kata dia an abihi, dari bapakku, an jaddihi, bapakku dari kakeknya, an abihi, kakeknya dari, jadi bapakku menyampaikan dari bapaknya, bapaknya ini menyampaikan dari kakeknya, kakeknya dari bapaknya, berarti lima generasi. Ini himar, himarnya Nabi, dia bilang dari siapa? Dari bapakku. Bapakku dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Kakeknya. Berarti yang keempat kan? Bapaknya lewat ke kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti lima generasi. Sekarang antum lihat, antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun? Sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggal ini. Kalau lagi panjang umur 50 tahun. Nah, kalau kita bagi 50 tahun, bagi 5 cuma 250 tahun. Berarti sanadnya palsu ini. Ini di mana? Ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih. Kitab apa? Al-Kahfi. Ini enggak masuk akal. Menunjukkan, ini saya katakan, orang Syiah, mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta. Terkadang bodoh dalam berdusta. Contohnya bodoh dalam berdusta ini, hadis ini. Harusnya kan dia bilang, an-abi, an-abi, an-abi, panjang sekali harusnya. Supaya bisa kira-kira berapa ribu tahun. Ini baru lima generasi, sudah dari sampai Nabi Nuh. Enggak beres seperti ini. Berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu, 500 tahun, masing-masing apa? Himar. Dan ini menunjukkan cerdasnya himar ini. Canggih atau tidak, dia bisa bedakan, ini bapak saya, ini kakek saya. Himar enggak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya. Ini himar ini apa? Canggih. Dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa? Kakeknya. Tapi saking pinternya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa tatkala itu? Berarti himarnya tidak thiqah, pelaku maksiat himarnya. Ini diantara kekonyolan dalam apa? Buku-buku Syiah. Oleh karenanya, sebagian ulama Syiah mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Tidak ada sanadnya katanya. Ada khilaf. Di bagian mereka mengatakan sahih, bahkan ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Amirul Mukminin. Mukjizatnya Ali bin Abi Thalib, mukjizat himar. Sehingga khilaf diantara mereka. Namun kita katakan, toh kitab Al-Kahfi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi, dan telah direkomendasi oleh Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23, saya beri judul kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwani fil azanillahu yakum, di antara hal yang menyebabkan Syiah ini laris di kalangan masyarakat, karena Syiah ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat, yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswa, mahasiswi terjebak dengan Syiah ini. Kenapa? Ditawarkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah.
Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karenanya mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mut'ah sekali, maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah empat kali, maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mut'ah ini, kalau kita baca buku-buku mereka dan saya nukil dari buku mereka, luar biasa mut'ah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka, antum lihat dalam pada halaman 25. Mut'ah itu di akhir dari halaman 25, bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah. Dengan syarat tidak perlu bertanya apa dia sudah menikah atau belum. Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi oleh seorang ulama besar dari orang-orang Syiah dari Irak. Jadi dia tatkala bermut'ah, dia shooting dengan kamera dia. Dengan apa? HP dia. Ternyata HP-nya hilang. HP-nya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut, ternyata imam ini sedang bermut'ah dengan istri temannya. Maka dia pun marah tatkala itu. Ya, karena memang dalam Syiah boleh bermut'ah dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Qultu li Abi Abdullah alaihi salam, dari Aban bin Taglib. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Inni akunu fi ba'dhi turuqat, aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan. Fa aral mar'atal hasna, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wala amanu an takuna dhata ba'lin, namun saya khawatir dia punya suami. Au minal awahir, atau saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya Ja'far As-Sadiq alaihi salam? Laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu. Enggak usah tanya-tanya. Sudah jalan aja enggak usah tanya-tanya. Innama alaika an tusaddiqa fi nafsiha. Kau benarkan saja apa omongan dia. Kalau dia menyerahkan dirinya sudah, enggak usah tanya-tanya. Dalam riwayat yang lain At-Tusi, ya. Ini tadi dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi lul Kulaini, kitab sahih tadi. Dalam riwayat yang lain At-Tusi membawakan beberapa riwayat, di antaranya Ali bin Yaqin berkata, "Qultu li Abil Hasan alaihi salam," aku bertanya kepada Abil Hasan alaihi salam, "Nisa'u ahli Madinah?" Para wanita penduduk kota Madinah. Qala fawasiq, wanita-wanita fasik. Qultu afa atazawwaju minhunna? Bolehkah aku menikahi mereka? Qala na'am, itu nikah mut'ah. Kata dia, "Wa mata arada ar-rajulu tazwijal mut'ah falaysa alaihi taftish." Kapan saja seorang lelaki ingin menikah mut'ah, maka tidak usah ngecek-ngecek. Tidak usah cek-cek, pokoknya jalan aja. Kecuali, saya punya suami, ya, itu kalau gitu mundur. Kalau selama dia diam, tidak ngomong-ngomong, jalan aja terus. Lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Abdullah alaihissalam, kata Muhammad bin Rashid, "Qultu inni tazawwajtu imra'atan mut'atan." Aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah. Fawaqa'a fi nafsi anna laha zawjan, tiba-tiba dalam hatiku terbetik dia punya suami. Lagi sedang mut'ah ini, jangan-jangan ini wanita punya suami. Fafatashtu an dzalik fawajadtu laha zawjan. Kemudian saya cek, ternyata dia punya suami. Sudah terlanjur saya mut'ah. Apa kata imamnya? Walima fatashta, kenapa kau cek-cek? Salah sendiri kamu. Jadi dalam riwayat yang lain, walima sa'alaha, kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak? Ini bukan kewajibanmu. Tidak usah tanya. Subhanallah, ini perkara yang parah. Boleh mut'ah dengan wanita siapa saja, istri orang lain, selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami. Dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan, ajak mut'ah. Dia mau, anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak, enggak, bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya, berarti bodoh. Enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya akhi, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita mut'ah istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. Tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata waliyadzubillah kerjasama diam-diam. Dia tidak pernah cek-cek, tidak usah tanya. Mungkin sudah tahu pun nekat saja. Yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak. Kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat. Seperti halaman 29, bolehnya mut'ah dengan wanita pezina. Dengan syarat tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Jadi ada riwayat sini.
Syekh Al-Mufid dalam risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hurais, dia berkata, Sa'altu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihi salam, yaitu Ja'far As-Sadiq, fil mar'ati yuzna 'alaiha, tentang seorang wanita yang dizinahi. Ayu tamattu biha, apakah boleh dimut'ahi wanita ini yang dizinahi oleh orang lain? Apa jawaban sang imam? Qala ara'aita dzalik? Apakah kau lihat dia berzina? Qultulah, aku tidak pernah lihat dia berzina. Cuma orang tahu dia ini apa? Pezina. Walakinnaha turma bihi. Akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Pezina. Orang ini masyhur, wanita pezina. Tapi pertanyaan imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Qala na'am. Kalau belum pernah lihat, kau belum pernah lihat dia berzina, silakan bermut'ah dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermut'ah dengan wanita, seluruh wanita pezina. Karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya, kalau kita ketemu seorang waliyadzubillah bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya, selama belum pernah lihat dia berzina, boleh mut'ah sama dia. Melazimkan boleh mut'ah dengan seluruh apa? Pezina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diceritakan ada seorang tatkala di puncak, ya, ada yang datang kemudian seorang Syiah ingin, ya, bermut'ah dengan seorang wanita. Maka sebelum dia bermut'ah, dia jelaskan, kata dia, wahai ukhti, ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini karena ada dalilnya gini. Dia ingin menjelaskan mut'ah itu apa, tidak apa-apa. Tapi wanita tadi, dia bilang kesuen mas, langsung aja mas kesuen. Ngapain dijelas-jelasin? Sudah ujungnya sama-sama, enggak perlu dijelasin. Artinya saya tidak butuh penjelasan, kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak, saya enggak butuh penjelasan, ayo aja langsung. Kenapa bedanya dengan boleh bermut'ah dengan wanita berzina? Kemudian yang lebih canggih lagi, halaman 28 saya sebutkan, bolehnya mut'ah dengan sekali berhubungan saja atau dua kali. Ulama Syiah, saya baca buku-buku mereka tentang masalah mut'ah, tatkala ditanya, bolehkah seorang nikah mut'ah 1 jam, 2 jam? Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mut'ah kan akad. Kalau 1 jam, 2 jam tidak jelas, akadnya ada jahalah, tidak jelas. 1 jam berapa kali berhubungan tidak jelas. 2 jam berapa kali berhubungan tidak. Harus jelas kalau akadnya. Dan 1 jam, 2 jam menurut jam siapa? Ya. Ada jam karet, ada jam enggak ngaret, repot. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh seorang nikah mut'ah 1 jam, 2 jam. Tapi kalau sekali keluar, sekali ejakulasi atau dua kali ejakulasi boleh. Karena jelas. Karena apa? Kacau. Kalau sekali ejakulasi boleh atau dua kali ejakulasi boleh. Kalau sudah kita misalnya seorang melakukan nikah mut'ah, baik saya nikah tua sama anti dengan dua kali ejakulasi. Kalau sudah dua kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Perhatikan di sini. Dalam riwayat, dan ini dalam kitab Furu' Al-Kahfi, dalam kitab Al-Kahfi, kitab sahih mereka. Kam adnal mut'ah, hal yajuzu an yatamatta ar-rajulu bi syartin marratin wahidah? Apakah seorang boleh bermut'ah dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam riwayat yang lain, sa'altu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Ja'far As-Sadiq alaihi salam, imam mereka seluruh perkataannya hadis. Ani rajul yatazawwajul mar'ata 'ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali degang kemaluannya, sekali ejakulasi. Faqala la ba's. Enggak apa-apa jawabannya. Namun lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu mut'ah dengan sekali keluar ejakulasi. Namun ingat kata imam, walakin idza faraga fal yuhawwil wajhahu wa la yanzur. Tapi kalau dia sudah selesai mut'ah sekali keluar, maka segera begitu keluar langsung balik muka, enggak boleh ngelihat wanita lagi. Kenapa? Karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah. Lucu atau tidak? Jadi baru langsung haram sekarang. Fikih kacau ini seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? Ajnabiyah, ketolak bain. Jadi begitu keluar harus segera dicabut ke tutup mata. Haram, kamu segera pakai baju, haram, saya enggak boleh lihat lagi gitu. Ini kacau seperti ini. Ini menunjukkan mut'ah ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan wanita pezina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali dua kali. Makanya laris agama Syiah. Laris. Inilah yang membuat, ya, boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah, tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Hussein, yang dua kali seperti Hasan, yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib.
Dan barang siapa yang buta 4 kali, fadarajatu kadarajati, maka derajatnya seperti derajatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah, bagaimana Hasan dan Hussein mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahlil jannah, mereka berdua adalah penghulu pemimpin para pemuda di surga. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka, bagaimana Hasan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Hussein terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala. Ternyata untuk mencapai derajat Hussein cuma mutah sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap Ahlul Bait. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma mutah 4 kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para Ahlul Bait. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi? Begitu mudahkah mencapai derajat Hasan dan Hussein? Yang lebih parah, kata mereka, barang siapa yang keluar dari bumi ini, man kharaja minad dunya walam yatamatta, barang siapa yang keluar dari bumi ini, meninggal dunia dan belum sempat bermut'ah, jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan. Makanya ikhwan, antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. Ya ikhwan, kalau kita dibangkitkan tanpa burung, percuma masuk surga. Bidadari 100 pun enggak ada faedahnya, kita cuma nonton aja. Apa faedahnya bidadari tersebut? Sementara kemaluan tidak ada. Ini termaktub dalam buku-buku orang Syiah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Banyolan yang ketiga, halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya, kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada Nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi sahih Bukharinya orang-orang Syiah. Al-Kahfi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab. Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal ausiya alladhina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab annahum a'lamu minal anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi musallam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Sadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa rabbil Ka'bah," demi Allah subhanahu wa ta'ala 3 kali. "Lau kuntu baina Musa wal Khadir," kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, "La akhbartuhuma anni a'lamu minhuma," saya akan kabarkan kepada keduanya, "Wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua." Artinya buat apa Khadir, Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. "Wal ambatuhuma bima laysa fi aydihima," dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagai riwayat mereka kelepasan, sehingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka, bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi, ya, yang 5 orang, ya. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. "Wa awrathna ilmahum," dan kami telah mewarisi ilmu para rasul ulul azmi. Semuanya telah kami warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. "Wa faddalana alaihim fi ilmihim,"
dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya'lamu, dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu Nabi malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karenanya di sini kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas tiga perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas tiga, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi, antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Bihrul Anwar disebutkan, innahum alaihimussalam la yahjubu anhum ilmu sama wal ard wal jannah wal nar. Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka. Wa annahu urida alaihim malakutus samawati wal ard, dan telah dinampakkan kepada, ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Wa ya'lamuna ilma makan, dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu. Wa ma yakun ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat, mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan seluruhnya, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan satu bab annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya' war rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa, pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat mencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu. Padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad, dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim, imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang saya ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi, ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan Syiah Imamiyah. Makanya kalau ada orang, antum debat sama orang Syiah, dia mengatakan, oh kita tidak begitu, itu dusta, ini gini-gini. Kita bilang, ini bukumu. Antum tunjukkan buku saya ini, skenannya seperti ini. Ini Al-Kahfi buku antum atau bukan? Kalau dia bilang bukan, ya ente bukan orang Syiah kalau begitu. Ente pendusta ya. Kalau orang Syiah, dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kahfi. Dalam kitab Al-Kahfi disebutkan, annal a'immata indahum jami'ul kutub. Para imam memiliki seluruh kitab. Allati nazalat min indillah. Seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran, semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak, capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. Wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain.
Nabi Isa juga bahasanya lain, Nabi Muhammad bahasanya lain, dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam, tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 halaman 190. Kata dia, "Innahum alaihi musallam." Sungguhnya para imam, ya'lamuna jami'al alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal lughat, seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui. Wa yatakallamuna biha, dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, wa yatakallamuna biha, dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, tahu-tahu bahasa Da'rama, kemudian tahu, ah, itu antum jangan heran, memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya, monggo pinara di badok, ya antum paham aja. Dia ngerti, dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti. Dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit. Kata dia, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahud. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi? Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Sungguhnya aku khawatir, aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid, fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahr hatta hadaqtuhu. Maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi. Dan belum lewat setengah bulan, saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu aktubu lahu idha kataba wa akra'u lahu idha kutiba ilaihi. Maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan, atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut, datang kepada Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. Makanya Nabi menyuruh siapa? Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sementara imam mereka, Masya Allah, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, ya, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Cilengsi, semuanya tahu. Yang lebih canggihnya, antum lihat halaman 47, saya buat bab. Ya. Banyolan yang keempat. Para imam Syiah bisa jadi pilot pesawat. Bisa jadi masinis kereta. Bahkan bisa jadi hacker apa? Hacker komputer, ya, hacker canggih. Kenapa? Karena mereka meyakini, di antara keyakinan mereka, ilmu imam hebat, ilmu masa depan semuanya mereka tahu. Dan syarat jadi imam, kata majlis Al-Majlisi, imam tidak boleh kalau ditanya terus ngomong la adri, itu enggak boleh. Kalau imam ditanya dia bilang saya tidak tahu, itu bukan imam. Imam enggak beres. Imam itu kalau ditanya apa saja harus tahu. Harus apa? Tahu. Kalau sampai dia bilang saya tidak tahu, berarti enggak beres. Imam itu harus tahu segalanya, masa lalu dan masa depan. Seluruh ilmu yang akan terjadi di masa depan, ya, ilmu-ilmu canggih, teknologi canggih sudah diketahui oleh sang imam. Dan itu syarat jadi imam. Makanya Al-Majlisi menyebutkan dalam kitabnya Biharul Anwar, dia menyatakan, wa amma ilmuhum bisina'at, adapun ilmu mereka tentang apa namanya keahlian-keahlian, maka keumuman riwayat-riwayat menunjukkan akan mereka mampu akan hal tersebut. Haitsu warada fiha anna al-hujjah la yakunu jahilan fi syai'in. Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya imam tidak mungkin bodoh dalam perkara apapun, enggak mungkin. Pasti tahu. Yaqulu la adri, enggak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Imam pasti harus tahu semuanya. Kemudian disebutkan dalil. Lihat pendalilan mereka. Kenapa imam mengetahui seluruh segalanya? Kenapa kata mereka? Karena imam telah mewarisi seluruh ilmu para nabi. Di antara nabi ada yang jadi tukang kayu, seperti siapa? Zakaria alaihissalam, Najjar, ya, ilmunya juga diketahui oleh imam. Imamnya makanya kalau jadi mebel juga bisa dia. Dia seluruh ada nabi yang mungkin tukang ini, ada nabi yang pandai besi, ada nabi yang bisa membuat pakaian perang, semuanya diketahui oleh sang imam.
Bahkan kata mereka di antara firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Di antara tafsiran seluruh nama kata Al-Majlisi seluruh keahlian. Oleh karenanya sementara imam mewarisi seluruh ilmu para nabi di antaranya ilmu Nabi Adam, berarti seluruh keahlian dia telah mewarisinya. Ini terlalu gulu terhadap imam. Makanya jangan-jangan penemu balon bukan Thomas Alva Edison, bukan lampu, tapi imam mereka mungkin ya, atau diajari oleh imam mereka. Dan ini seharusnya kalau imam mereka ini tahu segala sesuatu, harusnya sekarang dia kerjasama dengan Iran membuat senjata tercanggih yang akan muncul pada tahun 3012. Harusnya diajarin. Bukankah dia tahu masa depan sampai hari kiamat seluruh ilmu? Harusnya sekarang Iran adalah negara paling canggih dalam segala hal, dalam segala kedokteran, dalam macam-macam, harusnya paling canggih. Kenapa imam mereka tahu semua ilmu masa depan? Padahal Nabi SAW tidak demikian. Ini Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah melewati sebagian sahabat di Madinah. Mereka sedang menanam korma dan mereka melakukan perkawinan korma. Maka Nabi menyarankan kalau bisa coba tidak usah dikawinkan. Menurut kata Nabi, azun menurut saya lebih baik. Ternyata tatkala tidak dikawinkan hasilnya buruk. Maka Nabi ditanya, antum telah mengatakan di kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang masalah dunia daripada saya. Ini kata Nabi, kalian lebih ngerti tentang ilmu dunia daripada saya. Ini padahal masalah, cuma masalah pertanian yang sederhana, masalah perkebunan. Nabi tidak tahu. Sementara imam mereka seluruh keahlian diketahui oleh para imam mereka. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Yang kelima, banjolan yang kelima. Al-Hasan dan Al-Husain meninggal bunuh diri. Ya. Ini kelaziman dari akidah mereka. Akidah Ahlussunnah sederhana. Al-Hasan dan Al-Husain tidak tahu masa depan. Oleh karenanya Al-Hasan dibunuh dengan dia mengkonsumsi racun sehingga meninggal dunia. Adapun Al-Husain, maka dia pun pergi ke Karbala. Tadinya mau pergi ke Kufah karena tidak tahu, ditipu oleh orang-orang Kufah. Mengatakan, kemarilah Al-Husain, kita akan bait engkau. Kita akan menjadikan engkau sebagai amir kami, sebagai khalifah kami. Maka Al-Husain pun berangkat menuju ke Kufah. Sebelum Al-Husain berangkat menuju ke Kufah, dia kirim sepupunya, saudaranya, Muslim bin Aqil. Tolong periksa, benar enggak orang-orang Al-Kufah, orang-orang Kufah ingin mengangkat saya sebagai amir. Ternyata dikirimlah Muslim bin Aqil, dicek, ternyata benar. Tatkala orang-orang pada berdatangan di Kufah ingin mengangkat Al-Husain sebagai amir, maka Muslim bin Aqil pun mengirim surat, wahai Husain, datanglah, benar mereka ingin mengangkatmu sebagai amir. Maka berangkatlah Husain, dia bawa istrinya, dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa sepupu-sepupunya, dia bawa kerabat-kerabatnya, berjalan, ahlul bait semua dia bawa dari menuju ke Kufah. Ternyata di tengah perjalanan, orang-orang Kufah berkhianat. Maka mereka pun meninggalkan Muslim bin Aqil, akhirnya Muslim bin Aqil terbunuh. Sebelum terbunuh, dia kirim surat kepada Husain, jangan kau datang, mereka berkhianat. Surat tersebut datang belakangan, Husain sudah tiba di suatu tempat namanya apa? Karbala. Akhirnya dia pun tidak jadi kembali dan akhirnya terus terjadilah apa yang terjadi. Ini cerita versi Ahlus Sunnah. Jelas, dia tidak tahu akhirnya terbunuh. Adapun orang-orang Syiah mereka menyatakan, dalam kitab Al-Kulaini, kitab Usulul Kahfi, kitab sahih mereka, karangan Al-Kulaini, dia membuat bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun, bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyari minhum, dan bahwasanya para imam tidak meninggal dunia kecuali atas pilihan mereka. Bayangkan, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan mereka tidak meninggal kecuali pilihan apa? Mereka. Ini bab imam mereka. Sekarang kita tanya sama mereka, sementara mereka tahu ilmu gaib masa depan. Tanya sama mereka, Husain Al-Hasan waktu meninggal, waktu dihidangkan racun, dia tahu atau tidak? Menurut Ahlus Sunnah apa? Tidak tahu. Menurut Syiah? Harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Harus tahu. Sekarang kalau sudah tahu itu ada racun, berarti dia mati bunuh diri. Dia pilih mati, dia meninggalkan saja pilihan dia. Dia sekarang milih mati atau milih hidup? Tadi katanya para imam tidak mungkin mati kecuali pilihan mereka. Berarti tatkala dia meninggal, dia pilih apa? Pilih mati. Berarti dia mati konyol. Al-Hasan ini, radhiyallahu anhu, sudah tahu racun,
Mati enggak ya? Mati aja deh. Ah, begitu kan begitu. Dia makan mati meninggal dunia. Lihat Al-Husain. Kita tanya sama sama orang Syiah, Al-Husain tahu enggak bahwasanya dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus harus tahu. Kalau enggak tahu enggak jadi imam. Nah, kalau dia tahu bakalan dia mati, enggak bakalan kalau dia tahu masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek? Ngecek mereka benar enggak ngomong-ngomong baik saya? Kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya. Dia sudah tahu dia bakalan mati, dia ngajak seluruh anak-anaknya, ayo kita mati bareng-bareng. Kita mau mati bareng-bareng. Berarti dia sengaja membunuh dirinya, bahkan membunuh anak istrinya. Membunuh apa? Karib kerabatnya. Membunuh sepupunya, dibunuh semua. Ini berarti kekonyolan. Melazimkan bahwasanya Imam Hasan dan Imam Al-Husain atau Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhu meninggal bunuh diri menurut versi Syiah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka ini hal yang biasa karena mereka berdua tidak tahu ilmu gaib. Kemudian lihat yang keenam, Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini diantara kekonyolan yang harus dipercayai oleh orang Syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12, tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah, tatkala sampai pada imam yang 11 namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan Al-Askar, imam yang ke-11, diriwayatkan oleh ahli sejarah, dia tidak punya anak. Ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma 11, rusak agama mereka, hancur. Imamnya harus berapa? 12. Bilangannya harus 12. Jadi, imam 12 ini harus ada. Tidak boleh enggak ada. Tatkala disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Hasan Al-Hasan Al-Askar, imam yang 11, tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya, kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi. Kemana sekarang enggak keluar-keluar? Bahkan mereka sebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, bahwasanya salah seorang imam mereka berkata, bahwasanya imam tersebut huwal muntazhar, dialah imam yang dinanti-nantikan, yang sembunyi ini. Ghairu anna Allah azza wa jalla yuhibbu an yamtahina syi'ah. Inda dzalika yartabal mubtilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah. Apakah mereka beriman dengan gaib atau tidak? Adapun orang-orang kafir mereka tidak percaya seperti antum-antum ini. Adapun orang Syiah iman mereka kuat terhadap yang gaib, mereka percaya bahwasanya imam mereka sembunyi sudah 1200 tahun. Ini di antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul Al-Kahfi, kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya? Kenapa harus bersembunyi? Kok tidak muncul saja? Jawabannya satu, tatkala ditanyakan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, innahu yakhaf, ditanya kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan. Ya'nil qatl, dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama Syiah seluruhnya, imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya ikhwani fillah azani Allah yakum, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini, imam yang sembunyi ini, imam yang ke-12, dan saya yakin imamnya enggak ada. Mereka meyakini imam mereka Imam Mahdi. Imam yang 12 ini kalau muncul jadi imam apa? Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan karena imam ke-11 namanya Hasan, berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Yang jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya, jadi terpaksa namanya Muhammad bin Al-Hasan. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Kebetulan Imam 11 namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot. Ternyata imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati. Ternyata dia sakti. Kita sebutkan sifat-sifat dia. Di antara sifat-sifatnya,
Kata Abu Abdullah, yafqidul nas imamahum yashhadul mausim fayarahum wala yarawnahu. Orang-orang kehilangan imam mereka, padahal imam mereka ini selalu ikut hajian. Imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka. Sekarang imamnya sakti, bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat mereka. Kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? Iya atau tidak? Terus, kenapa dia berani-berani hajian? Tidakkah dia tahu bahwasanya yang ngurus hajian orang-orang Wahabi? Iya, yang ngurus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai Wahabi, yang dimusir orang Syiah. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian, cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif, ikhwan. Kemudian juga, sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan, muncul. Namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, "Ainnaka la anta Yusuf?" Kau Nabi Yusuf? Setelah dijelaskan baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar, tidak diketahui. Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan, terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp bahwasanya, iya, wahai imam, kamu sekarang enggak perlu takut. Sudah ada negara Syiah, negara Iran. Sudah ada Hizbullah dari Lubnan. Kamu enggak perlu takut. Pasukanmu banyak. Cuma imam sibuk, sering BlackBerry-nya dimatikan. Sekarang bagaimana Imam Mahdi ini kalau keluar? Sangar Imam Mahdi ini. Luar biasa, sangarnya luar biasa. Imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Di antaranya imam ini kalau dia datang, dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar. Kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum had, dicambuk Aisyah. Jadi subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar, dan saking jengkelnya mereka kepada Aisyah, belum hari kebangkitan sudah dibangkitkan oleh imam dulu. Kita hari kebangkitan kapan? Setelah hari kiamat baru hari kebangkitan. Mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya untuk menyiksa siapa? Para sahabat. Abu Bakar dan Umar disalib, kemudian Aisyah diapa? Ditegakkan hukum had. Sehingga ada yang bertanya, wahai imam, kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum? Jawabannya, karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Adapun imam kita nanti, Imam Mahdi, diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasanya Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had. Tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda. Yang menegakkan hukum had nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Mahdinya siapa? Syiah. Dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum had tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak? Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum had. Justru hukum had itulah rahmat bagi pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan Aisyah tidak dihukum had karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar. Diutus nikmatan sebagai pembawa apa namanya siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata, "Ittaqil Arab," hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. "Fa innalahum khabaru su', sungguhnya bagi mereka berita yang buruk." "Ama innahum lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid," tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi, tidak ada. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innal qa'im yasiru fil Arab," sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab. Bima fil Jafril Ahmar, qala faqultu ja'altu fidak wa ma Jafrul Ahmar, dia sambil bawa Jafrul Ahmar. Apa itu Jafrul Ahmar disebutkan? "Amarra usbu'ahu ala halqihi faqala hakadha," yakni dhabah. Imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang Arab. Oleh karena Imam Mahdi nanti kalau muncul, seluruh orang Arab akan dia bunuh. Oleh karena alhamdulillah antum akan selamat ya. Antum bukan orang Arab, tapi yang wajah-wajahnya orang Arab, hati-hati. Ya, Imam Mahdi nyari orang Arab. Kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insyaallah. Yang jadi masalah yang Arab. Saya jadi bertanya, kenapa Imam Mahdinya kok dengki banget sama orang Arab? Ada apa masalahnya?
Apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab? Apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi? Saya jadi tanyanya sekarang, kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka? Dalam riwayat disebutkan, Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, maka dia akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diratakan dengan tanah. Sangar Imam Mahdi ini. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul, akan berhukum dengan hukum Zabur, Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa Nabi? Nabi Daud. Subhanallah, ngapain dengan Nabi Daud? Kan ada Al-Quran. Al-Qurannya sudah enggak beres. Bukankah dia bawa Al-Quran waktu dia muncul? Dia kan tadi kita sebutkan, Al-Quran juga dia bawa, Taurat, Injil dia bawa, Suhuf Ibrahim, Musa dia bawa, Zaburnya Nabi Daud dia bawa. Kenapa dia milih Zabur sebagai ya sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya? Kemudian juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi, dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini. Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa dia berhukum dengan hukum Yahudi? Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Wallah alam bisawab, yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita. Ikhwani fillah azani Allah wa ayyakum, kita lanjutkan. Di antara banjalan orang Syiah, dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Dalam Al-Kahfi disebutkan, bahwasanya Abu Abdullah pernah berkata, "Wa inna indana la mushaf Fatimah." Sungguhnya pada sisi kami ada mushaf Fatimah. Ini mushaf yang asli mereka, yang tidak ada perubahan. "Wa may yudrihim ma mushaf Fatimah?" Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Jawabannya, "Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalath marrat." Mushaf Fatimah, ya, itu tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf kalian. Ini mushaf asli yang tidak ada perubahan, ternyata lebih tebal 3 kali lipat daripada mushaf kalian yang tersebar sekarang ini. "Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid." Kata dia, demi Allah, tidak ada satu huruf pun dalam mushaf Fatimah yang bersumber dari mushaf kalian. Dan ini hal yang sangat konyol, menunjukkan bahwasanya mushaf mereka bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran kita disusun dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Disusun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf alif, ba, ta, sa sampai huruf ya. Tidak ada huruf yang lain. Tidak ada huruf c, enggak ada. Harifnya alif, ba, ta sampai ya. Bukan huruf Latinia tapi huruf hijaiyah. Kalau ternyata mushaf Fatimah tersebut tidak ada satu huruf pun dari huruf hijaiyah, berarti mushafnya bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Persia, ya. Jangan-jangan bahasa yang lain. Ini menunjukkan mereka tatkala ingin membuat lelucon tentang adanya mushaf 3 kali lipat lebih tebal, mereka bodoh dalam berdusta. Sehingga mereka mengatakan mushaf kita tidak ada satu huruf pun dari mushaf kalian. Ini melazimkan mushaf mereka bukan bahasa Arab. Ikhwani fillah azani wa alaikum, kita lanjutkan banyolan yang ke-8, halaman 79. Ada kisah lucu dari orang-orang Syiah. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan ulama besar mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazair, disebutkan tentang akidah mereka mengenai proses penciptaan manusia. Bagaimana proses tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Baqir alaihi salam, yaitu Muhammad Al-Baqir imam kelima, dia pernah bercerita bagaimana proses penciptaan manusia. "Wa mimma khalaqahu Allah ardan tayyibatan thumma fajjara minha ma'an azban zulala." Kata dia, Allah menciptakan bumi. Ini proses penciptaan manusia. Bukan, karena manusia diciptakan dari tin, dari apa? Tanah? Tanah liat. Tanah liat apa tanah liat? Tanah liat, ya. Tanah liat. Allah menciptakan tanah, bumi. Kemudian Allah keluarkan, ya, dari bumi tersebut air yang segar, air yang tawar dan segar. Setelah itu, fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait faqabilatha. Setelah Allah menciptakan tanah yang bersih, maka Allah tawarkan keimaman. "Wahai tanah, maukah engkau beriman kepada keimaman Ahlul Bait, Imam 12? Tanah tersebut, saya beriman ya Allah."
Jadi ingat, saya bilang akidah imam ini akidah utama, rukun Islam yang paling penting. Beriman kepada 12 apa? Imam. Sampai semuanya ditawarkan, tanah pun ditawarkan. Tanahnya terima. Fa ajra bidzalika al-ma'a alayya sabat ayyam. Maka setelah itu Allah alirkan tanah yang segar tadi di atas tanah tersebut, tanah yang baik dialirkan tanah segar selama 7 hari. Tsumma tabaqaha wa ammaha, tsumma nasaba dzalikal ma'a anha. Sampai tanahnya pun bercampur sekali dia menjadi tanah liat, kemudian tanahnya air tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tanah tadi sudah jadi tanah becek, seperti tanah liat bercampur dengan air selama 7 hari. Fa akhadha min safwati dzalikal tin tinan faja'alahu tinal a'imma. Maka Allah pun mengambil intisari dari tanah tersebut. Kemudian Allah buat intisari tanah tadi untuk menciptakan imam-imam, imam yang 12. Diciptakan dari tanah yang baik yang sudah beriman kepada imam dan dicampur dengan air yang segar. Tsumma akhadha min dzalika tin. Kemudian tanah ini yang sudah diambil intisarinya diambil lagi untuk menciptakan orang-orang Syiah. Tetapi kata imam ini, tanah yang buat untuk menciptakan imam dibedakan dengan tanah yang menciptakan orang-orang Syiah. Kalau seandainya tidak dibedakan, maka seluruh orang Syiah jadi imam. Mengerti atau tidak? Jadi sekarang ada tanah, Allah ciptakan tanah, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ini tanah, ini buat jadi imam. Ceplok jadi imam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Sisanya, nah ini kalau dibiarin jadi dijadikan orang Syiah, semua orang Syiah akan jadi imam juga. Karena sumbernya tanahnya sama. Supaya tidak sama, tunggu dulu, disimpan dulu prosesnya. Sekarang bagian Allah menciptakan tanah antum. Tanah orang-orang Ahlussunnah. Kemudian khalaqallahu azza wa jalla ba'da dzalika ardhan sabkha khabitha muntina. Setelah itu Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk. Ini untuk menciptakan antum. Tsumma fajjara minha ma'an ujajan asinan. Kemudian Allah keluarkan air asin dari tanah tersebut. Fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait. Kemudian Allah tawarkan kepada tanah busuk tadi, beriman enggak engkau kepada keimaman Ahlul Bait? Kata enggak mau, kata tanah ini. Antum-antum semua mengatakan enggak mau. Fa ajra dzalikal ma'a 'alaiha sabat ayyam. Akhirnya sudah tanahnya busuk, Allah alirkan air asin. Karena tanah tadi enggak mau beriman kepada apa? Imam. Ini dongeng, subhanallah, dongeng. Kalau saya ceritakan kepada anak saya juga tidak percaya. Dia alirkan air tersebut. Setelah itu jadi, diangkatlah air asin tadi, jadilah tanah yang busuk, rasanya asin, bau, diciptakanlah Ahlus Sunnah. Diciptakanlah para tugot, para orang-orang sunnah yang pembangsa-pembangsa yang kurang-kurang ngajar. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya. Inilah berhala-berhala pimpinan-pimpinan Ahlus Sunnah, diciptakan dari tanah yang busuk tadi. Kemudian, dari tanah yang ini, ya, kalau seandainya dibiarkan semuanya akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar, penjahat semua. Oleh karenanya diambil dari tanah tersisa ini, dicampurkan sama tanah apa? Cuplikan sedikit, dicampur kepada tanah yang tadi disisakan. Paham tidak? Masih ngikutin enggak? Tadi kan ada tanah imam yang disisakan, kalau dibiarkan jadi imam semua. Supaya enggak jadi imam semua, imam cuma 12. Makanya disisakan, dicampur dengan sedikit tanah Ahlus Sunnah. Dicampur, jadi orang Syiah semuanya. Kata imam ini, seandainya tidak dicampur jadi imam. Dan karena dicampur tersebut, seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Syiah seperti berzina, homoseksual, tidak sholat, itu gara-gara campuran Ahlus Sunnah ini. Sangar atau tidak? Ini mereka sebutkan dalam buku mereka. Saya sebutkan scan-nya. Betapa bencinya mereka terhadap Ahlus Sunnah. Yang kedua, akhirnya tanah Ahlus Sunnah juga, kan banyak nih sisanya nih. Ya, sudah Abu Bakar buat Umar sudah selesai, masih banyak sisanya. Kalau gitu diambil sedikit dari cuplikan dari tanah yang sisa tadi, tanah apa? Imam, dicampurkan. Sehingga antum dapati di antara Ahlus Sunnah ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang haji. Itu gara-gara cuplikan tadi, campuran sendiri. Seandainya tidak dicampur jadi penjahat semuanya. Lihat ini bagaimana akidah mereka rusak. Kita lanjutkan. Kemudian dia menyebutkan, dia menyebutkan bahwasanya keimaman itu ditawarkan kepada siapa saja. Seluruh makhluk ditawarkan keimaman. Waqad uridat 'alal hitan. Keimaman juga ditawarkan kepada ikan-ikan di lautan. Hei, ikan paus, beriman enggak saya imam? Beriman. Jadi ikan Syiah. Faman qabilaha, perhatikan sini. Ditawarkan kepada ikan-ikan. Fa
Faman qabilaha sara mubarakan halalal akal. Seluruh ikan yang beriman kepada Imamiyah Imam 12, maka ikan tersebut menjadi berkah dan halal dimakan. Waman lam yakbalha, dan ikan kurang ajar yang tidak beriman kepada imam, kana khabithan, jadi ikan yang buruk, haramul akal, tidak boleh dimakan. La yakuluhu illal mukhalifun, hanya boleh dimakan oleh orang-orang ahlu sunnah. Kaljari, seperti belut, wa ashbahi, dan semisalnya. Belut itu kasihan dia tidak beriman kepada imamiyah. Makanya dia ikan.

burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa huwa sunni, ini burung salafi katanya. Burung sunni, hati-hati. Kenapa dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar? Bayam bagi qatluhu, harus dibunuh burung ini. Bikulli wajin, dengan cara apapun dibasmi burung ini. Wa idamihi, dibunuh burung tersebut. Wa aklihi, dimakan sekalian. Makan bukan karena halal, tapi karena apa? Jengkel. Benar ini? Kan tadi kalau tidak beriman jadi haram kan? Cuma burung ini harus dimakan. Kenapa? Bikin jengkel. Mungkin gorengnya pun dipotong cincang-cincang. Jadi kenapa? Tidak boleh dipotong biasa, harus dicincang-cincang. Jadi jengkel, supaya dia mati dengan mati yang sangat sadis dan tragis. Harus dibunuh, harus dimakan katanya. Wa kadza durubul makhluqat, dan seluruh makhluk semuanya ditawarin keimaman. Wa thimar, demikian juga buah-buahan. Al halwah wal murrah, ada buah yang manis dan ada buah yang pahit. Jadi buah yang pahit itu buah Syiah. Buah yang manis itu buah Syiah, beriman kepada imam. Buah yang pahit enggak beriman. Buah yang enggak enak, buah pahit, buat buah apa? Buah apa yang pahit? Ya itu. Itu semuanya tidak beriman kepada imam, maka jadi dia pahit. Ya akhi, ini dongeng subhanallah. Dongeng, siapa yang percaya dongeng seperti ini? Ini saking karena ta'asubnya, fanatiknya kepada masalah imamiyah. Sampai-sampai cerita yang tidak-tidak, bahwasanya ada burung pipit yang sunni. Harusnya dia sadar, ini burung pipit, dia kan mbahnya saja yang salah. Keturunannya bisa jadi Syiah, harusnya didakwahi. Masa gara-gara burung pipit satu salah, semuanya harus dibunuh, kan enggak kan? Harusnya dia tidak boleh begitu. Harusnya dia sadar ini burung pipit memang sunni, tapi bisa kita dakwahi. Sehingga keturunannya menjadi Syiah, harusnya bisa. Ya begitulah. Berikutnya, banyolan yang ke-9, tentang kisah Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini sangat aneh, kisah Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, kita tentu, saya sebutkan di awal buku saya ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Rasulullah SAW suatu saat naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka Rasulullah SAW, gunung Uhud gemetar, bergerak. Maka kata Nabi, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman, kedua-duanya mati syahid. Oleh karenanya Umar berdoa kepada Allah dalam Sahih Al-Bukhari. Umar berdoa, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik." Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu. "Waj'al mauti fi baladi rasulik." Dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, yaitu di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang aneh dari Umar. Beliau ingin mati syahid, tapi di kota Nabi. Padahal di zaman dahulu, kalau ingin mati syahid, keluar perang. Apalagi Umar sebagai apa? Khalifah. Kalau ingin mati syahid, berarti harus ikut berperang. Kalau berperang, harus keluar dari kota Madinah. Perang melawan orang-orang kafir di luar kota Madinah, baru dapat mati syahid. Ternyata Umar ingin mati syahid, tapi di kota Madinah. Oleh karenanya, tatkala mendengar doa ini, putrinya Hafsah merasa ini perkara yang aneh. Dia mengatakan, "Wa anna yakunu hadha, wahai ayahanda, bagaimana kau bisa dapatkan, dikabulkan doamu ini?" Kata Umar bin Khattab, "Ya'tillahu bihi idha sya'a." Allah akan kabulkan kalau Allah kehendaki. Dan benar, ternyata Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau, disebut dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk salat subuh. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Si racun. Maka Umar pun memimpin sholat. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Jalan. Tidak ada yang bergerak. Abu Lu'lu' sengaja menanti, karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, baca Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim. Langsung ditikamlah Umar dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman di bawah pusar beliau. Ini yang buat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makan, keluar makanan tersebut. Akhirnya para sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu', sehingga ada 6 atau 7 orang yang juga tewas setelah itu. Beberapa terluka, belasan terluka. Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi ini adalah seorang yang dinyatakan masuk surga menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu

wal majusi adalah seorang yang masuk surga. Dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, ditulis di depannya Bukatun Mutabarrikatun Baba Suja, inilah tempat yang penuh berkah, tempatnya sang pemberani agama, dialah Abu Lu'lu Al-Majusi, Abu Lu'lu Fairuz. Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa, Allahumma al'an al-jibda wa tawgut wa na'sal, yang artinya ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar dan Uthman dalam kuburan tersebut. Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar. Mereka gembira dan membanggakan Abu Lu'lu'a yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Mereka mengatakan telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-Ma'sumin. Waruya lana an a'immatina al-ma'sumin alaihimus salam, telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang ma'sum, annahu akbaru sanamin arafatul bashariyatu mundu bid'i nash'atiha wa hatta yaumina hadha bal ila akhirid dunya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah berhala terbesar yang diketahui oleh sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, arafatu basyariyah, yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka, sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia, mematikan apinya orang-orang Majusi? Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira. Bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Bir Anwar, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut, hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Luar biasa. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya. Luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, ada ayah ibunya masuk neraka, bisa dia keluarin. Ya akhi, subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aneh, kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lu'lu' al-Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat di SMS. Kirim kargo, saya mau meninggal. Bawa ke mana? Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lu'lu' al-Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari ke mana? Ke Iran. Tidak tahu naik apa tadi. Mungkin kabur rupa sahabat, padahal banyak sekali dalam masjid. Ini dongeng-dongeng mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat? Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari, lari sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya, siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini, Abu Lu'lu' al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo Syiah. Dengan paket kargo Syiah. Karena mustahil. Dan mereka yang menunjukkan Abu Lu'lu' seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga. Dari sini kita tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama Syiah, mustahil. Kita bangga dengan Umar, mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Kita melaknat Abu Lu'lu' yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami bersama Abu Lu'lu'. Bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu'. Karena mereka meyakini Abu Lu'lu' di mana? Di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Ikhwani fillah azani wa'alaikum. Kita lanjutkan. Banyolan yang keberapa? Yang ke-10. Setengah jam lagi. Masih ada 23 lagi. 24 banyolan. Saya sebutkan judulnya, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang gay. Gay atau bencong. Maksudnya Umar. Umar adalah seorang bencong menurut mereka. Kita tahu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu banyak dalam hadis-hadis. Luar biasa Umar. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, qad kana fima qablakum minal umam nasun muhaddatsun
Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi SAW, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang muhaddatsun, yaitu mendapat sejenis ilham dari Allah. Kalaupun ada di kalanganku, dari kalangan umatku satu orang, maka dia adalah Umar. Dan Umar benar-benar dapat ilham dari Allah. Buktinya beberapa kali ide Umar, kalau tidak salah 4 kali ide beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna Allah wada'a al-haq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka Umar itulah nabi. Dan Umar ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Kami menjadi orang-orang yang jaya, dalam keadaan jaya, semenjak Umar masuk Islam. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam." Kenapa? Umar orang yang hebat. Kalau dia masuk Islam, maka akan banyak kejayaan bagi kaum muslimin. Di antaranya kata dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Wallahi ma stata'na an nusalli haula al-baiti zahirina hatta aslama Umar." Kami para sahabat, demi Allah, tidak mampu kami salat terang-terangan di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, kecuali setelah Umar masuk Islam. Para sahabat dulu enggak berani salat sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan salat di Ka'bah mungkin dipukulin sama orang-orang musyrikin. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Orang-orang musyrikin takut sama Umar. Dan ternyata orang-orang musyrikin, Umar itu bukan hanya ditakuti oleh orang-orang kafir, bahkan setan pun takut sama Umar. Kata Nabi SAW, "Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak satu ekor setan pun, yang lihat kau berjalan satu jalan, kecuali setan tersebut akan mencari jalan yang lain. Artinya apa? Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia, bahkan setan pun takut sama Umar. Berarti Umar seorang pemberani, seorang hebat. Ini gambaran menurut Ahlussunnah. Sama orang Syiah, gambarannya dibalik. Umar yang jagoan, yang perkasa, yang hebat, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh setan, ternyata seorang yang bencong. Menurut orang-orang Syiah. Yang disebut oleh Ni'matullah Al-Jazairi. Bagaimana kata dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya penyakit di duburnya. Dan tidak mungkin sembuh kecuali dengan maninya laki-laki. Jadi Umar ini bukan hanya bencong, bahkan disodomi. Bukan bencong yang menyodomi, tapi bencong yang disodomi. Wal-iyadzubillah. Ini bagaimana jeleknya mereka terbarkan. Mereka mengatakan seluruh orang yang menamakan dirinya Amirul Mukminin selain imam-imam kita, jadi kalau ada orang menamakan saya Amirul Mukminin, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Muawiyah, semuanya yang menyatakan dirinya Amirul Mukminin, dia pasti disodomi. Disebut oleh riwayat mereka. Kita katakan, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ternyata orang yang homoseksual, sebagaimana pernyataan orang Syiah, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar? Bukankah Ali bin Abi Thalib imam pertama kalian mengetahui masa depan dan masa lalu? Kenapa dia mau menikahkan putrinya dengan seorang bencong seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ini berarti merupakan perkara yang aneh. Kelaziman dari keyakinan mereka, berarti Ali bin Abi Thalib telah rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwan, orang-orang Syiah ini aneh. Setiap mereka mendapati perbuatan Ali yang menyelisih akidah mereka, contohnya seperti Ali menikahkan, mengambil persaudaraan dengan Umar, menikahkan putrinya dengan Umar. Ini contohnya. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat siapa? Umar. Ini hal-hal. Contohnya Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Maka jawaban mereka, Ali ketakutan, takut. Makanya terpaksa melakukan demikian. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti seorang penakut. Padahal kalau kita baca bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Saya akan sebutkan sedikit tentang cerita Ali bin Abi Thalib. Contohnya, dalam kisah perang Khaybar, ada seorang Yahudi yang bernama Marhab.
yang terkenal jagoannya orang-orang Yahudi. Biasa sebelum peperangan terjadi tanding, duel antara kelompok musyrikin sama kelompok muslimin, satu lawan satu, duel. Maka tatkala akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, muncullah Mahrab sebagai wakil dari orang-orang Yahudi. Kemudian dia bersyair dengan sombongnya, dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu." Sungguhnya kota Khaybar telah tahu sayalah si Marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah orang yang memegang pedang yang kuat, pahlawan pemberani yang sudah terbukti. "Idzal hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah menyala, kalau perang sudah datang, maka akan menyala-nyala. Artinya, saya akan menyalakan perang tersebut. Saya ini hebat. Orang dengar perkataan dia juga takut. Apalagi ada seorang yang bernama, sahabat yang bernama Amr atau Amir, pamannya Salamah bin Aqwa, dia pun maju menghadapi orang ini, Mahram. Ternyata terbunuh, sahabat tersebut terbunuh, radhiyallahu ta'ala anhu, kalah dengan Mahram ini. Maka Mahram semakin sombong dan congkak. Maka dia pun, waktu kesempatan yang lain, dia pun mengucapkan kalimat tersebut dengan sombongnya. Dia mengulangi syairnya tersebut. Dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu." Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini si Marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah pemegang pedang yang kuat dan aku adalah pahlawan pemberani yang terbukti. "Idzal hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah datang, maka akan menyala-nyala. Maka yang datang Ali bin Abi Thalib menjawab syair tantangan tersebut. Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan syair yang juga mengerikan? Kata Ali bin Abi Thalib, "Ana alladhi sammatni ummi Haidara." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku sebagai singa. "Kalaithi ghabatin karihil manzara." Seperti singa-singa hutan yang mengerikan wajahnya. "Ufihim bisai kaila sandara." Saya akan membunuh engkau dengan pembunuhan yang sangat cepat. Wah, ini ditantang sama Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kenapa Ali bin Abi Thalib mengutarakan syair ini? "Ana alladhi sammatni ummi Haidara." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku dengan Haidara. Disebut dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib waktu lahir, ayahnya Abu Thalib sedang tidak hadir, maka ibunya menamakan Ali bin Abi Thalib dengan Haidara. Haidara artinya singa. Maka tatkala datang Abu Thalib, dirubah jadi Ali. Jadi siapa? Ali. Dan rupanya si Marhab ini, orang Yahudi ini, pernah mimpi. Dalam mimpinya dia diterkam sama singa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya Ali mengatakan, "Kamu pernah mimpi kan? Saya ini singa yang bakalan menggerang kamu." Dia pun gemetar takut. "Ana alladhi sammatni ummi Haidar." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku singa. Maka terjadi duel antara Ali dengan Marhab. Maka akhirnya Ali pun memenggal kepala Marhab dengan mudahnya. Tewaslah si Marhab yang congkak ini. Berarti menunjukkan hebatnya Ali. Dalam duel yang lain, dalam perang Khandaq, ada seorang jagoan dari Quraisy, bahkan dikatakan dia adalah orang ketiga dari Quraisy. Namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud, orang yang paling hebat. Bahkan dia ikut perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia ikut dalam kaum musyrikin dan dia tidak mati, dia hanya terluka namun tidak mati. Sehingga pada tahun ketiga Hijriah, tatkala terjadi perang Uhud, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Dia sedang mengobati dirinya. Tatkala tahun keempat Hijriah, tatkala perang Khandaq, maka dia telah menyiapkan kekuatannya untuk berduel lagi dengan orang-orang kaum muslimin. Dan dia dikenal sebagai jagoan luar biasa. Akhirnya dia muncul. Dia muncul, kemudian dia menantang orang-orang untuk berduel dengan dia. Ikhwani fillah, ukhwati fiddin, azani Allah iyakum. Disebutkan dia maju di hadapan pasukan kaum muslimin, dia mengatakan, "Ala rajulun, adakah seorang yang mau melawan saya?" Tidak ada yang jawab karena orang ini sangat hebat. Maka Ali bin Abi Thalib, karena beraninya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan lawan dia." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya akan melawan dia." Ali masih kecil waktu itu, pemuda kecil, bukan orang apa besar, pemuda kecil. Beda dengan perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ali sudah besar. Ini masih tahun ke-4 Hijriah. Ali masih muda sekali. Maka Ali mengatakan, "Biar saya yang lawan dia." Kata Rasulullah SAW, megang Ali, "Innahu Amr bin Abdiwud." "Jangan wahai Ali, ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdiwud." "Ijlis," kata Nabi, "duduk." "Enggak usah jalan, enggak usah maju." Karena orang ini sangat hebat. Harus ada jagoan yang sehebat dengan Amr bin Abdiwud. Ternyata Amr bin Abdiwud ulangi lagi tantangannya. "Ala rajulun, siapa yang berani lawan saya?"
Maka Ali bilang, ya Rasulullah, saya yang lawan. Rasulullah izinkan. Maka Ali mengatakan, la ta'jalanna faqad ataka mujibun sautaka ghairu ajiz. Wahai Amr bin Abdi Wud, jangan kau sombong tergesa-gesa. Ya, telah datang orang yang menyambut panggilanmu, tantanganmu, dan dia tidak akan kalah. Ya. Datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk dalam pertempuran melawan Amr bin Abdi Wud. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, memegang tameng, kemudian Amr bin Abi Wud melontarkan atau memukulkan pedangnya, ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib, masuklah pedang Amr bin Abi Wud dalam tamengnya Ali bin Abi Thalib, tembus. Tatkala tembus, kemudian melukai wajah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat lihat itu semua, namun katakanlah debu bertebaran. Jadi perang sampai debunya apa? Berkelahi, duel, debu bertebaran, kemudian Ali menebas pundak dia atau lehernya, kemudian terjatuhlah kedua-duanya, tidak ada suara. Debu berterbang, orang tidak tahu yang mati Ali atau siapa, Amr bin Abi Wud. Ternyata terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib terkenal pemberani. Dalam banyak peperangan dia yang maju, duel. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidur di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidur dengan selimut. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Sementara rumah Nabi dikepung oleh sekitar 100 atau berapa puluh orang Quraisy, para pemuda yang semua bawa pedang. Bisa jadi tiba-tiba di tengah malam mereka langsung tikam itu Ali yang diselimutkan dengan selimut Nabi. Mereka menyangka itu Nabi. Dan setiap saat maut menghadang. Karena setiap saat tiba-tiba mereka bisa masuk dalam rumah dan menikam Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib dengan beraninya tidur di situ. Ya ikhwan, kalau seandainya sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, maka tidak ada pengorbanan Ali. Dan kalau melawan Amr bin Daud, tidak usah takut, Rasul, saya tidak akan mati, saya sudah tahu masa depan. Saya aja yang maju lawan dia. Tidak ada pengorbanannya kalau begitu, karena dia sudah tahu masa depan. Setiap melawan siapa saja, saya yang maju Rasulullah. Karena saya tahu masa depan, saya tidak bakalan mati. Dan saya hanya mati kalau saya mau. Kalau saya tidak mau mati. Kan keyakinan orang Syiah seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib dia tahu tidak bakalan dibunuh tatkala sedang tidur di kuburan Nabi, maka hilanglah kepahlawanan Ali. Dia tidur aja dengan enaknya. Saya tahu saya tidak bakalan mati. Oleh karena saya katakan bahwasanya menyatakan Ali bin Abi Thalib mengetahui masa depan menghilangkan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Yang benar Ali tidak tahu masa depan. Oleh karenanya beliau adalah seorang yang sangat berani. Bahkan rela tidur di tempat tidur Nabi padahal berhadapan dengan maut yang akan tiba setiap saat. Inilah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah, kok Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar, lelaki yang bencong, taghut lebih parah daripada Firaun. Ini membuat orang-orang Syiah bingung. Di antara yang bingung adalah Nikmatullah Al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah dia mengatakan yang bingung membingungkan, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab, dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini. Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar, bingung mereka. Akhirnya mereka mencari jalan keluar, kita harus buat dongeng supaya ini tidak benar, atau bagaimana caranya supaya Ali tidak salah. Di antara jalan keluar yang mereka tempuh untuk menghadapi kebingungan mereka, mereka mengatakan, lihat ini kata, saya nukilkan perkataan Nikmatullah Al-Jazair. Dia mengatakan, wa innamal iskalu fi tazwiji Ali Ummu Kulsum di Umar bin Khattab. Perkara yang membingungkan, yang jadi masalah, problem, adalah kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab. Li'annahu qad dhaharat minhul manakir. Padahal sudah nampak kemungkaran-kemungkaran dari Umar bin Khattab. Wartadda 'anid din irtidadan a'dhama min kulli man irtadda. Dan Umar telah murtad dengan kemurtadan yang terbesar. Kalau orang pernah murtad, maka kemurtadan yang besar kemurtadannya Umar. Ini aneh, kata Nikmatullah Al-Jazairi. Kok Ali menikahkan putrinya yang dia cintai dengan seorang yang super murtad? Dialah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia mencari jalan keluar. Jalan yang keluar pertama, kata dia bahwasanya ini nikah dengan terpaksa. Dalam kitab Al-Kafi, dalam bab Tazwij Ummu Kulsum disebutkan sebuah bab, innahu awwalu farjin gusibnahu. Ini adalah kemaluan pertama kita yang dirampas. Jadi Umar merampas siapa? Ummu Kulsum dari siapa? Ali bin Abi Thalib.
Ahli mana keberaniannya? Anaknya dibiarin diambil aja. Mana jagoannya? Mana keberaniannya? Ahli takut. Bahkan disebutkan oleh Nikmatullah Al-Jazairi, Umar datang kepada Ali. Wahai Ali, saya ingin nikah sama putrimu. Ali bilang tidak. Akhirnya Umar pulang. Begitu Umar pulang, Umar marah-marah. Ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Ali. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, kalau Ali tidak menikahkan putrinya, hati-hati. Saya akan ginikan kamu, ginikan kalian, ginikan kalian. Diancam. Akhirnya Abbas ketakutan. Al-Abbas mengatakan, Ali, nikahkan saja. Nanti bakalan Umar ngamuk-ngamuk, bahaya kita. Akhirnya Ali pun dengan terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Ali bin Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Ali penakut. Masa istrinya mau dinikahkan, mau dirampas, mau dizinai? Ya kan berarti kan apa kasusnya zina? Ini lelaki kafir murtad menikah dengan wanita muslimah tidak boleh dalam Islam. Ini hukumnya zina. Kok bisa Ali membiarkan putrinya berzina dengan seorang laki bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mana keberaniannya? Ternyata Ali penakut, ya udah biarin saja. Dan lihat kabilah Amir, kabilahnya Umar Bani Adi kalau tidak salah, itu sekabilah yang kecil. Sementara kabilah Bani Hashim luar biasa anggotanya banyak. Kenapa mesti takut dengan Umar? Kenapa mesti takut dengan Umar? Mana keberanian Ali? Mana keberanian Abbas? Mana keberanian Bani Hashim? Kenapa takut kepada Umar? Ini jalan keluar pertama, katanya Ali takut sehingga terpaksa. Terpaksa membiarkan anaknya berzina. Jalan keluar yang kedua, dia mengatakan bahwasanya Ummu Kulsum yang nikah dengan Umar itu bukan Ummu Kulsum anaknya Umar, anaknya Ali, tetapi jin. Benar ini dia sebutkan. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib ketakutan, aduh kita punya jalan keluar. Jalannya kita pergi ke negeri Najran. Najran itu banyak orang Kristen di sana. Kita ambil pinjam jin mereka, jinniyah yang menyamar jadi Ummu Kulsum. Jadi akhirnya jin tersebut yang nikah sama Umar. Ummu Kulsum tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Yang nikah siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Ummu Kulsum. Ini dongeng ya ikhwan, dongeng yang sangat aneh. Padahal kita sebutkan tadi, syaitan takut sama Umar. Ini jin tidak takut sama Umar. Yang kedua, yang anehnya, dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kahfi, kitab sahih mereka, disebutkan, Inna Aliyan lama tufiya Umar, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali mendatangi rumah Umar. Ata Ummu Kulsum fantalaqa biha ila baitihi, maka putrinya Ummu Kulsum dibawa pulang ke rumahnya. Ini kalau jin ngapain dibawa pulang? Terus ternyata pernikahan Ali dengan Umar dengan Ummu Kulsum menghasilkan anak namanya Zaid bin Umar. Kalau ini jin bagaimana punya anak? Apa ada sejarah seorang laki nikah sama jin perempuan punya anak? Anaknya siapa? Pernah lihat enggak ada anaknya jin? Enggak ada. Makanya ikhwan, mereka buat dongeng, mereka juga bingung. Dan dongeng-dongeng bodoh seperti dongeng-dongeng yang konyol seperti ini. Ini tidak benar semua. Yang benar, Umar menikah dengan Ummu Kulsum dengan keridhaan Ali bin Abi Thalib dan punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Zaid apa? Ya, Zaid kalau tidak salah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab Syiah bagaimana pernikahan Umar dengan Ali bin Utsman, Umar bin Khattab dengan Ummu Kulsum bintu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam kitab Tahdzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan At-Tusi disebutkan matat Ummu Kulsum bintu Ali wa ibnuha Zaid bin Umar. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Ummu Kulsum punya anak namanya Zaid. Disebutkan sini Ummu Kulsum meninggal berbarengan dengan putranya Zaid bin Umar. Fi sa'atin wahidah, dalam waktu yang sama. La yudra ayyuhuma halaka qablu, maka tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, ibunya atau putrinya. Ini dibawakan oleh mereka dalam bab ilmu waris. Tatkala meninggal dua orang ahli waris, yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu yang meninggal, mana yang mewariskan dan mana yang diwarisi. Di antaranya kejadian pernah Ummu Kulsum meninggal bersama dengan putranya Zaid bin Umar bin Khattab, sehingga tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, siapa yang mewariskan dan siapa yang diwarisi. Karenanya As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ansab menyebutkan, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir, maka Ali juga jadi kafir. Kenapa? Tatkala Ali membiarkan putrinya Ummu Kulsum menikah dengan seorang wanita seorang lelaki pezina, bahkan praktisi homoseksual Umar bin Khattab, maka dia telah kafir dengan ridho menikahkan putrinya dengan seorang pezina. Dan ini merupakan kekufuran. Jadi kata As-Sam'ani, kalau kalian wahai orang-orang Syiah
menyatakan Umar adalah seorang kafir dan homoseksual, praktisi homoseksual, berarti imam kalian Ali bin Abi Thalib juga kafir. Kenapa? Karena rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual. Enggak ada breaknya ya? Ada breaknya enggak? Lanjut. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 12. Ini tanya jawab pertanyaan banyak sekali. Masih banyak ya. Sampai sini aja ya, saya capek juga. Nanti antum baca sendirilah. Saya tutup saja, dalam kitab mereka ada pembicaraan tentang obat kuat. Disebutkan barang siapa yang memakan wortel, maka akan menguatkan kemaluan lelaki. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Al-Kafi, kitab yang paling sahih. Oleh karena ikhwan, ini hadis ini, bahwasanya wortel merupakan obat kuat, kalau bisa disembunyikan, jangan sampai diketahui oleh pedagang wortel, karena bisa jadi harganya nanti naik. Dan jangan sampai diketahui oleh para ibu-ibu, nanti sayurnya tiap hari sayur wortel. Oleh karenanya inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya, karena kelinci sering makan wortel ya. Ini diantara satu kekonyolan orang-orang Syiah menyatakan wortel adalah obat kuat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya karena masih banyak, masih nomor 12, masih banyak banyolan antum baca sendiri. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datanya yang masuk. Saya minta jus wortel ada enggak? Siapa sajakah tokoh-tokoh Syiah di Indonesia dan apakah nama-nama organisasi yang berbasis Syiah di Indonesia? Saya sangat harapkan membaca buku Syiah yang dikarang oleh mewaspadai penyimpangan Syiah yang dikarang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena di situ disebutkan yayasan-yayasan Syiah. Kemudian kalau enggak salah tokoh-tokohnya juga penerbit-penerbitnya, penerbit-penerbit Syiah juga disebutkan ya. Dan ini prestasi luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia ya, karena ya buku ini ya. Bisa dilihat dalam buku ini ya, di situ disebutkan tentang yayasan-yayasan yang berbasis Syiah dan juga penerbit-penerbit Syiah. Ya. Apakah korelasi antara Syiah dengan Jil? Apakah mereka satu? Tidak, mereka berbeda. Ya, mereka jauh berbeda antara Jil. Kalau Jil meyakini seluruhnya benar, Jil agama mereka dibangun di atas akidahnya Ibnu Arabi yang menyatakan aqdal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma aqadu. Kata Ibnu Arabi, orang-orang membuat akidah-akidah tentang Tuhan dan saya meyakini seluruh akidah mereka. Oleh karenanya mereka menyatakan semuanya benar. Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, semuanya benar. Semua agama masuk surga. Di surga tidak hanya ada surganya kaum muslimin, surganya kaum muslimin tetanggaan dengan surganya orang-orang Nasrani. Ada juga surganya orang-orang Yahudi. Ya, ini perkataan mereka. Orang-orang Syiah tidak demikian. Orang Syiah menyatakan hanya mereka saja yang benar. Namun saja kenapa ada terjadi kerjasama? Karena orang-orang Syiah ya ingin mereka laku. Di antaranya mereka kerjasama dengan orang-orang liberal yang akan melariskan pemahaman mereka sehingga bisa tembus. Sehingga karena dengan adanya orang liberal akan tersebar semuanya boleh-boleh saja. Oleh karena jangan pernah melarang Syiah. Di antara senjata yang digunakan adalah dengan dakwanya orang-orang liberal. Karena liberal, Ahmadiyah, semua yang sesat dibolehkan oleh orang-orang liberal. Sehingga agar tidak dilarang di tanah air kita. Tapi sebenarnya mereka tidak sama. Hanya saja ada kepentingan yang sama.

telah diriwayatkan keberadaan agama Syiah pada zaman sahabat. Tidak benar. Tidak benar ada agama Syiah dalam di zaman sahabat. Yang ada di zaman Ali, orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib kebanyakan dalam masalah siasat atau politik, masalah pemerintahan, ada orang-orang yang mencintai Ali dan membela Ali. Adapun Syiah dengan akidah yang seperti sekarang ini, itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat. Ini akidah Syiah yang sekarang berkembang, berkembang dan semakin parah. Akidah-akidah yang tadi kita sebutkan. Akidah-akidah yang kita sebutkan. Mau tanya, katanya orang-orang Arab menghalalkan nikah misyar. Nikah misyar. Nikah misyar itu tidak bukan seperti nikah mut'ah. Nikah misyar itu adalah nikah. Ini ada khilaf di antara para ulama, ulama sekarang juga. Nikah misyar adalah nikah dengan menggugurkan sebagian hak istri. Contohnya apa? Nikah dengan seorang wanita dengan syarat tatkala dia poligami dengan syarat jadwal nginapnya tidak adil. Kalau kau mau kita nikah, kalau enggak mau ya sudah. Ini sebagian ulama membolehkan jika istrinya ridho. Kalau sang wanita apa? Ridho. Taib, kau nikah sama saya akan minta jatah seminggu cuma semalam saja. Sisanya 6 buat istri pertamamu. Enggak apa-apa. Ya. Ini terkadang di syariat, terkadang sang lelaki mensyaratkan. Ini disebut dengan nikah misyar. Nikah dengan suai ada walinya, semuanya lengkap. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Hanya saja ada sebagian hak dari seorang istri yang dijatuhkan. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW hendak menceraikan Saudah, dan Saudah ingin tetap bersama Nabi, maka Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Ini yang dijadikan dalil tentang bolehnya nikah misyar. Nikah misyar bukan nikah sebagaimana nikah kontrak, tidak. Syaratnya penuh. Dengan wali, ada saksi, ada mahar. Hanya saja sang lelaki mempersyaratkan ada hak wanita yang dijatuhkan. Contohnya seorang miskin, ya, nikah sama janda kaya. Dia bilang, saya nikah sama kamu tapi saya tidak mau nafkahin kamu. Kalau kamu mau kita nikah. Ternyata sang janda setuju. Maka ini disebut dengan nikah misyar. Saya katakan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Karena masalah dalil tadi. Apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia ikut ajaran Syiah? Tidak sih. Tidak, kebanyakannya tidak. Habib-Habib ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang Sufi. Tidak semuanya Syiah. Bahkan sebagian Habib Sufi saya lihat bagaimana mereka, sebagian mereka keras menghadap membantah Syiah. Meskipun ada kesamaan di antara mereka, contohnya masalah minta kepada penghuni kubur, ini ada kesamaan. Ya. Terus sebagian ada yang meyakini seperti tanah diambil ya, dari tanah kuburan dijadikan obat. Alhamdulillah di Indonesia juga ada Habib-Habib yang sunnah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, Allah memberi izin kepada saya untuk makan malam bersama beberapa Habib yang sunnah yang dari Indonesia. Habib sunnah dari Indonesia. Dan Masya Allah mereka tawadhu ya. Saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka Masya Allah akhlak mulia, tawadhu. Bahkan tatkala mau jadi imam, mereka antum aja Ustaz jadi imam. Saya bilang enggak, antum enggak. Akhirnya saya yang jadi imam. Bukan malah angkuh ya. Tatkala sholat isya akhirnya teman-teman bilang antum jadi imam. Karena antum nasabnya lebih dekat. Akhirnya dia jadi imam. Tapi artinya tawadhu, rendah hati itu nampak dari sikap-sikap mereka. Habib-habib ahlu sunnah. Saya ingin menyebutkan namanya tapi saya khawatir terjadi sesuatu. Intinya mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Dan masih banyak habib-habib ahlu sunnah yang ada di luar negeri. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadirkan salah seorang dari mereka untuk bisa memberi ya pengajian di tanah air kita. Ya. Bagaimana cara untuk membedakan, untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Ya bisa nampak dari ciri-cirinya. Ya, orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya sholatnya 3 waktu aja ya. Zuhur asar di jamak, maghrib isya di apa? Di jamak juga. Ya. Ini diantara kemudahan-kemudahan. Kemudian juga contohnya misalnya sholatnya begini, Allahu Akbar. Bukan berarti semua orang yang sholatnya begini orang Syiah, tidak. Sebagian ahlu sunnah juga ada yang demikian. Namun kalau orang Syiah sholatnya biasanya demikian. Allahu Akbar, tangannya dilepaskan. Kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya? Tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? Sujud. Jadi dibuat lempengan-lempengan. Kalau mereka sujud, maka mereka sujud di atas tanah tersebut. Dan yang menakjubkan ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Saya heran bagaimana orang-orang Syiah mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga nanti antum bisa baca,
Mereka menganggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram, tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah Haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah Haram Mekah. Kalau tanah Haram Mekah tidak semuanya tidak luas, artinya yang paling dekat Tanim 7 kilo. Nanti ada yang berapa belasan kilo, ada yang satu yang 24 kilo atau 21 kilo. Tidak segi empat. Tetapi kalau tanah Haram Karbala 24 kilo timur barat selatan utara, 24 kilo. Jadi lebar sekali, lebih lebar daripada tanah Haram Mekah. Kemudian yang mengherankan, bukankah Hussein dibunuh di mana? Di tanah di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Hussein dibunuh di situ. Seandainya Hussein alaihissalam, Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Hussein dibunuh di situ? Kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Hussein tatkala ditanya, dia tatkala dia sampai di Karbala, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa nama tanah ini? Ada yang menyebut kalau salah Tof namanya ini. Kata Hussein, apakah dia ada nama yang lain? Maka sahabatnya mengatakan Karbala. Maka Hussein mengatakan Karbun Wabala. Ini tanah penderitaan dan tanah ujian. Hussein tidak suka dengan namanya. Hussein tidak suka dengan namanya. Lantas setelah Hussein meninggal, tanah tersebut menjadi suci. Seharusnya orang Syiah benci sama tanah ini. Ini tanah penderitaan yang membuat Hussein terbunuh di mana? Di tanah tersebut. Bukan malah mensucikan tanah Karbala. Ini aneh seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahfan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap ada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Islam, dia mengatakan, seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Tidak. Harusnya orang Nasrani dibenci sama salib. Ini sebaliknya, salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga Rasul Hussein tatkala sampai di Karbala, benci. Karbun wabala, kata di Karbala artinya bencana dan malapetaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi disucikan. Dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Tidak boleh masuk WC, seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud, bukan hanya satu ditaruh di jidat, harusnya tujuh. Karena kita diperintahkan sujud di atas tujuh apa? Tulang. Harusnya sini, rame-rame. Di sini dua, di sini dua. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Yang aneh dalam kitab-kitab mereka, mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat. Obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma kalau mereka kasihkan tanah Karbala. Kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Ini di antara ciri-ciri Syiah yang nampak ya. Itu mengagungkan tanah Karbala.

Di antaranya juga orang Syiah kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai isya atau sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak setelah tidak azan maghrib, enggak. Jadi patokan mereka bukan matahari terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Ada tokoh Nasrani yang mempelajari Al-Quran menjadikan dia masuk Islam. Adakah hal ini terjadi pada tokoh Syiah? Banyak orang-orang Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang sadar, banyak. Apalagi kemarin terjadi perdebatan terbuka di sebagian qanat, di sebagian apa namanya stasiun televisi. Terbuka, dinonton secara umum. Banyak orang Syiah yang sadar. Karena nampak sekali kekonyolan orang-orang Syiah. Agama mereka yang dibangun di atas khurafat dan kekonyolan. Ustaz, ada yang berkata, kenapa kita harus disibukkan dengan orang Syiah? Bukankah orang-orang yang jelas kafir seperti Yahudi dan orang-orang Barat seperti Amerika harus lebih kita waspadai? Iya, tetapi yang lebih waspadai adalah orang-orang Syiah dari dalam. Ini yang lebih berbahaya. Karena orang menyangka mereka apa? Islam. Mereka, orang-orang menyangka mereka adalah Ahlu Sunnah yang membela Islam dan kaum Muslim. Ternyata, akidah mereka dibangun di atas akidah kekufuran. Dan yang kita sedihkan, betapa banyak orang-orang Ahlu Sunnah yang dibantai oleh mereka ini. Ya, di mana-mana. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kita berusaha membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan menjaga anak keturunan kita, menjaga kerabat kita dari racun akidah Syiah. Sungguhnya akidah mereka sangat berbahaya ya. Dan Syiah bukanlah hanya sekedar gerakan agama, bahkan dia juga gerakan politik. Ya, gerakan politik yang berusaha menguasai negara ya. Berbeda dengan seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah hanyalah gerakan agama, bahkan tidak ingin mengganggu orang lain. Kita yang justru sering mengganggu Ahmadiyah. Tapi kalau Syiah enggak, Syiah kalau mereka sudah kuat, maka sangat berbahaya. Berarti membiarkan Syiah berkembang di tanah air ibaratnya seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita ingatkan, alhamdulillah ada sekarang masyarakat mulai sadar. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku yang sangat luar biasa isinya ya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tersebut. Semoga Allah memudahkan penyebaran buku tersebut. Demikian.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua
dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal, di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatr dinih falyattaqillah fi syatr al-tsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina
setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan diantaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Naam. Kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Fadhal Habib. Nah. Nah. Ar-rijalu
Qawwamuna 'alan nisa, sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapi hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga, merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita, orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, "Istausu bin nisa'i khairan." Rasul mengatakan dalam hadis lain, "Fattaqullaha fin nisa'." Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh.
Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah oh, Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong. Saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi. Saya lupa judul buku itu. Berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh. Ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun. Gak ada ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak ngomong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin. Dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja, siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jemaah. Dia dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fiddil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas.
Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Iya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemur ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqah binti Siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan. Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Enggak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kok itu gimana? Di depan tamu-tamu kok berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Enggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Enggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Gak ada, gak tahan. Betul, wanita tuh perasa. Dan kadang-kadang gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit gak enak,
marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah kadangkala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya. Enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, "Inni la'alamu idza kunti 'anni radhiyah wa idza kunti 'alayya ghadbah." Aisyah, aku ini tahu, kata dia. Kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah. Dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allahu akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, ini dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya nanti kan. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa. Ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas. Yang lagi beku, Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair. Dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, "Ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina..." Tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, tadi. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat, enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar.
perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, enggak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap. Pakein gelang, baru cewek. Baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau enggak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, enggak tahu. Maka di sini ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando ya. Biar kelihatan nih cewek. Ini perempuan. Memang dia dari kecil udah senang sama perhiasan. Yang cowok, Masya Allah, kelebihan. Harus disunat. Iya. Kalau gak nyunat gak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada. Makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu, itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya, kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung enggak malu punyanya, kakaknya dipinjem gitu ya. Saya lupa, enggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam. Enggak apa-apa. Karena suaminya enggak mampu, ya terpaksa dia pinjem lah. Maka itu wajar, kita kalau punya ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita, alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya enggak tahu ibu-ibunya, enggak ada ibu-ibunya enggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti bapak-bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini enggak ada, mah. Enggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan.
Maka Rasul mengatakan la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali enggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi enggak mau, dua. Tiga kali nih, pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bilma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat Allahu Akbar, selalu ada di dapur gitu kan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya. Tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu. Dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya. Mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya,
Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimatut thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah, ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang di bawah, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qadha salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Nah, ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu gitu kan. Masya Allah. Gitu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatha Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan thumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. Ya 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jamaah. Bismillah, gak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh

0: Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian. Mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Nah, ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat. Kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadangkala egois itu baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Iya, kalau bapak-bapak nggak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak-bapak, nggak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah. Ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Berarti itu kan. Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar ya kadang kala kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabb-nya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-senyap, tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tenda.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa sanallahu ilaikum.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawlana mabad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Para pendengar hukumullah, di kesempatan ba'da salat subuh untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan tema bersihkan hati dari noda hasad bersama Ustaz Dr. Firanda Andirji Hafizullah dari kajian beliau di Masjid Al-Firdaus di Adipaten, Lampung beberapa waktu yang lalu. Seperti biasa, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah ya laisani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, di antara perhatian Nabi adalah yang besar adalah perhatian terhadap hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalun nas kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Bahwasanya manusia yang terbaik adalah setiap orang yang selalu menyapu hatinya dan lisannya jujur. Sahabat berkata, saduqul lisan arafnahu. Ya Rasulullah, orang yang jujur, lisan jujur kami tahu. Fama mahmumul qalb, apa itu hati yang sering disapu? Ya, maka Rasulullah mengatakan, at-taqiyun naqi, itu kullu qalbi at-taqiyun naqi, laisa fihi ithmun, wala bagyun, wala hasad, wala ghil. Atau kama qala Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya, tidak ada hasad di dalamnya. Maka di sini Rasulullah menjelaskan di antara cara menjadi orang yang terbaik adalah membersihkan hatinya. Dan Rasulullah menggunakan istilah mahmumul qalb, yaitu hati yang selalu disapu, isyarat bahwasanya kotoran sering datang kepada hati seseorang sehingga hendaknya dia berusaha membersihkan hatinya selalu. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdi qalbi, kemudian waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi, ya Allah, cabutlah kotoran dari hatiku. Cabutlah kotoran dari hatiku. Ya. Selain berdoa agar hati dapat hidayah, juga ingin agar kotoran-kotoran hati dibersihkan. Demikian juga di antara doa Nabi SAW, as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada engkau lisan yang jujur dan hati yang selamat. Di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan ini sangat bermanfaat pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat yang tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, itu di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersihnya hati salah satu sebab untuk masuk surga. Datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama tentang seorang ansari yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang ansari, tantifu bihi lihyatuhu min wudu'ihi, masih baru saja berwudu dan masih ada air-air yang jatuh dari jenggotnya. Kemudian ta'allaqan alaihi fi yadihi shimal, kemudian dia memegang sendalnya dengan tangan kirinya. Ternyata ini orang yang kata Nabi penghuni surga. Keesokan hari Nabi berkata yang sama, yatlu alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu dengan sifat yang sama. Kemudian hari ketiga Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, yatlu alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu penasaran, maka dia pun datang menemui orang tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, sungguhnya saya ada masalah dengan ayahku dan saya berjanji tidak akan masuk ke rumah selama 3 hari. Apakah kau izinkan aku untuk tidur tinggal bersamamu sampai lewat 3 hari? Kata dia, silakan. Tidak ada keinginan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kecuali ingin tahu apa amalan yang dia lakukan. Maka 3 hari dia tidur bersama orang tersebut. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tidak mendapati orang ini sholat malam. Ternyata ciri penghuni surga tidak sholat malam. Sama dengan kita, benar atau tidak? Tidak benar ya. Kemudian ternyata dia juga tidak disebutkan puasa di siang hari. Sama. Sama. Ya. Cuma dia tidak pernah ngomongin keburukan orang lain. Dan yang kedua, dia kalau malam hari, idza ta'arra, kalau dia terbangun, terjaga di malam hari, dia langsung ingat Allah dan bertakbir sampai subuh. Begitu terjaga yang dia sebut, yang dia ingat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya setelah 3 hari, kata Abdullah bin Abdul As, aku hampir meremehkan amalannya. Akhirnya aku bilang sama dia, "Hey fulan, sebenarnya enggak ada masalah antara aku dan orang tuaku. Cuma Rasulullah bilang engkau penghuni surga sampai 3 kali. Sebenarnya apa amalanmu?" Maka orang ini berkata, "Ma huwa illa ma ra'ait." Tidak ada amalan kecuali yang kau lihat. Enggak ada yang saya lihat apa. Akhirnya falamma wallaitu, tatkala saya pun pergi, nadani, dia panggil aku. Kata dia, "Fulan, ma amali illa ma ra'ait." Tidak ada amalku kecuali apa yang kau lihat. "Illa anni," hanya saja ini yang penting, ya. "La ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghillan." Aku tidak pernah benci, dongkol, jengkel kepada seorang pun dari kaum muslimin. "Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya." Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun kebaikan yang Allah berikan kepada seorang pun. Maka kata Abdullah bin Abdul Az, "Hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiquha." Apa yang telah kau capai dengan hatimu, ini yang kami tidak mampu melakukannya. Artinya di antara sebab dia masuk surga, menurut dia amalan yang dia andalkan adalah hatinya, dia tidak pernah hasad kepada seorang pun. Oleh karena di antara sebab seorang masuk surga adalah dengan bersihkan hatinya. Dan di antara penyakit yang buruk yang bisa membuat seorang terjerumus dalam banyak dosa adalah penyakit hasad. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat hasad dan bagaimana cara kita melawan hasad, berjuang untuk mengusir hasad dari hati kita agar kita membersihkan hati kita dari noda yang sangat berbahaya ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hasad adalah musuh dari kebahagiaan. Orang yang hasad, dia susah bahagia. Meskipun dia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Kenapa? Kalau dia hasad, maka dia jengkel. Ada orang lebih dari dia, maka dia pun jengkel. Ya. Dia tidak suka ada orang semisal dia, apalagi melebihinya. Maka orang ini, meskipun Allah kasih dia harta apapun, dia tidak akan bisa bahagia. Oleh karenanya, lawan dari hasad adalah qanaah. Siapa yang qanaah, nerima dengan pemberian Allah, maka dia akan mudah untuk bahagia. Maka di antara tafsiran para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan atau wanita, "wa huwa mu'min," kemudian dalam kondisi beriman, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kami akan berikan bagi dia kehidupan yang bahagia. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa tafsir para ulama tentang kehidupan bahagia yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kehidupan bahagia tersebut? Ada yang mengatakan yaitu satu, maknanya adalah dia berlezat-lezat dengan ibadah. Ketika dia beribadah, dia merasa bahagia, dia merasa nyaman. Kalau dia tidak beribadah, dia merasa ada yang kurang, ada kosong hatinya, dia tidak merasakan ketentraman. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Ya Bilal, rehatkanlah kami dengan apa? Salat. "Waju'ilat kurratu aini fi salat." Nabi berkata, kebahagiaanku Allah jadikan pada salat. Makanya orang-orang soleh mereka hobi beribadah. Lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sehari salat 300 rakaat. Ada kelezatan yang mereka rasakan. Dalam ibadah macam-macam, ada yang berlezat dengan nutut ilmu, ada yang berlezat dengan sedekah, setiap sedekah dia bahagia, ada yang berlezat-lezat dengan solat malam, ada yang berlezat dengan baca Al-Quran. Ya. Saya ada kenal kawan, tidak saya ketemu dia kecuali dia sedang baca Quran. Sewaktu di Madinah ketemu dia, tidak kecuali mulutnya komat kamit baca Al-Quran. Subhanallah. Sampai ada kawan saya yang dermawan, bilang saya pernah mau, dia punya mobil lama, terus kawan saya bilang, "Gimana mobil, ganti ini mobil sudah tiap, saya ingin ganti kau mobil yang baru, kok tidak pantas lagi mobil?" Kata dia, "Jangan pak, saya sudah khatam sekian banyak di mobil ini. Saya tidak mau ganti mobil ini, anggap mobilnya mobil berkah." Kenapa? Dia berlezat-lezat dengan baca Quran. Kemanapun saya ketemu, dia paling sedang baca Al-Quran. Jadi ada orang seperti itu, dia berlezat-lezat. Itu kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah. Di antara tafsiran bahagia dengan beribadah. Di antara tafsiran yang dimaksud dengan bahagia, rizqul halal. Rizq al-halal. Rizki yang halal. Dan orang yang mendapat rizki yang halal, dia akan bahagia. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bima talinul qulub? Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, apa yang menjadikan hati menjadi lembut, menjadi tenteram? Kebanyakan orang mengatakan bidzikrillah. Bidzikrillah. Tapi Imam Ahmad ketika ditanya, dia diam sejenak, kemudian dia berkata, aklul halal. Makan yang halal. Orang yang makan halal, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dampaknya luar biasa. Orang yang makan haram, maka dia akan gelisah. Dan dampaknya luar biasa. Akan mengganggu kehidupan duniawinya. Dia akan gelisah, tidak bahagia. Tapi orang yang makan halal, rezeki yang halal, Allah akan berikan kebahagiaan. Ini fikihnya Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan di antara bahagia adalah makan yang halal. Kemudian di antara tafsiran kata Ibnu Katsir, yaitu al-qana'ah. Yang dimaksud dengan kehidupan bahagia adalah qana'ah, yaitu merasa cukup, sehingga merasa ridha dengan pemberian Allah. Ketika ridha pemberian Allah, dia tidak hasad kepada orang lain. Dia tidak hasad kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam, ya, wa ruziqa kafafan, wa qad na'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang aslam, yaitu masuk Islam atau menyerahkan dirinya kepada Allah, yang tawakal, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang secukupnya, wa qad na'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang qana'ah, maka dia beruntung. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang sungguhnya dengan banyaknya aset, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan apa? Hati. Siapa yang merasa cukup, maka dia akan bahagia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sama saja. Ya, karena kau sudah qanaah, raja belum tentu qanaah. Mungkin dia pengin ekspansi, pengin punya kuasa lebih banyak, pengin bangun istana berbondel-model, dia belum tentu bahagia. Kalau dia tidak qanaah, dia tidak akan bahagia. Tapi seorang kalau dia qanaah, dia langsung bahagia. Kapan kita bisa mencapai qanaah? Maka kita bahagia. Maka dikatakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah sirna. Siapa yang memiliki qanaah, maka kebahagiaan selalu bersamanya. Dan lawan dari qanaah adalah hasad. Karena kalau hasad, dia tidak qanaah, bagaimana bahagia? Maka orang ingin bahagia, jangan hasad. Jangan hasad. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan bahas tentang hakikat hasad, baru kemudian kita bahas bagaimana cara-cara agar kita melawan hasad. Hasad ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling ringan, sekedar tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yaitu karahiyatun ni'mah 'alal ghair. Kapan kita lihat orang dapat nikmat, kita kok enggak suka, berarti kita sedang tertimpa penyakit hasad. Lihat ada orang beli mobil baru kok jengkel. Kenapa jengkel? Enggak tahu.

jengkel. Kenapa ku jengkel? Nggak tahu kenapa saya jengkel. Itulah namanya hasad. Dan ini sulit untuk lepas dari hasad yang paling ringan ini. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakinna al-karim yukhfi, tapi orang yang baik akan menyembunyikannya, bahkan melawannya. Wallaim yubdih, dan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya tersebut. Maka ini tingkat hasad yang paling ringan. Sekedar benci, maka itu namanya hasad. Tingkatan yang kedua adalah ingin nikmat yang ada pada orang berpindah kepadanya. Ini apa namanya? Karahiyatu ni'mah alal ghair wal hirs alal husul alaiha. Yaitu ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Misalnya seorang di kantor temannya ternyata jadi direktur. Maka dia kapan teman saya ini ketangkap KPK, kapan dia... Pokoknya supaya dia lengser, kemudian saya menggantikan kedudukannya. Itu namanya hasad. Dia ingin kedudukan tersebut pindah kepada dia. Misalnya dia punya toko berdampingan, satu toko teman dia laku, dia enggak laku. Dia ingin kapan toko teman saya kebakaran, biar para pembeli semua pindah ke toko saya. Itu contoh hasad, ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah ke kepadanya. Atau tamanni zawali ni'mah, maaf, yang benar tamanni zawali ni'mah anil ghair, yaitu berangan-angan nikmat dari orang lain hilang, wal husul alaiha, dan berpindah kepada dirinya. Bukan sekedar benci, tapi berangan-angan nikmat tersebut apa? Hilang dan berpindah kepadanya. Ada kawannya punya istri yang cantik, dia bilang, ah, kapan kawan saya mati nih, biar saya nikahi jandanya. Benar atau tidak contohnya? Benar, benar, itu seperti itu. Dia muka jelek kok istrinya cantik. Apa? Saya ganteng kok istri saya pas-pasan. Maka dia berangan-angan kawannya mati atau cerai atau ribut keluarga supaya istrinya dicerai, kemudian dia ambil apa? Jandanya kawan tersebut. Ini namanya hasad. Ini tingkatan kedua. Ada hasad yang lebih parah daripada ini, yang menunjukkan kotornya hati, yaitu ingin nikmat berpindah, ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Kalau yang kedua memang buruk ya, tapi dia ada tujuan agar dia dapat nikmat tersebut. Yang ketiga ini yang paling parah. Tidak mengapa saya tidak dapat nikmat tersebut. Yang penting dia nikmat tersebut hilang darinya. Ini menunjukkan hatinya buruk. Meskipun dia tidak bahagia, yang penting dia juga tidak bahagia. Dan inilah hasadnya iblis. Hasadnya apa? Iblis. Iblis al-la'in la'natullah alaih, ketika dia hasad kepada Adam. Adam di surga, dia ingin Adam diturunkan dari surga. Meskipun dia tidak menggantikan posisi Adam di surga, tidak ada masalah. Yang penting Adam turun dari surga. Hasadnya seperti itu. Dan dia ingin keturunan Adam menambah dia di neraka. Bukan berarti keturunan Adam neraka, dia di surga. Enggak, dia enggak harus masuk surga. Tidak apa-apa saya di neraka, yang penting kamu nemani saya. Ini menunjukkan hati yang sangat buruk. Berkeinginan, berangan-angan nikmat dari orang hilang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Maka ini adalah hasad yang paling buruk. Ini adalah hasadnya apa? Iblis ya. Kalau begitu, selama seorang tidak benci nikmat pada orang, maka dia tidak hasad. Maka ada istilah namanya giptoh. Giptoh itu kita tidak benci, tapi kita ingin seperti dia. Dan giptoh ada dua. Pertama perkara akhirat, yang kedua perkara dunia. Adapun perkara akhirat, maka dianjurkan kita ingin seperti orang itu. Kita tidak benci, malah kita ingin seperti dia. Bahkan kita ingin lebih. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, maka bersainglah. Berarti suruh bersaing. Kita berlomba. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan, menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin seperti orang tersebut, maka ini bukan hasad. Temannya gitu, bahkan ingin lebih, maka itu dianjurkan. Maka kita disuruh bersaing dalam urusan akhirat. Dia sedekah berapa? Saya ingin lebih. Dia hafal berapa surat? Saya ingin lebih. Ya. Dia bangun masjid berapa? Saya ingin lebih. Karena ingin lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menjadi masalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, wa rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallituha ala halakati fil haq. Dua orang yang pantas untuk kita hasadi. Kita ingin seperti yang pertama, orang yang Allah kasih ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Itu ulama. Yang kedua, para dermawan. Orang yang Allah kasih harta, wa huwa yusallituhu ala halakati, maka dia berusaha menghabiskan hartanya pada kebenaran. Ketika Nabi berkata, wa yusallitu, itu ada paksaan dia.

dipaksa agar harta ini dia habiskan, dia sirnakan, dia fanakan pada kebenaran. Ini yang harus kita hasati. Kenapa? Karena dua orang ini adalah dengan dua model orang ini maka tegaklah agama. Oleh karena Nabi SAW di awal dakwah, Allah mentakdirkan Nabi bertemu dengan orang-orang yang punya harta. Nabi menikah dengan Khadijah, janda kaya raya. Dan semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi ketika membanggakan Khadijah, Rasulullah berkata, "Wa wasatni bimaliha idh haramain nas," ketika Khadijah membantu aku dengan hartanya ketika manusia tidak ada yang bantu aku. Khadijah janda kaya raya dan menginfak seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi bersahabat dengan orang dewasa pertama Muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang hartanya pun dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Mana fa'ani malun qat, mana fa'ali malu Abi Bakar." Tidak ada manfaat kepadaku seperti harta Abu Bakar. Kemudian berikutnya ada Utsman bin Affan, ada Rahman bin Auf. Jadi Rasulullah diberi oleh Allah orang-orang yang berjuang dengan harta mereka. Maka Islam tegak dengan dua orang ini, seorang yang berdakwah dengan berjuang dengan ilmunya dan seorang berjuang dengan hartanya. Maka Rasulullah mengatakan pantas orang untuk dihasati dua orang ini. Percuma duit banyak tapi pelit, percuma. Ya, ngapain hasad sama orang ini? Baik, ini hasad dalam atau ghibtah dalam urusan agama maka dianjurkan, bahkan kita berlomba. Baik, bagaimana ghibtah dalam urusan duniawi? Dia beli mobil, saya tidak jengkel, tapi saya pingin seperti dia. Bahkan saya pingin lebihi dia. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh dan tercela. Ngapain kita berlomba-lomba urusan dunia dengan orang? Oleh karenanya, ini yang membuat kita lalai, membuat umur kita habis gara-gara lomba urusan dunia. Allah berkata, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah lalai gara-gara bermegah-megahan, saling banyak-banyakan urusan dunia. Kita tidak benci dia punya mobil bagus, tapi kita pingin seperti dia atau melebihi dia. Ini ngapain seperti ini? Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau dan bangga-banggaan dan banyak-banyakan. Maka tidak dianjurkan kita untuk pingin seperti urusan duniawi. Dia punya gitu, saya pingin seperti dia, buat apa? Kalau kita butuh kita beli, kalau enggak butuh enggak usah beli. Karena setiap apa harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak dianjurkan untuk berbangga-banggaan dalam urusan apa? Dunia. Bahkan hukumnya makruh, kalau membuat lalai bisa hukumnya haram. Ya, kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Ya. Harta telah sikap berbanyak-banyakan buat kalian lalai sampai kalian masuk dalam liang lahat, ya. "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Saking dia beli apa? Dia beli motor berapa? 500 juta. Saya beli yang 1 miliar. Tetangga 1 miliar. Saya beli yang 2 miliar. Ngapain? Hanya bangga-bangga dalam urusan dunia. Oleh karenanya, ini bukan hasad, tetapi tercela atau makruh, dibenci kalau seorang berbanyak-banyakan dalam urusan apa? Dunia. Baik. Jadi kita tahu hasad hakikatnya adalah karahiyatu an-ni'mah 'alal ghair. Tidak suka orang dapat nikmat, maka itu adalah hasad. Nah, bagaimana cara kita melawan hasad? Baik, pertama ada beberapa renungan. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah akhlak makhluk-makhluk terburuk. Dia adalah akhlaknya iblis. Dia akhlaknya iblis. Dan hasad, sebagaimana saya sebutkan, makanya dikatakan awwalu dzambin usiyallahu fis sama' al-hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit adalah dosa hasad. Ketika iblis hasad kepada Adam. Tadinya iblis adalah jin yang top. Saking topnya dia gaulnya sama malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan sujud, Allah mengatakan wa idh kulna lil malaikati isjudu. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah. Allah tidak mengatakan ketika kami berkata kepada malaikat dan iblis. Cukup Allah mengatakan ketika kami berkata malaikat. Padahal dalam rombongan malaikat tersebut ada apa? Iblis. Karena iblis gaulnya sama malaikat. Rajin ibadah, berilmu. Tiba-tiba Allah datangkan makhluk baru yang Allah langsung spesialkan. Adam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dan Allah menyuruh malaikat dan iblis itu pada Adam. Saat itulah kemudian iblis hasad. Dia mengatakan, "Ana khairun minhu khalaqtani min naru khalaqtahu min tin." Saya lebih baik. Ngapain saya sujud sama Adam? Aku engkau ciptakan dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Apa yang buat iblis tidak mau sujud pada Adam? Hasad. Dia dosa pertama kali Allah dimaksiati di langit.
Kemudian juga inilah yang menimpa Qabil kepada Habil. Allah sebutkan

husnuzan berbaik sangka kepada Allah.

bersenang-senang saja, sebagaimana binatang ternak. Setelah itu wanaru maswallahum, setelah itu mereka dikembalikan ke neraka jahannam. Orang kafir pikirannya bagaimana bisa menikmati dunia ini semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, dan mereka pun tidak bahagia. Kebahagiaan itu bukan berfoya-foya, memang ada kelezatan, tapi itu bukan kebahagiaan. Oleh karenanya, kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang jauh lebih mulia, sangat mulia, yaitu Allah uji kita dan Allah ingin lihat bagaimana sikap kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan alam semesta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu kita dihidupkan dan dimatikan buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi kita dihidupkan ini untuk diuji. Makanya Allah mengatakan, afahasibutum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kalian menyangka kalian diciptakan yang sekedar main-main oleh Allah? Kalian tahu rapor kalian. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi manusia dimulai dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian. Di tengah-tengah itu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kesusahan, dengan kesenangan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Terus apa? Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk kami berikan rapor hasil nilai ujian kalian. Allah juga berfirman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya sebagai lahan ujian, sebagai sarana ujian. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk puas-puas berfoya-foya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ketika itu arsnya sudah di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalannya yang terbaik. Jadi Allah menciptakan langit dengan tingkatan-tingkatannya, Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Ini adalah lahan, sarana untuk menguji kalian. Maka Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Allah jadikan keindahan di atas muka bumi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasannya, sebagai keindahan bumi. Buat apa? Untuk kami menguji mereka mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khatirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia itu manis dan hijau, manis dirasakan, hijau dipandang. Itu menyenangkan, dunia ini menyenangkan. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi buat apa? Fayanzur kaifa ta'malun, Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut, bagaimana amalan kalian. Jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita diciptakan untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang itu sarana, fasilitas, tetapi bukan itu tujuan. Itu orang kafir. Orang kafir bagaimana mereka bisa bersenang-senang semaksimal mungkin, berfoya-foya semaksimal mungkin? Kalau punya duit mereka habis-habisan untuk berfoya-foya. Kita umat Islam tahu bahwasanya kita diciptakan untuk diuji. Ibarat kita sedang masuk di ruang ujian, terus guru udah kasih kertas ada soal-soal ujian, dan kemudian kita mengisi atau menjawab soal-soal tersebut.
Husnudzon berpikir

10 SMS. Kata Allah SWT,

Dia mengatakan, saya Tuhan Mesir. Lama kelamaan dia sombong, dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah siksa dia gara-gara perkataan pertamanya, dan Allah siksa dia gara-gara perkataan keduanya. Dan ini semua kesombongan, sombongnya bertingkat, bertahap. Jadi sombong, terus sombong sekali. Kalau ada orang sombong, wah ini baru, sombongmu masih level bawah, belum. Hati-hati, nanti lama-lama bertahap, jadi super sombong, seperti Fir'aun. Jadi kalau kenikmatan terus menerus tanpa ada kegagalan, tanpa ada kesalahan, maka ini bisa menjadikan seorang terkena penyakit ujub atau sombong. Ujub maksudnya merasa hebat, lupa bahwasanya semua adalah karunia Allah. Ketika naik lagi tahapan menganggap merendahkan orang, jadilah sombong. Oleh karena yang saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan yang sangat indah, luar biasa. Beliau berkata, laula mihanud dunya wa masaibuha, kalau bukan karena ujian-ujian kehidupan dunia dan kalau bukan karena musibah-musibah dunia, la asabal abda min adwa'il kibr wal ujubi wal far'anati wa qaswatil qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Kalau bukan karena ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia yang menimpa seorang hamba, maka seorang hamba akan terkena penyakit-penyakit sombong, ujub, penyakit Fir'aun, dan kerasnya hati. Yang ini semua, sombong, ujub, kerasnya hati, merupakan sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Merupakan sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Qarun sombong kenapa? Karena dia selalu berhasil kalau berdagang. Makanya ketika ditanya tentang hartanya, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta karena saya jago dagang. Karena dia enggak gagal. Dia enggak gagal. Makanya orang kalau sukses terus, ini bisa lupa diri. Terkena penyakit berbahaya, penyakit ujub dan penyakit sombong. Dan penyakit ujub sombong ini bahaya. Di mata Allah, mungkin bagi manusia tidak bahaya. Tapi bagi di mata Allah ini penyakit sangat berbahaya. Makanya ketika ada seorang menguji kawannya, Rasulullah mengatakan, ahlaktum sahibakum, kau telah membinasakan temanmu. Qata'tum unuqa sahibakum, dalam riwayat lain kau telah memenggal lehernya. Kenapa? Karena dengan kau puji dia, dia bisa jadi ujub dan bisa terkena sombong, lupa diri. Jadi penyakit ujub sombong ini dikatakan oleh Nabi adalah kebinasaan. Karena kalau sombong dikit masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Jadi Qarun sombong, Fir'aun sombong, Namrud sombong. Ini semua penyakit bisa membinasakan seorang hamba mukmin cepat atau lambat. Bagaimana solusinya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa min rahmati arhamir rahimin an yatafaqadahu fil ahyan bi anwa'in min adwiyatil masaibi takunu himyatan lahu min hadhil adwa wa hifdhan li sihhati ubudiyatihi wa istifragan lil mawadil fasidatir radiatil muhlikati minhu fa subhana man yarhamu bi bala'ihi wa yabtali bi na'maihi. Maka di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba, maka Allah cek-cek dia. Dalam beberapa waktu Allah kasih obat dengan kasih musibah-musibah. Ini musibah itu fungsinya bisa jadi obat, bisa jadi vaksin. Fungsi apa musibah-musibah tersebut? Kata Ibnu Qayyim, fungsinya tiga. Yang pertama himyah. Himyah itu tindakan preventif. Pencegah supaya dia tidak terkena penyakit ujub. Mau jadi ujub enggak jadi. Kenapa? Sakit. Sudah olahraga, badan keren-keren, sudah sehat. Mau bangga, sakit. Aduh, ternyata saya olahraga sakit juga. Enggak jadi sombong, enggak jadi ujub. Enggak jadi ujub. Enggak jadi. Ya. Sudah beli mobil keren mau gaya-gaya. Digores sama orang. Aduh. Enggak jadi sombong, mobil baru tergores. Allah selamatkan hati. Jadi
Fungsi pertama kata Ibnu Qayyim lah himya, sebagai pencegah. Yang kedua, hifdhan, untuk menjaga. Dia selama ini ibadahnya sudah benar, bertauhid, selalu menyandarkan hati kepada Allah. Dia tahu segala kenikmatan dari Allah. Itu harus dijaga. Dijaga dengan dikasih musibah-musibah, sehingga dia selalu kembali kepada Allah. Kesehatan, kenormalan ibadahnya dijaga oleh Allah. Fungsi ketiga adalah istifragan, mengeluarkan penyakit-penyakit. Kalau dia sudah terlanjur sombong, sudah terlanjur ujub, maka Allah sayang, Allah kasih musibah agar sombongnya hilang, agar ujubnya hilang. Wastifragan lil mawadil fasidatir radia, untuk menghilangkan unsur-unsur yang merusak, yang buruk, yang membinasakan. Kemudian Ibnu Qayyim menutup perkataan yang mengatakan, fasubhana man yarhamu bibala'ihi wa yabtali bina'ma'ihi. Maha suci Allah yang sayang kepada hambanya dengan memberi musibah, dan terkadang menguji hambanya dengan kenikmatan. Ini kata ini dari Ibnu Qayyim. Jadi musibah fungsinya ada tiga, sebagai tindakan preventif, kedua untuk penjagaan, yang ketiga untuk mengeluarkan racun. Udah terlanjur sombong, angkuh, dikeluarin. Caranya dikasih musibah. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Di antara sisi baik dari musibah, agar seorang menyadari tentang kadar nikmat anugerah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia lebih pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau musibah tersebut nanti hilang. Terkadang seorang lupa bahwasanya sehat adalah kenikmatan. Dia baru sadar kalau dikasih sakit. Ternyata sakit itu enggak enak, dan ternyata sehat itulah kenikmatan yang luar biasa. Maka ketika sudah sembuh, dia pandai bersyukur, dia pandai bersyukur. Makanya, dan potensi manusia untuk lupa dengan nikmat Allah sangat besar, sangat besar. Terutama kenikmatan tersebut terjadi berkesinambungan, sehingga dia menyangka seakan-akan suatu alami, bukan lagi pemberian Allah. Padahal jantung kita berdetak setiap saat, itu nikmat yang Allah berikan, berulang-ulang nikmat tersebut. Paru-paru kita bisa bernapas setiap saat, itu nikmat yang Allah ulang-ulangi. Namun karena begitu sering, kita rasa itu suatu alami, kayaknya tidak ada lagi campur tangan Allah dalam memberi kenikmatan tersebut. Namun ketika terkena corona, saturasi turun, susah bernafas, ternyata oksigen itu mahal. Orang rebut-rebut cari oksigen, habis. Baru dia tahu ternyata paru-paru sehat itu nikmat, oksigen adalah apa nih? Nikmat. Baru sadar.

0: Oleh karenanya dikatakan kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh seorang yang sehat, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit tahu bahwasanya kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Disebutkan ada seorang kaya raya, dia lagi di istananya di lantai tinggi, dia sedang menikmati keluasan rumahnya, pemandangannya. Tiba-tiba dia lihat tukang kebunnya kerja keringat terus makan apa aja. Maka dia bilang, sementara dia sakit, dia gak boleh makan itu, gak boleh makan ini. Habis makan harus periksa darah. Tahan-tahan diri. Subhanallah. Si fulan, si miskin, makan semaunya. Dia tahu bahwasanya nikmat itu nikmat yang luar biasa. Maka dengan dikasih musibah, seorang tahu kadar nikmat. Sebagian wanita tidak tahu tentang kadar nikmat berumah tangga. Selama ini dia berdoa menangis-nangis minta supaya ada lelaki yang melamarnya. Ketika datang lelaki tersebut melamarnya, menikahinya, ternyata dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dia tidak berkhidmat kepada suaminya, dia omelin terus suaminya. Akhirnya suaminya meninggalkannya. Subhanallah, baru dia tahu ternyata menyendiri itu tidak enak. Mengiba, minta kasihan sama orang lain. Jualan sana, jualan sini. Baru dia tahu ternyata suami itu anugerah dari Allah yang banyak wanita mengidamkannya, banyak, namun tidak mendapatkannya. Karenanya dengan dikasih musibah, seorang tahu bahwasanya ternyata selama ini dalam nikmat yang luar biasa, yang terkadang dia lupa untuk mensyukurinya. Baik, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Dengan dikasih musibah, maka membuat seorang introspeksi diri karena musibah tersebut, biasanya akibat kesalahan yang dia lakukan, akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Terlalu banyak ayat menyatakan demikian. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 49, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun musibah yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri. Itu akibat ulah perbuatanmu. Surat An-Nisa ayat 79. "Wama asabaka min famin nafsik." Apapun yang menimpamu dari dirimu sendiri. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mithlai hadza qultum anna hadza." Apakah tatkala engkau terkena musibah, yaitu dalam perang Uhud, kaum muslimin terkena musibah, "Qultum anna hadza," kalian berkata, "Dari mana kita bisa kalah? Dari mana kita bisa terkena musibah?" "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Itu dari diri kalian sendiri. Allah bilang itu musibah dari diri kalian, sebabnya dari kalian. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Surat 42 dalam surat Asy-Syu'ara, surat 40 ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Agar kita introspeksi diri, jangan merasa hebat. Kita punya kesalahan. Kita ada ghaflah, lalai, kurang ibadah, maksiat, tidak menjaga pandangan mata, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga lisan, tidak menunaikan hak istri, melalaikan hak orang tua, lupa dengan kakak dan adik yang harus diperhatikan, ada tetangga kita cuekin padahal menderita. Banyak, kita introspeksi diri. Makanya para salaf dahulu, kalau mereka mengalami musibah, mereka introspeksi. Sampai di antara mereka yang berkata, "Tidaklah saya melakukan maksiat kecuali akan terlihat dampaknya pada tungganganku, ya, pada keluargaku." Karena mereka jarang maksiat. Ketika mereka maksiat, mereka tahu dampaknya. Karena dengan terkena musibah, seorang introspeksi diri. "Ustaz, bukankah ada orang terkena musibah karena ujian?" Ya benar, itu para nabi, para ulama, mereka tidak dosa, tapi mereka dikasih ujian untuk mengangkat derajat. Tapi apakah kita para nabi? Nabi kita para ulama, benar ada kemungkinan untuk naikkan derajat, bukan karena dosa, tapi itu kemungkinan kecil buat kita. Kita kalau masih YouTube-an, masih Facebook-an, masih TikTok-an, masih Twitter-an, apalagi yang baru, Instagram-an, masih japri-japri. Kalau japri di Instagram apa namanya? Apa? DM, masih DM-DM-an, entah siapa yang di DM. Maka kemungkinan kita bermaksiat. Maka introspeksi diri. Benar, ketika Rasulullah ditanya, asyadun nasi, man asyadun nasi balaan? Siapa orang yang paling berat diuji? Maka Nabi berkata, asyadun nasi balaan al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Suma salihun, kemudian orang soleh. Sumal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Tapi kalau kita, kebanyakan kita uji karena kesalahan. Karena kesalahan. Makanya tujuan dikasih ujian agar kita sadar, introspeksi diri. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, surat 30-41, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Buat apa Allah kasih muncul kerusakan? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah membuat mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Semoga mereka sadar. Kalau bahasa kita, ditegur. Ditegur supaya tidak semakin parah. Tegur. Kalau orang tua kita, kita dijewer. Agar tidak semakin parah. Tapi tidak dibinasakan, cuma dijewer. Dan jeweran tersebut sebagai bentuk kasih sayang agar kita sadar. Karena kalau dibiarkan, kita akan bablas. Akan bablas. Jadi, di antara sisi baik dari musibah, agar kita berhenti sejenak, introspeksi diri. Saya, dosa apa yang saya lakukan? Mungkin saya zolimi pembantu saya. Mungkin saya zolimi supir saya. Mungkin saya zolimi partner bisnis saya. Mungkin saya zolimi pegawai saya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin saya pernah merendahkan tetangga saya. Mungkin saya pernah maki tukang parkir. Mungkin saya pernah menghina seorang depan saya. Mungkin saya merendahkan dalam hati saya, merendahkan orang yang di bawah ilmunya daripada saya. Mungkin, semuanya mungkin. Introspeksi diri, saya bikin dosa apa hari ini? Saya bikin dosa apa minggu ini? Pikir, pasti ada. Ada atau tidak? Pasti. Maka ketika kasih musibah, kita stop sebentar, introspeksi diri. Karena tujuannya Allah kasih musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara hikmah musibah atau sisi baik dari musibah, agar seorang imannya sempurna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menukil dari perkataan para salaf, mereka berkata, al-imanu nisfan, nisfu syukri wa nisfu sabri. Iman itu terdiri atas dua bagian, dibagi dua, setengah-setengah. Setengahnya adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Maka siapa yang bisa beribadah dengan dua model ibadah ini, imannya sempurna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, memuji orang yang bisa menggabungkan keduanya, kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang sungguh pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat oleh orang yang sabarin, senantiasa bersabar, syakur, senantiasa bersyukur. Nah, kalau seorang hanya dikasih kenikmatan-kenikmatan, maka dia tidak bisa beribadah dengan ibadah sabar. Padahal ibadah sabar itu luar biasa, sangat Allah cintai. Seorang ketika dikasih musibah, dia menangis, tadarru, hatinya hancur. Dia tahu semua manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Duitnya banyak, tidak bermanfaat. Jabatannya tinggi, tidak ada faedahnya. Ketika itu dia menangis, bersimpuh di hadapan Allah. Itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan itu tidak bisa dialami oleh orang yang senang-senang terus. Harus dikasih musibah baru dia bisa menjalankan ibadah tersebut. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Sungguh kami telah menimpakan musibah-musibah kepada umat-umat sebelum engkau. Buat apa? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, agar mereka tadarru, merendahkan diri, mengemis-ngemis, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang happy-happy, enggak bisa. Sehat, pulang ke rumah, rumah luas, ya. Istri cantik. Senyum-senyum terus, enggak pernah ngomel. Makan enak semua. Olahraga sehat. Pembantu banyak. Kapan mau nangis-nangis? Tunggu diomelin istri baru nangis malam. Nah, makanya perlu dikasih musibah supaya dia bisa menggabungkan syukur dan sabar. Sempurnalah imannya. Kalau dia senang-senang terus, dia tidak akan bisa melakukan ibadah. La'allahum yatadarra'un. Nah, kesempurnaan tersebut ada di alam yang lain. Ada di alam yang lain. Maka sabar. Seandainya dia tidak terkena musibah, dia akan nyaman dengan dunia. Rukun. Dia akan rukun, condong kepada dunia. Tapi dikasih musibah, musibah dia tahu, oh ini hidup sementara. Dan dia mencari akhirat, mencari kehidupan yang sempurna, yang tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya penghuni surga ketika masuk surga, di antara perkataan pertama yang mereka ucapkan, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami maha membalas kebaikan dengan banyak dan maha pengampun atas dosa-dosa kami. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 poin yang mungkin menjadi renungan bagi kita agar kita bisa bersabar dan husnuzan kepada Allah ketika kita terkena musibah. Sungguhnya musibah terkadang membawa kebaikan, dan bersabar di atas musibah merupakan ibadah yang sangat agung. Wallahu taala alam bisawab.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Baik, para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Al Ikhlas Puri Nirwana Cibinong Bogor, Jawa Barat bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab At-Tawdihul Bayan li Syajaratul Iman, penjelasan pohon keimanan tulisan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
2: Uttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, terutama tentu saja kebaikan dalam urusan agama kita, kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam petunjuknya. Barakallahu fikum, kita kembali memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang dimudahkannya bagi kita di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita dimudahkan untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia, dilanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, At-Tawdihu wal Bayanu li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, karya atau tulisan dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sangat istimewa di hari ini kita mengadakan pengajian ya, di waktu yang masih termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tentu kita penting untuk kita ingatkan kembali bahwa hari-hari ini adalah salah satu atau bahkan musim kebaikan yang paling agung dalam Islam. Kita ingat kembali makna sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bihi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah, yakni berjihad di jalan Allah juga tidak melebihi keutamaan amal di hari-hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai." Tidak juga dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar ke medan jihad membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali dari semua itu. bagaimana besarnya keutamaan beramal di hari-hari ini, termasuk mengadakan majelis ilmu tentu saja, termasuk melaksanakan sholat setelah yang wajib tentu sholat yang sunnah, termasuk berpuasa, ya berpuasa sunnah di hari ini sampai tanggal 9, ya karena tanggal 10 ada larangan berpuasa di waktu Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Tentu yang paling utama di antara puasa kita semua ketahui adalah puasa di hari Arafah, hari Selasa nanti insya Allah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah." Bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Ya, ini menggugurkan dosa-dosa 2 tahun. Ya, ini keutamaan yang besar. Para ulama sampai kita juga ketahui membandingkannya dengan 10 hari yang lebih utama. Kita hari terakhir di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi karena jelas-jelas disebutkan di dalam hadis ini bahwa amal-amal di hari ini adalah yang paling dicintai oleh Allah, maka sebagian mengatakan 10 hari awal ini lebih utama dibanding 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya pahala dan keutamaan dilipat gandakan. Menjadi sebab seseorang itu tentu menguatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, sekaligus ini menunjukkan luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dimudahkannya untuk bertemu dengan musim kebaikan yang istimewa seperti ini, untuk kita berusaha memaksimalkan waktu kita dengan amal-amal kebaikan, ya termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu ini adalah 10 hari yang dianjurkan secara khusus untuk melakukan takbir secara takbir yang kita baca di waktu salat Idul Fitri, Idul Adha, tidak khusus hanya dilakukan di waktu salat Id saja, tapi juga untuk di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bahkan sampai tanggal 13. Ya, di sampai selesai hari sampai hari-hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan secara khusus di hari-hari ini, ya, di 10 hari awal Dzulhijjah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Perbanyaklah di hari-hari ini mengumandangkan, ya, berzikir kepada Allah dengan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini seperti takbir yang kita ucapkan sewaktu salat Id. Kita perbanyak di hari-hari ini tanpa mengenal waktu dan tempat. Ya, ini di semua waktu, waktu di tempat kita, ya, ini di perjalanan kita, di kantor kita, di rumah kita, di masjid, di mana-mana. Seperti yang pernah kita dengarkan mungkin dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan secara muallak, 2 sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, ya, kana yadkhulani fi suq, keduanya di hari-hari ke dalam pasar kemudian keliling pasar dan bertakbir. Orang-orang di pasar bertakbir dengan mereka berdua, yakni mengikuti takbir mereka. Ini menunjukkan tentang anjuran memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini yang keutamaannya sangat besar dan agung, yang ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kita berusaha untuk hidupkan di jalan-jalan kita, di tempat-tempat kita, masuk di tempat-tempat keramaian, supaya mungkin kita ingatkan kepada masyarakat bahwa takbir itu tidak hanya diucapkan di Idul Fitri saja, atau bukan cuma hanya dibatasi di raya Idul Adha, tapi juga di hari-hari ini kita sudah mulai mengumandangkan takbir tersebut sebagai wujud dari mengamalkan perintah Allah dan perintah atau anjuran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan para sahabat jumain. Kemudian barakallahu fikum, ada juga yang kita kenal dengan disebutkan oleh para ulama at-takbir di hari-hari ini. Takbir terikat waktunya dengan setelah selesai sholat lima waktu. Itu waktunya menurut pendapat yang terkuat yang disebutkan oleh para ulama seperti penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Waktunya adalah lima hari, mulai dari setelah sholat subuh hari Arafah, hari Selasa nanti. Ya, setelah selesai sholat subuh, kemudian sampai selesai hari Tasyrik, tanggal 13, setelah selesai sholat asar. Jadi setiap selesai sholat lima waktu, ada yang bertakbir yang dikhususkan waktunya setelah selesai sholat lima waktu. Ini disebutkan oleh dan para radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ya, kelemahan dalam ini riwayat yang menyebutkan takbir yang dikhususkan setelah selesai sholat ini. Yang jelas ya, takbir yang mutlak dan muqayyad bertemu di hari ini, bertemu hari ini yaitu tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu memang hari-hari ini sekali lagi adalah hari-hari yang diajak untuk perbanyak amalan soleh, masuk berzikir, bertakbir, la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Alhamdulillah, yakni seperti takbir misalnya yang diajarkan dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu, Allahu Akbar, Allah illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, yang disebutkan di dalam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar jallu, Allahu Akbar ala ma hadana. Ala kulli hal, ini termasuk amal yang diutamakan untuk kita kerjakan di hari-hari ini, dan kita tahu zikir kepada Allah adalah termasuk sebab utama yang menguatkan keimanan, lagi kalau dilaksanakan di hari-hari yang keutamaannya sangat seperti 10 hari awal Dzulhijjah ini. Kemudian tentu saja kurban bagi yang mampu, ini juga sudah mungkin pernah kita jelaskan, kurban itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai simbol ketakwaan, upaya kita menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan keridhaan Allah, maka kita mengorbankan harta kita yang kita cintai dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Layyanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kalian sembelih, juga tidak akan sampai darah yang kalian alirkan. Allah tidak butuh semua itu, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari dalam hatimu, keimanan yang kuat dalam hati seorang hamba. Maka bagi yang mampu untuk berkurban maka lakukanlah, ya meskipun kita tahu jumhur mengatakan hukumnya tidak sampai wajib, ya yang sangat ditekankan, tapi sebagai mewajibkannya bagi yang mampu. Ya, ini adalah kesempatan untuk kita mendiri sampai derajat takwa, menyempurnakan iman kita, sebagaimana yang kita bahas dalam yang agung ini, kitab At-Tawdihu wal Bayan li Syajaratil Iman. Inilah termasuk kesempatan kita untuk praktek, mempraktek sebab-sebab yang bisa menjadi motivasi sangat kuat untuk meningkatkan keimanan kita, menguatkan ketaatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Taib, ini sekedar mengingatkan karena sesuai dengan hari-harinya saat ini. Assalamualaikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Lanjutkan kembali membahas ya al-umurul lati yustamaddu minhul iman, perkara-perkara atau sebab-sebab yang menjadi sumber yang menguatkan dan menambah keimanan. Seperti kita ketahui bersama, ikhwan din hafizakumullah, sebab-sebab atau perkara-perkara yang di sebab penguatan ini, semakin kita pahami dan semakin banyak kita praktekkan, tentu akan semakin terlihat hasilnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersungguh-sungguh mempraktekannya, maka akan semakin menjadikan iman kita bertambah dan semakin kuat. Sebagai awal pembahasan ini juga sudah kita ingatkan bahwa Asy-Syaikh rahimahullah taala, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, mengambil pembahasan dari kitab ini kan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan perumpamaan iman sebagai apa? Sebagai pohon yang baik, iya kan? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kasyajarati thayyibatin asluha tsabit Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat ikhlas, kalimat iman seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kuat ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ini gambaran bahwa pohon yang baik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri seperti itu. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah, kemudian batangnya, rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, dikeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah, buah yang indah dan manis. Ya, kita tahu perumpamaan ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada kita, motivasi bagi kita. Pohon yang itu telah taufik dari Allah adalah sebab orang menanam pohon tersebut benar-benar memperhatikan yang menjadikan pohon tersebut bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Ya, mulai dari pemilihan bibitnya, kemudian tanah yang dijadikan tempat menanam pohon tersebut, selanjutnya pengairannya, berikutnya pemupukan, termasuk juga mengusahakan menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu. Jadi maksudnya kita mempelajari sebab-sebab ini untuk kita praktekkan. Tentu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan ada di tangannya. Sebaik-baik usaha yang kita lakukan sekali lagi adalah meminta kepada yang segala kebaikan ada di tangannya, dan dialah yang selalu memudahkan kebaikan itu bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mengusahakannya. Yani usaha ini kita lakukan, kita praktekkan, terus kita melatih jiwa kita membiasakannya, maka dengan izin Allah seperti itu hasil yang kita akan dapatkan. Ya, makanya kita selalu optimis dalam untuk meningkatkan keimanan kita, menyuburkan pertumbuhan iman di hati kita. Ini insya Allah termasuk usaha yang baik, termasuk sebab yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan dalam sebab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan dari usaha yang kita lakukan, meskipun selalu kita mengakui usaha kita sangat kurang dibandingkan dengan besarnya nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi pembahasan ini termasuk inti pembahasan dari kitab ini, kita ketahui. Makanya kita pahami baik-baik kemudian praktekkan. Yang kemarin sudah kita bahas, membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya. Kan sudah kita pernah jelaskan, kita harus sudah merubah kebiasaan kita dalam membaca Al-Qur'an, tidak lagi terburu-buru sekedar menghabiskan lembaran demi lembaran. Tapi coba belajar membaca Al-Quran yang pengaruh atau dampaknya tersisa di hati kita. Yaitu kita harus faham isinya, renungkan maknanya. Ya, paling tidak kita ketahui dengan terjemahannya, kita fahami agar ada yang membekas di hati kita. Ya tentu dengan ini menjadi motivasi bagi kita misalnya untuk belajar bahasa Arab, untuk mengikuti kajian tafsir dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena ini termasuk penguat iman yang paling utama, ya, termasuk sebab yang menyempurnakan keimanan yang paling agung. Ini semua kita harus usahakan menghadiri majelis ilmu secara umum. Kita harus memperbaiki kualitas, akan lebih banyak mendengarkan dengan baik. Lebih bagus kalau kita bisa mencatat, ya, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan, atau paling tidak kita mengusahakan ada rekaman yang bisa kita ulangi, kita bisa pelajari kembali agar tidak hilang begitu saja ilmu ini. Ini kalau kita sungguh-sungguh ingin mengusahakan bertanya kebaikan-kebaikan dalam diri kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala menilai, memberikan hasil sesuai dengan usaha kita, dengan taufik dari sisinya. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan baginya petunjuk, kemudian Allah anugerahkan ketakwaan baginya. Ya, jadi inilah saat-saatnya kita berusaha untuk perbaikan diri kita. Dan inilah waktu, ya, benar-benar kita selalu mohon petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mempraktekan kesabaran, menundukkan hawa nafsu dalam menuntut ilmu. Yang dengan sebab ini, kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan bagi diri kita sesuai dengan besarnya kebaikan yang kita inginkan, yang kita berusaha bertekad agar bisa meraihnya. Kita ingat kembali makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, iya'lamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khaira. Jika Allah mengetahui dalam hatimu ada kebaikan, maka Allah akan mudahkan kebaikan itu bagimu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ala qadri nafil a'li warogbatihi fil khairi wa iradatihi, sesuai dengan niat seorang hamba, ya, keinginannya untuk meraih kebaikan dan kemauannya untuk memperbaiki diri, yakunu taufiqu minallahi wa i'anatuhu alaih, sebesar itulah taufik dan pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya. Makanya kita ingat kembali seperti sekarang ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan. Amal lebih dicintai oleh Allah, berarti kebaikannya lebih besar dibandingkan hari-hari yang lain, termasuk dampaknya kepada keimanan. Kenapa tidak kita banyak khususkan doa-doa kita di hari-hari ini? Kita banyak kumpulkan doa-doa kita, apalagi kita waktu dikatakan doa antara adzan dan iqamat, sepertiga malam yang terakhir. Meminta kebaikan dunia akhirat kita, dan alhamdulillah kita bersyukur telah mengetahui. Kenapa tidak kita manfaatkan di saat-saat ini kayak tadi untuk kepada Allah dengan kita tersebut? Yang tentu kalau kita ucapkan dengan benar, apalagi di waktu-waktu yang istimewa dan kita renungkan kandungannya, itu akan menyempurnakan tauhid di hati kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula takbir, begitu pula tahmid, kemudian tasbih, mengucap subhanallah, kan banyak manfaatnya yang bisa kita raih. Dan di saat-saat inilah kita berusaha mempraktekkan ilmu dengan baik. Jadi ini sudah berikan perhatian, ya, lebih perhatian kualitas daripada sebutkan di dalam kitab Miftahu dari Sa'ada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyebutkan perbedaan orang yang beriman.

صديق صدقهم أبو بكر بكثرة ولا صدقة ولكن بإن وقر في قلبه. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan para sahabat yang lain hanya dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, atau banyaknya sedekah, tapi karena kuatnya keimanan di hati beliau. Amat perenungan terhadap kita lakukan supaya terlibat bukan cuma anggota badan kita, zikir bukan cuma lisan kita, tapi hati kita, tempat kita menumbuhkan pohon iman. Ini semua harus dilibatkan dalam amal-amal kita supaya sedikit sudah kita ketahui, bahkan mungkin kita amal kurang. Alhamdulillah, yakni merasakan jelas kita kurang dalam amal, dalam bersyukur, dalam maksud yang disyariatkan, yang kita kerjakan secara zahir, ya, melakukan ibadah salat lima waktu, membaca Al-Quran, berzikir, mungkin sebagian kita melakukan semangat. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa amal-amal yang kelihatannya banyak ini dampaknya kurang? Berapa kita membaca Al-Quran sampai kita khatam Al-Quran tunjuk yang sempurna. Kenapa petunjuk yang sempurna sudah kita baca, tapi pengaruhnya tidak sempurna kita dalam kebaikan? Berarti kan ada yang salah, ada yang hak, kan? Melaksanakan sholat dengan merenungkan, ya, amal-amal dalam sholat dan hal yang lain. Maksudnya di sini, belajar setelah kita pahami ada waktu kita beramal, kita maksimal di situ. Sebagaimana waktu kita menuntut memahami, maka demikian pula waktu kita beramal maksimalkan dengan baik agar kita mendapatkan buah, ya. Karena amal itu Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan mengasi diri kita kalau kita bersungguh-sungguh dalam mempraktikkan amal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Siapa yang berusaha menetapi kebaikan, melatih diri padanya kebaikan untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut. Yang jelas, jamaah sekalian hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala jawadun karim, maha dermawan, maha mulia. Dia adalah al-mu'min, al-bar, al-wahhab, al-mannan, maha berbuat kebaikan, ya, maha baik, maha pemberi karunia, maha pemberi anugerah. Dia adalah al-wadud, yang mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintainya. Ya, ini apalagi kurangnya sifat-sifat Allah yang demikian baik, demikian dermawan, demikian memudahkan kebaikan-kebaikan. Bahkan dia adalah asyakur, yang selalu membalas kebaikan hamba-hambanya lebih daripada apa yang mereka jadi ada. Untuk sifat-sifat kesempurnaan Allah, kemudahan dalam kebaikan agama ini luar biasa besarnya. Salahnya kembali usaha kita kurang maksimal doa, ya. Jadi ilmu kita pelajari, benar-benar ilmu ini membimbing kita kepada kebaikan. Makanya semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita memahami karunia-Nya, semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin selalu memujinya atas karunia, kebaikan dan limpahan taufik yang selalu dimudahkan bagi hamba-hamba yang beriman. Ya, sekarang sudah kita tahu jalurnya, tinggal kita tempuh dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memohon dunianya bersandar kepada-Nya, karena tidak akan pernah kecewa.

seseorang yang selalu berdoa, meminta dan menyandarkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Kan atau menumbuhkan keimanan di hati kita. Lanjutan dari sebab yang keempat ya, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah kita katakan basirah nabawiyah. Tentu berusaha untuk mengambil pelajaran sirah atau sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat yang sahih. Berusahalah untuk kita membaca sirah dari keterangan yang diseleksi oleh para ulama, dari riwayat-riwayat yang lemah ya, karena sudah kita pernah jelaskan sebagian dari orang-orang ahlul bidah ingin memasukkan syubhat melalui di antaranya pelajaran sirah nabawiyah, yaitu dengan membawakan riwayat-riwayat yang lemah bahkan yang palsu, mengandung ya celaan bahkan terang-terangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma', bahkan sebagian dari para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Makanya kita berusaha membaca dari keterangan para ulama ahlussunnah wal jamaah yang terkenal dengan ketelitian mereka, misalnya Imam Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, atau mungkin ulama yang belakangan yang kita ketahui ketika mereka menulisnya dengan ayat yang kita akan lanjutkan di sini membaca penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah taala. Beliau berkata, fa huwa sallallahu alaihi wasallam akbaru da'in lil iman fi awqati wa ma'ilihi al jamilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar, sebaik-baik penyeru kepada keimanan. Dalam sifat-sifat beliau yang terpuji dan akhlak beliau yang indah. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yadu'ukum lil iman. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Rasul mengajak kalian kepada keimanan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak? Tentu dengan ucapan, nasihat, dengan penyampaian-penyampaian yang beliau sampaikan, kemudian termasuk dengan akhlak yang mulia. Nanti kita akan baca di sini ayatnya. Para sahabat yang disebutkan di akhir-akhir surat Ali Imran, dengan keimanan mereka, mereka nadilil iman, wahai Rob kami, kami mendengar kami mendengarkan munadi seorang penyeru. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kami kepada keimanan. Masya Allah, semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak puji beliau adalah ajakan keimanan. Makanya orang yang paling beruntung, paling akan banyak mendapatkan kebaikan, pasti orang yang paling perhatian membaca Al-Quran isinya, membaca ya, dan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan merugi dibandingkan dia lebih banyak membaca ucapan manusia atau mendengarkan ceramah-ceramah yang sekedar menyebutkan kita kok ada sandaran. Yang lebih baik adalah kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi langsung dari sumber-sumbernya, kajian kitab Sahih Bukhari, kajian kitab Sahih Muslim, atau kajian misalnya yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Arba'in Nawawi. Pilih fikih misalnya kita memilih kitab buluk ram tulisan Imam Ibnu Hajar, karena hadis-hadis yang langsung dinukil ini
menjadi sebab tumbuhnya keimanan. Karena seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, yunadil iman, mengajak kepada iman. Jadi selalu kita perhatikan, ya, ketika membaca, ketika mendengarkan ceramah, ingin mengambil manfaat, yang terbaik adalah kalau di situ disebutkan, bahkan berlimpah disebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari para kitab-kitab ulama yang selalu kitab Al-Aqidatul Wasithah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah taala, dan kitab-kitab mereka yang selalu metodenya mengedepankan menyebutkan dalil Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian athar-athar para sahabat, ini pengaruhnya dalam menguatkan iman sangat besar dan kuat. Barakallahu fikum. Fahuwal imamul a'zam wal qudwatul akmal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling agung dan panutan yang sempurna, yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-31, ayat ke-21, Jim laqadaka nalak ya awal yaum akhir wa dhakarallaha kathira. Sungguh-sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, rahmat, balasan kebaikan di hari akhir, abadinya nama dengan mengharapkan rahmat Allah, harapkan balasan di hari akhir, ini bukti keimanan. Ya, makanya meneladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas membawa kita kepada sebab yang menguatkan iman, bahkan termasuk sebab yang paling utama pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti semua ucapan, perbuatan dan semua keadaan beliau termasuk petunjuk beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di ayat yang lain di surat Al-Ahzab ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala wa ma ataakumur rasulu fakhudh wa ma akum fantahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dari Allah subhanahu wa taala, bukan, dan sempurnanya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam pasti selalu dikaitkan dengan sangat belajar Al-Quran, sangat belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jemaah sekalian, hafidhakumullah, kita yang saat ini mengikuti kajian, kan sudah sering kita sebutkan, kita bersyukur kepada Allah. Meski sedikit kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, jelas ada perubahan, peningkatan. Kita sudah perhatian dalam masalah tauhid, menjauhi syirik, mengutamakan selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjauhi bid'ah. Kita sudah terbiasa mendengarkan nukilan dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, membaca tafsir dari para ulama al-jamaah. Masya Allah, ini kan kebaikan yang sangat besar. Jalurnya benar-benar sudah terbuka di hadapan kita. Tinggal kita selalu berusaha, berdoa dan meningkatkan kualitas yang tadi kita jelaskan. Barakallahu fikum. Wa qad dzakarallahu an ulil albabil ladzina hum khawasul khalqi annahum qalu. Kemudian di dalam Al-Qur'an
di akhir-akhir surat Ali Imran, Allah subhanahu menyebutkan tentang ulul albab, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang punya pemikiran yang lurus disebabkan iman mereka yang kuat. Yang mereka itu adalah manusia-manusia yang khusus, yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka berdoa kepada Allah mengucapkan ini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengarkan seorang penyeru. Kata Syekh di sini, wa huwa hadzal rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyeru di sini maksudnya dialah rasul yang mulia, sebaik-baik yang mengajak kepada iman, sebaik-baik yang menasihati untuk kebaikan dan menyempurnakan takwa. Kami mendengarkan seorang penyeru yang yunadi lil iman, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mengajak kepada keimanan. Biqaulihi wa khuluqihi wa amali wa dinihi wa jami'i ahwali, dengan ucapan beliau, akhlak beliau, perbuatan beliau, agama yang beliau amalkan dan semua keadaannya. Ya. Fa amanna, maka kami pun beriman. Jadi para sahabat, termasuk sebab utama yang menguatkan iman mereka adalah karena mereka selalu melihat contoh nyata yang paling sempurna. Dan bahkan sudah kita katakan, praktek contoh yang langsung disaksikan, menurut penjelasan sebagian dari para ulama, ini terkadang lebih kuat pengaruhnya dibandingkan sekedar ucapan nasihat. Sekedar ucapan nasihat. Ya. Ada penjelasan dari beliau sendiri dalam waktu menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu, bahwa pengaruh dari al-qudwah fi'liyah, ya, contoh teladan yang langsung dipraktekkan, itu lebih kuat daripada sekedar nasihat. Nah, para sahabat mendapatkan semua. Nasihatnya sudah sebaik-baik nasihat. Kemudian Al-Quran turun langsung dibacakan di hadapan mereka dengan sebaik-baik penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh teladan yang sempurna, Masya Allah, yang seperti ini jelas sangat luar biasa pengaruhnya. Ya, makanya sudah kita selalu sebutkan, kita perlu mencari orang-orang yang bisa teladan bagi kita, yang membuka kebaikan, iya kan? Kita pernah jelaskan makna hadis Nabi SAW yang derajatnya hasan di dalam Sunan Ibnu Majah. Inna minan nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang hanya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya juga ada yang keberadaannya sebagai justru pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. A'udzubillahi min dzalik. Yani kita perlu cari. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebagian jalurnya, ketika setelah menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kemudian berkomentar, "Wa tsabit al-Bunani min mafatihil khair." Dan Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah seorang tabi'in yang dari penduduk Basrah yang sangat rajin dalam menuntut ilmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mengatakan hadis beliau di majelis ilmu hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, itu riwayatnya Tsabit al-Bunani adalah yang paling kuat. Ketika terjadi perselisihan di antara murid-muridnya, selalu yang menjadi rujukan untuk menilai yang benar adalah riwayat Tsabit al-Bunani ini. Karena dia paling lama mulazamah, paling kuat hafalannya, dan paling tekun menghadiri majelisnya. Berarti kita akan dapati orang-orang yang seperti ini keadaannya di majelis-majelis ilmu yang diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tentu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalamnya. Jadi ada orang-orang seperti ini. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala disebutkan dalam biografinya,
ketika